0: Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional diisi oleh para pakar. Penjelasan disampaikan Menteri Raja Juli Antoni dalam keterangan pers yang berlangsung kemarin di Istana Merdeka Jakarta.
1: Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN. Tujuannya adalah melakukan pencegahan karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif. Dan oleh karena itu nanti lembaga ini berbeda dengan BRGM sebelumnya yang berada di bawah Kementerian Kehutanan ya, sebelum sempat dibubarkan. DIPA-nya berada di Kementerian Kehutanan, kemudian tadi Pak Presiden mengatakan badan ini akan langsung berada di bawah Pak Presiden.
0: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto meminta penelitian dan kajian mengenai lahan gambut terus dilanjutkan untuk memperkuat pencegahan karhutlah. Karena riset gambut diperlukan agar penanganan dan pengelolaan lahan gambut dapat semakin optimal.
2: Bapak Presiden meminta agar penelitian-penelitian terus dilanjutkan hingga kajian-kajian tentang gambut, penanganan gambut itu bisa dioptimalkan. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan-lahan gambut itu akan dilakukan, akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan, dan lain-lainnya. Pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga
0: Presiden Prabowo juga mendorong penanganan berbasis desa dengan menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya. Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa terdapat masyarakat pemadam api. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Operasi SAR hari ke-12 kecelakaan KM Virgo Transfer 8 kembali membuahkan hasil di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
4: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban.
5: Operasi SAR hari ke-12 pada Kamis 24 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transfer 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban dari dalam badan kapal yang tenggelam melalui upaya tim penyelam yang terdiri atas Basarnas Special Group, TNI Angkatan Laut, dan potensi SAR. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio, mengatakan evakuasi pada hari ke-12 operasi SAR dilakukan melalui 3 sortir penyelaman. Pada sorti pertama pukul 9.55 WITA, tim berhasil mengevakuasi 7 korban dari dalam badan KM Virgo Transport 8. Selanjutnya, pada sorti kedua yang berlangsung pukul 12.13 WITA, tim penyelam kembali menemukan dan mengevakuasi 1 korban. Sementara pada sorti ketiga, sekitar pukul 15.05 WITA, sebanyak 6 korban berhasil dievakuasi dari dalam badan kapal. Seluruh korban yang berhasil ditemukan kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selanjutnya, para korban dibawa ke Banjarmasin menggunakan helikopter Basarnas dan TNI Angkatan Laut.
4: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dopin 3601 dan heli Dopin 3604. Didukung juga heli Panther HS1311 dari KRI Sultan Iskandar Muda yang berada di lokasi di tengah laut.
5: Setibanya di Banjarmasin, seluruh korban diserahkan kepada pihak terkait untuk menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Penanganan dilakukan sesuai prosedur untuk memastikan identitas korban sebelum proses penyerahan kepada pihak keluarga. Sementara itu, di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
6: Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban. Dan apapun kami terima.
5: Adapun hingga hari ke-12 operasi SAR, Total korban yang telah ditemukan mencapai 150 orang, terdiri atas 108 korban yang selamat dan 42 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat 93 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat menjadi pusat industri perikanan maritim di momen hari ulang tahun ke-25 Kepulauan Riau. Rifai Kasih melaporkan selengkapnya.
7: Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudah lama meminjam 400 miliar ke BJB.
8: Tokoh pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Huzain Hud, menilai bahwa sampai dengan saat ini, Kepri masih belum mencapai potensi terbaiknya. Hal ini diutarakan Huzrin sempena dengan hari jadi Kepri ke-24 yang baru saja diperingati pada Kamis lalu. Ketua Umum Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepri atau BP3KR ini menyayangkan betapa tingginya potensi ekonomi maritim berupa perikanan yang tidak kunjung dilirik dan tidak menjadi pencarian utama. Padahal, 98% wilayah Kepri merupakan wilayah kelautan. Pria yang akrab dipanggil Datuk Huzrin ini pun menyayangkan langkah yang baru-baru ini tempuh pemerintah provinsi yang justru mengajukan hutang kepada bank daerah di wilayah Sunda untuk pembangunan sebuah monumen di Pulau Penyengat dengan bunga yang fantastis.
7: Punya kemampuan laut 98%. Tak pernah kita kasih makan ikan, tak ada kan limpah-limpah. Kita lupakan, ada tak kita industri maritim? Tak ada. Yang ada shipyard. Laut kita begini hebat. Karimun itu punya 500 armada, 8 kapal besar. Yang ke tengah laut, bukan mereka ke Laut Natuna, namun ke laut luas sampai ke Ambon, Maluku, Papua. Itu yang saya kesalkan, sehingga saya merasa bersedih di mana pelabuhan-pelabuhan kita, tanggul-tanggul rakyat, ekonomi rakyat memerlukan perhatian. Kita malah membangun monumen, mestinya minta ke APBN. Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudah lama meminjam 400 miliar ke BJB, membangun pula monumen bahasa 100 miliar. Tak ada multi efek, tak ada.
8: Ketidak dimanfaatkannya potensi kelautan ini juga disayangkan anggota DPRD Kepri asal Batam, Wahyu Ayudin. Wahyu menjelaskan Kepri harus memiliki undang-undang kepulauan tersendiri yang melepaskan beban setoran kepada pusat. Hal ini mengingat tingginya setoran yang diminta pemerintah pusat yang tidak sebanding dengan dana bagi hasil yang diusahakan dari Kepri, sehingga tidak ada yang mau melakukan pemanfaatan potensi maritim tersebut.
9: Akan segera dibahas, mudah-mudahan undang-undang provinsi Kepulauan Riau ini segera bisa disahkan, sehingga itu keputusan untuk pemerintah provinsi Kepulauan Riau. Maka di sana akan mendapat tambahan-tambahan insentif dari pemerintah pusat untuk pemakmuran dan pembangunan yang ada di provinsi Kepulauan Riau. Walaupun ini tidak terjadi, maka saya berharap seluruh lapisan masyarakat yang ada di provinsi Kepulauan Riau sama-sama berkolaborasi, tentunya sama-sama pemerintah pusat menyuarakan ini langsung.
8: Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasih melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perhelatan FIFA Asian Cup 2026 menjadi target ke-11 timnas Indonesia dalam meraih trofi dengan berbekal pengalaman para pemain yang kini berada di sejumlah klub-klub sepak bola ternama dunia. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
10: Laporan khusus.
11: Tomorrow's game is just a brilliant opportunity for players to come together.
12: Tim nasional Timnas Indonesia akan kembali mempertaruhkan nama Indonesia dalam pertandingan sepak bola negara-negara Asia Tenggara pada ajang FIFA Asian Cup 2026 yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober dengan Indonesia sebagai tuan rumah dari Divisi 1 sementara Hong Kong menjadi tuan rumah untuk Divisi 2. Dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, pelatih skuad Garuda John Hertman memanggil sejumlah pemain terbaik Indonesia untuk memberikan penampilan terbaiknya dalam laga tersebut. Bahkan pemanggilan personel skuad Garuda ini dilakukan John hingga kepada mereka yang saat ini tengah berkarir di benua Eropa. Menurut John, dengan berbekal pengalaman para pemain Indonesia yang berada di klub-klub ternama di Eropa ini, diyakininya akan menjadi sebuah kemampuan yang dapat membawa Indonesia meraih trofi FIFA Asian Cup 2026.
10: Ini adalah dua tim yang berbeda. Ada tim FIFA ASEAN dan ada tim AFF, dan Anda akan melihat tim FIFA ASEAN. Jadi kita akan lihat bagaimana performa tim ini dan apakah mereka bisa menerapkan identitas yang kita lihat di bulan Maret dan Juni, yang memberi kita hasil clean sheet dan kemenangan. Memang sangat sulit untuk memilih 23 pemain untuk turnamen ini. Bahkan dengan absennya Jay sebagai kapten kami, itu adalah kerugian yang sangat berat bagi kami. Namun ada 23 pemain di sini yang siap dan ingin mengambil peran. Saya senang melihat Kevin Dix mengenakan band captain, dia sangat layak mendapatkannya. Seperti yang saya katakan kepada mereka, performa di tingkat klub dan karier mereka akan membuktikannya secara konsisten.
12: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, kapten timnas Indonesia yang baru saja dipilih untuk memimpin kesebelasan skuad Garuda di lapangan, Kevin Dix, menuturkan bahwa ia bersama dengan sejumlah pemain lainnya telah mempersiapkan kondisi dan mental dalam menghadapi berbagai laga di ajang FIFA Asian Cup 2026. Bahkan sebagai kapten baru, Kevin menuturkan kerap bertukar pandangan dan menerima masukan dari kapten sebelumnya, yakni Jay Inzes, yang mengalami cedera.
13: Ya, kami merindukan Jay, dia memberikan saya beberapa saran, tentu saja, namun kami harus melakukannya dengan pemain yang kami miliki di sini, dan kami memiliki banyak kualitas, banyak talenta. Kami sedang dalam proses, kami memainkan identitas permainan yang kami inginkan, dan ya tentu saja Jay dirindukan, tetapi saya tetap berkomunikasi dengannya. Kami sudah berlatih sangat keras, latihan terakhir hari ini, dan energinya sangat bagus. Kami memiliki tanggung jawab yang besar dan ambisi yang besar untuk turnamen ini. Jadi, ya, besok adalah pertandingan pertama dan kami akan menghadapinya pertandingan demi pertandingan.
12: Di sisi lain, meski perhelatan FIFA Asian Cup 2026 ini tim asuhan John Herdman memiliki sejumlah perubahan strategi dari ajang sebelumnya, yakni Piala AFF lalu. Namun pengamat sepak bola Estu Santoso menuturkan bahwa pemain timnas yang dipanggil dari berbagai klub ternama bukanlah menjadi jaminan akan keberhasilan skuad Garuda dalam menghadapi berbagai laga FIFA Asian Cup 2026. Meski menjadi salah satu langkah strategis dalam menghadapi pertandingan FIFA Asian Cup 2026, namun Estu juga mempertanyakan akan sejumlah nama-nama pemain timnas yang sedang menunjukkan kualitas performa terbaiknya, namun tidak dipanggil oleh John Herdman.
14: Tapi kan nilai pasar paling tinggi itu bukan jaminan tim bakal juara. Tapi kalau ngomong kedalaman skuad kita, tentunya kan lebih dalam dibandingkan kemarin ketika kita gagal ke fase knockout di Asian Championship ya. Tapi kalau lihat pemain yang ada dipanggil di Indonesia, ya ini mungkin ini yang terbaik. Ya walaupun mungkin dalam tanda kutip saya mempertanyakan kenapa Shin Patinama dipanggil, karena di 3 pekan pertama Super League dia tidak pernah dimainkan, bahkan beberapa 2 pertandingan atau 3 pertandingan dia tidak masuk dalam daftar susunan pemain Persija gitu. Kenapa tidak mencari pemain yang lain yang sekarang sedang bersinar, misalnya Carlos Pamungkas. Event ini soal vetonya pelatih ya, tapi ini juga patut dipertanyakan seperti itu.
12: Kendati demikian, pengamat sepak bola Estu Santoso mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang dapat menentukan kualitas pemain timnas Indonesia dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, yakni dari satu kesatuan ekosistem sepak bola tanah air. Selain itu pula, dukungan dan euforia dari para pecinta sepak bola tanah air diharapkannya juga tidak menjadi beban bagi para timnas Indonesia untuk mewujudkan Indonesia dalam meraih trofi Piala FIFA Asian Cup 2026. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: 23 plus pelatihnya, tapi juga kesalahan seluruh sepak bola Indonesia, ya berarti federasinya belum melakukan hal yang benar.
3: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan target timnas Indonesia yang akan berlaga di FIFA Asian Cup 2026.
15: Menghadapi FIFA Asian Cup, jelas kita optimis banget, karena di momen kali ini kita bakal diperkuat semua pemain inti kita, paling hanya Jay Inzes yang nggak bisa bergabung karena cedera. Sisanya pemain kita yang dari Eropa semuanya bisa bergabung, dan ini jadi modal yang cukup buat kita kalau mau juara, dan harusnya kita juara, karena hanya kecerobohan kayaknya yang bisa bikin kita gagal. Nah, kuncinya saya rasa ada di John Herdman, karena di edisi ASEAN Hyundai Cup kita gagal total, dan menurut saya itu karena kecerobohan taktik dari John Redmond. Jadi kualitas yang udah ada ini harus bisa dimanfaatin sama John, karena percuma juga kalau punya pemain berkualitas tapi dia nggak menggunakannya secara tepat untuk mengalahkan lawannya. Jadi semoga kita juara, dan kalau sampai kita nggak bisa juara, kayaknya John Herdman perlu dievaluasi.
16: Menurut saya, FIFA ASEAN Cup 2026 ini menjadi momentum emas serta ajang pembuktian dari strategi kepelatihan John Herdman yang saat ini melatih punggawa Garuda. Dan kalau saya selap masyarakat yang memang menyukai sepak bola juga mendukung timnas, saya benar-benar menaruh harapan besar kepada coach John Herdman ini. Ya, semoga timnas kita bisa meraih atau menorehkan prestasi yang baik di Piala FIFA ASEAN Cup 2026 ini.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik saat John Herdman punya kekuatan terbaik untuk FIFA ASEAN Cup 2026. Naskah disusun Bobby Osapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Handani Sabil.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. John Herdman kini berada pada situasi yang berbeda. Menghadapi FIFA ASEAN Cup 2026, pelatih tim nasional Indonesia itu memiliki kesempatan bekerja dengan materi pemain yang lebih lengkap. Sejumlah pemain yang berkarir di luar negeri tersedia bersama pemain-pemain terbaik dari kompetisi domestik. Kondisi ini tentu menghadirkan optimisme. Namun, kelengkapan skuad tersebut juga membawa konsekuensi ekspektasi yang semakin tinggi. Sebab, ketika pelatih memiliki lebih banyak pilihan pemain berkualitas, publik tentu berhak berharap lebih. Harapan itu bukan hanya tertuju pada nama-nama yang menghuni daftar pemain, tetapi terutama pada permainan dan hasil di lapangan. Dengan demikian, tantangan sesungguhnya bagi John Herdman bukan sekedar memilih pemain terbaik, melainkan mengubah kekuatan individu itu menjadi tim yang mampu tampil meyakinkan. Sepak bola tidak pernah dimenangkan hanya dengan deretan nama besar, pemain yang berkompetisi di Eropa, pemain naturalisasi, maupun pemain terbaik dari liga domestik tetap harus dipadukan menjadi sebuah tim yang solid. Kualitas individu harus berubah menjadi kekuatan kolektif. Organisasi permainan harus terlihat, disiplin taktik harus terjaga, dan setiap pemain harus memahami perannya ketika mengenakan seragam merah putih. Tuntutan itu semakin kuat karena FIFA ASEAN Cup kali ini memberikan kesempatan besar bagi Indonesia. Selain tampil dengan kekuatan yang relatif lengkap, tim Garuda bermain sebagai tuan rumah. Herdman sendiri telah menyatakan optimismenya dan melihat turnamen ini sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk mengangkat trofi. Karena itu, ruang untuk beralasan semakin sempit, sementara ruang untuk membuktikan semakin terbuka. Meski demikian, publik tentu tidak perlu dibuai oleh euforia sebelum pertandingan dimulai. Dalam sepak bola, komposisi terbaik tidak selalu menghasilkan permainan terbaik. Sejarah berkali-kali menunjukkan, tim bertabur pemain berkualitas pun dapat gagal ketika tidak memiliki kekompakan, konsistensi, dan kemampuan merespons tekanan pertandingan. Karena itulah, penilaian terhadap skuad ini harus diarahkan pada proses dan penampilan nyata, bukan semata-mata pada reputasi para pemainnya. Disinilah media juga memiliki peran. Media tidak cukup hanya membangun optimisme atau mengulang besarnya harapan terhadap timnas. Media juga perlu menjaga ekspektasi publik tetap proporsional, sekaligus kritis melihat proses pembentukan tim. Kita perlu melihat, apakah pilihan pemain benar-benar sesuai kebutuhan tim? Apakah strategi yang disiapkan mampu menjawab karakter lawan? Dan yang tidak kalah penting, apakah Herdman memiliki alternatif ketika rencana permainan tidak berjalan sebagaimana mestinya? Sebab ukuran kemajuan timnas Indonesia bukan semata-mata berapa banyak pemain yang berkarir di luar negeri. Ukuran sesungguhnya terlihat ketika kualitas individu tersebut mampu menghadirkan permainan yang terorganisasi, konsisten, dan menghasilkan prestasi. Hari ini, Indonesia memulai perjuangannya menghadapi Singapura. Setelah itu, masih ada Malaysia dan Bangladesh yang menanti di fase grup. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi panggung untuk menguji apakah skuad terbaik di atas kertas benar-benar mampu tampil sebagai tim. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi kesempatan untuk melihat sejauh mana kualitas skuad Indonesia benar-benar menyatu di lapangan. Bukan hanya para pemain yang diuji, tetapi juga John Hartman dalam meramu kekuatan terbaik yang kini dimilikinya. Memiliki deretan pemain berkualitas tentu bukan jaminan untuk menjadi juara. Namun, dengan materi pemain yang lebih lengkap, dukungan publik sendiri, serta target yang telah dicanangkan, wajar jika harapan terhadap Timnas Indonesia semakin besar. Kini saatnya menjawab harapan itu di lapangan. Bukan lagi soal siapa yang bermain di Eropa atau siapa yang menyandang nama besar. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh kemampuan individu itu menyatu menjadi kekuatan tim yang solid, konsisten, dan mampu menghadapi setiap tekanan pertandingan. Pada akhirnya, perjalanan Garuda di FIFA ASEAN Cup 2026 akan ditentukan oleh apa yang mereka tampilkan di lapangan. Karena kualitas sebuah tim tidak cukup terlihat dari nama-nama yang ada di dalamnya, tetapi dari kemampuan mereka bermain, berjuang, dan meraih hasil bersama. Kita berharap Timnas Indonesia mampu menjawab kepercayaan masyarakat dengan permainan terbaik, semangat juang yang tinggi, dan prestasi yang membanggakan bagi Indonesia. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
3: Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan saling percaya, dialog, dan kompetisi sehat. Kami kutip dari kantor berita Natara, meskipun terdapat perbedaan dalam kondisi nasional masing-masing, Presiden Tiongkok menilai hubungan kedua negara sepatutnya bisa lebih saling memahami, mencari kesamaan posisi, dan membangun sikap saling percaya melalui dialog yang jujur, mendalam, dan berkelanjutan. Dari dunia olahraga, laga melawan Singapura menjadi ujian pertama Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026, di mana kedua tim akan berhadapan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari ini, Jumat 25 September 2026 pada pukul 20 nanti, di mana para pemain perlu segera menemukan kembali koneksi di lapangan berdasarkan kerangka taktik dan konsep permainan yang diterapkan, yang menjadi salah satu fokus menjelang pertandingan menghadapi Singapura. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia

Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

0: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Gua tunjuk.
4: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
5: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
3: Oke, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau. Pendengar, baru saja diikuti Berita Sentral Jakarta bersama Program 3 Radio Republik Indonesia Jaringan Berita Nasional. Pendengar, dan kembali bersama kami tim kerabat kerja yang bertugas di Sanggau pagi ini. Selanjutnya akan hadirkan sesi opini publik atau ruang aspirasi. Pendengar, Anda bisa bergabung, sampaikan masukan Anda terkait satu topik pada pagi hari ini. Tentang Taekwondo Sanggau menuju Perprov Kalimantan Barat atau Kalbar. Dan pendengar ya, apa yang menjadi harapan Anda di cabang olahraga Taekwondo ini ya, untuk bisa meraih juara ya di Perprov Kalimantan Barat ya. Kalau kita lihat jadwalnya itu tanggal

Kalimantan Barat. Dan apa menurut Anda target Taekwondo Sanggau di Prof. Kalbar ya? Apakah hanya cukup perak atau emas atau perunggu ya? Dan sejauh mana kesiapan Taekwondo Sanggau menuju Prof. Kalbar menurut Anda ya? Dan apa yang harus dilakukan ya? Persiapan seperti apa? Kemudian Anda melihat generasi-generasi muda di cabang olahraga apapun ya, termasuk Taekwondo ini, bagaimana mempersiapkan hal tersebut ya, sehingga juga bisa memberikan kontribusi untuk daerahnya masing-masing, khususnya di Kabupaten Sanggau, bisa mengharumkan nama Kabupaten Sanggau ya di ajang tersebut ya. Silakan Anda bisa bergabung, sampaikan masukan atau tanggapan Anda ya terkait dengan topik ini di 085753810365 ya. Kami ulangi kembali di 085753810365 atau di WhatsApp kami 0811 5756 494, 0811 5756 494. Ya, selamat pagi juga kami menyapa Anda pendengar yang pagi ini selalu setia bersama kami di 97 FM ya, di sesi opini publik. Kami juga menyapa pendengar semua yang khususnya berada di wilayah perbatasan Indonesia, Malaysia ya, kemudian juga Anda yang ada di Kota Sanggau dan sekitarnya. Kemudian Anda yang mungkin masih dalam perjalanan pagi ini ya, sambil monitor kami ya, kami juga ucapkan selamat melanjutkan perjalanan Anda ya. Seperti apa masyarakat Sanggau untuk melihat potensi kemudian kesiapan dari para atlet Taekwondo Sanggau yang bisa menunjukkan semangat dan juga persiapan mereka dalam menghadapi Porprov di Kalimantan Barat ya. Kemudian juga sejauh mana Anda melihat ya potensi atlet ya, atlet Taekwondo Sanggau ini, apakah juga familiar di pendengaran Anda ya, cabang olahraga Taekwondo ini seberapa besar peminatnya ya. Anda juga bisa bergabung terkait hal tersebut ya, menurut Anda seperti apa, apakah memang banyak peminat ya dari Taekwondo Sanggau ini. Kemudian ajang saya pikir bergensi ini pendengar ya, yang akan nanti dilaksanakan di Sanggau, persiapan-persiapan apa yang memang harus dilakukan oleh para atlet. Kemudian kesiapan mental ya, tentu keterkaitannya dengan dukungan-dukungan juga ya, baik itu dari keluarga, kemudian dari pemerintah ya, kemudian pelatihnya, keluarga. Nah, seperti apa juga mendukung ya, karena biasanya dukungan ini akan mempengaruhi skill dari para atlet tersebut ya, dalam berlaga atau bertanding ya. Ini secara otomatis akan mempengaruhi mereka ya, untuk bisa bertanding semaksimal mungkin ya, untuk meraih prestasi mereka. Nah, Anda bisa sampaikan juga bersama kami untuk daerah Anda, apakah memang sudah sangat familiar dengan Taekwondo ini.

Kemudian pendengar ya, prestasi-prestasi apa yang memang harus diwujudkan juga ya dalam cabang olahraga ya di tingkat provinsi ya, dan saingannya menurut Anda siapa saja nih, dari kabupaten mana saja begitu ya, karena beberapa apa seluruh kabupaten ini tetap akan menurunkan para atlet mereka masing-masing ya untuk berlaga di perprov ya, meskipun ada yang memang mungkin belum bisa masuk melalui seleksi ya, dan ada yang sudah siap atau fight untuk berlaga di perprov Kalimantan Barat. Nah, dari sisi pelatih mungkin Anda bisa melihat juga gitu ya. Nah, pelatih seperti apa yang memang harus dipersiapkan juga ya untuk taekwondo ini, kemudian juga

0: juga dukungan-dukungan seperti apa yang perlu dilakukan untuk para atlet ini sehingga juga agar mereka bisa bermain lepas gitu ya. Nah, selain itu kesiapan mental ya, ini juga menjadi penting ya, karena ada istilah namanya demam panggung ya, ini kadang-kadang juga mempengaruhi. Biasanya kalau latihan gesit banget ya, kemudian bagus ya, namun ketika bertanding ya, karena kesiapan-kesiapan tersebut secara menyeluruh ya, termasuk kesiapan mental juga akan mempengaruhi gitu ya. Ini juga menjadi potensi besar sebenarnya apabila memang kesiapan mental tersebut sudah semaksimal mungkin ya, kemudian akan membuat para atlet juga bermain sangat lepas begitu ya, tanpa ada keraguan-keraguan yang ada pada diri mereka untuk bisa berlaga di Perprov Kalimantan Barat. Nah, Anda mungkin mantan para atlet ya, menyenangi cabang olahraga taekwondo ini juga bisa ikut bergabung bersama kami ya, persiapan-persiapan masukan Anda mungkin bisa sharing juga ya terkait hal ini, karena saya pikir banyak juga generasi-generasi muda, anak-anak yang memang tertarik ya atau berminat dengan cabang olahraga taekwondo ini, sehingga juga menjadi gambaran ya untuk bagaimana mereka mempersiapkan diri sebagai atlet gitu ya. Nah, kalau dari usia berapa yang memang sangat-sangat memungkinkan untuk cabang olahraga taekwondo ini sangat pas untuk dilakukan begitu ya. Nah, ini kan biasanya dipengaruhi oleh usia juga gitu ya, karena pergerakan tubuh seluruhnya akan terkoordinasi begitu ya, baik itu gerak siku, tendangan, kemudian pukulan lain sebagainya ya, dalam aturan taekwondo tersendiri akan dipertontonkan atau diperlihatkan skill-skill yang ada pada atlet tersebut ya. Dan sejauh mana Anda melihat kesiapan taekwondo sendiri ya untuk menuju Perprov Kalbar, khususnya para atlet Sanggau ini, kemudian juga target mungkin ya, target apa yang bisa didapat ya menurut Anda nanti akan dilaksanakan di Kalimantan Barat itu tanggal 7 sampai dengan 14 November 2026. Nah, dari persiapan ya, apakah waktu persiapan juga bisa mempengaruhi begitu ya, maksimal menurut Anda berapa lama nih yang perlu dipersiapkan untuk berlatih ya, sehingga juga nanti siap atau fight dengan pertandingan di Perprov Kalbar ya, mungkin kurang lebih satu bulan lebih lah begitu ya, karena tanggal 7 sampai dengan tanggal 14 November 2026. Nah, kemudian pendengar, juga harapan Anda seperti apa, harapan Anda terhadap para atlet taekwondo Sanggau ya untuk bertanding nanti di Perprov Kalimantan Barat. Baik, sambil menunggu atensi Anda bisa bergabung bersama kami pada pagi hari ini, kami akan kembali saat lagi ya, masih di sesi Opetin Publik, tetap di 97 FM RRI Sanggau.
1: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di Stovia pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama Stovia, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicholas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi bener nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
3: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh supaya segar.
4: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
3: Emang kenapa, Sis?
4: Tidak baik untuk kesehatan.
5: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.
6: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, OK resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata OK terus digunakan karena dianggap

Oke, masih di sesi Opini Publik edisi hari ini. Saudara pendengar, kami masih tunggu ya, masih ada waktu untuk Anda bisa bergabung kurang lebih 5 menit ya untuk menyikapi atau menanggapi ya, atau ada masukan-masukan Anda terkait dengan kesiapan para atlet Taekwondo Sanggau sendiri menuju Pro-Prof Kalimantan Barat. Kemudian juga target ya, target dari Taekwondo menurut Anda seperti apa ya, dari rentetan perjalanan Taekwondo Sanggau sendiri. Mungkin Anda bisa melihat ya bagaimana nanti perjuangan para atlet juga akan melaju ke Pro-Prof Kalbar untuk bertanding, berlaga di sana. Dan terkait dengan persiapan, menurut Anda persiapan apa yang memang sebaiknya dilakukan ya, persiapan apapun, baik itu persiapan fisik, latihan-latihan intens ya, yang memang dipersiapkan untuk melaju ke Pro-Prof Kalimantan Barat.

0: Kemudian keterkaitan dengan cuaca yang masih tidak menentu begitu ya. Apa yang perlu dipersiapkan juga, karena memang akan berdampak. Persiapan apa yang harus dilakukan, terutama dari sisi kesehatan para atlet sendiri ya, untuk bisa nanti bertanding maksimal gitu ya, dengan kesiapan, kemudian dengan kondisi fisik yang memang fit ya, sehat, sehingga juga nanti bisa lebih lepas bermain ya di Porprov Kalimantan Barat sendiri. Dan saudara pendengar ya, menurut Anda bagaimana dukungan dari masyarakat untuk para atlet gitu ya, biasanya seperti apa begitu ya, apa nanti ketika mendengar hasil saja, atau memang ketika mulai dari running ya, mulai dari persiapan-persiapan dilakukan gitu ya oleh para atlet, kemudian para pelatih yang juga sangat berkontribusi ya, untuk bagaimana para atlet ini bisa bertanding selalu pas begitu ya, kemudian juga kesiapan-kesiapan lainnya yang memang perlu dimatangkan ya, untuk nanti benar-benar siap untuk menuju Porprov Kalimantan Barat ya. Dan pendengar, nanti juga akan kami ajak Anda untuk mengikuti dialog pagi kami, Sangkau Menyapa ya. Kami juga akan berbincang bersama tiga narasumber kami yang tentu akan berbincang mengenai Taekwondo Sangkau menuju Porprov Kalimantan Barat. Ya, kami juga akan bersama pelatih sidekick ya Taekwondo Sangkau, ada Bung Ruki Anggara. Nanti juga akan kami berinteraksi bersama atlet sidekick Taekwondo Sangkau, ada Bung Revanda, kemudian ada Bung Raffi Anugrah ya, selaku atlet sidekick Taekwondo Sangkau ya. Seperti apa nanti perbincangan kami, Anda bisa ikuti, dan mungkin ada yang ingin Anda tanyakan begitu ya pada para atletnya atau para pelatihnya terkait dengan kesiapan persiapan dari para atlet Taekwondo Sangkau untuk ya menuju Porprov Kalimantan Barat sendiri ya. Nah, saudara pendengar di manapun saja Anda berada, ya mungkin sampai di sini kami hadirkan sesi opini publik edisi hari ini. Tentu kami ucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda semua ya, dan Anda bisa ikuti program acara kami selanjutnya di Sangkau Menyapa edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan di waktu yang sama di sesi opini publik atau ruang aspirasi RRI Sangkau.
1: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
2: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
1: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
2: Mana, coba lihat. Oh, ini aplikasinya minta update.
1: Kok belum diupdate sih? Masa sih? Perlu ya diupdate?

0: Nah, pakai cara ini aja, ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun Ti, aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: susunya mas.
1: Udah nyampe bakso.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
3: Mangkok, mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Kamu yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
6: Halo?
7: Rin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
6: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
7: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
6: Hah? Yang sabar ya, Cik.
8: A few moments later.
6: Tahu nggak si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
9: Halo.
6: Jin, tahu nggak si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online?
9: Hah, yang benar.
10: Oh no.
11: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau Pendengar. Seperti yang kami sampaikan di awal, kami akan berbincang bersama tiga narasumber kami yang telah hadir di pagi hari ini via Zoom kami tentang Taekwondo Sanggau menuju Porprov Kalimantan Barat. Nah, kami sudah terhubung bersama pelatih Setkick Taekwondo Sanggau, Bung Ruki Anggara. Bung Ruki, selamat pagi, Bung.
1: Selamat pagi, Bang.
0: Salam. Apa kabar, Bang? Ya, gimana sehat ya?
1: Alhamdulillah baik, Bang.
0: Sehat. Alhamdulillah sehat. Ini masih ada kabut-kabut tipis di Sanggau ya. Meskipun beberapa hari ini belum ada hujan ya, Bang Ruki ya.
1: Telang.
0: Baik. Kabut masih tebal, Bang. Bang Ruki, terima kasih menyempatkan waktu untuk kita bisa berdialog pagi ini, Bung Ruki.
1: Siap, Bang.
0: Baik. Kita juga bersama atlet Sidekick Taekwondo Sanggau, Bung Revanda. Bung Revanda, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Bang.
0: Salam sehat.
2: Sehat, Bang.
0: Wah, ini kalau seragamnya ini masih apa? Sudah apa? Masih di sekolah ya?
2: Iya, saya masih di sekolah.
0: Baik. Terima kasih waktunya, Revanda. Saya sapanya, sapaan akrabnya apa nih?
2: Revan juga boleh, Bang.
0: Revan ya. Ya, Revan, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita bisa berdialog pagi ini, Revan. Baik, kita juga bersama atlet Sidekick Taekwondo Sanggau, Bung Raffi Anugrah. Bung Raffi, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Pak.
0: Gimana, sehat?
3: Sehat selalu, Pak.
0: Sehat selalu. Ini juga di sekolah nih nampaknya.
3: Sekolah, Pak.
0: Satu ya. Sekolah dengan Revanda.
3: Beda, Pak.
0: Beda ya. Kalau Raffi di SMK SMA Negeri 3 Sanggau ya.
3: Ya, betul, Pak.
0: Ya, kalau Revan?
2: Saya dari SMA Negeri 1 Sanggau, Bang.
0: SMA Negeri 1 Sanggau. Baik, ini masih di sekolah karena sudah mulai pembelajaran di sekolah ya.
2: Iya.
0: Baik. Saya sapanya lebih akrab Raffi atau ada sapaan lain?
3: Panggilannya benar Raffi, Pak.
0: Raffi ya, biasa di sekolah dipanggil Raffi sama teman-teman ya.
3: Ya.
0: Ya, baik Raffi, terima kasih meluangkan waktunya untuk kita bisa ngobrol, bisa dialog pagi ini bersama RRI Sanggau, Raffi ya.
3: Sama-sama, Bang.
0: Baik. Nah, ini kan kalau kita lihat waktunya, saya ke Bung Ruki dulu atau Bang Ruki. Bang Ruki, ini kan ya, Bang. Masih ada waktu untuk persiapan gitu ya. Masih ada waktu untuk Porprov di Kalimantan Barat. Kalau saya lihat tanggalnya itu tanggal 7 sampai tanggal 14 ya. Mohon koreksi kalau memang ada perubahan. Benar ya, Bung Ruki ya?
1: Dari tanggal ini, Bang. Tanggal 3 sampai tanggal 20. Enggak salah. Terakhir nih, informasi terakhir.
0: Keseluruhannya ya, 3 sampai dengan ya. 20 November.
1: Ya.
0: Baik. Nah, bagaimana persiapan dari para atlet Sidekick Taekwondo sendiri untuk menghadapi Porprov Kalbar ini kalau Bang Ruki lihat ini?
1: Kita udah mulai persiapan itu sebetulnya memang dari Januari, Bang. Kalau nggak salah itu pokoknya sebelum puasa itu udah mulai persiapan. Pertama kita persiapan tuh ke Juruprov. Ke Juruprov kemarin kita ngambil tiket untuk ke Porprov. Dan alhamdulillahnya ada beberapa atlet itu lolos, Bang. Ada sekitar 12 atlet dari beberapa kategori itu yang lolos untuk Porprov. Karena memang kebijakan dari panitia Porprov untuk yang Taekwondo itu yang diambil itu 8 kabupaten. Dari 14 kabupaten itu di Kejuprov nanti ngambil tiket untuk Porprov itu ada sekitar 8 kabupaten.
0: Berarti ada beberapa kabupaten yang memang secara otomatis tersingkir, tidak masuk seleksi begitu, Pak ya?
1: Betul.
0: Baik. Jadi persiapan ini sebenarnya bukan persiapan yang baru gitu ya. Memang dari kemarin dari Kejuprov ini sudah dilakukan persiapan.
1: Betul,
0: begitu.
1: Betul, Bang.
0: Nah, kalau dari yang disampaikan tadi, betul ya, ada 8 atlet yang memang lolos nanti ke Porprov-nya.
1: Kalau atlet itu kita ada beberapa orang itu, Bang, sebanyak 12 atlet dari beberapa kategori.
0: Iya.
1: Yeah. Itu ada di catatan saya itu ada under 55. Salah satunya si Rapi Anugrah. Kemudian untuk yang jurus atau pomso itu salah satunya si Revanda itu. Terus yang lain itu ada beberapa kategori yang under 74, kemudian under 57 yang cewek, under over 73. Pokoknya itu sekitar 12 atlet kami dari beberapa kategori yang alhamdulillah lolos. Jadi insya Allah sih peluang medali untuk taekwondo Sanggau sih terbuka lebar bang, tergantung nanti gimana usaha atlet sama rezeki kita aja bang.
0: Baik, artinya ini kalau dari seleksinya sudah atlet Sanggau ini sudah banyak yang masuk begitu ya bung?
1: Alhamdulillah bang,
0: betul ya. Tapi kalau tadi under misalnya under 73 ini apa ini? Apa kategorinya atau berat badannya ini?
1: Berat badan bang, misalnya dia main di kayak Rapi Anugrah misalnya main di under 55. Nah beratnya berarti harus di bawah 55, misalnya 54 atau 53.
0: Enggak lebih dari nah, itu ya?
1: Ya betul, karena under 55 kan, jadi dia harus main di kelas itu bang memang, yang beratnya sama.
0: Tapi sejauh ini bagaimana program latihannya memang diberikan jelang perprov ini?
1: Udah bang, kita sebelum ke Jupro pun kita udah program latihan juga bang. Alhamdulillah kemarin kalau Rapi kan memang kemarin selesai Popda itu 2025 kan dia juara 2 nih. Selesai Popda kemarin ya kita langsung push lagi untuk persiapan ke Jupro. Ya, walaupun kemarin pas ke Jupro dia belum bisa ngasih hasil yang terbaik tapi untuk apa namanya tiket Polprov ya udah dapat bang. Kemudian dari salah satunya Revanda itu kemarin main di Bergu tim. Tim jurus Pomse itu juara satu bang, alhamdulillah Sanggau kemarin.
0: Peluang-peluang ini semakin besar begitu ya Bung Ruki ya?
1: Betul bang.
0: Baik.
1: Jadi peluang itulah yang memotivasi apa namanya kepercayaan diri kita bisa juara nantinya bang.
0: Baik. Selain Revan, Ruki ada 6 orang lagi termasuk yang ya, putri begitu ya?
1: Yang putri ada juga. Yang putri itu over 73, kemudian under 57, under 46, under 49, sama satu orang yang jurus pomso tunggal, sama mix. Mix itu penggabungan cewek-cewek. Nah, salah satunya yang cewek sama dengan Revanda.
0: Artinya semua kategori yang dibuka oleh Perprov Kalbar ini diikuti oleh para atlet Sanggau.
1: Kami hanya ngambil beberapa atlet karena yang lolos itu cuma beberapa. Yang di apa namanya yang diperlombakan itu sekitar 16 kategori. Kita sekitar berapa ya? 10 atau 12 gitu yang kita dapatkan tiket kemarin, Bang.
0: Dari 16 kategori yang diperlombakan begitu
1: betul,
0: ya.
1: Betul, Bang.
0: Ini saya pikir ini sudah termasuk banyak nih Bung Ruki ya.
1: Betul.
0: Iya.
1: Betul,
0: Bang. Kalau kita lihat mungkin perbandingan bukan membandingkan tapi perbandingan secara keseluruhan mungkin beberapa kabupaten tidak semuanya atau tidak sampai belasan kategori yang memang bisa diikuti tergantung lolos dapat tiketnya atau enggak begitu ya.
1: Ya, betul, Bang.
0: Baik. Bung Ruki terima kasih. Saya ke siapa dulu? Bang Raffi ya? Ya, saya ke Bang Raffi terlebih dahulu. Bang Raffi, ini persiapan dalam menjelang perprov kemarin ini juga masih menempuh pendidikan juga. Ini kelas berapa Bang Raffi sebelumnya?
3: Kelas 11, Bang.
0: Kelas 11 ya?
3: Iya, Bang.
0: Iya. Tapi mulai ikut cabang olahraga taekwondo dari kapan?
3: Dari 2022. Saya kelas 7.
0: Kelas 7 SMP.
3: Awalnya
0: ya?
3: Saya ikut taekwondo dari ekstrakurikuler. Pelatih utamanya sebelum Ruki. Coach Ruki.
0: Artinya Bung Ruki juga melatih di apa? Mulai tingkat SMP atau secara keseluruhan ini? Bung Ruki?
1: Ya, saya dari keseluruhan bang. Jadi waktu itu pernah iseng-iseng lah ngajuin ekstra di salah satu sekolah kan, karena pernah ngajukan di sekolah SD itu nggak diterima. Jadi saya coba ngajuin di SMP. Ternyata alhamdulillahnya diterima. Kemudian di situ ternyata punya anak-anaknya punya bakat. Salah satunya si Rapi Anugrah sudah berapa kali ikut kejuaraan. Kemudian kemarin juga pas Popda 2025 dapat juara 2 bang.
0: Baik. Wah, artinya memang pertama mengenal taekwondo ini Bung Raffi dapatnya dari coach atau pelatih Bung Ruki ya di sekolah ya?
3: Iya bang.
0: Itu pertama kali mengenal taekwondo?
3: Pertama kali.
0: Pada saat SMP kelas 7 itu ya?
3: Ya. Langsung jatuh cinta saya.
0: Langsung jatuh cinta. Tapi sebelumnya Bung Raffi jatuh cintanya cabang olahraga apa?
3: Belum ada sih bang.
0: Belum ada gambaran, belum ada pemikiran kemana gitu ya cabang olahraga ya? Banyak yang bilang katanya kalau taekwondo ini kan latihan fisik ya, ada fight di ya, situ. Bang. Apa Bung Raffi awalnya memang senang fight gitu ya?
3: Senang bang.
0: Senang ya.
3: Senang
0: ya. Akhirnya disalurkan ke taekwondo ini gitu ya?
3: Ya.
0: Nah kalau tahap awal itu memang apa agak susah nggak ketika latihannya karena geraknya kan harus terukur juga gitu ya?
3: Menurut saya sih bang agak sulit di kaki sih karena kita perlu split kan untuk jadi lebih lentur kakinya. Awal-awal itu kaku tapi lama-kelamaan kaki ini jadi adaptasi bang.
0: Ada pemanasan juga gitu ya?
3: Ya ada pemanasan.
0: Artinya ini semua dilatih oleh Bung Ruki berarti?
3: Iya bang.
0: Baik. Tuh. Semuanya. Kalau di sekolah banyak nggak peminatnya, khususnya di SMA Negeri 3 Sanggau nih?
3: Ada sekitar 3 orang yang
0: benar-benar gitu ya?
3: Ya benar-benar.
0: Kalau di SMP mungkin lebih ramai mungkin. Kurang
3: lumayan,
0: lebih ya.
3: Bang.
0: Ya, baik. Lebih. Artinya ada 3 orang atau beberapa orang yang memang di SMA Negeri 3 Sanggau ini yang memang ikut ya di Taekwondo Sanggau ini.
3: Ya bang.
0: Apa yang Raffi rasakan ketika dapat tiket lolos ke Perprov Kalbar?
3: Senang sih bang, karena itu impian saya dari 4 tahun lalu. Dan senang juga bisa mewakili Kabupaten Sanggau yang nggak semua orang bisa dapat itu.
0: Betul, saya setuju karena tidak semua ya, tidak semua bisa masuk ke situ. Ini kan ada tahap seleksinya melalui kejur prof tadi. Kalau karena penilaian-penilaian itu saya pikir ketat ya, Bung Raffi ya. Baik, Bung Raffi. Bung Raffi, seberapa sering latihan ya, menjalani latihan jelang perprov ini? Apakah memang latihan sendiri atau memang didampingi terus sama coach?
3: Saya didampingi sama coach tiap hari di tepat di sore hari sih pak. Terus juga saya ada tambahan latihan di pagi hari sebelum berangkat sekolah. Jadi saya tiap harinya latihan 2 kali sehari. Kalau ada pun waktu 3 kali sehari sama malam.
0: Dari Januari?
3: Ya.
0: Baik. Tapi kalau seusianya Raffi kan masih ada pengen nyantai-nyantai dulu sama teman-teman apa. Kalau latihannya ini full, nggak ya, sempat bang. Dong jalan-jalan nih. Difokuskan dulu begitu ya, Bu Raffi.
3: Saya tetap sisihkan waktu sih, Pak.
0: Berapa lama biasa latihannya dalam-dalam, misalnya ambil pagi hari, berapa lama biasanya?
3: Kalau per sesi itu latihannya sekitar 1 jam sampai 2 jam bang.
0: 1 sampai 2 jam ya? Sebelum sekolah berarti subuh udah mulai latihan ya?
3: Ya betul.
0: Apa yang paling difokuskan Raffi ketika latihan saat ini?
3: Saya lebih fokus membangun kecepatan dan kekuatan. Karena di taekwondo juga kita butuhnya kecepatan bang.
0: Kecepatan.
3: Walaupun ada kecepatan juga pasti kekuatan ini juga mengikuti
0: seiring ya, seiring sejalan ya, gitu ya. Jadi kekuatan, kecepatan ya, udah cepat, kuat, keras gitu kan. Nah ini juga akan ada penilaian tersendiri terhadap teknik ini begitu ya. Jadi fokusnya di situ ya.
3: Iya bang.
0: Baik, baik Raffi, terima kasih. Saya ke Revan. Revan pernah juara satu di Kejurpov, juara satu ya.
4: Iya bang.
0: Coba bisa ceritakan sedikit. Tapi kapan sebelum ini kapan Revan mulai apa menyenangi gitu ya? Kalau Raffi kan dari SMP, mungkin pada saat coach membuka peluang ya untuk para siswa ini bisa menunjukkan skill mereka di bidang taekwondo. Nah, kalau Revan sendiri kapan mulai tertarik dengan yang namanya taekwondo?
2: Saya mulai tertarik dengan yang namanya taekwondo itu dari kelas 8 SMP. Waktu itu saya diajak sama salah satu teman saya kayak, ini di Sanggau ini ada taekwondo loh, ikut yuk. Jadi saya mulai tertarik dari situ, ikut sampai sekarang.
0: Sebelumnya, apa ada tertarik dengan cabang olahraga lain?
2: Kalau tertarik, dulu saya pernah ikut jiu-jitsu.
0: Jutsu ya?
2: Dari kelas 4 sampai kelas 5 SD gitu.
0: Kenapa tertarik dengan yang namanya fight-fight begitu ya?
2: Kalau fight, jujur saya kurang tertarik sih bang. Saya lebih ke anak seni gitu.
0: Kalau fight-nya kurang begitu ini, tapi nilai seninya begitu ya yang diambil ya?
2: Iya.
0: Baik. Ah, ini kan persiapan menuju perprov. Nah, persiapan apa yang memang, apakah sudah sangat puas gitu dengan kejur prof kemarin bisa juara satu? Dan ini kan menjadi tantangan yang saya pikir semakin besar ya, baik itu ke mental juga saya pikir. Revan, apa yang perlu dipersiapkan nih?
2: Yang perlu dipersiapkan tentunya kondisi fisik dan juga mental yang harus dijaga. Mulai dari awal persiapan prof sampai dengan nanti hari pertandingannya dimulai.
0: Ini memang perlu diperhatikan juga ya, kesiapan fisiknya ya. Nah, kalau latihan, apa sama dengan Reva latihannya setiap hari juga? Mulai Januari?
2: Iya, sama. Mulai dari Januari juga.
0: Didampingi coach?
2: Iya.
0: Coach Ruki, Bung Ruki ya?
2: Untuk coach, kami kedatangan coach baru dari Jawa Barat. Ya, itu seorang tentara sih, Bang. Tentara yang ditugaskan di Kota Sanggau tepatnya. Jadi, kami dia join taekwondo, terus dia jadi coach kami.
0: Sama dengan si Raffi?
2: Sama.
0: Itu setiap hari. Setiap hari.
2: Ya, setiap hari juga.
0: Ada jam-jam tertentu?
2: Setiap hari mulai dari jam 3 sampai dengan jam 5 sih, Bang.
0: Pagi?
2: Kalau pagi saya nggak ada. Saya biasanya latihan tambahan itu malam. Mulai dari habis isya gitu.
0: Baik, habis isya lanjutkan lagi gitu ya. Tapi biasanya kalau jadwal tetapnya jam 3 sampai dengan jam 5 ya.
2: Iya.
0: Apa dari sisi apa yang memang sangat menjadi perhatian dari Bung Ruki, mungkin dari pengalaman kerja prof kemarin yang sangat-sangat dibutuhkan persiapannya, tekniknya, teknik apa yang memang perlu dipersiapkan nih?
2: Untuk teknik mungkin lebih ke tendangan dan juga stabilitas kuda-kuda sih bang. Soalnya kemarin saya masih banyak kurangnya di bagian itu.
0: Tendangan dan kuda-kuda ya?
2: Iya.
0: Kalau kecepatan kemudian kekuatan?
2: Saya rasa mungkin sudah cukup. Mungkin bisa ditambah lagi nanti.
0: Ya, seiring berlatih ya gitu ya. Baik. Nah, ini kan cuacanya ini kita ketahui Kalimantan Barat ini kan cuacanya kurang begitu baik nih. Apa ada pengurangan jam latihan ini menurut Revan sendiri?
2: Untuk pengurangan jam latihan sih saya rasa nggak ada sih bang. Tetap berlanjut seperti biasa.
0: Raffi juga sama ya, Raffi ya?
3: Iya bang.
0: Tidak pengurangan begitu ya. Oke. Kalau terkait dengan kuda-kuda, Raffi seperti apa Raffi melatih diri begitu ya?
3: Sudah cukup kuat sih bang. Karena saya melatihnya dengan beberapa strength conditioning dan lain-lain.
0: Baik. Raffi usianya berapa Raffi?
3: Saya berusia 16 tahun bang.
0: 16 tahun. Kalau Revan?
2: Saya 17 tahun.
0: 17 tahun. 16-17 ya. Wah. Usia-usia memang saya pikir produktif sekali ini ya dalam cabang olahraga. Baik, terima kasih Revan, terima kasih Raffi. Saya ke Bung Ruki kembali. Bung Ruki, ini kalau dari persiapan, wah ini luar biasa saya pikir ya, karena hampir setiap hari. Nah, bagaimana juga dalam membagi waktu ini Bung Raffi, karena ini kalau mengejar prof ini tadi Bung Raffi sampaikan pagi juga harus dipersiapkan latihan, kemudian sore bahkan habis isya malam juga dilakukan. Ini apakah tidak sangat menguras energi atau tenaga ini?
1: Kalau Untuk latihan itu kalau saya programnya memang sore, Bang. Nah, kalau pagi dan malam itu mereka itu program latihan tambahan. Jadi saya bilang kalau misalnya latihan sore itu biasanya kurang, saya bilang di rumah itu lanjut latihan tambahan. Silakan masing-masing atlet untuk latihan tambahan. Cuman kalau difokuskan kita tiap hari itu sore, Bang, dari jam 3:30 sampai jam 5 lewat.
0: Setiap hari ya, Bung Ruki ya?
1: Ya, hampir setiap hari, Bang. Jadi kita cuma minggu aja kalau nggak salah nggak ya, latihan. Karena saya juga butuh
0: istirahat ya.
1: Untuk keluarga istirahat.
0: Betul. Juga, ada waktu juga untuk keluarga. Kadang-kadang anak-anak nanyain ini bapak kemana, sibuk kerja terus gitu ya. Nggak sempat main sama kita gitu, biasanya gitu tuh. Nah, kalau untuk fokus utama latihan saat ini, Bu Ruki, apa ini memang menjadi fokusnya? Apakah memang dari tendangan, kuda-kuda, persiapan, mental, fisik?
1: Kalau saya lebih ke apa ya? Kecepatan sih, lebih ke teknik, kemudian gimana daya tahan, karena memang kalau mengandalkan teknik saja atlet nggak bakalan bisa, Bang. Karena kita juga butuh daya tahan. Di matras itu 1,5 menit itu udah kayak 5 menit, Bang.
0: Yeah.
1: Karena apa ya, itu waktu bersihnya itu sekitar mungkin hampir 3 menit lah kalau waktu bersih. Waktu kotornya sekitar 1,5 menit. Jadi kayak gitu, jadi modelnya tidak. Jadi lebih fokusnya ke situ sih, Bang. Daya tahan mereka juga.
0: Kejar-kejaran waktu ya, Bang ya.
1: Betul, betul, iya. Betul. Jadi, karena memang kita kalau dibandingkan dari daerah lain, contohnya ya Kota Pontianak lah, itu udah jauh sebenarnya. Mereka udah jauh-jauh hari memang udah persiapkan. Tentunya dari bulan 1 itu sebenarnya lebih agak kurang sih. Tapi ya kita maksimalkan betul-betul, Bang. Karena seperti yang sampaikan tadi, nggak semua kabupaten itu lolos kan. Jadi kita betul-betul di push, kemudian di betul-betul untuk target itu kita persiapkan, karena kalau pertandingan untuk four prop ini kita menang sekali aja kita udah ngamanin perunggu, Bang. Jadi saya motivasi anak-anak, udah kita amanin dulu peluang pertama menang. Jadi perunggu dari tangan, saya bilang. Kemudian saya tambah lagi motivasi, ingat setiap medali yang dapat itu ada bonus, bonus yang dapat. Nah, jadi mereka semangatnya di situ, Bang.
0: Ini kalau bonus saya senang dengarnya nih. Bonus apa nih, Bang, sebenarnya yang memang akan mereka dapatkan gitu, Bang?
1: Itu bonusnya dari pemerintah, Bang. Pemerintah kabupaten, Bang. Itu nanti setelah mereka juara itu ada bonus dari pemerintah kabupaten.
0: Tapi sebelumnya pernah dapat bonus mungkin, Bang?
1: Siapa?
0: Pernah dapat bonus mungkin para atlet ini?
1: Kalau si Raffi pernah, Popda kemarin. Dapat ya lumayan, Bang.
0: Lumayan ya. Artinya ini salah satu apa penyemangat ya untuk para atlet baik Revanda maupun Raffi untuk benar-benar ya fokus nanti di menang pertama aja udah peluang perunggu udah dapat gitu ya. Nah,
1: betul, betul, Bang.
0: Ini yang menjadi wah ini harus cepat. Tapi lebih fokus ke kecepatan ya, Bung.
1: Ya, betul.
0: Ruki. Betul, Bang. Karena memang waktunya enggak nyampe berapa menit begitu ya, karena sudah ada ketentuan waktu tersendiri untuk bertanding. Nah, kecepatan diiringi teknik, daya skill, tahan. Daya tahan tubuh juga ya.
1: Betul, betul, Bang.
0: Nah, terkait dengan kesehatan, nah apa-apa yang memang harus dijaga juga, apalagi kalau coach atau pelatih Bung Ruki kan mungkin pengalamannya saya pikir sudah sangat tinggi di taekwondo ini, untuk bagaimana agar tubuh kita ini tetap fit, tetap sehat gitu ya?
1: Ya, kuncinya cuma satu sih, Bang. Tidur yang cukup. Karena nggak semua atlet itu tidurnya waktunya cukup, Bang. Ada yang begadang sampai jam 12 malam, jam 11. Nah, itu juga ngaruh ke apa ya? Ke performa sih, Bang. Lebih ke situ sih. Kemudian kalau misal vitamin itu, ya anak-anak saya suruh ya minimal makan buah lah. Ya kalau misalnya ada rezeki lebih ya beli vitamin, karena memang kita tidak disuplai nih dari pemerintah, belum disuplai sih karena memang uang TC juga belum keluar juga, Bang.
0: Gitu, tapi biasanya ada support gitu ya,
1: biasanya ada, Bang. Cuman nggak tahu nih karena kita nggak bisa berharap banyak ya, karena terkait efisiensi anggaran kan. Nggak efisiensi anggaran aja kita udah nggak apa ya tertatih-tatih, apalagi sekarang efisiensi anggaran.
0: Tapi motivasi para atlet ini apakah berpengaruh terhadap hal tersebut, Bung Ruki, menurut Bung Ruki?
1: Kalau berpengaruh sih mungkin iya, Bang. Tapi gimana cara kita pelatih itu untuk meyakinkan, udah kita tanding dulu. Dan gak semua atlet itu punya kesempatan kayak kalian. Ini event olahraga 4 tahunan. Nah, jadi kita bawa nama kabupaten, bukan bawa nama klub atau nama pribadi. Kita gimana caranya membanggakan kabupaten kita. Untuk bonus itu nanti ya itu sebagai apa ya, hadiah buat kalian lah. Intinya kita berjuang dulu lah.
0: Sudah bisa masuk aja di Pro-Prof itu sudah hal yang sangat luar biasa. Jadi sangat sayang ya Murki ya kalau nggak dimanfaatin semaksimal mungkin begitu ya.
1: Betul bang, betul bang. Regulasi yang tahun ini saya rasa itu lebih menguntungkan sih bang. Ke kita pribadi lah ya. Kalau kayak 4 tahun lalu itu sistemnya nggak kayak gitu. Jadi kita tanding itu belasan kabupaten ya langsung tanding aja hari itu. Kalau sekarang kan udah dipilah nih. 8 kabupaten aja yang boleh ikut tanding. Sesuai dengan kemarin ke hasil kejuaraan prop. Nah jadi peluang mereka untuk medali ini ada. Dan ketika kita audiensi dengan KONI atau dengan pihak-pihak terkait pun kita lebih berani memastikan target medali sih bang.
0: Wah, targetnya apa nih Bung Rugi?
1: Kalau dari saya pribadi sih targetnya 2 emas 2 perak
0: dua
1: dan 2 perunggu. Ya cuma nanti kalau Allah kasih lebih ya alhamdulillah.
0: 2 emas 2 perak 2 perunggu.
1: Ya.
0: Dari semua kategori yang diperlombakan.
1: Siap.
0: Baik, amin. Kita doakan sama-sama semoga nanti para atlet kita juga akan bertanding semaksimal mungkin. Itu menjadi harapan kita karena mewakili Kabupaten Sanggau ini nama besar Bung Ruki ya. Tidak semuanya bisa masuk, bisa bertanding di situ gitu. Mungkin pilih-pilih nama seperti Bung Revan, seperti Bung Raffi, itu satu hal yang luar biasa bisa nanti bertanding di sana ya. Nah persiapan demi persiapan juga terus dilakukan. Nah kalau targetnya seperti itu, tantangan. Meskipun kalau di Prof ini sudah dipilah-pilah lagi, maksudnya ada seleksi, tahapan seleksi yang nanti bisa masuk. Apakah kabupaten A, B, C ini bisa masuk atau tidak diseleksi lagi? Nah, kalau tantangan terbesar dalam mempersiapkan atlet apa nih bang? Waktunya kah atau apa?
1: Kalau tantangan terbesarnya gimana ya bang? Lebih ke apa ya? Persiapan atlet kita biasanya sebenarnya kemarin itu kita pengen ngisi semua kategori, cuman dikarenakan atlet kita tidak memadai untuk mengisi semua kategori ya tantangan di situ sih bang. Kemudian juga dari fasilitas bang. Selama ini ya kita seperti diketahui lah semua olahraga lah mungkin ya kita mengandalkan biaya mandiri sih bang awal-awalnya memang untuk beli peralatan latihan segala macam. Karena kalau kita ngandalin dari pemerintah kita nggak bisa lebih apa? Lebih pushkan prestasi bang. Jadi kita sebagai pelatih itu gimana cara mutar otak, beli aja dulu peralatan, urusan nanti dibantu atau enggaknya ya udah. Itu aja sih bang.
0: Ini, tantangannya. Saya pikir perjuangan yang cukup apa cukup berat ya, menantang juga gitu ya Bung Ruki ya. Termasuk betul, para pelatihnya gitu ya.
1: Betul betul. Kita juga harus gimana ya, membagi uang untuk anak, kemudian untuk peralatan segala macam. Ya mungkin bagi sebagian orang peralatannya nggak seberapa, cuman. Kalau bagi kita yang pelatih yang notabene-nya kerja freelance kayak gini ya kita agak terlatih juga. Tapi ya itu nggak menyurutkan semangat anak-anak juga sih untuk latihan. Gimana caranya saya juga bisa berpartisipasi juga lah untuk prestasi mereka.
0: Kenapa Bung Ruki mau melakukan itu Bung Ruki? Karena ini kan wah banyak hal yang memang mau kita lihat Bung Ruki ya. Sementara harus fokus juga pada cabang olahraga taekwondo dan support-support yang minim, saya pikir begitu. Ini kan berat sekali. Kenapa Bung Ruki mau melakukan itu?
1: Sama kayak Raffi kemarin, Raffi sampaikan bang. Karena cinta bang.
0: Cinta
1: karena
0: ya.
1: Saya memang cinta sekali sama taekwondo dan memang basically memang saya dulu atlet juga kan. Yeah. Jadi ketika saya punya pengalaman di atlet, kenapa saya nggak bagikan ilmunya? Itu pun dulu. Saya ngebangun klub itu udah kayak gimana ya, tertatih-tatih sih bang. Cuman ya plot twistnya adalah ketika atlet kita punya prestasi ada rasa bangga bang. Jadi kayak kita mulai guru, kemudian ketika kita punya murid yang memang atletnya berprestasi kita ada rasa bangga gitu bang.
0: Baik, ada kebanggaan tersendiri dan kecintaan ya. Kalau ibarat ya, kita cari someone itu kalau belum dapat belum kejar terus ya dapat betul, gitu betul. Ya sudah dapat baru betul. Ada kebanggaan tersendiri ya artinya cintai aja urusan dia mencintai atau tidak ya itu urusan dia
1: betul,
0: gitu ya
1: betul bang.
0: Baik wah luar biasa ini saya pikir tidak mudah dilakukan oleh sekelompok atau banyak orang tapi Bung Ruki telah apa mencontohkannya, artinya kecintaan terhadap taekwondo ini sangat begitu besar. Saya pikir tadi Raffi juga sampaikan di awal cintanya terhadap taekwondo ini begitu besar. Bung Raffi, kalau Bung Raffi melihat dari sarana prasarana tempat latihan dan sebagainya, mungkin Bung Raffi searching-searching atau buka konten-konten terkait yang disenangi taekwondo ini, kan ada sarana prasarana yang dipersiapkan untuk apa latihan gitu. Apakah sarana ini sangat menunjang atau masih dirasa masih minim atau masih kurang menurut Bung Raffi untuk latihan ini?
3: Menurut pendapat saya masih begitu minim sih Pak, untuk kami yang atlet porprov ini, karena kami butuh fasilitas untuk menunjang prestasi lebih lagi. Karena orang-orang KONI juga

0: Ya sudah ada, tapi kurang bang.
1: Baik, baik. Terima kasih Raffi. Saya ke Revan. Revan, kalau melihat sarana prasarana yang mungkin dirasa sedikit minim, apakah juga membuat Revan malah makin semangat atau seperti apa kalau melihat sarana prasarana yang ada?
2: Kalau melihat sarana dan prasarana yang ada di tempat kami latihan, jujur masih agak kurang sih bang. Harapannya mungkin dari pihak KONI bisa memberi bantuan untuk menambah alat-alat kami latihan gitu.
1: Ya tadi kita dengar sama-sama tadi coach Ruki juga sampaikan memang terkait dengan sarana prasarana ini menjadi kunci ya untuk mendapatkan medali-medali tersebut, bagaimana latihan yang nyaman. Tapi sejauh ini apa yang Revan rasakan?
2: Dalam hal gimana dulu nih bang?
1: Latihan berjalan saja atau
2: Kalau dalam latihan ya berjalan aja kayak biasa, dengan prasarana sarana prasarana yang ada.
1: Ini akan mengganggu Revan mungkin ketika mempersiapkan diri untuk kejuaraan di Proprov nanti?
2: Kalau boleh jujur mungkin karena sudah terbiasa jadi kayak ya nggak terlalu mengganggu sekali gitu.
1: Tapi harapannya agar, tapi kalau memang bisa fasilitas lebih lengkap akan lebih menjadi penyemangat ya. Tapi karena sudah terbiasa tidak mengganggu sedikit perasaan gitu ya, Revan ya?
2: Iya bang.
1: Baik, Revan kalau target yang ingin dicapai di Proprov, meskipun kemarin juara satu ya dapat ini ya, Mas di Kejurvov.
2: Kalau boleh jujur nih bang, pastinya saya mengharapkan medali emas. Yeah. Tapi untuk secara realistis, saya menargetkan medali perak atau perunggu pada kategori mixed pair dan juga medali emas ataupun perak pada kategori bergu putra.
1: Bergu putra dan juga apa tadi?
2: Mixed pair
1: itu sendiri ya?
2: Mixed pair ini berpasangan bang, cewek cowok.
1: Berpasangan. Jadi targetnya inginnya emas, tapi target perak perunggu.
2: Iya.
1: Baik. Kalau Raffi targetnya apa Raffi?
0: Saya targetnya emas. Karena ya? Saya mengingat berapa kerasnya saya latihan ya bang. Kalaupun nggak dapat emas, turunnya pasti ke perak atau perunggu.
1: Baik, tapi target tetap emas ya.
0: Ya.
1: Baik. Kenapa, Revan kenapa tidak menargetkan emas, malah perak atau perunggu nih?
2: Kalau untuk kategori mixed pair, jujur, gimana ya bang?
1: Ya. Apa karena mungkin tekanan dari beberapa kabupaten, 8 kabupaten yang akan bertanding, apa sudah saling mengenal satu sama lain?
2: Iya, ada beberapa kabupaten yang menurut saya memang udah tingkatannya jauh, agak jauh sekali dari saya. Jadi saya lebih menargetkan ke perak atau perunggu gitu.
1: Untuk mengejar itu apa yang dilakukan, Revan?
2: Untuk mengejar itu mungkin latihan tambahannya lebih di tambah lagi. Terus lebih fokus gitu ke latihan.
1: Tapi pada saat bertanding kan bisa saja sesuatu terjadi bisa saja terjadi di arena begitu ya. Kalau dari sisi mental apa yang Revan rasakan mental?
2: Dari sisi mental, kadang ketika masuk matras tuh suka tremor atau bergetar gitu, jadi kadang mempengaruhi penampilan saya.
1: Ini meskipun sudah sering bertanding ya, Revan ya?
2: Iya, walau udah sering, tetap masih kadang.
1: Masih ya? Kalau Raffi sendiri, terkait dengan mental, apa yang Raffi rasakan, masih ada ragu-ragu kah ketika sudah fight?
0: Masih ada bang, tapi ada backingan dari pelatih saya yang ngasih motivasi ke saya, jadi saya bisa lebih yakin dengan pol permainan saya. Ada yang bimbing saya gitu bang.
1: Ini tingkat kepercayaan diri kan harus benar-benar matang gitu ya.
0: Iya bang.
1: Iya. Saya terima kasih Revan dan juga Raffi. Saya ke Bung Ruki. Bung Ruki, ini terkait dengan mental ini sepertinya mix juga nih. Selain kecepatan, kalau cepat ini kan mentalnya juga harus matang nih. Nah, apa mental yang memang bisa di

0: dimotivasikan gitu ya, atau latihan mental yang bisa dilakukan deh untuk para atlet nih?
1: Kalau saya lebih ke analogi kayak gini, Bang.
0: Iya.
1: Ketika kita latihan itu, kan, anggap aja kayak kita mau tempur. Kalian bawa rompi, bawa senjata, sama kayak mereka, saya bilang. Udah, nanti yang penentuannya tuh di siapa yang paling kuat daya tahannya di matras. Intinya gitu sih, Bang. Jadi semua sama-sama senjata nih. Nah, jadi apa namanya, pengaruh hasilnya tuh nanti di matras, Bang. Jadi mental kalian di situ diuji. Apakah memang kamu ragu-ragu nyerang atau misalnya kamu kecolongan. Nah, di situ nanti diuji di situ, Bang, di matrasnya, Bang.
0: Baik.
1: Jadi intinya kita bertanding itu sama-sama bawa senjata nih. Nah, siapa yang mampu bertahan ya itu yang menang.
0: Gitu, Bang. Artinya itu selalu ditanamkan pada setiap diri atlet begitu ya, Bung Ruki ya. Jadi jangan ragu-ragu, ini sama-sama loh. Dia bawa senjata ya, kita juga bawa senjata nih gitu ya. Ayo kita adu skill dulu gitu ya. Jadi mungkin apa yang dirasakan oleh Revan dan juga Raffi dirasakan oleh para atlet lain juga. Saya pikir begitu nih.
1: Betul. Di situ sebenarnya perang mental sih, Bang. Siapa yang percaya dirinya lebih kuat, kemudian penanaman karakternya lebih kuat, ya dia paling menang, Bang. Karena gini, Bang, mental itu berpengaruh ke teknik, Bang. Mental itu berpengaruh ke daya tahan. Ketika mental kita udah rusak, semuanya bakalan buyar, Bang. Teknik apapun yang dikasih bakalan keluar, Bang. Daya tahan pasti bakalan anjlok karena kita udah takut duluan.
0: Betul.
1: Itu sih kalau mental, Bang.
0: Setuju kalau yang ini. Apapun yang dilakukan kalau mentalnya udah down duluan, ini agak susah nih. Teknik apapun nih kayaknya nggak pas dilakukan gitu ya.
1: Betul, Bang.
0: Sangat mempengaruhi. Tapi kalau Bung Ruki melihat mental nih dari Revan dan juga, saya pikir ini kan tiap hari melihat ya, mereka latihan dan sebagainya. Revan dan juga Raffi, seberapa besar mental yang mereka akan tunjukkan nanti di Perprov ini?
1: Kalau saya yakin ke mereka itu 100%, Bang.
0: Baik.
1: Karena kalau misalnya saya nggak percaya sama mereka, gimana cara mereka percaya sama diri mereka sendiri? Intinya pelatih percaya dulu sama atlet, baru atlet percaya sama diri sendiri.
0: Betul, baik. Revan gimana tanggapannya? Ini kan apa, mental ini kan sangat penting, Revan. Kenapa harus apa yang menjadi tantangan ketika Revan menuju ke Prof nanti, kejar target? Apakah karena tadi Bang Ruki atau coach mengatakan harus emas nih, paling tidak perak gitu. Nah, apakah itu membuat tantangan tersendiri bagi Revan?
2: Untuk itu sih nggak ada sih, Bang. Jadi lebih termotivasi kalau dengar coach ngomong kayak harus emas, harus perak, kayak kalian bisa gitu. Jadi lebih termotivasi gitu.
0: Lebih ke memotivasi gitu ya, bukan apa malah menjadi tekanan begitu ya? Baik, kalau Raffi seperti apa? Apakah ini menjadi kadang-kadang, wah ini harus dapat emas, harus dapat perak nih, wah ini jadi ragu-ragu, enggak? Atau menjadi motivasi nih, Raffi?
3: Enggak, Bang, jawaban saya sama kayak Revan. Saya bakal termotivasi tentunya.
0: Baik, Bu Ruki, ini kan mereka tampaknya sudah apa ya, apa yang disampaikan oleh coach atau seorang pelatih ini, mereka menerimanya dengan positif, artinya menjadi motivasi diri mereka gitu ya. Nah, gini, sebaiknya kalau untuk ini kan waktunya tidak lama lagi, mungkin satu bulan lebih ini mereka harus sudah siap bertanding. Nah, dari sisi mental, apa yang memang sangat-sangat penting selain mereka harus memikirkan, oh ini sama-sama bawa senjata, tapi sebentar saja ketika di matras, sebentar saja ketika di pertandingan, itu akan ada penilaian tersendiri dan mereka harus melakukan teknik yang baik, kemudian mental yang juga baik, kemudian kedisiplinan. Nah, kalau terkait dengan kedisiplinan, Bung Ruki, melihat para atlet yang ada di Sanggau khususnya Taekwondo, seperti apa kedisiplinan mereka?
1: Kalau terkait kedisiplinan, Bang, kalau lebih jujur itu masih kurang, Bang, untuk atlet, Bang. Biasanya masih ada datangnya terlambat atau latihannya sering izin. Lebih ke situ sih, Bang. Jadi kalau misalnya atlet kayak gitu, itu kayak kita sebagai pelatih itu kayak mau ngelatih ini apa ya, ragu-ragu aja apakah memang dia niat atau enggak, punya target juara atau enggak. Nah, lebih ke situ sih, Bang. Jadi mereka disiplinnya kurangnya di situ, sering sering izinnya biasanya nggak, hal-hal yang nggak jelas biasanya. Nah, kemudian pun biasanya nggak latihan tuh biasanya ketiduran segala macam. Nah, jadi itu bang.
0: Sayang sekali ya bung Ruki ya, kalau apa kalau waktunya ada nih harus latihan gitu ya. Nah apalagi ini kejuaraan udah dekat gitu ya. Nah fokus, betul-betul fokus. Jadi jadi izin-izin yang memang apa bisa mengganggu lah gitu ya saat jalannya latihan gitu ya.
1: Betul lah.
0: Nah ini perjuangan coachnya sudah datang, pelatihnya sudah datang gitu ya. Atletnya nggak datang gitu ya. Kadang-kadang ini kan menjadi tantangan tersendiri begitu ya Bung Ruki.
1: Betul,
0: ya
1: betul. Biasanya ada rasa kayak kita aduh pengen aja lah istirahat di rumahnya lah, kalau gini dah latihan masing-masing aja. Ada rasa kayak gitu sih bang. Cuma mikir lagi kalau misalnya saya ngelakukan kayak gitu, kayaknya saya kesannya kayak egois aja bang. Udah sejauh ini loh perjalanannya gitu.
0: Baik. Artinya memang perjalanan yang cukup jauh, tapi bukan menjadi hal penyulut lemah gitu ya. Nah kadang-kadang dengan kondisi para atlet tersendiri, kadang-kadang pada saat latihan, tapi yang menjadi fokus utama adalah bagaimana pencapaian itu ya. Apalagi usia-usia mereka ini saya pikir sangat produktif sekali, 16-17 tahun. Tidak semua bisa dapat di posisi ini. Dan saya pikir jarang-jarang gitu ya, kalau taekwondo kan jarang-jarang gitu kita lihat namanya si Kiki, namanya si Raffi, si Revan ya, yang akan sebenarnya mengharumkan nama Sanggau, nama yang besar begitu ya Bung Ruki ya. Jadi ya, sangat disayangkan. Nah, ini terkait dengan mode latihan yang memang dilakukan. Artinya memang persiapan demi persiapan terus dilakukan. Tapi Bung Ruki, kalau status Sanggau sebagai tuan rumah memberi tekanan tambahan, memberi tekanan tambahan nggak nih kira-kira?
1: Ya kalau misalnya kita, kalau kita dikasih kesempatan untuk tuan rumah itu, ya pastinya itu bang. Memberi tekanan apa ya, mental lah ke atlet gitu bang. Jadi apalagi kalau misalnya tandingnya misalnya di Sanggau nih misalnya, ya kan supporter itu kan ngaruh juga ke mental lawan kan.
0: Betul.
1: Nah, tapi kalau misalnya kita tanding di tuan rumah Pontianak segala macam, ya mau nggak mau lah kita ya perang mental situ supporter bang.
0: Baik, ini sangat mempengaruhi ya Bung Ruki ya.
1: Pengaruh bang, pengaruh sekali bang. Kalau supporter itu bang, biasanya ada hal-hal kata-kata mereka tuh yang kayak ngena di atlet itu, jadi mereka kayak agak sedikit apa drop gitu bang.
0: Tapi itu diperbolehkan dalam pertandingan taekwondo.
1: Boleh bang, asal jangan ada kata-kata yang kasar aja bang.
0: Untuk menjatuhkan mental lawan gitu ya?
1: Ya gemuruh-gemuruhnya segala macam, terus sorak-soraknya itu pengaruh juga bang. Kalau misalnya semua atlet sih boleh tanya lah, kalau supporternya terlalu riuh segala macam, apalagi main di kandang tuan rumah kan, itu pasti ngaruh juga sih.
0: Baik Bung Ruki, terima kasih. Saya ke Raffi. Raffi, kalau dari pengalaman bertanding gitu ya, pernah nggak dapat teriakan-teriakan tersendiri yang menyebabkan Raffi ini, wah kok saya jadi nggak enak hati nih gitu ya? Pernah nggak dapat hal seperti itu?
3: Pernah sih bang. Tentunya kejadiannya tanding yang terakhir kali kemarin tuh. Pas saya KO, kena tendang muka saya bang.
0: Iya.
3: Tuh saya ada ngedengar.
0: Rasain tuh gitu ya.
3: Mereka ngehuhu saya gitu bang. Lemah katanya. Waktu saya jatuh, saya ada dengar sendiri itu.
0: Itu salah satu hal yang membuat down menurut Raffi.
3: Bisa diulangi bang?
0: Iya. Apakah pada saat teriakan-teriakan itu membuat down Raffi ketika
3: bisa
0: bertanding?
3: Bisa dipengaruhi.
0: Tapi apa yang Raffi persiapkan ketika akan mempersiapkan diri nanti akan ada supporter-supporter, karena ini pertandingnya di tuan rumah Pontianak di Perprov Kabar gitu ya, tentu banyak supporter dari sana gitu. Nah, apa yang Raffi persiapkan ketika harus mendengar teriakan itu, dan apa yang harus dilakukan juga?
3: Kami akan bersaing melewati kekompakan tim, ngebuat yel-yel untuk bersaing sama supporter mereka.
0: Tidak mau kalah dengan supporter begitu ya.
3: Ya, gak mau.
0: Apabila dapat pengalaman serupa seperti pertandingan kemarin, juga akan bangkit kembali, bukan menjadi lemah begitu ya, dengar teriakan itu gitu ya.
3: Ya, benar bang.
0: Baik, kalau Revan, Revan seperti apa Revan? Ketika ada teriakan supporter yang mungkin menakut-nakuti, membuat mental menjadi lemah, lain sebagainya, goyah, apa yang Revan lakukan?
2: Saya sih biasanya ngalihin pikiran ke yang lain gitu ya bang. Kayak udah berjuang nih sejauh ini, masa dengar teriakan mereka doang langsung ya goyah. Saya mikirnya ke situ sih bang.
0: Cepat dialihkan pemikirannya agar tidak terbawa gitu ya. Wah, ini positif sekali Raffi, Revan, artinya mereka dari sisi mental sepertinya sudah sangat siap sekali nih Bung Ruki. Mereka menghadapi kejur prof di Pontianak di Kalimantan Barat ini. Artinya dari sisi supporter lain sebagainya ini kan sangat mempengaruhi ketika mereka bertanding. Sorakan saja ketika misal terkenal pukulan, mental itu wah ini 50 bahkan 70% bisa langsung down. Saya pikir begitu di setiap pertandingan cabang olahraga apapun gitu Bung Ruki ya. Apabila sorakan itu wah ini luar biasa. Tapi Revan dan juga Raffi sudah memahami hal itu. Jadi kemungkinan-kemungkinan mental mereka down ketika mereka akan bertanding nanti juga dapat diminimalisir dengan latihan-latihan yang saya pikir sangat ekstra sekali. Ya pagi ada yang ambil latihan tambahan di sore dan juga malam hari. Nah, kita berada di penghujung acara tapi saya ingin bagaimana pesan yang mungkin Bung Ruki sampaikan kepada pada Revan ataupun pada Raffi, para atlet, kemudian juga para seluruh masyarakat Sanggau. Apa yang ingin disampaikan? Silakan Bung Ruki.
1: Kalau Raffi dan Revan, ingat perjuangan kita udah terlalu panjang ya. Saya berharap kasih hasil maksimal nanti di Porprov. Saya yakin dengan kemampuan kalian ya. Kita udah latihan sampai segimana melebihi dari kemampuan kalian lah. Intinya kita kasih yang terbaik untuk Sanggau walaupun dengan fasilitas yang mungkin agak sedikit kurang, tapi setidaknya kita harus punya target juara. Kemudian untuk masyarakat Kabupaten Sanggau, mari sama-sama dukung atlet-atlet Sanggau yang bertanding di Porprov, terutama untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada di Kabupaten Sanggau yang kuliah di Pontianak. Nah, datang ramaikan. Kita akan bertanding itu dari tanggal 6, 7, dan 8 November di GOR IAIN.
0: Ya, baik. Tanggal 6, 7, dan 8 di GOR ya. Artinya bisa support para atlet Sanggau, ya orang-orang Sanggau yang ada di Pontianak, mungkin lagi kuliah atau berdomisili di sana, bisa ikut mendukung untuk Revan, untuk Raffi, untuk atlet taekwondo Sanggau lainnya, nanti bisa berjuang di sana, bisa bertanding di sana dengan baik. Terima kasih Bung Ruki. Saya ke Revan dulu. Revan, ada pesan-pesan apa yang ingin disampaikan? Revan, silakan.
2: Pesan untuk siapa dulu nih bang?
0: Untuk masyarakat atau untuk diri sendiri atau untuk pemerintah kita Kabupaten Sanggau, untuk Koni mungkin ya ingin disampaikan, silakan.
2: Kalau pesan ya untuk masyarakat, lebih tepatnya mungkin taekwondo Sanggau sendiri, apapun hasil yang akan kami dapatkan nanti, tolong di hargai, apresiasi, karena ini hasil yang kami dapat nih, hasil dari pembinaan dari
0: para coach ya,
2: Kabupaten Sanggau sendiri, nggak ngambil atlet dari luar gitu,
0: murni dari Sanggau ya. Baik, Raffi, ada pesan-pesan yang disampaikan mungkin kepada pemerintah, masyarakat, silakan.
3: Pesan saya untuk masyarakat, kami butuh dukungan kalian semua, karena dukungan dari kalian semua membuat mental kami grow.
0: Baik, Baik, terima kasih. Mungkin sampai di sini kita bisa berbincang-bincang, berdialog pada pagi hari ini. Tapi apapun itu, dukungan sebagai penyemangat ya gitu ya, untuk para atlet Sanggau nanti bisa bertanding di Proprov Kalimantan Barat di November nanti. Tadi Bung Ruki juga sempat singgung tanggal 6, 7, dan 8, semua masyarakat Sanggau yang mungkin ada di wilayah Kalimantan Barat di Pontianak bisa ikut turun ke GOR untuk memberi semangat ya para atlet Sanggau sendiri bisa bertanding di sana. Dan harapan serta doa saya pikir ya untuk para atlet Sanggau, untuk para coachnya juga yang saya pikir berjuang sangat luar biasa dalam ajang atau cabang olahraga taekwondo ini, sehingga saat ini ya luar biasa bisa masuk di Proprov juga ya, karena tidak semua kabupaten bisa masuk ke situ. Ini juga perjuangan yang sangat luar biasa. Semoga apa yang menjadi perjalanan dari Taekwondo Sanggau sendiri bisa lancar, dan bagaimana kontribusi dari seluruh pihak begitu ya, untuk bisa melihat juga atlet-atlet Taekwondo Sanggau, kemudian dukungan dari berbagai unsur ya, baik itu pemerintah, masyarakat, ini juga bisa membesarkan Taekwondo sendiri di Kabupaten Sanggau. Bung Ruki, banyak terima kasih atas penyampaiannya, penjelasannya pagi hari ini. Bung Revan, terima kasih atas waktunya. Ya, Bung Raffi, terima kasih atas waktunya. Ya, semoga nanti bisa tampil maksimal ya untuk kebanggaan Kabupaten Sanggau di cabang olahraga taekwondo. Sekali lagi, Bung Ruki, terima kasih. Sampai bertemu di lain waktu, lain kesempatan. Bung Raffi dan juga Bung Revan. Baik, saudara pendengar, sampai di sini kami hadirkan Sanggau Menyapa di hari ini. Taekwondo Sanggau menuju Proprov Kalimantan Barat. Kami sudah bersama pelatih sidekick Taekwondo Sanggau, Bung Ruki Anggara. Kami juga sudah bersama atlet sidekick Taekwondo Sanggau, Bung Revanda. Kemudian Bung Raffi Anugrah juga sebagai atlet sidekick Taekwondo Sanggau. Sampai di sini kami hadirkan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan semangat pagi.
4: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
5: Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.
6: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
7: Apakah kamu pernah merasa

pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: 101 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar unggahan foto di media sosial yang mengklaim mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sedang menangis usai dicopot dari Kabinet Merah Putih. Narasi dalam foto tersebut, Purbaya dipecat setelah bersitegang akibat Danantara menolak menyetor 120 triliun rupiah ke kas negara. Fakta klaim foto mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sedang menangis akibat diberhentikan setelah berisi tegang dengan Danantara adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, foto tersebut kemungkinan besar telah dimanipulasi atau dibuat menggunakan artificial intelligence atau AI, dan dalam video konferensi pers tidak ditemukan momen mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menangis. Pemecatan Purbaya Yudi Sadewa tersebut berkaitan dengan sejumlah persoalan internal dan perbedaan kebijakan, antara lain perombakan sekitar 400 pegawai Kementerian Keuangan, hubungan yang kurang baik dengan mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait kebijakan likuiditas, serta perbedaan pandangan dengan Danantara mengenai rencana setoran keuntungan kepada pemerintah.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Oke, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau Pendengar. Senang sekali bisa hadir kembali menjumpai Anda di Halo RRI edisi hari ini, pendengar ya. Kita bersua kembali nanti jelang pukul 9:50 waktu Indonesia Barat. Dan di kesempatan ini, pendengar ya, Anda bisa bergabung bersama kami seperti biasa. Kami buka atensi untuk Anda bisa sampaikan masukan, keluhan-keluhan Anda terkait dengan sarana publik barangkali ya, ataupun keluhan-keluhan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat yang ada di Sanggau sendiri. Kami bantu untuk bisa mengkonfirmasi ke narasumber yang memang kompeten untuk bisa menjawab persoalan-persoalan Anda atau keluhan-keluhan Anda ya, baik itu keluhan tentang air mungkin ya, keluhan tentang infrastruktur atau keluhan-keluhan lainnya yang atau penerangan ya, banyak sekali yang mungkin ingin Anda sampaikan bersama kami, atau unek-unek Anda yang ingin Anda sampaikan ya. Kami coba akan konfirmasi ke narasumber yang bisa menjawab keluhan-keluhan Anda tersebut ya. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan ya, namun belum bisa kesampaian kepada pihak terkait ya, baik itu kepada pemerintah daerah gitu ya. Anda bisa sampaikan keluhan Anda ya. Kami buka ya atensi untuk Anda bisa bergabung di 0857 5381 0365 ya, sekali lagi di 0857 5381 0365, atau di WhatsApp kami Anda bisa sampaikan di 0811 57 56494 ya. Jadi silakan di 0811 57 56494 ya, Anda bisa sampaikan keluhan-keluhan Anda ya. Kita coba cross check juga di beberapa waktu lalu, karena kami selalu hadir tiga kali dalam satu minggu begitu ya. Jadi di hari Senin, kemudian di hari Rabu, dan juga Jumat ya, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ya, kemarin sempat ada keluhan juga dari Pak Putra Mayau di Lanong, Desa UP, Kecamatan Bonti, terkait dengan belum teraliri listrik dari PLN ya, karena warga yang berada di kawasan hutan lindung, kemudian hutan produksi dan juga hutan adat ya, apakah sampai nanti tidak bisa merasakan penerangan dari negara ya. Kemarin juga tim ya sempat coba mengkonfirmasi ya terkait dengan keluhan-keluhan tersebut ya. Kemudian juga ada beberapa keluhan yang kita lihat terkait dengan harapan, tanggapan juga ya, program rumah kita seperti di RRI Antikong itu juga sempat ada keluhan ya, maksudnya masukan mungkin ya, lebih tepatnya masukan bagaimana dengan program tersebut yang memang mungkin menjadi minat dari masyarakat Kabupaten Sanggau sendiri atau pendengar sendiri begitu ya. Kemudian kemarin juga sempat dikeluhkan sumber mata air yang semakin berkurang ya, sumur bor, karena memang kenyataan atau faktanya ya, di beberapa titik wilayah Kabupaten Sanggau ini banyak sekali masyarakat juga melakukan pendalaman ya, pendalaman sumur bor masing-masing ya, karena memang sumber air pada titik tertentu, pada batas atau jarak bornya ya, itu juga sumber mata airnya sudah pada kering begitu ya, karena memang musim kemarau yang cukup panjang yang menyebabkan keringnya sejumlah sumur bor milik warga masyarakat Kabupaten Sanggau ya. Kemudian pemerataan program makan bergizi gratis ini juga sempat kemarin ditanyakan atau dikeluhkan oleh para siswa, khususnya anak-anak sekolah ya di Bonti sendiri ya, apakah sudah dilakukan pemerataan gitu ya, apakah semuanya sudah dapat, apakah memang ada prioritas untuk program MBG tersebut ya, karena beberapa pertanyaan juga dari masing-masing sekolah yang mungkin ya mungkin belum mendapatkan program MBG tersebut gitu ya. Sepertinya mereka juga ingin merasakan yang namanya MBG tersebut mungkin ya. Jadi seperti apa tindak lanjutnya, apakah semua sekolah sudah menerapkan program MBG di setiap sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Sanggau. Kemudian kita coba flashback sedikit terkait dengan persyaratan pendaftaran peserta BPJS Kesehatan. Kemarin juga sempat langsung kita konfirmasikan ke Kepala BPJS Sanggau sendiri, Ibu Desi Wirastuti ya, kemarin sempat menjawab keluhan dari Pak Putra Mayau di Meliau kemarin ya. Kemudian Pak L ya maksud kami. Kemudian ada Pak Putra Mayau juga terkait dengan pembangunan listrik ya, itu juga beberapa kali setelah disampaikan. Kemudian beberapa keluhan lain yang sempat dikeluhkan ya, kalau di 2025 ini, 2026 ini, setelah pendengar kita lihat beberapa keluhan dari Januari itu ada beberapa kelangkaan BBM ya, kemudian kelangkaan gas 3 kg ya. Nah, ini juga sempat riuh di masyarakat ya, karena cukup sulit ya, karena mungkin stoknya atau jumlah yang terbatas sehingga sulit masyarakat untuk mendapatkan stok gas tersebut ya, LPG 3 kg. Kemudian juga yang berdampak pada produksi masing-masing ya, ada beberapa masyarakat yang memang terimbas hal tersebut, karena khususnya para pelaku UMKM juga harus tetap melakukan usaha mereka ya, tetap melanjutkan usaha mereka, namun dukungan-dukungan seperti tercukupinya gas tersebut ya, bisa mendukung para pelaku UMKM untuk melaksanakan atau melakukan kegiatan mereka gitu ya. Kemudian terkait dengan listrik ya, listrik juga apakah memang ada perbaikan lain sebagainya sehingga beberapa titik kemarin sempat dikeluhkan ada mati lampu ya. Kemudian juga terkait dengan kondisi air, ini juga sempat dikeluhkan oleh masyarakat Sanggau. Kemudian infrastruktur ya, infrastruktur yang memang dalam kondisi cuaca kemarau ini ya sempat terjadinya jerbu gitu ya di jalan-jalan ruas jalan yang memang masih bermaterial tanah begitu ya, atau kering ya, karena memang masalahnya kalau di infrastruktur bermaterial tanah ya, kalau hujan pasti ada genangan air, pasti becek gitu ya. Nah, kalau kemarau akan berdebu atau jerbu ya. Ini juga sempat dikeluhkan oleh masyarakat. Kemudian akses ya, akses jalan, infrastruktur yang memang menjadi penghubung ya, penghubung masyarakat untuk bisa pergi menuju pusat kota kecamatan ataupun ke desa ya, ini juga sempat dikeluhkan. Baik, mungkin pagi ini ada keluhan-keluhan lain yang memang ingin Anda sampaikan ya, terkait dengan kemarin sempat ini juga dikeluhkan oleh masyarakat Sanggau terkait dengan lampu penerangan jalan ya di kawasan Sabah Merah Sanggau yang sempat mati juga ya, sempat mungkin terputus ya, putus. Namun sekarang sudah kembali normal gitu ya. Jadi pada malam hari ini cukup terang gitu ya di kawasan Sabah Merah Sanggau ya. Baik, Anda yang baru saja bergabung, selamat pagi, selamat bergabung ya. Kita masih di sesi Halo RRI edisi hari ini ya. Kita masih tunggu untuk teman-teman pendengar semua ingin bergabung bersama kita pagi hari ini, menyampaikan keluhan-keluhannya ya, apa saja keluhannya yang ingin disampaikan, baik itu tentang sarana prasarana, fasilitas umum ya, fasilitas publik ya. Kalau di awal dulu sempat ada keluhan masyarakat terkait dengan lampu merah ya yang belum berfungsi. Nah, kemarin bukan belum berfungsi tapi memang ada gangguan ya, sehingga tim teknis juga segera menindaklanjuti hal tersebut. Kita sempat hubungi juga dari pihak teknis ya lampu tersebut ya. Akhirnya ditemukan memang ada korsleting arus ya, korsleting kabel ya, sehingga juga menyebabkan matinya lampu apa lampu merah ya, begitu di Sanggau sendiri. Baik, ada Bu Maria di Tidu. Bu Maria, kami sangat mendambakan infrastruktur jalan ya, khususnya Jalan Sungai Dangin Noyan ya. Kami tidak menuntut aspal, tapi di Latrit juga kami sudah bersyukur. Terima kasih Maria ya. Keluhan masyarakat di sana itu terkait dengan infrastruktur ya, artinya tanah ya, apa, jalan ini masih tanah gitu ya, tidak harus aspal juga, tapi di Latrit ya, sehingga masyarakat lebih mudah mengakses ya, mungkin dari Sungai Dangin ke Kecamatan Noyannya ya. Kalau dari Noyan ke Balai Karangan itu sudah hitam ya, sudah sudah cukup baik ya, tapi dari Sungai Dangin ke Noyan ini yang memang masih didambakan oleh masyarakat Kecamatan Noyan sendiri ya, untuk kalau bisa dilatrit begitu ya, artinya kondisinya mungkin sudah sangat sangat parah. Ini dari Maria di Tidu. Terima kasih Maria ya, sudah menyampaikan keluhannya. Kemudian mungkin ada keluhan lain yang ingin Anda sampaikan bersama kami, masih di layanan telepon ya, di 0857-5381-0365 ya, atau di via WhatsApp kami 0811-5756-494 ya. Oke, saudara pendengar di manapun saja Anda berada, Anda yang ada di Kota Sanggau dan sekitarnya ya, juga bisa ikut bergabung bagaimana kondisi air bersih yang ada di Kota Sanggau saat ini ya. Mungkin Anda bisa sampaikan juga di kawasan Sanggau Permai begitu ya, atau kawasan-kawasan yang memang dirasa rentan ya, kesusahan sumber air bersih ya. Nah, seperti apa Anda melihatnya? Kemarin sempat terjadi kelangkaan sumber air bersih juga ya, karena sumur-sumur pada kering gitu ya. Kemudian sumber mata air juga pada kering ya, karena tidak adanya hujan ya. Ada beberapa toko begitu ya, toko penjual air mineral itu sempat menaikkan harga ya per galonnya. Nah, itu sempat di harga Rp15.000 ya, karena memang sumber mata air yang diambil itu dari Kabupaten Sekadau, ada biaya distribusi air tersebut sehingga harus naik, dan untuk kualitas juga cukup baik ya. Namun saat ini kembali normal, namun ada beberapa yang memang pengambilan sumber mata airnya cukup jauh dari pusat kota Sanggau ya, dan menimbulkan biaya distribusi yang cukup besar sehingga ada kenaikan harga di per galon ya, per galon sumber air bersihnya. Baik, program-program kebijakan pemerintah lainnya juga sempat dilaksanakan ya, kita lihat banyak yang menyediakan sumber air bersih gratis juga ya, dari beberapa instansi terkait, kemudian juga dari masyarakat sekitar ya, yang juga mau berbagi ya, itu juga ada dilaksanakan ketika memang ditemukan masyarakat yang sangat rentan sekali ya, atau sulit untuk mendapatkan sumber mata air bersih ya. Masih di sesi opini publik pendengar ya, kita masih tunggu ya di line telepon atau di via WhatsApp, Anda bisa bergabung sampaikan keluhan-keluhan Anda bersama kami ya. Kami juga live pada pagi hari ini di YouTube kami ya, dan juga Anda bisa sampaikan di 0857-5381-0365 atau di WhatsApp kami 0811-5756-494. Dan kami akan kembali saat lagi, tetap di 97 FM RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mas, ini mas baksonya mas.
2: Udah nyampe baksonya.
3: Iya, masih panas nih.
2: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
4: Mangkoknya sen tuker sih sen. Kenapa? Yang itu aja.
2: Emang kenapa mangkok kamu leh?
4: Saya mau yang itu.
2: Apa bedanya mangkok saya ini?
4: Ada gambar ayamnya.
2: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
4: pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
2: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
4: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
2: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
5: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Chenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
6: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni, semualah.
7: Eh Joyah, kau tak cuba dulu ke?
6: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
7: Betul ke muat?
6: Betul.
7: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
6: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
8: A few moments later.
7: Kenapa menangis? Kan baru beli baju baru. Senanglah.
6: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
7: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
6: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
7: Dengan saya lah.
6: Ha, rugilah Joyah.
9: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru beli.

pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Weh, cupu.
1: Lo ada pusalah apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara Zat terus?
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong pu sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Sisiu, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

0: Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
2: Hai Lambu, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
3: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi. Asam lambungku bisa naik ini.
2: Yang benar aja kok. Masa aku harus mulus lagi? Hei otak, kasih tahu tuh Setika.
4: Sabar kerongkongan. Lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
2: Tapi gak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
5: Iya, mana musim pandemik lagi.
2: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
1: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan

Oke, masih di Halo RRI edisi hari ini ya. Kita masih tunggu untuk Anda bisa bergabung, untuk Anda bisa sampaikan keluhan-keluhan Anda ya. Pagi hari ini ya di 085753810365 atau di WhatsApp kami di 08115756494 ya. Silakan Anda bisa bergabung ya. Masih ada waktu kebersamaan kita. Saat ini sudah pukul 9 lebih 31 menit waktu Indonesia Barat ya. Kebersamaan kita jelang pukul 9 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat. Ada Maria tadi di Tidu ya. Kami sangat mendambakan sektor infrastruktur jalan ya, khususnya Sungai Dangin Noyan ya. Sungai Dangin menuju Noyan ya. Apabila di Latrit saja ini sudah cukup membantu masyarakat di sana ya untuk bisa mengakses jalan ya, khususnya Sungai Dangin Noyan, Sungai Dangin ke Kecamatan Noyannya. Baik ya. Jadi Anda bisa sampaikan lagi keluhan-keluhan Anda lainnya ya, kita coba menghubungi tim juga yang bertugas pada pagi hari ini untuk menyampaikan atau mengkonfirmasi ke narasumber ya yang kompeten untuk menjawab keluhan-keluhan Anda. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang selalu setia bersama kami di sesi Halo RRI ya. Kami selalu hadir menemani Anda ya, itu dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat ya. Masih kami buka line telepon atau via WhatsApp untuk Anda bisa bergabung sampaikan keluhan-keluhan Anda bersama kami ya. Pendengar, mungkin ada informasi terkait dengan kondisi hujan di wilayah Kabupaten Sanggau. Anda yang ada di beberapa kecamatan lainnya, khususnya di 15 kecamatan di wilayah Kabupaten Sanggau atau di masing-masing desa, karena meskipun ya kalau kita lihat prediksi dari BMKG sendiri ya, wilayah Sanggau hujan gitu ya, namun tidak seluruh wilayah Sanggau ya, kemungkinan ada di beberapa desa ataupun di masing-masing kecamatan begitu ya. Nah, kalau dari 163 desa plus 2 desa apa harapan ya lainnya yang memang menjadi

Nah, infrastruktur khususnya di Kecamatan Noyan, ya, tepatnya di Dusun Sungai Dangin menuju ke Noyan sendiri, ya, ke Kecamatan Noyan. Jadi ini menjadi dambaan masyarakat di sana, ya, di Kecamatan Noyan itu untuk bisa mengakses dengan lebih lebih mudah begitu, ya. Karena saat ini dirasa cukup sulit untuk mengakses jalan dari Dusun Noyan ke pusat kecamatan atau ke Noyannya sendiri, Kecamatan Noyan, ya. Baik, mungkin ada keluhan lain, apakah itu terkait dengan sejumlah harga komoditas, ya, mungkin Anda bisa sampaikan juga kalau di perbatasan di Balai Karangan seperti apa, ya. Kemudian juga di Antikau mungkin, ya. Selamat pagi semuanya yang ada di Antikau dan juga Sekayam, mungkin ada aspirasi atau apapun keluhan-keluhan Anda yang ingin Anda sampaikan bersama kami, ya. Nah, terkait dengan kondisi air, apakah juga kemarin sempat ada ada penyampaian dari masyarakat khususnya di Kecamatan Sekayam itu, ya, memang kalau di Sekayam, ya, itu belum tidak jalan, ya, kondisi air ledingnya tidak jalan. Apakah pagi ini sudah normal kembali, ya, apakah memang sudah bisa digunakan oleh masyarakat Sekayam, ya, untuk mengakses sumber air bersih, ya. Karena beberapa sumber mata air di wilayah kecamatan, masing-masing kecamatan juga semakin kurang, ya, debit airnya atau semakin menurun. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri di musim panas ini, ya. Karena hingga saat ini juga kalau prediksinya hingga Oktober gitu, ya. Nah, mudah-mudahan juga nanti ada selang-seling begitu, ya. Karena kalau kemaraunya sampai bulan Oktober ini cukup panjang sekali, ya, kan berdampak pada beberapa sektor, ya, sektor pertanian, kemudian peternakan juga, ya, akan berimbas, kemudian sektor-sektor lainnya terkait dengan kebutuhan masyarakat, ya, yang menjadi penting, ya, seperti kebutuhan air, ya, kebutuhan sayuran, ya, ini juga secara otomatis akan meningkat harganya, ya, ketika jumlah stoknya terbatas begitu, ya, karena produksi para petani juga semakin menurun. Dan hal ini disebabkan oleh beberapa lahan yang kering, ya, dan perlu rawatan intensif, ya, untuk tanam tumbuhnya bisa berkembang dengan baik, ya. Baik, untuk Anda yang mungkin pagi ini sambil monitor, ya, sambil santai di rumah, ya, kami juga menyapa Anda yang saat ini sedang beraktivitas di luar rumah, khususnya Bapak Ibu tani yang ada di kebun, ladang sawah, atau yang lagi panen, ya. Kalau sawit, ya, sawit ini kalau waktunya, ya, setahu saya itu 2 minggu sekali biasanya, ya, 2 minggu sekali, mungkin fluktuatif lah kalau di lapangan seperti apa gitu, ya. Nah, ini juga kalau cuacanya pas, ya, tidak begitu panas juga, jadi bisa panen lebih enjoy gitu, ya, lebih santai untuk bisa panen hasil kebunnya gitu, ya. Nah, sekarang juga masyarakat rata-rata gitu, ya, punya kebun sendiri gitu, ya. Ya, skala 1 ataupun 2 hektar bahkan bisa lebih gitu, ya. Ini dimanfaatkan untuk menanam sawit, ya. Untuk harga masih di atas Rp2.000, ya. Karena memang kemarin sempat ada penurunan, ya, dari 3.000 sekian rupiah turun menjadi 2.000 sekian rupiah gitu, ya. Nah, ini salah satu penyebab juga karena kondisi luapan, ya, luapan buah dan kondisi pabrik yang dirasa tidak cukup mampu untuk menampung jumlah atau kapasitas dari sawit yang diantar ke pabrik tersebut, ya, sempat, atau ada faktor lain, ya, yang menyebabkannya. Ini juga menjadi pertanyaan dari masyarakat, kenapa bisa turun begitu, ya. Nah, seperti itu. Baik, Anda juga bisa sampaikan keluhan-keluhan lainnya, ya, mungkin terkait dengan listrik Anda kalau di Bonti sendiri, apakah sudah ada tanda-tanda akan dibangunnya listrik dari negara atau PLN, ya. Apakah memang masyarakat bisa menikmati, bisa rata menikmati, ya,
perusahaan listrik negara atau PLN di seluruh penjuru wilayah Kabupaten Sanggau sendiri. Nah,

0: Pendengar yang ada di wilayah Kecamatan Jangkang ya, ataupun pendengar yang ada di wilayah Kota Sanggau dan sekitarnya, mungkin ada keluhan-keluhan lain, jangan ragu-ragu untuk disampaikan, sampaikan saja. Kami akan coba konfirmasi ke narasumber yang kompeten ya, untuk menjawab keluhan-keluhan Anda. Baik, kami akan kembali saat lagi, tetap di 97 FM.
1: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan Sekolah Kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
2: Sering mendengar tentang cacar monyet. Tapi, apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah, pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.

0: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
1: Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.
2: Satu RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
3: Oke, kembali lagi kita di Halo RRI edisi hari ini ya, masih di line telepon ya, kami masih tunggu ya, masih ada waktu kurang lebih 3 menit ya kebersamaan kita. Kami masih tunggu, mungkin ada pesan harapan Anda ataupun keluhan Anda ya pagi hari ini. Kita coba konfirmasikan ya, apabila memang hari ini belum bisa kita konfirmasi ke narasumber ya, mungkin di next bisa kita konfirmasikan, kita cek kembali ya apa saja keluhan-keluhan Anda yang sudah masuk di via WhatsApp kami atau di line telepon kami ya, di 0857-5381-0365 atau di WhatsApp di 0811-5756-494 ya. Jadi terima kasih tadi ada Maria di Tidu yang sudah bergabung juga bersama kita pagi hari ini. Beliau juga selalu sampaikan ya beberapa keluhan terkait dengan apa yang menjadi keluhan masyarakat di Kecamatan Noyan sendiri. Dan pagi ini Maria sempat sampaikan kondisi infrastruktur jalan khususnya dari desa Sungai Dangin ya menuju ke Noyan ya, dan yang menjadi harapannya agar jalan tersebut atau infrastruktur tersebut ya bisa dilatrit ya, bisa dilatrit ya, sehingga juga bisa lebih nyaman atau lebih mudah diakses oleh masyarakat yang berlalu lalang di sana atau yang melintasi jalan dari Sungai Dangin ke Kecamatan Noyan. Itu menjadi harapan masyarakat di sana ya. Oke, terima kasih ya juga untuk Anda pendengar yang selalu standby bersama kami ya, mendengarkan kami di Sanggau pagi ini ya, beberapa program acara yang terus kami hadirkan untuk Anda sepanjang hari ya. Juga untuk informasi-informasi lainnya pendengar, kami juga ingin sampaikan pada Anda ya, untuk dapatkan informasi yang akurat ya, terpercaya di situs resmi kami rri.co.id ya. Jadi untuk saat ini juga menjadi perhatian adalah bagaimana untuk menyaring, memfilter ya, informasi-informasi yang beredar di media sosial, karena banyak juga informasi yang di apa disampaikan atau di dimunculkan dalam setiap akun media sosial yang sifatnya hoax ya, yang memang bisa membuat riuh di seluruh masyarakat Indonesia ya. Oke, saudara pendengar di manapun saja Anda berada, mungkin sampai di sini kami bisa menemani Anda di Halo RRI di siang hari ini. Banyak terima kasih atas kebersamaan Anda dan juga Anda yang selalu setia bersama kami di 97 FM RRI Sanggau ya. Kita akan jumpa di lain waktu, lain kesempatan, dan selanjutnya masih ada program acara kami untuk Anda pendengar ya, nanti di Indonesia Sehat kami juga akan berbincang bersama dua narasumber kami nanti jalan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa di lain waktu, lain kesempatan.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
3: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
4: Oke, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau pendengar. Dan kita masuk di program acara selanjutnya hari ini, saudara pendengar, di Indonesia Sehat. Edisi hari ini kita perbincangkan tentang kelelahan saat berpergian. Dan jangan pernah abaikan sinyal tubuh. Dan kadang-kadang kita semacam tidak begitu peduli ya dengan sinyal tubuh yang diberikan ya kepada kita, dan kita selalu memaksa mungkin karena kesibukan masing-masing memang mau tidak mau harus dilakukan. Tapi ketika berpergian sinyal tubuh ini penting untuk dilakukan, mungkin sekedar peregangan atau istirahat atau seperti apa nanti yang memang bisa dilakukan agar berpergian juga enak, kemudian juga tujuan yang disasar juga bisa sampai ya ke tempat tujuan dengan nyaman begitu. Nah, untuk itu kami akan perbincangkan hal ini. Sudah ada dua narasumber kami yang sudah hadir via Zoom. Saya ingin menyapa terlebih dahulu. Yang pertama ada anggota tim kerja pengawasan faktor risiko kesehatan alat angkut dan barang LKK Antikong, ada Mbak Elisa yang sudah hadir via Zoom. Mbak Elisa, selamat pagi.
5: Selamat pagi.
4: Apa kabar Mbak Elisa? Sehat?
5: Sehat
4: ya. Ini kesekian kalinya kita selalu berbagi dengan pendengar kita ya, untuk kesiapan-kesiapan apa saja yang memang perlu diperhatikan ketika melakukan perjalanan. Terima kasih Mbak Elisa sudah menyempatkan waktu untuk kita bisa berbincang di edisi hari ini.
5: Sama-sama.
4: Baik, ya saya juga ingin menyapa ada tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Antikong, Pak Michael Kurniawan. Pak, biasa disapa Pak Bambang nih. Gitu ya.
6: Pak Wawan.
4: Oh, Pak Wawan. Mohon maaf, izin koreksi. Bang Wawan, selamat pagi, Bang.
6: Selamat pagi, Bang Okrin. Selamat pagi, Kak Elisa.
4: Gimana kabarnya, sehat?
6: Sehat. Ya, aman, baik. Cuman masih berkabut ya kondisi ya saat ini.
4: Kalau NTK ada hujan nggak Bang baru-baru ini?
6: Baru-baru ini sepertinya ada, cuman ada. Hujannya hujan ringan saja. Gerimis.
4: Gerimis, kayaknya nggak semua basah ya kayaknya ya Bang Wawan.
6: Iya, betul.
4: Bang Wawan, terima kasih sekali lagi sudah bersama RRI kesekian kalinya kita bisa berbagi bersama pendengar kita terkait dengan tindakan-tindakan yang saya pikir bisa memberikan penunjang kesehatan ya di sela-sela kesibukan, kemudian di berbagai aktivitas, kemudian juga di musim yang tidak menentu ini. Masih berkabut tadi disampaikan di awal, meskipun ada hujan namun intensitas hujannya sangat tipis ringan, sehingga juga masih ada potensi di Sanggau juga sama, di kawasan Sabang Merah Sanggau masih sedikit berkabut Bang Wawan, Mbak Elisa. Oke, kita mulai saja. Ini topiknya kelelahan saat berpergian ya, ini jangan abaikan sinyal tubuh. Kadang-kadang kita dalam perjalanan itu capek ya. Tapi ini bukan capek pikiran, tapi bisa juga disertai capek pikiran, tapi capek tubuh gitu ya. Nah, kelelahan saat berpergian. Kemarin sempat saya punya teman itu mungkin apa ya, karena bahasa ininya sleep apnea ya, jadi tidur pada saat berkendara. Ini juga menjadi perhatian tentu ya. Sebentar saat aja tidurnya sekian detik mungkin ya, tapi kalau ketika berkendara kan sangat bahaya sekali, berpotensi terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, laka lantas dan sebagainya. Nah ini juga menjadi perhatian, tapi di sini tentang kelelahan saat berpergian. Jangan abaikan sinyal tubuh. Saya pertama, saya ingin ke Mbak Elisa terlebih dahulu. Kalau saat berpergian ini, apa yang memang biasanya membuat tubuh lebih cepat apa mengalami kelelahan? Apakah tujuan yang dituju ini terlalu jauh, jadi pikirannya wah kapan sampainya sehingga menyebabkan capek, atau ada hal lain nih Mbak Elisa? Silakan.
5: Baiklah, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu ya. Ini saya dari Loka Kekarantinaan Kesehatan. Basicnya itu sebagai perawat di Loka Kekarantinaan Kesehatan. Kalau saat berpergian, apa yang membuat tubuh itu lebih cepat mengalami kelelahan? Ini bukan menurut sih, manggilnya Bang atau Pak ini ya?
4: Panggil Pak boleh, Bang juga boleh, bebas. Ya.
5: Kalau ini menurut kami lah ya, Bang ya. Kalau untuk berpergian itu kan saya ini tipe-tipe orang yang mabuk nih kendaraan. Apalagi kalau seandainya mau pergi ke suatu tempat, biasanya kita tuh lebih kepikiran sama besoknya. Pas naik mobilnya tuh, kayak gimana ya, jauh deh ya. Kalau kita belum pernah ke tempat itu, atau enggak saat merujuk, malahan kami kepikirannya di jalan nanti tuh kayak gimana ya. Jadi sebelum kita berpergian, kita tuh lebih duluan stres dibanding lebih tenang gitu. Tapi di sini lebih ke memicunya tuh kayak kurang tidur. Kalau yang mengalami kelelahan ya, biasanya orang-orang yang mengalami kelelahannya itu biasanya duduknya terlalu lama juga. Terus kalau kita berpergian juga, kita malas minum, malas makan juga. Biasanya kalau kenapa identiknya orang berpergian itu malasnya dengan minum. Biasanya dia takut suka kencing biasanya. Nanti tuh di jalan tuh nanti kencing terus, atau enggak nanti di jalan seandainya banyak makan nanti bisa buang air besar. Jadi kan merepotkan istilahnya sama supirnya. Jadi lebih ke stres. Terus kondisi kendaraannya juga kalau panas mempengaruhi juga sih. Kelelahan juga. Jadi seperti itulah pengalaman-pengalamannya. Kalau mabuk kendaraan ya udah, kita harus mempersiapkan apa yang perlu kita bawa.
4: Jadi persiapan sebelum berpergian
5: itu berdasar pengalaman yang kami alami. Iya, betul-betul Pak.
4: Ya, saya pikir sama ya, hampir semua orang mungkin ada yang memang doyan di apa perjalanan, senang pokoknya kalau udah mau pergian itu senang banget, tapi kebanyakan ya kadang-kadang ya pemicunya ya kayak stres, depresi duluan gitu ya sebelum berangkat ini, wah nanti di mobil aduh saya nggak tahan mabuk lagi di mobil gitu ya. Kadang-kadang hal-hal tersebut kan mempengaruhi mental juga, jadi ketika dalam perjalanan sebelum ini udah capek duluan, jadi tubuhnya capek, pikirannya juga capek gitu ya. Nah ini kan bisa menyebabkan apa namanya sinyal-sinyal tubuh ini kan memberi reaksi gitu ya. Ini mungkin sinyal tubuh ini memberi reaksi ketika kita udah mikir duluan gitu. Kenapa nggak se-enjoy mungkin? Kenapa kita harus menahan makan, menahan minum? Kan artinya kita lelah duluan gitu ya Mbak Elisa ya. Ya, seharusnya kalau di rumah atau ketika lagi aktivitas makannya 3 kali sehari, tapi dalam perjalanan malah mikir ah udah deh nanti kalau makan bisa apa kebelet di jalan nih, bisa mau apa BAB di jalan nih, repot nanti supirnya, sehingga kadang-kadang pemikiran seperti itu yang memang memicu kita lelah sendiri gitu ya, disebabkan karena asupan energi juga tidak ada gitu ya, kurang, jadi menyebabkan kelelahan saat berpergian. Namun Mbak Elisa, seberapa besar sebenarnya kalau dari segi jarak ya, durasi waktu perjalanan ini terhadap kondisi kesehatan penumpang, apakah memang jarak tempuh ini sangat mempengaruhi kondisi penumpang ini?
5: Kalau menurut kami ya Bang ya, dalam durasi jarak
4: jarak tempuh ya,
5: menempuh perjalanan ya, itu sangat mempengaruhi. Apalagi dengan kondisi-kondisi memang orang itu mabuk perjalanan. Jadi semakin jauh jarak itu, semakin banyak yang dimuntahkan biasanya kalau orang-orang yang dengan mabuk kendaraan. Jadi semakin banyak muntah, dia menjadi dehidrasi ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya kekurangan cairan, lemah, pusing. Nah, itu juga bisa mengalami sesuatu yang lebih parah lagi kan, sampai lambungnya udah nggak ada isinya lagi. Biasanya ini ya Bang, pengalaman kami saat memang mabuk perjalanan ini nih, memang nggak bisa dihindari ini. Bahkan berkali-kali muntahnya itu sampai warnanya udah warna kuning gitu. Jadi rasa setelah kita merasakan mabuk itu rasanya lemah, semuanya lah di situ. Jadi hilang konsentrasi juga kenanya kan. Habis itu kekurangan cairan, lapar yang berat, nah seperti itulah. Jadi untuk durasi perjalanan yang lama itu sangat mempengaruhi. Selain orang yang mabuk perjalanan juga, itu juga akan menimbulkan kelelahan juga. Habis itu kelamaan duduk jadinya kan nyeri otot bagian kaki, pinggang semuanya. Bahkan ada yang sampai kakinya itu bengkak. Itu juga mempengaruhi.
4: Artinya seperti memang itu sangat berpengaruh ya kalau perjalanan jauh itu ya Mbak Elisa ya. Meskipun mungkin ada sebagian orang semakin jauh perjalanan semakin senang kayaknya bisa jalan-jalan jauh katanya, tapi kebanyakan orang itu memang akan merasakan kelelahan saat perjalanan itu semakin jauh ya. Terima kasih Mbak Elisa. Saya ke Bang Wawan. Bang Wawan, sebenarnya kalau tubuh ini memberi tanda gitu ya ketika kita mulai mengalami kelelahan itu seperti apa tanda-tandanya? Apakah kita sudah mulai loyo, nggak berdaya, kadang-kadang gitu? Yang sering terjadi gitu ya. Saya pernah lihat Bang Wawan ketika kita misalnya satu rombongan nih jalan nih, mungkin ke mana, ke Pontianak atau ke Singkawang gitu ya. Ada kondisi fisik seseorang atau teman gitu tuh kayaknya tuh apa, lemas gitu ya, agak pucat-pucat. Apakah itu memang merupakan tanda fisik awal gitu ya, orang tersebut memang kelelahan dalam perjalanan?
6: Oke. Nah, kalau misalnya kita melihat ya, melihat karakteristik setiap orang dalam menghadapi perjalanan itu memang cenderung berbeda-beda sebenarnya, Bang. Jadi dari perbedaan itu, kembali lagi ke bagaimana sih tubuh itu memberikan tanda. Jadi sebenarnya tubuh itu sudah memberikan tanda, Bang. Sejak awal ketika kita tuh mulai ada tanda kelelahan di dalam tubuh. Hanya saja memang tidak semua orang itu menganggap tanda itu sebagai hal yang perlu untuk menjadi perhatian. Tapi ada juga orang yang menganggap tanda-tanda itu adalah tanda-tanda serius. Nah, jadi itu nampak sekali. Nah, kemudian tanda awal yang biasanya ya, yang biasanya itu muncul sebagai tanda kelelahan itu diantaranya yang pertama itu mengantuk. Ataupun kalau dia tidak mengantuk, sering menguap. Ngantuknya sih tidak gitu, tapi nguapnya sering. Kemudian mata tuh terasa berat, tubuh tuh terasa lemas, mulai susah untuk berkonsentrasi. Kemudian ketika diajak ngobrol, kemudian diajak membahas satu topik, dua topik, topik sebelumnya sudah mulai lupa. Kemudian tubuh itu sudah memunculkan rasa-rasa tidak bersemangat. Dan kadang-kadang kita juga mudah merasa marah gitu.
4: Emosian
6: misalnya
4: gitu ya.
6: Ketika kita mau istirahat kemudian dikacau atau diganggu oleh teman seperjalanan, emosi kita itu mudah meledak-ledak atau emosi kita itu tidak stabil. Nah, selain itu juga tubuh biasanya ada tanda-tanda lain, Bang. Di antaranya mulai pegal. Terutama pada leher, pada bahu, pada punggung, pada kaki juga. Kadang kepala juga bisa terasa lebih berat atau sedikit pusing gitu. Apalagi untuk orang-orang yang seperti yang Kak Elisa sampaikan tadi, mabuk perjalanan. Dan bahkan pada kondisi tertentu seseorang itu dapat merasa jantungnya itu berdebar-debar. Atau makan mulai merasa itu tidak nyaman gitu. Nah, oleh karena itu ya pada saat berpergian tanda yang perlu untuk kita perhatikan itu adalah yang utama yang mesti menjadi perhatian kita tuh ketika sudah mulai sulit untuk berkonsentrasi. udah mulai mengantuk. Yeah. Oke lah kalau misalnya kita berada di dalam perjalanan itu sebagai penumpang atau sebagai peserta di dalam perjalanan itu. Tetapi ini akan menjadi lebih serius ketika posisi kita tidak berada di posisi tersebut, tapi kita berada di posisi pemandu atau di posisi supir. Ini harus menjadi kewaspadaan. Jangan sampai gara-gara tubuh sudah mulai menunjukkan kelelahan, hilang konsentrasi, justru perjalanan yang kita rencanakan dengan baik malah menjadi bencana untuk perjalanan kita itu.
4: Baik. Gitu, Bang. Kalau sebagai pesertanya mungkin gangguan dari teman peserta gitu ya. Misalnya satu rombongan. Betul. Gitu ya Bang Wawan ya. Mungkin ya, tapi bisa mau kalau ya ngantuk ya tidur aja nggak apa-apa gitu ya. Meskipun ya, kadang-kadang peserta nggak nerima juga kok, ada yang tidur ada yang nggak gitu. Ditahan dulu kadang-kadang diajak ngobrol lain sebagainya. Tapi yang menjadi potensi adalah ketika pembawa kendaraannya atau pemandunya atau supirnya. Nah ini yang mungkin ya perhatian semua gitu ya apabila melihat tanda-tanda tersebut sudah mulai menguap, ditanya nggak jawab, tiba-tiba tidur aja gitu. Nah ini kan hati-hati rawan ya.
6: Nah ini yang memang perlu menjadi perhatian kita, terutama ketika kita melakukan perjalanan dan perjalanan ini sudah terencana, Bang. Jadi misalnya kita melakukan kegiatan tur, berarti kan kegiatan itu sudah terencana. Nah, dengan kegiatan terencana ini kita harapkan perjalanan itu memang sejak awal itu sudah dipersiapkan dengan baik. Oleh karena itu ketika kita berada dalam perjalanan dan melihat tanda-tanda pemandu kita atau supir kita itu mengalami kelelahan, ya sebisa mungkin ini harus kita tangani. Penanganan yang pertama, ya pastinya kita tanyakan dulu kenapa, ada masalah apa, apakah dalam kondisi mengantuk, kelelahan, atau bagaimana. Kalau sekiranya memang yang bersangkutan menyatakan demikian, ya setidaknya supirnya diganti misalnya, suruh yang bersangkutan untuk istirahat sejenak. Atau kalau tidak ada pengganti supir, ya kita sama-sama istirahat sejenak, bisa saja misalnya menepi terlebih dahulu. Nah, yang kita khawatirkan adalah ketika kita melakukan perjalanan dan perjalanan kita itu adalah perjalanan menggunakan transportasi umum, yang mana di dalamnya itu bukan kita, bukan satu rombongan kita aja yang ada di situ. Nah, ketika supirnya atau pemandunya itu kelelahan, ya kita nggak mungkin request, oh Pak, singgah dulu deh, Bapak kelihatannya lelah, kita istirahat dulu, ya nggak mungkin. Pasti kendaraan umum juga mengejar waktu, mengejar trayek, mengejar
4: target,
6: jatah piketnya juga gitu.
4: Betul. Nah ini seperti itu. Ini perlu menjadi perhatian. Tapi Bang Wawan, sebenarnya apa bedanya gitu ya lelah biasa dengan kelelahan nih?
6: Oke, kalau lelah biasa itu biasanya itu muncul setelah kita melakukan aktivitas fisik atau mental, Bang. Setelah kita melakukan aktivitas fisik atau mental tersebut, ada muncul rasa yang sama seperti yang kita sebutkan di awal tadi, seperti mulai sulit berkonsentrasi, mengantuk dan segala macamnya. Nah, tapi lelah biasa ini kalau kita beristirahat, misalnya istirahat, katakanlah istirahat sejenak, makan sedikit, minum sedikit, atau misalnya kita tidur sebentar, setelah kita selesai melakukan aktivitas tersebut, sudah badan itu sudah kembali segar. Nah, contohnya itu gini, setelah kita berjalan jauh, melakukan perjalanan selama beberapa jam misalnya, tubuh itu kan pasti akan merasa pegal, atau kepala kita sudah mulai puyeng, mulai rasa ngantuk gitu. Setelah kita beristirahat sejenak, misalnya beristirahatlah di tepi jalan atau di rumah makan, tubuh itu sudah kembali membaik, badan itu sudah terasa segar. Itu lelah biasa dia, Bang. Nah, sementara ada kelelahan yang tidak biasa. Kelelahan yang tidak biasa ini adalah kelelahan yang perlu kita waspadai bersama. Jadi biasanya itu terasa lebih berat, atau kalaupun kita beristirahat sejenak, istirahat itu tidak membantu secara signifikan kita itu pulih dari rasa lelah itu. Misalnya tubuh itu terasa sangat lemas sekali, sulit berkonsentrasi, mengantuk berat, pusing, atau bahkan sampai hampir pingsan ada juga. Nah, atau dalam kondisi-kondisi tertentu ada yang merasa sesak, nyeri dada misalnya, atau linglung bisa juga. Nah, misalnya bila kita yang melakukan perjalanan ini mengalami kondisi yang demikian, muncullah tanda-tanda yang perlu diwaspadai ini, maka yang pasti yang pertama harus berhenti dulu untuk istirahat. Walaupun istirahatnya itu tidak lama, setidaknya ada waktu yang kita berikan untuk tubuh kita merefresh kembali pikiran, tenaga, sehingga kita bisa dapat melanjutkan perjalanan. Walaupun nanti mungkin di menit-menit atau di jam-jam berikutnya kita harus istirahat kembali, tapi lebih baik sering melakukan aktivitas istirahat daripada kita memaksakan untuk tetap berjalan dengan kondisi kelelahan yang perlu diwaspadai tadi.
4: Baik. Seperti itu, Pak. Gak apa-apa, sebentar singgah. Yang penting bisa fresh, segar lagi. Apabila kelelahan lagi, istirahat lagi ya. Dibandingkan harus dipaksa. Kadang-kadang kan, wah nanggung nih, masih jauh perjalanan. Udah deh, lanjut aja. Kadang-kadang seperti itu, banyak yang memaksakan diri seperti itu ya, Bang ya. Rata-rata ya, seperti
6: betul
4: itu.
6: Sekali. Baik. Bahkan bisa saja kita tuh melihat beberapa kasus kecelakaan yang terjadi akhir-akhir ini, terutama di wilayah kita itu, ya terjadi akibat pengemudi tidak terlalu mengindahkan sinyal tubuh itu tadi. Sinyal tubuh yang seperti apa? Sinyal tubuh yang perlu diwaspadai. Sehingga ujung-ujungnya apa? Yang terjadi adalah kemalangan yang justru tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi merugikan orang lain dan merugikan penumpang yang dibawanya juga.
4: Setuju, karena mungkin kita atau saya juga pendengar yang mungkin pernah merasakan juga gitu ya. Kita udah dekat dah. Lanjut aja deh. Udah dekat, padahal itu sudah capek banget gitu ya. Udah pengen istirahat, pengen duduk dulu sekedar cari tempat ngopi atau apa biar fresh lah gitu, atau sekedar minum air putih, air mineral gitu ya biar fresh kembali meskipun sudah dekat. Kebanyakan udah deh, udah dekat, lanjut aja. Padahal kondisinya ngantuk banget ketika berkendara, khususnya misalnya mengendarai kendaraan roda 2 atau kendaraan roda 4. Tapi banyak yang memaksakan itu. Nah, ini banyak yang tidak mengetahui apa sinyal-sinyal tubuh memberi respon bahwasannya Anda harus berhenti dulu nih. Ya, banyak yang tidak menyadari itu ya, Bang Wawan ya.
6: Betul. Ya, betul sekali, Bang. Kadang-kadang ya mungkin sebagian orang juga merasa, oh sebenarnya ini sudah harus istirahat, tetapi di dalam kondisi-kondisi tertentu, oh ini tidak memungkinkan untuk istirahat. Dalam artian misalnya dia harus mengejar target tertentu misalnya. Walaupun dia merasa saya perlu istirahat, tetapi target saya tidak membutuhkan istirahat saya.
4: Betul.
6: Ada juga yang berpikir demikian.
4: Betul. Ada yang bilang katanya, oh udah, ini harus on time ya, kejar waktu, apapun yang terjadi dipaksakan. Sebenarnya alangkah baiknya jangan dipaksakan begitu ya, karena terlalu memaksa kondisi tubuh, sinyal-sinyal juga sudah mulai timbul, ngantuk lain sebagainya ketika berkendara. Bang Wawan, terima kasih. Saya ke Mbak Elisa kembali. Mbak Elisa, kalau perjalanan jauh nih Mbak Elisa, ini resiko apa, resiko kesehatan apa yang memang muncul, yang bisa saja muncul ini ketika tubuh terlalu lelah ini? Apa yang bisa terjadi?
5: Seperti yang dikatakan tadi, ini Bang sama Bang Mikael, selain kita hilang konsentrasi, kita juga bisa, contohnya ini kecelakaan kendaraan juga. Terus kalau untuk penumpangnya, itu lebih ke itu tadi, apa habis itu nyeri otot karena kelelahan duduk terlalu lama. Itu ini kendaraan umum lah ya, bis. Kebanyakannya kan kendaraan umum di tempat kita itu kan bis. Soalnya kalau kami lihat-lihat pelintas yang memang melintas di perbatasan, itu tuh memang kurang menggunakan kendaraan pribadi. Itu kebanyakannya tuh menggunakan kendaraan umum, contohnya kayak bis. Tapi kalau kami lihat kondisi bisnya itu, dia itu agak lebar sih ke bawahnya, karena mungkin biar penumpang ini lebih nyaman untuk bergerak mobilitasnya kayaknya. Jadi kalau untuk perjalanan jauh itu, yang dipastikan lebih kebanyakan penumpang itu yang mabuk kendaraan sih di saat perjalanan. Ujung-ujungnya kalau kita kebanyakan tidak minum, tidak makan, dehidrasi berat. Minumnya kan karena kurang tadi, terus tidak makan juga. Jadinya apa? Makanan yang udah kita makan tadi malam itu tuh keluar semua saat di dalam perjalanan. Ujung-ujungnya badan terasa lemas, pusing juga jadinya. Seperti itu,
4: Pak. Baik. Nah, kalau banyak masyarakat pelintas yang memanfaatkan kendaraan umum. Nah, dari sisi alat angkut ini, faktor apa yang sebenarnya Mbak Elisa bisa membuat penumpang ini lebih apa mudah merasa lelah atau tidak nyaman nih?
5: Kalau faktor itu sih lebih ke kendaraan umumnya sih ya, yang dia tumpangi nih. Contohnya aja bis biasanya kan.
4: Yeah.
5: Jadi kalau seandainya kita naik bis itu, seandainya kursinya nggak nyaman, jadi kita pun ke bawah juga nggak nyaman nih saat melakukan perjalanan. Habis itu berisik contohnya ini. Tapi selama saya naik bis sih belum nemu sih adanya bayi atau apa ini bang di dalam bis itu.
4: Yeah.
5: Tapi biasanya kan bayi ini kan sering menangis. Nah, biasanya dengan orang-orang yang mabuk kendaraan dengan adanya bising kayak gitu tuh dia makin menjadi stres kenanya. Jadinya tuh pusing, menimbulkanlah gejala-gejala yang lain. Habis itu bau juga kendaraan-kendaraan umum yang contohnya aja bis-bis yang memang enggak difasilitasi dengan AC. Biasanya kan mereka kan bawa barang-barang yang memang ada, bawa contohnya bawa durian. Nah itu juga mempengaruhi juga saat kita menumpang kendaraan ini. Terus kepanasan juga mempengaruhi juga.
4: Suhu di dalam
5: terlalu panas ya, suhu di dalam ruangan juga mempengaruhi juga untuk penumpang-penumpang yang memang punya riwayat yang mabuk dalam perjalanan kah, atau memang yang stres sebelum perjalanan kah, atau memang yang udah sebelumnya itu memang ada mengalami kelelahan pada badannya saat ingin melakukan perjalanan.
4: Ditambah lagi ketika di dalam kendaraan umum gitu ya, mendengar ada apa bising-bising, atau kalau ada musik biasanya kalau terlalu gede musiknya di dalam mobil tersebut juga kadang-kadang ganggu ya. Kadang-kadang sebagian orang itu nggak bisa apa ya, malah bikin puyeng gitu ya. Nah ini juga menjadi perhatian. Tapi kondisi alat angkutnya memang harus benar-benar bisa mendukung, apalagi untuk perjalanan jauh. Ini bisa memicu faktor ya, bisa membuat penumpang lebih mudah apa namanya merasa kecapean atau lelah ketika memang kondisi alat angkutnya memang tidak benar-benar bisa mendukung perjalanan yang cukup jauh. Nah tapi Mbak Elisa, kalau dari sisi petugas sendiri melihat atau mengidentifikasi gitu ya risiko kesehatan pada orang yang sedang melakukan perjalanan, seperti apa nih melihatnya? Apakah memang wah ini orang ini udah mulai pucat nih gitu? Apakah memang dari sisi apa segi fisik ini kelihatan nih Mbak Elisa? Kan kadang-kadang kita lihat kayaknya pucat, tapi sebenarnya dia memang biasa seperti itu adanya gitu ya.
5: Iya, siapa tahu nggak pakai lipstick gitu
4: ya. Iya, biasanya kalau pakai lipstick begitu kelihatan, nggak pakai lipstick kan beda biasanya gitu ya.
5: Iya, kalau pengalaman kami di lapangan sih bang ya, biasanya saat bis kendaraan umum ini datang, bisnya datang, kita petugas ada memang penumpang yang biasanya mengalami kelelahan. Kalau kelelahan ini kan penumpang-penumpangnya tuh pasti melapor dulu nih sama supirnya, atau enggak ada asisten supirnya juga melaporkan nih sama dia, kalau saya nih enggak bisa nih turun soalnya saya mungkin capek atau enggak bisa jalan, kakinya sakit gitu. Biasanya ada yang kayak gitu. Jadi petugas ini naik ke atas bis, jadi di situ kita bisa melihat dan kita bertanya nih sama supirnya, apakah ini nih penumpangnya sakit atau yang pengen. Biasanya kan kebanyakan yang pelintas-pelintas ini kan ada yang berobat juga nih ke negara sebelah. Biasanya check up gitu, terus setiap 3 bulan sekali check up lagi ke sana. Nah saat kita melakukan identifikasi nih, lihat-lihat di sekitar bis, kita tanya dulu apakah mereka orang yang berobat atau memang pelintas yang merasa kelelahan biasanya. Jadi kalau orang yang dengan kelelahan itu biasanya sih nampak sih Bang, lebih ke pusing biasanya, lemah gitu-gitu. Mungkin kalau seandainya perempuan kita lebih susah karena memang dia pakai lipstik kan biar menghilangi pucatnya tadi. Tapi dia pasti tetap akan melapor Bang kalau seandainya di dalam perjalanan. Dia merasa ada yang membuat tidak nyaman. Contohnya mau pingsan nih pasti
4: pasti ngelapor gitu.
5: Jadi
4: ya.
5: Jaringan kami di sini jelek ini Bang.
4: Iya, tadi sempat putus-putus suaranya. Baik-baik. Artinya memang kelihatan aja kalau dari sisi fisik mereka gitu ya, ketika mereka ingin melintas begitu ya, Mbak Elisa ya. Ya baik. Terima kasih, saya ke Bang Wawan kembali. Bang Wawan, seberapa penting tidur Bang Wawan? Yang cukup gitu ya sebelum melakukan perjalanan. Banyak kata-kata di antara kita kalau besoknya pengen perjalanan jauh, malamnya nggak mau tidur Bang. Nggak tahu disebabkan apa, kayaknya mikir dulu nih kayaknya. Apa nih yang belum dibawa ini, persiapannya kurang lengkap lain sebagainya. Nah, seberapa penting tidur yang cukup ini untuk perjalanan ini?
6: Oke, baik Bang. Jadi tidur yang cukup itu sangat penting. Jadi terutama jika perjalanan itu dilakukan dalam waktu yang lama atau membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Entah itu kita sebagai pengemudi atau bahkan kita sebagai anggota peserta dalam proses perjalanan itu. Nah, saat tidur, mengapa tidur itu bisa sangat penting? Jadi pada saat kita tidur itu tubuh itu mendapatkan kesempatan untuk memulihkan tenaga. Otak juga beristirahat, sehingga kemampuan konsentrasi, berpikir, mengambil keputusan, dan merespon keadaan itu dapat bekerja dengan lebih baik. Nah, jadi sebaliknya, kurang tidur itu dapat menyebabkan seseorang itu lebih mudah mengantuk, sulit fokus, kemudian lambat merespon, kemudian bisa juga lebih mudah melakukan kesalahan, terutama ketika yang bersangkutan berada di posisi kemudi. Nah, karena itu ya jangan sengaja mengurangi waktu tidur hanya karena ingin berangkat lebih pagi misalnya, atau karena kita itu harus berkemas dulu sehingga kita mengurangi waktu tidur. Karena ingat, persiapan perjalanan itu ya bukan hanya soal kendaraan saja, barangnya saja, atau tiketnya saja, tetapi juga kondisi tubuh kita. Nah, untuk orang dewasa itu umumnya itu dibutuhkan waktu tuh sekitar 7-9 jam untuk tidur setiap malam. Nah, oleh karena itu ketika jam tidur kita itu kurang dari jam tersebut, maka ada kemungkinan kita itu lebih mudah kelelahan pada saat kita melakukan perjalanan. Dan memang ada beberapa orang nih Bang yang mengalami susah tidur ketika akan merencanakan perjalanan jauh keesokan harinya. Nah, ini sebenarnya faktor psikologis. Ada kekhawatiran barangkali di dalam hatinya, di dalam perasaannya, yang kalau seandainya saya itu melakukan perjalanan jauh, pasti saya akan mabuk, pasti saya akan kelelahan. Nah, apa yang difikirkan ini ya bisa saja menjadi kenyataan. Kenapa? Karena tadi akibat kurang tidurnya itu. Nah, oleh karena itu bagi orang-orang yang memang punya kebiasaan susah tidur sebelum melakukan perjalanan panjang, mungkin tips dan triknya yang paling sederhana itu adalah lebih mempercepat waktu tidur. Jadi kalau biasanya saya itu tidur jam 9 malam atau jam 10 malam, ya silakan awal saja jam 7 atau jam 6 bahkan sudah boleh untuk tidur, untuk baring-baring. Nanti lama-lama mata sudah mulai mengantuk, terlelap, dan kemudian paginya sudah bisa bangun dengan segar dan siap untuk melakukan perjalanan.
4: Gitu baik, Bang. Jadi bisa di apa ya, di manage setelah waktu tidurnya gitu ya. Tapi boleh menggunakan obat tidur nggak Bang? Biasanya kan orang ini baring-baring juga nggak mau tidur nih, nggak tahu pikirannya kemana gitu ya. Jadi nggak mau tidur Bang. Boleh
6: sebenarnya
4: gak,
6: Bang?
7: obat-obat tidur yang banyak beredar di pasaran itu sebenarnya untuk apa ya? Untuk orang-orang dengan penyakit-penyakit tertentu, misalnya seperti orang yang sedang mengalami batuk, pilek, demam, atau misalnya untuk orang-orang yang sedang alergi tertentu, itu sebenarnya obat-obat jenis obat tidur ya yang banyak beredar. Oleh karena itu, kalau kita memang tidak mengalami masalah penyakit yang demikian, sebaiknya tidak usah mengkonsumsi obat-obatan. Apalagi ada juga nih orang yang besoknya melakukan perjalanan malam ini sudah

0: istirahat. Karena 7 sampai dengan 9 jam orang dewasa itu harus tidur sehingga bisa lebih fresh lagi ketika dia bangun karena dia cukup tidur. Nah, kalau keterkaitannya dengan kurang minum, Bang. Kadang-kadang kan ada orang yang tiba-tiba stres juga gitu ya. Mungkin besok perjalanan apa, jadi nggak mau makan, nggak mau minum. Kurang makannya, biasanya dia minum kuat. Tapi tiba-tiba ingin perjalanan besok jadi kurang gitu ya. Nah, ini seperti
1: selera makan,
0: enggak selera makan. Iya, benar, kayak orang putus cinta gitu, Bang. Iya.
1: Ya, sebenarnya kondisi-kondisi demikian memang banyak dialami oleh orang-orang yang secara definitif ya tidak mampu melakukan perjalanan jauh sebenarnya. Banyak dialami. Hanya saja untuk orang-orang yang memang hobi melakukan perjalanan jauh, wah, semakin mendekati hari ya semakin semangat ini, semakin semangat makannya, semakin semangat minumnya, agar tubuhnya itu bisa sehat dan bugar. Jadi intinya seperti ini, Bang. Kurang minum itu dapat menyebabkan tubuh itu mengalami kekurangan cairan. Nah, tanda-tandanya itu antara lain yang pasti itu haus, mulut kering, lemas, sakit kepala juga, pusing juga, kemudian urin menjadi lebih pekat dan berwarna lebih gelap. Nah, sementara itu terlambat makan atau kurang asupan makanan dalam waktu lama juga dapat membuat tubuh itu terasa lemas sampai pada sulit berkonsentrasi. Nah, pada sebagian orang memang kondisi tersebut juga dapat menyebabkan tubuh itu sampai merasa gemetar, ada pusingnya juga, ada bahkan merasa tidak nyaman. Maka ketika di dalam perjalanan yang berlangsung berjam-jam misalnya, kondisi tersebut ya dapat membuat tubuh itu semakin tidak nyaman. Yang awalnya tadi tidak ada selera makan, tidak ada selera minum, hanya gara-gara memikirkan perjalanan jauh di esok harinya. Maka di esok harinya pada saat perjalanan jauh, tubuh itu dua bahkan tiga kali lebih lelah dari yang seharusnya. Nah, karena itu ya, baik itu sebelum perjalanan maupun selama perjalanan, ya usahakan untuk minum secara teratur dan jangan melewatkan waktu makan. Ketika memang ada jatah waktu istirahat untuk turun makan, ya makanlah. Ketika ada jatah waktu untuk minum, ya minumlah. Atau bahkan kita di dalam perjalanan itu juga harus mempersiapkan bekal. Sekurang-kurangnya adalah air putih. Dan ini juga selalu kita edukasi ke masyarakat, terutama yang melakukan perjalanan jauh, terutama di hari-hari raya, yang biasanya ketika masyarakat itu memasuki hari raya atau libur nasional yang panjang, kan biasanya banyak tuh masyarakat yang melakukan perjalanan jauh, salah satunya melalui pos lintas batas Ntikong nih. Nah, itu biasanya kita sarankan pada saat kita melakukan edukasi di pos pelayanan terpadu, kita sampaikan pastikan untuk mempersiapkan makanan ringan ataupun air minum. Jangan sampai terjadi dehidrasi dan justru menyebabkan perjalanan itu menjadi tidak menyenangkan. Bahkan untuk orang-orang yang memang punya riwayat penyakit tertentu atau memang perjalanan itu dilakukan untuk kegiatan berobat, pastikan juga mempersiapkan makanan dan minuman yang cukup. Nah, jangan sampai yang awalnya itu hanya sakitnya tidak hanya sakit biasa tapi tidak lemas. Nah, setelah sampai di tempat tujuan sakit dan lemas. Nah, ini justru malah memperburuk situasi dan kondisi pasien tersebut. Begitu, Bang.
0: Sayang juga momennya juga ya, misalnya mengunjungi keluarga yang jauh gitu ya. Sampai ke sana bukannya tambah semangat, tambah ceria, tapi lemas karena tadi kekurangan cairan tubuh ya. Jadi makan minumnya perlu diperhatikan juga. Jadi jangan kurang ya seperti hari biasanya. Karena ada sebagian orang juga, Bang Wawan, kalau kita lihat, wah, meskipun perjalanan jauh, tapi begitu sampai ke tempat tujuannya, orang yang datang itu malah fresh, malah segar gitu ya. Malah kayaknya tuh plong gitu ya. Tujuannya sampai, kemudian bisa bertemu dengan orang-orang yang mungkin sudah lama gak bertemu. Jadi benar-benar kondisinya fit benar. Itu artinya mereka sudah mempersiapkan sebelumnya, tidurnya cukup, makannya juga cukup, minumnya juga cukup. Kemudian persiapan-persiapan lain yang memang disiapkan. Tidak sedikit kita lihat orang-orang yang seperti itu ketika melakukan perjalanan jauh sampai ke tempat tujuan juga masih fresh, masih segar gitu. Artinya mereka benar-benar mempersiapkan itu. Tapi banyak sekali yang juga begitu sampai itu nampak sekali, wah, ini orangnya lagi kelelahan, ayo istirahat dulu gitu ya.
1: Betul.
0: Baik, Bang Wawan, terima kasih. Saya ke Mbak Elisa kembali. Mbak Elisa, apa yang sebaiknya dilakukan ini ya ketika melihat penumpang sudah mulai merasa pusing-pusing, lemas-lemas atau tidak enak badan di tengah perjalanan, sebaiknya dilakukan?

0: dilakukannya?
1: Kalau kita edukasi untuk penumpang ya, seandainya nih di dalam suatu kendaraan umum itu merasakan contohnya aja pusing, lemas, terus muntah-muntah. Karena kan saat perjalanan itu kan mabuk kendaraan itu kan muntah-muntah lebih tepatnya ya.
0: Seringnya.
1: Daripada yang ya lebih seringnya itu kan bahkan kami menemukannya tuh kebanyakan memang yang mabuk kendaraan, tapi kayaknya penumpang-penumpang kayak bis, kendaraan umum kayak gitu kuat-kuat semua sih kayaknya, Bang. Kami aja yang nggak kuat kayaknya
0: Oh,
1: kalau naik
0: gitu.
1: kendaraan. Lebih ke buntahnya yang lebih banyak daripada kuatnya. Jadi kalau bisa laporkan aja ke supir kendaraan tersebut, biar supirnya melaporkan ke petugas yang ada di PLBN. Jadi biar bisa kita cek apakah pelintas ini perlu penanganan khusus atau memang dia perlu cepat istirahat aja. Jadi setelah kita melaporkan, kita bawa pelintasnya ke ruangan untuk istirahat dulu sementara. Karena kalau untuk naik kendaraan umum itu, biasanya mereka tetap menunggu menunggu penumpang semuanya naik baru mereka berangkat. Jadi jangan segan-seganlah untuk melaporkan seandainya merasa badan tidak enak badan atau pusing lemas lah ke petugas-petugas yang memang yang berada di PLBN atau di situlah siapapun itu.
0: Ya.
1: Jadi kalau bisa ya seperti itu aja sih,
0: segera
1: Bang.
0: Melapor ya, Mbak Elisa ya.
1: Iya, segera melapor.
0: Ya, jangan jangan sungkan-sungkan untuk melapor. Misalnya kalau naik kendaraan umum, ya mungkin bisa lapor ke apa petugas kernetnya, kalau ada kernetnya. Kalau nggak ada supirnya, langsung aja sampaikan. Jadi mungkin bisa break sebentar atau singgah sebentar. Biasanya supir sih respon ya. Tapi bagaimana kalau menghadapi ini kemungkinan-kemungkinan kecil sih yang bisa saja terjadi gitu ya, kalau perjalanan jauh ya Mbak Elisa ya, tapi bisa saja terjadi. Meskipun tadi Bang Wawan sempat katakan mau lu kejar target waktu, mau mengejar apa target apapun ya, harus harus harus ada istirahatnya, harus ada breaknya kalau memang lagi merasa tidak begitu fit. Namun pada kondisi tertentu Mbak Elisa, ada orang yang tetap memaksakan perjalanannya karena kondisi tertentu, mengejar waktu dan sebagainya, mengejar target gitu ya. Nah ini bagaimana menghadapi orang-orang yang seperti itu gitu ya, masyarakat seperti itu?
1: Kalau ini aja sih ya, apa sama sih kayak
0: ya.
1: Bang Wawan tadi bilangnya, lebih ke apa kita mempromosikan aja dulu ya. Apa yang perlu kita persiapkan seandainya memang kita tuh punya waktu yang harus kita kejar. Jadi usahakan untuk istirahat yang cukup malamnya sebelum berpergian. Terus jangan stres dulu memikirkan perjalanan besoknya tuh kayak gimana, usahakan tetap makan minum biar enggak terlalu dehidrasi. Jangan memikirkan nantinya di perjalanan akan oh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Seandainya kita pengen buang air kecil, ya kita kasih tahu aja sama supirnya gitu. Jadi dibuat enjoy aja sih lebih ke ininya, Bang, daripada dipikirkan itu yang akan membuat nantinya perjalanan menjadi tidak nyaman kalau dibuat stres jadinya. Jadi seandainya pun si penumpang ini atau yang mau berpergian itu mempunyai riwayat penyakit ini, jangan lupa disiapkan juga obat-obatannya juga apa yang penting kita bawa.
0: Baik.
1: Seperti itu sih, Bang.
0: Baik. Jadi apa namanya memang terkait dengan persiapan itu sendiri ya. Mbak Elisa ya. Nah, ini juga sebenarnya kayaknya sepele. Yang namanya apa perjalanan-perjalanan ini sepele sekali, tapi tanda-tanda atau sinyal-sinyal tubuh itu sudah memberikan sinyal bahwa tubuh kita kelelahan dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi penting ketika kita memperhatikan. Mungkin bukan terhadap kita, tapi mungkin ada orang-orang di sekitar kita, entah saudara kita, entah anak-anak, entah suami istri atau adik-adik lain sebagainya. Paling tidak ada gambaran ketika mereka melihat, wah, ini kondisinya tidak seperti biasanya, ada apa, kenapa. Nah, paling tidak persiapan di rumah sudah bisa diingatkan ke keluarga gitu ya. Dek, tidurnya yang cepat, besok perjalanan kita cukup jauh. Dek, makannya yang cukup, tidurnya yang nyenyak gitu ya. Seperti yang Mbak Wan sampaikan dan Mbak Elis sampaikan tadi, ada persiapan khusus yang memang dilakukan. Nah, saya ke Bang Wawan kembali. Bang Wawan, tadi ada beberapa tips yang saya pikir bisa dilakukan atau bisa diterapkan ya ketika ingin melakukan perjalanan jauh. Namun sekilas Bang Wawan sampaikan, tapi saya ingin utuhnya, ada tips apa yang memang bisa dilakukan untuk menjaga kondisi tubuh tetap fit ketika perjalanan memakan waktu yang cukup jauh atau berjam-jam nih?
2: Oke, yang pertama itu pasti tadi cukup istirahat dulu sebelum kita melakukan perjalanan, baik itu kita sebagai peserta di situ maupun kita sebagai pengemudi, kita harus cukup istirahat. Terutama untuk yang melakukan perjalanan jauh menggunakan sepeda motor. Nah, pastikan kalau misalnya besok harus melakukan perjalanan jauh, hari ini sudah cukup istirahatnya. Cukup waktu tidur 7-9 jam. Karena apa? Karena bahaya microsleep di jalan itu sangat berpotensi besar menimbulkan kecelakaan. Kemudian yang kedua, cukupi diri dengan konsumsi makanan yang bergizi. Nah, konsumsi makanan bergizi yang seperti apa yang harus kita terapkan? Yang pertama, bahwa sebelum kita melakukan perjalanan, pastikan imun tubuh kita itu dalam kondisi yang prima, yang baik, yang optimal. Caranya bagaimana? Dengan memenuhi kebutuhan gizi berupa asupan vitamin C yang baik. Salah satunya vitamin ini bersumber dari berbagai jenis buah-buahan. Salah satunya adalah jeruk. Nah, cukupi kebutuhan vitamin C-nya agar imun tubuhnya bisa tetap terjaga. Jangan sampai saking semangatnya untuk melakukan perjalanan jauh lalu lupa untuk menjaga kondisi fisiknya, sehingga menjelang hari H bukannya bersuka cita, malah tiba-tiba tubuhnya menjadi tidak sehat. Itu yang harus menjadi perhatian kita. Kemudian selain tidur, selain asupan gizi, kita juga harus mempersiapkan minum yang cukup. Tadi caranya, yang pertama pastikan sebelum melakukan perjalanan itu cukup minum. Pada saat perjalanan kita juga sudah mempersiapkan bekal minum. Jangan sampai di dalam perjalanan kita itu mengalami yang namanya dehidrasi. Dehidrasi itu tidak selalu dikaitkan dengan rasa haus. Kadang-kadang ada orang yang secara faktual itu sudah dehidrasi tapi dia tidak merasa haus. Nah, ini yang bisa berbahaya bagi dirinya di dalam perjalanan dan dapat menyebabkan kelelahan yang perlu diwaspadai. Nah, ketika kita juga melakukan perjalanan menggunakan kendaraan umum atau angkutan umum misalnya, yang kita khawatirkan waktu singgahnya itu terbatas, maka kita itu mengantisipasi misalnya dengan tidak terlalu banyak mengkonsumsi makanan atau minuman yang kita khawatirkan. Kalau misalnya kita terlalu banyak makan, terlalu banyak minum, ujung-ujungnya lalu ke WC atau sering ke WC misalnya, ini sebaiknya harus kita hindari pikiran yang demikian. Ingat bahwa untuk buang air besar misalnya, di tubuh kita itu kan punya siklus. Maka sebelum kita melakukan perjalanan, kita pastikan siklus buang air besar kita itu apakah pada saat melakukan perjalanan waktunya atau di luar itu. Kalau di luar itu aman, tetapi kalau misalnya siklus buang air besar kita itu di jam di mana kita melakukan perjalanan, maka mungkin boleh beberapa hari sebelumnya siklusnya kita ubah. Jadi mungkin siklus kita yang biasanya buang air besar di siang hari atau di sore hari, bolehlah kita ubah di malam hari untuk membiasakan, jangan sampai nanti dalam perjalanan tiba-tiba kita harus buang air besar siang hari di dalam kegiatan perjalanan yang mungkin tidak ada istirahat atau singgahnya di tempat-tempat tertentu. Kemudian kalau untuk buang air kecil, ini sebenarnya lebih mudah kita kontrol, di mana sebelum kita berangkat kita buang air kecil terlebih dahulu, nanti pada saat istirahat kita buang air kecil lagi, dan pasti nanti setelah kita turun kita bisa buang air kecil, dan ini lebih mudah kita kontrol. Oleh karena itu ya, jangan merasa takut untuk makan minum untuk memenuhi kebutuhan gizi tubuh, tetapi pastikan segala sesuatunya memang terencana. Mulai tadi dari waktu istirahatnya, pilihan konsumsi makanannya, persediaan air minumnya, sampai menyesuaikan dengan siklus-siklus agar jangan sampai di perjalanan justru kita merasa tidak nyaman, begitu bang.
0: Baik, baik. Wah, ini lengkap sekali. Saya pikir kayaknya nggak ada yang perlu dipersiapkan gitu ya ketika orang ingin melakukan perjalanan jauh, tapi persiapannya cukup lengkap, mulai dari makannya, tidurnya, siklus buang air besar atau buang air kecil BAB atau buang air kecilnya gitu ya. Ini perlu diubah mindsetnya juga. Nah, terkait dengan mentalnya, jangan terlalu apa, nggak usah deh, aku takut makan banyak-banyak, takut di dalam perjalanan sebentar-sebentar mau BAB atau ini kan bisa diatur siklusnya ya. Betul. Biasanya kalau sudah mau berangkat, udah deh aku ke toilet dulu mau buang air kecil misalnya, seperti itu, sehingga ada rentan waktu ketika Anda berada di dalam perjalanan itu dan tidak terasa ingin membuang air kecil atau buang air besar gitu. Artinya sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Dan fisik ini sangat menjadi penentu. Kenapa orang lelah? Karena fisiknya nggak siap melakukan perjalanan itu. Karena ya asupan vitamin C-nya nggak ada. Tapi ini Bang Wan sampaikan, ya mungkin asupan vitamin C-nya melalui buah-buahan yang ada di sekitar. Kalau jeruk kan di wilayah Sanggau, saya pikir nggak susah ya untuk dapatin ya. Rata-rata toko apa buah itu menyediakan, adalah rata-rata nggak terlalu susah. Nah, jadi bisa dimanfaatkan itu, kemudian makannya cukup, tidurnya ini yang paling penting juga, tidurnya cukup ya. Nah, kadang-kadang saking banyaknya ngopi, kadang-kadang nggak mau tidur. Nah, hati-hati juga konsumsi kafein lain sebagainya pada saat jam tidur besoknya mau berangkat ya, kalau bisa hindarilah untuk saat itu aja. Kalau memang kebiasaannya ya seneng malam ngopi gitu ya, ya untuk besok mau berangkat ya tahan dulu lah, jangan disamakan dengan hari biasanya. Baik, Bang Wan, terima kasih. Kita berada di penghujung acara, tapi saya ingin pesan-pesan mungkin dari Mbak Elisa terlebih dahulu, ada pesan untuk masyarakat kita gitu ya, agar tidak menganggap kelelahan saat berpergian ini sebagai hal yang apa, ya udahlah sepele gitu ya, tapi menganggapnya sebagai hal yang serius yang bisa menjadi pertimbangan agar perjalanan juga enak, enjoy gitu ya. Silakan Mbak Elisa.
1: Pesan-pesannya ke masyarakatnya, happy aja, maksudnya jangan terlalu dipikirkan, jangan dibawa stres. Jika mengalami ngantuk, ini untuk supirnya ya. Jika seandainya dalam perjalanan merasa ngantuk, itu harus tinggal sebentar biar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kalau untuk penumpangnya, yang pasti hindari stres, tidur yang cukup, makan dan minum yang cukup. Kalau untuk makan ini, sebelum kita melakukan perjalanan, jangan makan yang pedas-pedas, karena kan itu yang akan memicu nantinya di perjalanan akan buang air besar, sakit perut, nah seperti itu. Terus gunakan pakaian yang nyaman untuk kita gunakan. Jangan menggunakan pakaian yang memang buat masuk angin nantinya. Kadang-kadang kan saat perjalanan itu kan kita lebih memerlukan penampilan ini. Oh, aku harus kayak gini, ini besok ini pakai baju ini. Itu untuk perempuan sih ya bang ya. Nggak tahu nih untuk laki-lakinya kayak gimana. Tapi kalau perempuan itu dia harus menggunakan ini untuk berangkat, ini untuk pulang ya. Jadi gunakan memang pakaian yang memang nyaman untuk kita gunakan. Jangan menggunakan pakaian yang membuat kita bisa masuk angin nantinya di dalam perjalanan, atau yang membuat kita menjadi sakit nantinya pas nyampai di tempat tujuan. Jadi kalau merasa kurang enak badan atau punya riwayat memang penyakit-penyakit penyerta yang sebelumnya, siapkan juga obat-obatannya juga, apa yang perlu kita bawa. Itu aja sih bang.
0: Baik. Jadi sudah komplit ya, artinya kalau memang ada penyakit penyerta atau mungkin ada keluhan-keluhan penyakit sebelum perjalanan tapi perjalanan harus ditempuh, ya siapkan obat-obatannya ya. Jangan lupa konsultasikan dulu, mungkin ke dokter terdekatnya kah, keluarganya kah, tidak salahnya untuk bertanya, tapi persiapan itu penting ya ketika melakukan perjalanan. Bang Wawan, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan, singkat saja Bang Wawan.
2: Oke, ini khusus untuk orang yang mengalami kelelahan ya pada saat di dalam perjalanan. Jadi langkah pertama itu adalah berhenti sejenak dari aktivitas yang sedang dilakukan, terutama jika sedang mengemudi atau melakukan pekerjaan dalam perjalanan, itu adalah membutuhkan konsentrasi tinggi. Oleh karenanya berhenti sejenak, istirahatlah, apabila membutuhkan air segera minum, jangan sampai biarkan tubuh mengalami dehidrasi yang justru menyebabkan kelelahan semakin parah dalam perjalanan kita.
0: Baik, baik. Terima kasih tentu Bang Wawan, Mbak Elisa sudah berbagi. Ini bukan soal menikmati perjalanan saja, tapi kesiapan, ya persiapan. Sepertinya mungkin banyak yang berpikir ah tidak perlu persiapan lain sebagainya, tapi ini penting ya, apalagi di usia-usia tertentu ya. Kalau usia-usia muda mungkin, tapi nama mabuk perjalanan nggak pandang bulu saya pikir, mau muda mau tua mau anak-anak tetap saja gitu ya. Tapi di usia-usia tertentu menjadi penting persiapan-persiapan ini ya, tentu bagaimana mempersiapkan diri agar benar-benar apa, relax, memang benar-benar menikmati perjalanannya sehingga sampai tempat tujuan juga memang satu momen yang ditunggu, bisa apa, berkumpul bersama orang-orang terdekat, ini juga menjadi tujuan yang nyaman ya, kemudian juga bisa dilakukan perjalanan dengan baik. Ini pesan dari Mbak Elisa, kemudian Bang Wawan juga ya, selaku tenaga kesehatan. Ada hal-hal yang memang perlu disiapkan, baik fisiknya, baik mentalnya, dan persiapan-persiapan lainnya. Semoga ini bisa bermanfaat, terutama untuk saya pikir juga perlu informasi ini saya pikir, karena biasanya kalau perjalanan jauh kurang persiapan Bang Wawan. Besoknya mau pergi, ya udah malamnya jam berapa tidurnya kurang.
2: Wah.
0: Karena mikirnya apa? Wah, nanti tidur di ini aja, di mobil aja, besok istirahat di mobil aja, Pak. Sebenarnya tidak ya. Malah sampai di sana malah kecapean, kelelahan Bang Wawan. Rupanya memang
2: betul
0: persiapan
2: sekali,
0: itu
2: Bang.
0: Harus kita persiapkan. Sekali lagi terima kasih Bang Wawan. Mbak Elisa, terima kasih. Sehat-sehat bersama keluarga. Mudah-mudahan apa yang menjadi tugasnya juga bisa berjalan dengan baik, lancar di Puskesmas Entikong dan juga di LKK Entikong, Mbak Elisa ya. Sampai jumpa di lain waktu, lain kesempatan. Selamat pagi menjelang siang.
2: Ya.
0: Baik, pendengar, kami sudah bersama anggota tim kerja pengawasan faktor risiko kesehatan alat angkut dan barang LKK Entikong, Ibu Elisa, dan juga kami sudah bersama Pak Michael Kurniawan selaku tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Entikong. Kami sudah berbincang mengenai kelelahan saat berpergian, jangan abaikan sinyal tubuh. Sampai bertemu lain waktu lain kesempatan, kami hadirkan berita olahraga bersama program 3 Radio Republik Indonesia jaringan profesional. Pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

Belanda dan Jerman harus puas berbagi poin dalam laga perdana UEFA Nations League. Tim bulu tangkis bergu putra Indonesia sukses meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya. Penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 25 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Duel sengit tersaji pada match day perdana UEFA Nations League saat Belanda menahan imbang Jerman 1-1 di Amsterdam. Laga yang menjadi ajang debut bagi ex-Xavi Hernandez di kubu Belanda dan Jurgen Klopp di kubu Jerman menyisakan beragam catatan penting, mulai dari gol telat Cody Gakpo hingga kabar buruk cedera pemain kunci Der Panzer. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Tim nasional Belanda harus puas bermain imbang 1-1 saat menjamu Jerman pada matchday perdana UEFA Nations League A Grup 2 2026-2027 yang berlangsung di Johan Cruyff Arena, Amsterdam pada dini hari tadi. Kedua tim berbagi poin setelah gol Cody Gakpo pada masa injury time membatalkan keunggulan Jerman yang lebih dulu memimpin melalui Felix Nmeka. Laga itu sekaligus menjadi debut bagi pelatih di kedua tim, Xavi Hernandez bersama Belanda dan Jurgen Klopp dengan Jerman. Belanda sebenarnya sempat mencetak gol lebih dulu pada menit ke-12. Virgil van Dijk menanduk bola hasil sepak pojok Gianni Renders, tetapi gol tersebut dianulir setelah VAR menilai Brian Brobbey melakukan intervensi terhadap kiper Jerman Marc-Andre Stegen. Menanggapi hasil tersebut, pelatih Belanda Xavi Hernandez merasa puas dengan penampilan anak asuhnya, terutama di babak kedua yang mampu menampilkan gaya permainan tim Oranye.
2: I'm satisfied because we play so well.
1: Saya merasa puas karena kami bermain sangat baik. Menurut saya sejujurnya kami tampil lebih baik daripada Jerman hari ini. Kami layak mendapatkan hasil lebih, terutama di babak kedua yang berjalan sangat bagus. Saya sangat senang karena kami mampu menunjukkan gaya permainan kami, khususnya di paruh kedua. Babak pertama kurang lebih berjalan berimbang, namun dengan para pemain yang masuk ke lapangan, saya sangat gembira, terutama untuk pemain yang sebelumnya belum bermain bagi tim nasional seperti Max atau Ruben. Mereka menunjukkan kepribadian, ambisi, dan kemauan yang kuat. Inilah yang kami inginkan. Jadi ya, saya pikir penampilan di babak kedua adalah cara bermain yang harus kami terapkan.
2: We must play.
1: Sementara itu, hasil imbang kontra Belanda menyisakan kabar buruk bagi kubu tim nasional Jerman usai dua pilar andalannya, Jamal Musiala dan Kai Havertz, dibekap cedera otot. Pelatih Jerman Jurgen Klopp menilai timnya membuang momentum untuk menggandakan keunggulan, sembari menantikan kepastian hasil pemeriksaan medis kedua pemain kunci tersebut.
3: Und sind dadurch dann in einer Situation unter Druck gekommen, aber wir haben wundervolle Konterchancen gehabt, können in der ersten Halbzeit 2-0 machen.
1: Kami memiliki peluang serangan balik yang luar biasa dan seharusnya bisa unggul 2-0 di babak pertama. Saya tentu ingin menang, tetapi gol penyeimbang Belanda memang pantas dan fantastis. Namun catatan paling negatif hari ini adalah cedera otot yang dialami Jamal sebelum laga dan Kai saat pertandingan berlangsung. Saat ini kami masih menunggu hasil pemeriksaan MRI mereka.
3: Vorm Spiel bei Kai dann doch recht zügig im Spiel. Sind im Moment entweder noch im MRT oder auf dem Weg oder sind schon wieder raus, aber Ergebnis.
1: Hasil imbang kontra Belanda membuat Jerman menempati posisi kedua klasemen sementara UEFA Nations League, sedangkan Belanda berada satu tingkat di bawahnya. Puncak klasemen ditempati Yunani yang meraih kemenangan 2-1 atas Serbia. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, gol tunggal Joao Felix membawa Portugal menaklukkan Wales 1-0 di UEFA Nation League. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Portugal memulai musim di Laga UEFA Nation League 2026-2027 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Wales di Stadion José Alfarabi, Lisbon dini hari tadi. Gol tunggal Joao Felix menjadi penentu 3 poin bagi Seleção das Quinas. Portugal membuka keunggulan pada menit ke-22. Joao Felix mencetak gol setelah memanfaatkan umpan pendek dari Nuno Mendes. Tembakannya dari luar kotak penalti sempat berbelok arah setelah mengenai bek Wales, Ben Davies, sebelum menembus gawang Danny Ward. Pada babak kedua, Cristiano Ronaldo sempat mengobol jala gawang Wales dan melakukan selebrasi khasnya. Namun setelah peninjauan VAR, gol tersebut dianulir karena Ronaldo berada dalam posisi offside saat menerima umpan Bruno Fernandes. Wales sempat memberikan perlawanan sengit di akhir laga. Peluang emas didapat Brennan Johnson yang sepakannya membentur mistar gawang, serta usaha susulan yang berhasil disapu Ruben Dias tepat di garis gawang Portugal. Masih ada pelatih Portugal, Jorge Jesus, puas dengan karakter yang ditunjukkan timnya.
2: José adalah seorang pelatih yang selalu terlibat secara mendalam dalam permainan. Wajar jika hari ini saya terlibat dalam permainan ini karena dua alasan. Pertama karena emosi, pertandingan pertama tim nasional, itu membuat saya berkreasi, itu menciptakan perasaan tertentu.
1: Sementara itu pelatih Wales Craig Bellamy tetap bangga dengan perjuangan anak asuhnya meski harus tuai kekalahan pertama.
2: Karena kami harus menderita. Meski Anda tidak ingin, realitas datang menghadapi tim seperti Portugal dengan para pemain dan kualitas yang mereka punya, Anda harus siap melakukan itu. Dan ada saat-saat di mana kami terlihat sangat bagus saat menguasai bola. Menurut saya, kami bisa melakukan lebih banyak hal dengan bola. Tapi saya juga bangga.
3: But I have to be honest, beyond proud as well. So, we have a lot of players who weren't here.
1: Portugal mengemas 3 poin perdana, menempel ketat Norwegia yang berada di puncak klasemen setelah mengalahkan Denmark 3-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Did he go a little too soon there? Had the run on Cabango, but...
0: Sementara itu, tim nasional Norwegia mengawali UEFA Nation League A Grup D 2026-2027 dengan kemenangan 3-2 atas Denmark di Ullevål Stadium Oslo dini hari tadi. Erling Haaland tampil sebagai bintang kemenangan The Vikings setelah memborong 2 gol. Tuan rumah unggul lebih dulu melalui gol Oscar Bob. Denmark memberikan perlawanan sengit dengan 2 gol lewat gol Mikkel Damsgaard dan Rasmus Højlund. Hasil tersebut membawa Norwegia ke puncak klasemen grup D dengan 3 poin. The Vikings unggul produktivitas gol atas Portugal yang pada pertandingan lain menang 1-0 atas Wales. Pada laga berikutnya, Norwegia akan menjamu Portugal sedangkan Denmark menghadapi Wales.

0: Beralih ke Italia. Bek senior David Alaba resmi diumumkan berlabuh ke klub Liga Italia Udinese untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Alaba diharapkan dapat membantu Udinese untuk bersaing pada kompetisi musim ini. Sementara itu, David Alaba mengucapkan terima kasih kepada supporter Udinese yang memberikan sambutan hangat atas kedatangannya ke klub yang bermarkas di kota Udine tersebut. Pemain berkebangsaan Austria tersebut akan mengenakan nomor punggung 5 dan menurut beberapa laporan, ia menandatangani kontrak berdurasi 1 tahun bersama Udinese. Udinese mendatangkan pemain berusia 34 tahun tersebut dengan status bebas agen setelah Alaba meninggalkan klub Spanyol Real Madrid setelah kedua pihak sepakat tidak melanjutkan kerjasama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar RRI, tim bulu tangkis bergu putra Indonesia sukses meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya setelah mengalahkan tim China pada babak final Ichinomiya Aichi Jepang kemarin. Hasil membanggakan tidak terlepas dari peran tunggal putra Muhammad Zaki Ubaidillah yang menuntaskan partai kelima dengan kemenangan 23-21, 21-13 atas wakil China Wang Hongyang. Selepas pertandingan, Zaki Ubaidillah mengungkapkan kegembiraannya mampu membantu tim bulu tangkis bergu putra Indonesia meraih medali emas setelah penantian 28 tahun.
2: Sangat senang, cukup bangga juga dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan. Tanpa cedera juga, tadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang. Alwi tadi pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Kemenangan Indonesia di nomor bergu putra tersebut sekaligus menggagalkan ambisi China untuk mengawinkan gelar dari bulu tangkis nomor bergu Asian Games 2026 setelah menyabet medali emas dari nomor bergu putri. Ubed mengaku tidak merasa tertekan karena tampil pada partai terakhir dan menjadi penentu nasib bergu putra Indonesia. Tekanan berhasil ia atasi dan mampu bermain dengan baik. Ubed menampilkan kematangan mental yang apik dari seorang atlet. Sejak awal game pertama ia bermain tanpa beban dan bisa mengatasi perlawanan Wang. Sedangkan Wang terlihat tidak tenang, membuatnya berulang kali menciptakan kesalahan sendiri. Pecinta olahraga, dua ganda campuran Indonesia, Nicolaus Joaquin, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Amri Syahnawini Taviolina Marwah melaju ke 16 besar Asian Games 2026. Mereka meraih hasil maksimal di babak 32 besar di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang pagi tadi. Amri Nita mengalahkan wakil Kazakhstan M. Tajibulayev N. Rahmatulayeva dengan skor 21-7 dan 21-11. Sementara Joaquin Fadia menumbangkan wakil Maladewa Hussein Z. Sahid FN Abdul Razak dengan skor 21-8 dan 21-14. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: ada China dengan total 135 medali. Lalu di posisi kedua ada Jepang dengan 95 medali. Korea di posisi ketiga dengan 54 medali. Kazakhstan di posisi keempat dengan 26 medali. Uzbekistan di posisi kelima dengan 29 medali. Indonesia sendiri berada di posisi 16 dengan 1 emas, lalu juga 4 perak, 17 perunggu, sehingga mendapatkan total 22 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang FIFA ASEAN 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh pemain dalam kondisi prima menjelang pertemuan dengan Singapura. Hal itu disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang pertandingan perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta kemarin. Meski seluruh pemain dinyatakan dalam kondisi prima, Hartman menyebut ada beberapa pemain yang datang terlambat untuk bergabung dengan tim. Karenanya ia dan tim pelatih harus menyiapkan mereka dengan sebaik mungkin sambil mempertimbangkan semua pilihan.
2: Kami memiliki skuad penuh dan semuanya sehat. Kami memang memiliki beberapa pemain yang tiba belakangan. Kami akan pertimbangkan mengenai mereka juga, karena mereka baru mengikuti satu sesi latihan. Kami selalu mempertimbangkan hal itu saat menentukan pemain. Namun semua pemain sehat dan antusias untuk bermain dan mengambil tanggung jawab tersebut.
1: Melalui kesempatan yang sama, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menekankan pentingnya mentalitas pemain saat menghadapi Singapura di FIFA ASEAN Cup 2026. Kevin menyebut pertandingan melawan Singapura membutuhkan kesiapan mental sejak awal hingga akhir pertandingan.
2: Ya, sepak bola terkadang bekerja dengan cara seperti itu. Itulah sepak bola, seperti yang Anda katakan, tentang rasa frustasi di pertandingan pembuka, kondisi mental Anda harus 1000%. Dan itulah yang saya harapkan dari seluruh tim dan juga dari diri saya sendiri. Saya pikir itu cara terbaik. Jika membuat operan yang salah, langsung pikiran bola berikutnya. Jika kalah dalam duel, tidak masalah. Pikirkan bola berikutnya. Bagian terbesar dari sepak bola adalah mentalitas. Jika mental Anda kuat, Anda dapat mencapai level yang belum pernah dibayangkan sebelumnya.
1: Timnas Indonesia akan mengawali perjuangan di penyisihan Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Singapura malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. 3 hari berselang Indonesia akan menghadapi Malaysia dan kemudian melawan Bangladesh pada Kamis 1 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Nira Bulitiloli, Pro 3 RRI, terus

0: Sementara itu, penyerang Singapura Ilham Fandi siap menghadapi tekanan supporter Indonesia saat kedua tim bertemu di SU GBK. Pernyataan disampaikan Ilham saat konferensi pers yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan, Jakarta kemarin. Ilham menyadari pertandingan tersebut akan berlangsung dalam atmosfer luar biasa karena dukungan besar supporter Indonesia. Menurut Ilham, SU GBK merupakan stadion luar biasa dengan atmosfer yang akan memberikan tantangan tersendiri bagi Singapura. Namun Ilham menegaskan, Singapura tidak ingin menghindari tekanan yang muncul saat menghadapi Indonesia di hadapan pendukung tuan rumah.
1: Kami tahu betapa luar biasanya para pendukung Indonesia, dan tidak hanya saya, seluruh tim sangat antusias untuk bermain di Gelora Bung Karno, stadion yang luar biasa dengan atmosfernya. Kami sudah tidak sabar. Semoga kami siap, dan yang paling penting adalah mendapatkan hasil maksimal dari turnamen ini untuk gambaran yang lebih besar, yaitu Piala Asia. Kami memiliki 3 tim luar biasa untuk dihadapi, jadi kami tidak sabar.
0: Singapura akan menghadapi Indonesia pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta malam nanti. Indonesia mengawali turnamen melawan Singapura pada 25 September lalu menghadapi Malaysia dan Bangladesh. Seluruh pertandingan Grup A digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sementara Grup B berisi Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan memainkan seluruh laga di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Pendengar RRI, Bandung menjadi salah satu tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026. Sejumlah venue di kota Bandung pun telah disiapkan untuk mendukung aktivitas tim-tim peserta selama turnamen berlangsung. Usai berkeliling ke tempat latihan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun menyatakan kota berjuluk Paris Van Java ini siap digunakan untuk menyelenggarakan event internasional tersebut. Laporan Senpi Hilhamsyah.
2: Kota Bandung siap menjadi salah satu tuan rumah penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung mulai 24 September hingga 5 Oktober 2026. Selain Jakarta, Bandung dipercaya menjadi bagian dari rangkaian turnamen sepak bola yang mempertemukan tim-tim terbaik dari kawasan Asia Tenggara tersebut. Kemarin di Bandung, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama Wali Kota Bandung Muhammad Farhan melakukan pengecekan langsung sejumlah venue yang disiapkan sebagai lokasi latihan tim peserta di Kota Bandung. 3 venue yang ditinjau yaitu Lapangan ITB, Stadion Sidolik, dan Stadion Arca Manik. Dalam peninjauan tersebut, Erick Thohir memastikan fasilitas latihan yang digunakan para peserta memenuhi standar yang ditetapkan FIFA. Pengecekan dilakukan untuk memastikan para pemain dan tim pelatih mendapat fasilitas yang nyaman selama mengikuti turnamen.
3: Jadi alhamdulillah, edisi pertama juga di Bandung. Nah, ini hal yang saya positif, tidak hanya tadi kita menggerakkan masyarakat berolahraga dan juga prestasi olahraga di Jawa Barat.
2: Erick mengatakan kehadiran FIFA ASEAN Cup 2026 di Bandung tidak hanya berkaitan dengan olahraga dan prestasi, tetapi juga diharapkan memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Menurutnya, antusiasme negara-negara Asia Tenggara yang mengirimkan tim terbaik akan menjadi momentum untuk menggerakkan aktivitas ekonomi di sekitar penyelenggaraan turnamen. Selain itu, FIFA juga menyiapkan sejumlah hadiah bagi penonton di Bandung pada pertandingan tersebut, berupa 2 motor listrik dan 4 sepeda listrik yang akan diberikan melalui mekanisme undian saat jeda pertandingan. Dari hasil pengecekan lapangan ITB dan Stadion Arca Manik dinyatakan telah memenuhi standar FIFA dan siap digunakan untuk latihan tim peserta. Sementara itu, Stadion Sidolik masih membutuhkan sejumlah perbaikan yang ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 4 hari. Khusus pertandingan di Stadion Sijalak Harupat, 4 tim yang bergabung dalam Grup B Divisi 1 yaitu Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan akan menggunakan Bandung sebagai salah satu basis kegiatan mereka. Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyambut positif kepercayaan yang diberikan FIFA dan PSSI kepada kota yang berjuluk Paris Van Java ini.
4: Terima kasih untuk FIFA dan PSSI, dukungan dari Pak Gubernur, sehingga Kota Bandung akan selalu menjadi ibu kota olahraga tidak hanya di Jawa Barat, tapi di Indonesia, bahkan sekarang di Asia Tenggara.
2: Dengan kesiapan sejumlah fasilitas tersebut, Kota Bandung diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi para peserta sekaligus memanfaatkan momentum FIFA ASEAN Cup 2026 untuk menggerakkan sektor olahraga, pariwisata, UMKM, dan perekonomian masyarakat.

Informasi lainnya, pembalap Indonesia Muhammad F.A. Wibowo meraih tiket tampil di kejuaraan dunia go-kart IAME Warrior Final 2026 setelah memenangi dua balapan di IAME Series Asia 2026 Malaysia. Muhammad Wibowo tampil konsisten di sirkuit LYL International Karting Selangor Malaysia dengan menjadi yang terbaik di putaran kelima pada Agustus dan keenam pada pekan ketiga September 2026. Itu membuatnya finish di peringkat kedua klasemen championship dan menyandang status Vice Asian Champion 2026, meskipun harus melewatkan dua putaran sepanjang musim. Dua kemenangan itu tidak diraih dengan mudah. Muhammad F.A. Wibowo harus berjuang sampai akhir untuk mengamankan posisi terdepan. Setelah menyelesaikan IAME Series Asia, Muhammad Wibowo terlebih dahulu fokus menghadapi putaran terakhir Italian Championship GR3 atau kejuaraan go-kart nasional Italia yang melibatkan atlet belia dari berbagai negara. Dari sana ia melanjutkan perjalanan menuju IWF 2026 yang akan berlangsung di sirkuit Leopard Viterbo, Italia pada 19 hingga 24 Oktober. IWF merupakan kejuaraan dunia go-kart yang sangat bergengsi. Turnamen diadakan oleh IAME atau Italian American Motor Engineering, produsen mesin dan komponen go-kart ternama.

Dengan disampaikannya informasi dari Gokar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam berbahagia kami ucapkan untuk Anda pendengar setia Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat siang untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami edisi hari ini, edisi Jumat 25 September 2026. Kami yang bertugas di Sanggau siang ini akan melengkapi informasi untuk Anda yang juga mendengarkan melalui FM 97 MHz, dan juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Dan juga untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan melalui FM 99.9 MHz, dan juga Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan dimanapun Anda, semoga Anda selamat sampai tempat tujuan Anda. Saya Sri Wahyuni dan juga Kurnia Mahardika di operator studio. Kami akan temani Anda dengan rekan informasi dan juga program acara hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Semoga saja hari ini Anda sudah siap ya untuk melaksanakan tugas-tugas Anda dan juga sudah menjalani di setengah waktu Anda di hari ini. Dan juga Anda yang saat ini juga sedang bersiap-siap ingin menuju ke masjid ya untuk menjalankan ibadah sholat Jumat. Baik pendengar, kami akan kumandangkan azan sholat zuhur untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Atas nama pimpinan kru yang bertugas, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

kepada mereka, "Mohon ampunlah kepada Rabbmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Dan perbanyaklah harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai." Quran Surat Nuh ayat 10 sampai dengan 12. Perbanyaklah istighfar agar Anda dapat menemukan jalan keluar, mendapatkan ketenangan batin, harta yang halal, keluarga yang soleh, dan hujan yang deras. Allah berfirman, "Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Rabbmu dan bertobat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaannya." Quran Surat Hud ayat 3. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar untuk setiap kecemasan dan akan membukakan pintu keluar dari setiap kesempitan.

Pendengar, demikian kumandang azan zuhur untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Semoga ibadah yang kita laksanakan bisa memberikan kita ketenangan dan juga mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya pendengar, jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti program Ragam Budaya edisi hari ini. Silakan untuk Anda yang bergabung di 0811-5756494 atau di 0857-5381-0365. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Anda akan ikuti program selanjutnya untuk Anda.

0: Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.
1: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
2: Ada info heboh di grup WA.
1: Jalan keluar
2: viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar nggak sih?
3: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Baik, mendengar satu lagu dari daerah Sumatera Utara, yaitu Embiring Manggis ya. Mungkin Anda yang berasal dari daerah Sumatera Utara tahu dengan lagu ini ya. Oke, terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Dan pendengar, kami akan ajak Anda untuk bergabung di 0811 575 6494 atau di 0857 538 10365. Selamat siang untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami, dan juga untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan melalui frekuensi 97 MHz. Di hari ini, pendengar, hari Jumat 25 September 2026, kami mengajak Anda untuk bergabung kembali untuk merequest lagu-lagu kesayangan Anda dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Di ujung telepon, silakan. Oke, halo. Halo. Halo. Ya, terputus, bisa dicoba kembali. Silakan di 0811 575 6494 atau di 0857 538 10365. Halo, selamat siang.
1: Halo.
0: Halo. Ya, selamat siang, dengan siapa nih?
1: Nika, kakak Nika.
0: Oh, Mama Boboy. Oke, silakan.
1: Hari ini Jessica selalu tetap ke lagu daerah. Saya mau minta lagu Bidayu lah, Mina Amu The Indi ya.
0: Lagunya? Mina Amu.
1: Mina Amu The Indi.
0: Mina Amu Wa Indi.
1: The Indi, ah betul.
0: Mina Amu
1: The Indi.
0: Dari siapa tuh?
1: Dari Jessica dengan Nadri ya.
0: Dari Jessica, sebentar lagunya.
1: Dia berduet dengan Nazri.
0: Oke, okay, Nazri. Ya.
1: Dia maksud dia, dekat Mina Amu, Mina kamu yang satu saja lah, kakar.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kalau Melayu lah, dekat Mina kamu yang satu-satu nih lah. Tapi kalau bidayu dekat Mina Amu dah ini lah.
0: Oke.
1: Okay.
0: Sudah.
1: Oke lah, salam salamnya semua untuk semuanya lah. Sebab satu jam saja kan nanti nanti kalau dapat. Selamat petang saya,
0: baik.
1: Hati-hati ya.
0: Ya, terima kasih.
1: Kalau dapat tandu nanti.
0: Oke, okay, baik. Selamat siang, Boboy. Tadi request lagunya Ngin Mina Amu Wa Indi. Oke, lanjut. Halo. Selamat siang.
2: Tinggal 5,4 juta.
3: Halo, selamat siang Ragam Budaya.
0: Oke, silakan.
2: Guna menjaga.
3: Lagunya ini ya Mbak Cika, Kopi Menyadi Mbak Cika.
0: Lagunya Kopi Menyadi. Oke. Ini dari siapa nih?
3: Dengan Pak Belalang.
0: Oh, Pak Belalang. Oke, silakan Pak Belalang.
3: Salamnya kita rangkul semua ya. Buat Mbak Cika selamat bertugas dan selamat siang.
0: Oke, okay, baik, terima kasih. Selamat siang. Lagunya Kopi Menyadi aja. Oke okay deh. Baik, lanjut lagi berikutnya di 0811 575 6494 atau di 0857 538 10365. Halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa ini?
4: Bersama orang Suban ini Mbak Cika.
0: Oh iya, silakan Mbak Elsa.
4: Iya. Lagunya Gelek-gelek Sapi lah.
0: Gelek-gelek
4: ya, lagu
0: Sapi.
4: Kayaan ya.
0: Oke.
4: Oke, buat Mbak Cika terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Elsa, tadi lagunya Gelek-gelek Sapi aja. Oke, lanjut berikutnya di 0811 575 6494 ya. Selamat siang, selamat menikmati makan siang Anda bersama keluarga. Semoga hari ini bisa mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.

Oke, baiklah pendengar, kami akan ajak Anda dulu untuk menyimak dua lagu yang sudah kami persiapkan untuk Anda. Langsung kita akan dengarkan lagunya dari Jessica dan Nazri, judulnya Adengin Mina Amuda Indi, dan juga lagu dari Rizky dengan Kopi Menyadi ya. Tetap bersama kami di Ragam Budaya berikut ini.

0: Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Berikutnya kita terima lagi penelpon. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Ya, selamat siang. Oke, silakan. Dengan siapa ini?
1: Dengan Mbah Kakung Kuburaya.
0: Oh, dengan Mbah Kakung di Kuburaya. Silakan Mbah Kakung.
1: Lagunya Wong Deso.
0: Lagunya Wong Deso dari siapa?
1: Dari Sony Josh.
0: Wong Deso dari Sony Josh. Oke. Okay.
1: Ya. Sapa dan salamnya yang untuk Mbak penyiarnya dan untuk semua pendengarnya mudah-mudahan semua selamat.
0: Oke. Okay.
1: Coba selamat bertugas sampai tuntas, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Kakung sudah bergabung nih. Berikutnya, halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Prodangdut, apa Raga Budaya?
0: Prodangdutnya belum.
2: Iya, okay. Kelewatan gak?
0: Semangat benar kayaknya ya.
2: Iya, semangat benar nih Kak. Sama Kak Cika nih.
0: Iya, betul.
2: Oh, gimana kabarnya Kak? Baru dengar suaranya lagi ini.
0: Alhamdulillah sehat, sehat walafiat, sehat. Ini dengan siapa nih?
2: Dengan Mbak Marcel di Meliau.
0: Oh, dengan Mbak Marcel di Meliau. Meliau udah hujan belum nih, Meliau?
2: Oh, semalam di kampung semalam rumahin juga hujan juga ada satu jaman lah.
0: Oh, gitu. Syukurlah ya.
2: Tapi jadi enggak deras
0: gitu. Okay, baik, silakan lanjut.
2: Lagunya ini ya Kak, Apang Semangaja.
0: Lagunya?
2: Lagunya Apang Semangai, daerah Pinoh.
0: Apang?
2: Apang Semangai.
0: Apang Semangai, oke.
2: Okay. Iya, Apang
0: lagunya
2: Semangai.
0: Apang Semangai ya. Boleh, oke, okay. Sudah disiapkan lagunya?
2: Oke, okay, itu aja ya Kak.
0: Itu aja.
2: Salam-salam rangkul aja lah ya Kak.
0: Oke.
2: Okay. Selamat siang.
0: Baik, terima kasih. Selamat siang Bang Marcel dari Meliau sudah bergabung. Tadi lagunya ada Sony Josh dan juga Apang Semangai ya. Kita lanjut satu lagi penelpon berikutnya. Halo.
3: Halo, selamat siang Mbak Cika.
0: Iya, dengan siapa nih?
3: Dengan Fael ini Mbak Cika.
0: Dengan Bang Fael. Silakan Bang Fael.
3: Lagunya ini Mbak Cika, sengkalan penotak dari Lisa.
0: Sengkalan penotak.
3: Ya, dari Lisa.
0: Lagu dari mana tuh?
3: Dari daerah Kuala Sana.
0: Sengkalan penotak.
3: Iya, Lisa.
0: Bentar, saya cari dulu lagunya ya. Sengkalan penotak dari Lisa. Okay. Semoga ini lagunya okay. Ya.
3: Iya. Selamat datang kembali dari sebuah Z tanpa terkecuali buat Mbak Cika. Terima kasih. Selamat siang. Ragam budaya.
0: Baik, terima kasih. Ya, sudah diterima tadi beberapa penelpon yang bergabung. Kita lanjut ya, dengerin lagunya ada Wong Deso. Nanti lanjut dengan lagunya Apang Semangai. Tetap bersama kami di Ragam Budaya.

Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Dan saya akan putarkan dulu ada dua lagu yang akan saya putarkan. Tadi ada permintaan dari Mbak Elsa dengan Gerek-gerek Sapi, dan tadi ada permintaan lagunya dengan dengan Sangkalan ya. Oke, Penotak Sangkalan kalau tidak salah lagunya tadi yang direquest oleh pendengar kita. Oke, terima kasih Anda masih bersama kami di

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Ragam Budaya. Selanjutnya, satu pesan singkat ini dari Mama Indah. Dengar Bang, mau request lagunya Jubata dari Cynthia buat mbaknya, terima kasih. Berikutnya ini ada Mama Mul di Embaung mau minta lagu Kak, katanya lagunya spesial buat semua pendengar aja. Ini lagunya Darah Amun aja, dari Monang Stevevai ya. Lagu ini spesial buat semua yang sedang menikmati istirahatnya. Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Kami akan hadir dengan lagu berikutnya untuk Anda.

Demikian pendengar Ragam Budaya edisi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Dan selanjutnya tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi di Warta Siang yang sudah dipersiapkan oleh tim redaksi kami. Terima kasih Anda masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Ntkong menyampaikan Warta Berita.

0: kenaikannya sangat signifikan ya, dari harga kayak contohnya kayak nila dari 45 sekarang udah 48 untuk harga agen ya.
1: Ini kondisi real SDN 2 Balai Kelangan pada ruang belajarnya itu kurang satu ruang, Pak.
2: Warta siang selengkapnya Jumat 25 September 2025 bersama saya Sri Wahyuni. Baik, mendingan kami mulai dengan informasi pertama. KJRI Kuching terus melakukan pendampingan warga negara Indonesia yang menghadapi ancaman hukuman mati dalam proses hukum di Malaysia. Konjen Republik Indonesia Kuching Abdullah Zulkifli mengatakan pihaknya menyiapkan pengacara bagi WNI yang terjerat pelanggaran hukum berat dengan ancaman hukuman mati. Abdullah mengungkapkan saat ini terdapat 8 orang WNI yang masih mengikuti proses peradilan di Malaysia. Kedelapan WNI itu masih mengikuti proses peradilan untuk mendapatkan keputusan atas perkara yang dihadapi. Ia menerangkan 8 WNI tersebut menghadapi perkara berat yang diantaranya berkaitan dengan narkotika dan kejahatan tingkat tinggi yang dapat berujung pada ancaman hukuman mati. KJRI Kuching akan memastikan pendampingan hukum tetap berjalan selama proses persidangan terhadap para WNI tersebut. Pendengar, harga ikan segar di pasar sentral Sanggau naik signifikan dipicu terbatasnya pasokan dan terganggunya distribusi bahan bakar minyak. Kondisi ini turut menekan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan ikan.
3: Harga ikan segar di pasar sentral Sanggau mengalami kenaikan yang cukup signifikan akibat keterbatasan pasokan dan kendala distribusi bahan bakar minyak. Kenaikan terjadi pada sejumlah jenis ikan laut maupun air tawar. Pedagang ikan di pasar sentral Sanggau, Ngatiman, menyebut harga ikan nila naik dari Rp45.000 menjadi Rp48.000 per kilogram di tingkat agen. Sementara itu, harga ikan tongkol dari Rp45.000 sekarang sudah mencapai Rp52.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada ikan sarden dan ikan gembung di tingkat eceran. Harga sarden naik dari Rp40.000 menjadi Rp45.000, sedangkan ikan gembung dari Rp55.000 menjadi Rp58.000 per kilogram. Ia menjelaskan untuk pasokan ikan air tawar berasal dari daerah lokal, sedangkan ikan laut dipasok dari Mempawah dan Pemangkat yang kini mulai langka akibat terbatasnya pasokan dan terganggunya distribusi BBM.
0: Kenaikannya sangat signifikan ya, dari harga kayak contohnya kayak nila dari 45 sekarang udah 48 untuk harga agen ya. Untuk tongkol dari 45 modal sekarang udah 52. Jadi naiknya sangat signifikan. Intinya dari kenaikan ini satu, barang langka ya, yang pertama ya. Yang kedua, mereka untuk masalah BBM kan memang agak susah ya. Nah itu terutama dua dampak itulah, dua poin itu yang bikin harga ini makin naik. Kalau pembeli ya ada penurunan ya dengan kenaikan harga ini ya, paling tidak 20% itu ada penurunan lah.
3: Ngatiman menyampaikan, kenaikan harga ikan turut menurunkan daya beli masyarakat sekitar 20%. Ia berharap pasokan BBM kembali stabil sehingga distribusi ikan kembali lancar dan harga dapat kembali normal. Wulandari melaporkan.
2: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Robi Sugianto, berharap Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya menyediakan kebutuhan pokok, tetapi juga menjadi wadah pemasaran hasil pertanian warga desanya. Menurutnya, KDMP dapat membuka akses pasar lebih luas bagi petani, sekaligus mencegah monopoli dan spekulasi harga yang merugikan. Ia menyebut masyarakat diharapkan bisa menjual hasil-hasil pertaniannya ke KDMP supaya tidak terjadi monopoli dan spekulasi harga. Ia mengakui pelaksanaan program KDMP menghadapi berbagai tantangan, sehingga perlu dikelola secara serius agar manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. Robi berharap KDMP dapat menjadi salah satu tonggak penguatan ekonomi di desa. SDN 02 Balai Karangan memanfaatkan rumah dinas guru yang lapuk sebagai alternatif ruang kelas demi menampung 12 rombongan belajar. Pihak sekolah berharap pemerintah segera membangun ruang kelas dan perpustakaan baru yang lebih aman serta layak bagi siswa.
4: SDN 02 Balai Karangan memanfaatkan rumah dinas guru sebagai alternatif ruang belajar di tengah keterbatasan ruang kelas yang tersedia. Kepala SDN 02 Balai Karangan, Eli Dahlia, mengatakan sekolah memiliki 12 rombongan belajar, sementara ruang belajar yang tersedia hanya mampu menampung 11 rombel. Ia mengungkapkan Keterbatasan tersebut membuat satu rombongan belajar harus menggunakan rumah dinas guru yang berada di lingkungan sekolah. Pemanfaatan bangunan tersebut menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan ruang belajar meski kondisinya dinilai sudah kurang layak untuk kegiatan pendidikan. Eli menjelaskan kondisi bangunan yang mulai lapuk membuat pihak sekolah harus lebih berhati-hati saat ruangan tersebut digunakan untuk kegiatan belajar. Sejumlah papan bahkan telah diganti pihak sekolah karena dikhawatirkan tidak mampu menahan beban terutama ketika digunakan oleh orang dewasa.
1: Sejauh ini kondisi real SDN 2 Balai Kelangan pada ruang belajarnya itu kurang satu ruang, Pak. Karena SD 2 ini ada 12 rombel, sementara ruang yang ada itu tersedia cuma 11 rombel, yang satunya kita menggunakan rumah dinas seperti yang di belakang ini, Pak. Dan seharusnya seperti yang sekarang ini kita lihat kelayakan rumah dinas yang kita tempati sekarang itu boleh dikatakan tidak layak atau kurang layaklah kalau untuk pendidikan pada saat ini dan ke depannya.
4: Eli berharap pembangunan ruang kelas baru dapat mengatasi kekurangan ruang belajar sekaligus menyediakan tempat belajar yang lebih aman dan layak bagi siswa. Ia juga berharap ruang perpustakaan yang juga dinilai sudah tidak layak dampak banjir juga dapat diperbaiki sehingga kembali berfungsi untuk mendukung kegiatan literasi dan numerasi siswa. Oktoferandi melaporkan.

Demikian pendengar rangkaian informasi dalam Warta Siang sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Harga ikan segar di Sanggau naik signifikan. Kondisi lapuk rumah dinas SDN 02 jadi kelas. Saya Sri Wahyuni, tim mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
1: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
2: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
3: berita terpercaya,
4: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
0: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
5: Pro 1 RRI Sanggau.
1: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
5: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
6: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
0: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
7: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
8: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
9: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
0: Dengarkan Halo RRI
7: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
8: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
10: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
11: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
10: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
11: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
10: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
11: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
12: rri.co.id, sumber

Oke, terima kasih pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Sanggau, selamat siang untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Ya, rekan-rekan kami sudah banyak yang bergabung. Nanti pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, saya akan ajak Anda untuk bergabung di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan juga Anda bisa menghubungi kami di 0811-575-6494 dan juga di 0857-538-10365 untuk Anda yang bergabung di Pro Dangdut edisi hari ini. Dan selamat siang juga yang sudah bergabung melalui live YouTube ya, dan juga yang bergabung di TikTok kita di kesempatan kali ini ya. Ada siapa ya? Ada Bang Willy Jin ya. Bang Willy Jin di Kecamatan Noyan sudah bergabung. Terus ada Merlin, ada Sri Pahdini, ada Bang Zaini di Sanggau, dan juga untuk siapa nih? Untuk teman-teman yang sudah bergabung, selamat siang semuanya. Bisa bergabung ya di Pro Dangdut edisi hari ini di 0811-575-6494 atau di 0857-538-10365. Ada Pak Santo di wilayah perbatasan, ada Aurora Anggra ini juga sudah bergabung, ada Superman juga sudah bergabung ya. Selamat siang semuanya, jangan lupa yang bergabung di live TikTok bisa di-share dulu dari mana aja kalian berada. Oke, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Kita akan dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini, tetap bersama kami.

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami di edisi hari ini, edisi 25 September 2026. 5 hari lagi kita sudah masuk di bulan yang baru. Dan juga untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan kami, yang juga saat ini sedang menyaksikan live TikTok juga ya. Masih ada Bang Willy Jin ya yang juga bergabung. Terus ada Bang James di Balai Karangan tadi sudah bergabung juga. Dan ada Presisi. Nih kalau mau gabung jangan lupa dong di apa namanya, di spill daerah mana aja yang sudah hadir gitu ya. Oke, selamat siang untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Kita akan putarkan dulu ya, ada beberapa lagu untuk menghangatkan suasana kita dulu. Ya, kita mau itu dulu deh, kita mau pemanasan dulu lagunya dan juga menikmati suasana kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini. Oke, tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dangdut. Dangdut adalah kita. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik mendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Tadi sudah kita dengarkan ada dua lagu, Ungkapan Hati dan juga lagunya Kopi Dangdut. Selamat siang yang baru saja mendengarkan siaran kami. Lanjut kita akan terima dulu penelpon berikutnya. Silakan, halo Pro Dangdut.
1: Halo,

0: selamat sekali minggunya Mbak.
1: Iya, silakan nih dengan siapa nih? Oh iya, Putra Mayau, silakan Putra Mayau, ini lagunya apa? Dari Lanong Bonti.
0: Lagunya yang lagu bagus, jangan kayak tadi ya.
1: Lagu yang mana?
0: Ingat Waktu Susah.
1: Oh, Ingat Waktu Susah. Oke. Okay. Ingat Waktu Susah.
0: Ingat Waktu Senang Saja.
1: Oh, betul lah. Ingat Waktu Susah, ya. Lanjut.
0: Salamnya.
1: Salamnya buat siapa? Halo? Ya. Salamnya buat siapa? Halo? Wah, ini kemana nih suaranya nih? Terputus nih suaranya nih. Oke, lanjut. Kita terima penelpon berikutnya. Halo, Prodangdut.
2: Prodangdut. Prodangdut ada kita. Selamat siang.
1: Selamat siang. Silakan dengan siapa ini?
2: Dengan Putra Galau.
1: Dengan Putra Mempawah. Galau di Mempawah. Silakan Putra Galau.
2: Ini dengan siapa nih?
1: Dengan Cika.
2: Oh, dengan Cika. Lagunya Cika.
1: Lagunya apa?
2: Aku Bukan Rahwana.
1: Aku Bukan Rahwana. Aku Bukan Rahwana dari siapa?
2: Cowok tuh lupa ke nama.
1: Aku Bukan Rahwana. Oke. Okay. Yang penting cowok ya. Ada? Aku Bukan Rahwana tapi cowok ya.
2: Iya, cowok. Ada enggak?
1: Ada.
2: Salam-salamnya buat Cika sekeluarga sehat selalu. Lagunya spesial untuk yang simpang 4 itu siapa? Mola ke?
1: Mola.
2: Nah, lagunya spesial untuk dia ya. Untuk Mola.
1: Untuk
2: buat
1: Mola.
2: Ayi susah senang. Buat Bang Eko di Perintis, Kak Yulis Ngembawang, Bik Yul, Kak Long, Abu Kocai, Bu Dendi, Putra Mayau, Datuk Uban, Kak Ririn, Cik Batin, Mombo Boboy, buat Bang Joto RD, buat Lanius, Wanusu, Aki Busri, Kak Ella, buat Mbah Kakung, buat Mbak Elsa, semua lah. Ada lagu Cika?
1: Lagunya Aku Bukan Rahwana, ada.
2: Lagunya spesial untuk itu ya, untuk Mola.
1: Oh, Mola spesial buat Mola.
2: Ya, terima kasih Cika.
1: Oke, baik, terima kasih. Ya, sudah bergabung tadi ada Putra Galau di Mempawah ya. Lagunya tadi Aku Bukan Rahwana. Ya, berikutnya. Berikutnya ada siapa lagi? Oke, sebentar. Kita terima dulu penelpon ya. Satu penelpon lagi ya. Halo.
3: Halo, Prodangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, dengan siapa nih? Iya, selamat siang.
3: Dengan Yuli di Sungai Mawang.
1: Oh, dengan Yuli. Silakan Kak Yuli di Sungai Mawang.
3: Iya, Kak.
1: Silakan Kak Yuli. Lagunya apa?
3: Pria Idaman.
1: Pria Idaman dari siapa tuh?
3: Dari Echan Dangdut, Kak.
1: Oh, sebentar. Lagunya tadi
3: Pria Idaman. Dari Echan Dangdut. Cover, Kak.
1: Oh, cover ya?
3: Iya, cover dangdut terbaik tuh.
1: Dari siapa?
3: Echan.
1: Echan ya?
3: Echan Dangdut. Ada enggak, Kak?
1: Echan Dangdut. Sebentar. Saya cari dulu lagunya Pria Idaman Echan Dangdut. Oke. Sudah.
3: Ada Kak.
1: Ada.
3: Oke, salamnya buat Bang Putra Mayau tadi tuh sama siapa? Bang Darung ya. Oke, yang lainnya dirangkul aja ya, Kak. Semangat, Kak.
1: Oke, baik, terima kasih. Ya, sudah tadi bergabung ada pendengar kita. Tadi minta lagunya Pria Idaman katanya gitu ya. Oke, lanjut saya terima lagi satu penelpon berikutnya. Untuk semua pendengar yang bergabung di kesempatan kali ini, ada siapa lagi? Kita coba dulu terima. Halo.
4: Halo, selamat siang. Produk adalah kita.
1: Oke, silakan dengan siapa ini?
4: Lagunya Mbak dari.
1: Lagunya? Halo. Wah, terputus ya. Bisa dicoba lagi nanti ya. Untuk semua pendengar yang bergabung di kesempatan kali ini, kita akan dengarkan dulu lagunya ada Ingat Waktu Susah. Lanjut kita akan dengarkan lagunya Aku Bukan Rahwana. Kita break dulu, nanti kita akan sambung lagi di segmen berikutnya.
5: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Lagu dari King Nasar, Aku Bukan Rahwana, baru saja kita dengarkan bersama. Silakan untuk Anda yang bergabung berikutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan siapa nih?
1: Dengan Mbak Kakung di Kubur Raya.
0: Oh, dengan Mbak Kakung, silakan Mbak Kakung di Kubur Raya.
1: Ini baru dengar ini, Mbak, ini. Tapi lagu apa yang sudah dilakukan, aku kan tidak tahu. Ini lagu apa ya? Cubit tak mau dicubit aja lah dari
0: Melang. Cubit tak mau dicubit?
1: Iya.
0: Mau dicubit? Oh, enggak lah ya.
1: Iya, begitulah.
0: Cubit tak mau dicubit, oke.
1: Ya, pada saatnya untuk bapinya dan terus meninggalnya mudah-mudahan semacam itu.
0: Oke.
1: Selamat bertugas sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mbak Kakung ya, yang ada di Kubur Raya sudah bergabung. Lanjut berikutnya kita terima lagi penelpon. Ada siapa lagi yang bergabung di kesempatan kali ini? Ya, halo Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut dari Kota Cika.
0: Iya, dengan siapa nih?
2: Biasa dengan kakek Pengadang nih.
0: Oh, dengan kakek Ririn di Pengadang. Oke, silakan kakek Ririn.
2: Lagunya Anak Kampung ya.
0: Lagunya Aku Anak Kampung itu. Oh, itu lagunya.
2: Dari Intan Bustami ya.
0: Dari siapa?
2: Dari Intan Bustami.
0: Intan Bustami, sebentar. Aku Anak Kampung.
2: Ya, kan dangdut.
0: Aku Anak Kampung. Dari siapa tadi?
2: Intan Bustami.
0: Intan Bustami. Intan Bustami, oke.
2: Ada?
0: Ya. Intan Bustami, Aku Anak Kampung, oke. Nah. Ya, sudah, okay. sudah.
2: Salamnya
0: ya.
2: Untuk Mbak Cika, Bu Kata Salo. Salam yang lain deh, untuk Putra Galau aja, fotokopi Putra Galau aja ya.
0: Oke.
2: Okay. Dekan Bang Taru aja itu aja, dengan Putra Manyau, oke. Okay. Nah itu aja Mbak Cika.
0: Ya, baik.
2: Oke, selamat siang Mbak Cika. Pro Dangdut adalah kita.
0: Oke, baik, terima kasih. Dangdut adalah kita. Dari kakek Ririn di Pengadang sudah bergabung di Kecamatan Skaya. Bergabung juga teman-teman saya yang hadir di sini, ada Bang Widi di Tokyo, ada Babe Rigasi di Kecamatan Noyan, terus ada Bang Heri Kodau juga yang bergabung gitu ya. Terima kasih. Terus kita mau sapa juga pendengar-pendengar yang baru saja bergabung. Ada Bang Zeni 2019. Ada siapa lagi yang bergabung nih? Ada Fadil Hafiz 03 yang udah bergabung juga ya. Terus ada Edi JBC dari Melawi juga sudah bergabung. Hai, selamat siang yang ada di Melawi. Oke. Selamat siang untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Ada Gacor juga yang bergabung. Dan juga dari siapa nih? Dari Diblokir ya, yang juga bergabung ya. Jadi teman-teman yang juga sudah bergabung, jangan lupa di-spill dari daerah mana aja ya, teman-teman semuanya ya. Satu lagi penelpon berikutnya, silakan. Halo Pro Dangdut.
3: Halo Dangdut, ada kita.
0: Oke, ya. Silakan.
3: Tampan, tajuknya Tampan dari Cita-Citata ya.
0: Cita-Citata, judulnya?
3: Tampan.
0: Tampan. Cita-Citata, judul lagunya Tampan. Sebentar. Tampan. Cita-Citata. Ada nggak nih? Lagunya Tampan, Cita-Citata. Tampan saja judulnya.
3: Ya betul.
0: Tampan aja.
3: Ini,
0: yang lagu yang mana?
3: Itu.
0: Lagunya dari Emang itu. Lagi Tampan itu ya? Oh, Emang Lagi Tampan. Oke. Okay.
3: Aku memang tampan.
0: Oh iya, tahu. Oke.
3: Okay. Salamnya untuk Putra Galau, untuk Mula Tercinta Tersayang, Putra Mayau, Pak Kangkung, Kakak Ili, Pak E, Pak Mase, Pak Belalang, untuk siapa itu yang kakak Long tuh ya, untuk babe irigasi tadi.
0: Babe irigasi. Babe irigasi dapat salam yang... dari Mama Boboy di Kuching Sarawak Malaysia.
3: Okay. Babe irigasi. Siapa lagi yang tadi itu yang saya kenal tuh yang satu lagi siapa yang mana? Nama dia yang kamu baca tadi nama dia tuh.
0: Yang mana tuh?
3: Yang dekat Facebook tuh.
0: Ada Bang Harry Kodau, Bang Willy Jin.
3: Semualah untuk mereka
0: Terus?
3: Iya.
0: Apalagi?
3: Termasuk juga saya. Kurang hati-hati ya.
0: Ya.
3: Saya satu orang di rumah jika sudah pergi terbang dari ini traveling, traveling dekat Kuala Lumpur, ini kampung Kuala Lumpur KL. Sama malam, sama malam pula sama petang, sama juga mak. Itu saja ya, sayang itu kurang hati-hati.
0: Ya, baik, terima kasih. Selamat siang. Baiklah, terima kasih untuk yang sudah mendengarkan kami. Dan juga pendengar, kami akan putarkan dulu ya beberapa lagu yang sudah saya persiapkan untuk pendengar semuanya di kesempatan kali ini. Kita akan dengarkan dulu lagunya. Ada Cubita Mau Dicubit tadi ya, yang direquest oleh pendengar kita. Dan juga ada lagunya dari siapa tadi? Permintaan dari Kakek Edirin di Pengadang ya, lagunya Anak Kampung. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Kita akan dengarkan dulu ya beberapa lagu yang sudah saya siapkan untuk semua pendengar di kesempatan kali ini.
4: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Pendengar, saya bacakan dulu ada beberapa pesan singkat yang sudah hadir juga. Dari siapa nih? Ada teman-teman kita yang bergabung di live TikTok kita di hari ini. Kita mau spill dulu lah ya. Dari Bang Harry katanya mau minta lagunya Ini Rindu. Salamnya buat semua pendengar dari Kodau di Sanggau. Oke. Terus ada siapa lagi? Ada Mom yang juga bergabung di spill ya. Dari daerah mana aja ya. Oke, Bang Willy Jin juga kalau ada waktu boleh putarkan lagunya Zapin Melayu Laksmana Raja di Laut. Oke, berikutnya berikutnya kita mau bacakan dulu. Ini ada dari siapa nih? Lagu termiskin di dunia dari Revina Alvira dari Abang Putra Segitiga Selatan dari Tanjung Kapuas Sanggau ya. Ini mau salamnya buat Aikepo, Pak Belalang dari Kapuas, Ica, Eko, Abu Kocai, Abu Dendi, Abang Albert, Ai Jamur Sawit dan lain-lainnya. Oke, berikutnya ini dari Novi di Sungai Mawang. Baru kes lagunya Dear Mantan dari Imeme. Salam semua buat pendengar aja. Lanjut berikutnya, sama siang Mbak Cika, Prodangdut adalah kita. Aku di kebun, katanya sinyal agak susah. Lagi di kebun nih, lagu dari Vicky Roma berjudul Boleh buat Mbak Cikanya, terima kasih. Lanjut berikutnya, Maria Ditidu baru kes lagunya Terlena dari Tuti Wibowo buat Mbaknya, terima kasih aja ya. Oke, baiklah, saya putarkan dulu ya beberapa lagu yang sudah kami siapkan untuk semua pendengar yang bergabung di kesempatan kali ini. Oke, dari Ica di Melawi gabung ya, puterin lagunya Ida Laila, Jangan Menangis. Jangan Menangis Mama. Salamnya buat semua aja, buat yang baca terima kasih aja. Oke, baiklah pendengar dan Anda yang saat ini sedang mendengarkan kami, kita akan dengarkan dulu ada beberapa lagu yang sudah saya siapkan untuk pendengar ya. Semoga saja hari ini kita bisa seru-seruan bareng dan juga bisa memberikan semangat untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
2: Ada info heboh di grup WA.
1: Jalan keluar.
2: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar nggak sih?
3: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya mau puterin dulu ada beberapa lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita. Nanti kita akan putarkan lagu untuk semua pendengar yang saat ini sedang mendengarkan. Tapi kalau tidak bisa diputarkan semuanya, nanti di lain kesempatan gitu ya. Karena waktunya sudah 14.26, jadi kita dengarkan dulu lagunya berikut ini.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat sore ya untuk Anda baru saja mendengarkan siaran kami yang saat ini sedang mendengarkan. Satu lagi penelpon, saya terima penelpon berikutnya. Oke, halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Cika.
0: Oke, silakan Pak Belalang ya kalau nggak salah nih ya.
1: Lagunya dari ini, Nela Karisma, Mbak Cika.
0: Nela Karisma, judulnya apa?
1: Kau tercipta bukan untukku.
0: Kau tercipta bukan untukku. Dangdut ya?
1: Dangdut lah itu.
0: Dangdut dari Nela Karisma. Oke, kita coba dulu lagunya. Ya, lanjut.
1: Dalamnya. Nah, buat Mama Boboy, Putra Mayau, Bunda Esti, Paman Sam.
0: Ya.
1: Bang Jali, ada Bang Didi di Tokyo, Wan Usu, Mbak Kakung, Dato' Uban, Bang Eko, Ai Patapata, Abang Putra Segitiga Tiga Selatan, yang lainnya kita rangkul semua. Oh, ada satu lagi Mbak Cika, salam ya. Spesial buat Pak Temenggung bersama anak cucunya di rumah.
0: Oke, baiklah. Itu saja. Oke, baik, terima kasih. Ya, dari Pak Belalang di Belangin kalau nggak salah ya. Dan saya juga mau menyapa ada Bang Yovak 9393 yang baru saja bergabung bersama saya. Dan juga Hai Unyu juga. Terus ini ada siapa lagi nih yang bergabung ya, kita lihat dulu. Ada Bang Dian di Sangku Kapuas, ada Mas Raden Ontoseno juga yang baru bergabung. Dan ada siapa nih ya, ada siapa lagi nih yang bergabung nih? Oke, itu teman-teman kita yang sudah bergabung ya di kesempatan kali ini. Dan juga untuk pendengar yang saat ini sedang mendengarkan, terima kasih untuk Anda yang juga sudah bergabung di kesempatan kali ini. Kita akan terima lagi satu penelpon berikutnya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Kak Cika.
0: Oke, dengan siapa ini?
2: Dengan Bang Marcel.
0: Oh, Bang Marcel di Meliau ya?
2: Iya, betul. Okay. Sekali kakakku.
0: Baik, silakan Bang Marcel.
2: Lagunya dari Pia Valen, Sayang.
0: Sayang.

0: Nah,
1: siapa
0: sama
1: lagi?
0: Mbak Mula yang di sim apa?
1: Kayu lapis, ya.
0: Kayu lapis, ya. Dari Shadow. Oke,
1: terus
0: Kak, itu aja ya.
1: Itu aja.
0: Selamat siang.
1: Oke, baik, terima kasih. Dari pendengar yang sudah bergabung ya, terima kasih. Terus kita mau puterin dulu deh lagu yang sudah saya siapkan untuk semua pendengar di kesempatan kali ini. Tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: This is one DJ.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Sanggau pendengar, saya akan putarkan ada beberapa lagu yang sudah kita tampung ya. Mohon maaf jika ada beberapa lagu yang tidak dapat kami putarkan karena kita juga ada keterbatasan waktu. Kita akan dengarkan dulu lagunya dari Mama Boboy tadi ya, lagu Tampan, dan juga Dian Mantan dari Imeme berikut ini.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, dan terima kasih yang saat ini sedang mendengarkan kami. Mohon maaf apabila ada beberapa lagu yang tidak dapat kami putarkan karena waktu kita juga terbatas di edisi hari ini. Dan juga selanjutnya nanti pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan hadir dengan informasi-informasi sore hari ini yang akan kami hadirkan di edisi 25 September 2026. Dan juga pendengar, untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan kami di Pro Dangdut, terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi. Nanti kita jumpa lagi edisi berikutnya dari pukul 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita akan lanjut dengan informasi berikutnya, tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Pro1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

Oke, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau pukul 15.07 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami akan lengkapi informasi untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan kami melalui FM 97 MHz dan juga Anda yang mendengarkan melalui FM 99.9 MHz. Dan juga untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan kami melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital dan juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Pendengar, kami masih akan lengkapi informasi untuk Anda pendengar, informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Kabut asap yang masih berlangsung di Asia Tenggara menyebabkan kualitas udara mencapai tingkat berbahaya dan kondisi tersebut meningkatkan resiko kesehatan bagi masyarakat terutama anak-anak yang dinilai lebih rentan terhadap dampak polusi udara. Pakar kesehatan masyarakat dari Taylor University, Sapna Siddharfatil juga menyerukan agar pelindungan anak dari paparan kabut asap menjadi prioritas. Sapna juga mengatakan anak-anak lebih rentan karena paru-paru dan sistem kekebalan tubuh mereka masih dalam tahap perkembangan. Anak-anak juga menghirup lebih banyak udara dibandingkan dengan berat badan mereka. Sementara itu, aktivitas fisik dapat meningkatkan paparan terhadap polusi udara yang dilansir dari Xinhua Jumat 25 September 2026. Nah, salah satu polutan yang menjadi perhatian adalah PM2,5 yakni partikel halus yang dapat menembus jauh di dalam paru-paru. Paparan terhadap partikel tersebut juga dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan, terutama ketika kualitas udara berada pada tingkat yang berbahaya. Untuk informasi selengkapnya, pendengar dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id. Kami akan kembali untuk Anda pendengar dengan informasi berikutnya. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Tahukah Anda, ada sebuah negara yang dikenal sebagai salah satu tempat dengan curah hujan tertinggi di dunia? Negara tersebut adalah Papua Nugini. Terletak di kawasan Pasifik dan memiliki wilayah pegunungan yang luas, Papua Nugini mengalami curah hujan yang sangat tinggi di beberapa daerah lainnya. Bahkan wilayah tertentu dapat menerima hujan lebih dari 10.000 mm per tahun. Sebagai perbandingan, rata-rata curah hujan tahunan di banyak wilayah dunia jauh lebih rendah dari angka tersebut. Lalu kenapa hujan di Papua Nugini bisa begitu tinggi? Salah satu penyebabnya adalah kondisi geografisnya. Pegunungan yang tinggi memaksa udara lembab dari laut naik ke atmosfer. Ketika udara naik dan mendingin, uap air mengalami kondensasi dan akhirnya turun sebagai hujan. Menariknya, curah hujan yang sangat tinggi ini membuat Papua Nugini memiliki hutan hujan tropis yang sangat kaya akan keanekaragaman hayati. Jadi, jika Anda mengira negara tropis hanya identik dengan cuaca panas, Papua Nugini membuktikan bahwa ada tempat di mana hujan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Luar biasa, bukan?

Pendengar, Ketua Umum Soski Muhammad Misbakun menilai organisasi menjadi sarana penting untuk mendidik generasi muda melalui pengalaman berorganisasi. Ia menyebut organisasi dapat melatih kemampuan sekaligus membentuk sikap generasi berikutnya. Misbakun juga mengatakan organisasi mengajarkan generasi muda menghormati orang lain serta memahami tata krama. Menurutnya, pengalaman berorganisasi membentuk kemampuan generasi muda berinteraksi, berkomunikasi, dan menghargai aturan dalam kehidupan bersama. Ia menilai pengalaman berorganisasi juga dapat menjadi pembelajaran penting bagi generasi muda dalam kehidupan bermasyarakat. Dan menurutnya, organisasi memberikan ruang untuk belajar, berintegrasi, berinteraksi, serta memahami aturan bersama. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id. Kami masih akan hadir dengan informasi-informasi selanjutnya untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Sanggau.

0: Anda. Di Indonesia, ada sebuah tempat yang menjadi rumah bagi salah satu hewan purba yang masih bertahan hingga kini. Namanya Taman Nasional Komodo yang berada di wilayah Nusa Tenggara Timur. Taman Nasional ini terkenal sebagai habitat alami komodo, reptil terbesar yang masih hidup di dunia. Komodo dapat memiliki panjang hingga sekitar 3 meter dan berat lebih dari 70 kg. Namun daya tarik Taman Nasional Komodo bukan hanya komodonya. Kawasan ini juga memiliki panorama alam yang luar biasa. Perbukitan, savana, hutan, pantai, hingga perairan laut yang kaya kehidupan menjadi bagian dari ekosistemnya. Menariknya lagi, Taman Nasional ini merupakan salah satu kawasan konservasi penting di Indonesia dan telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Bagi wisatawan, bertemu komodo di habitat aslinya tentu menjadi pengalaman yang mengesankan. Tetapi, jangan lupa, komodo tetap merupakan satwa liar. Karena itu, pengunjung harus mengikuti aturan dan arahan petugas demi keselamatan sekaligus menjaga kelestarian satwa. Taman Nasional Komodo bukti bahwa Indonesia bukan hanya kaya budaya dan keindahan alam, tetapi juga memiliki satwa unik yang tidak ditemukan di sembarang tempat. Jaga alamnya, lindungi komodonya.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Bagaimana kabar Anda sore hari ini? Semoga tetap sehat, semangat, dan juga tentunya selalu dalam suasana hati yang menyenangkan. Tak terasa kita sudah memasuki waktu sore. Buat Anda yang baru selesai kerja, baru pulang beraktivitas, sedang dalam perjalanan, atau mungkin sedang bersantai menikmati secangkir kopi hangat, selamat menikmati waktu sore Anda bersama kami. Dan setelah menjalani berbagai aktivitas dari pagi hingga siang, sekarang saatnya kita sedikit mengendurkan pikiran dan tarik napas Anda dengan lega, lepaskan penat dan nikmati setiap momen yang ada saat ini. Karena hari Jumat juga menjadi pengingat untuk kita selalu bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Apapun yang sudah kita lalui selama sepekan ini, semoga saja menjadi pengalaman yang membuat kita semakin kuat dan semakin menghargai setiap hal kecil dalam kehidupan kita. Dan pendengar jangan kemana-mana, sore ini kami masih akan menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan, informasi ringan, dan juga tentunya suasana yang bikin perjalanan Anda menuju malam terasa lebih menyenangkan. Jadi buat Anda yang sedang berkendara, tetap hati-hati di jalan ya, jangan buru-buru karena ada orang-orang yang menunggu kepulangan Anda di rumah. Oke, pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sanggo. Kami masih akan hadir dengan informasi-informasi untuk Anda di kesempatan kali ini. Tetap bersama kami, Anda akan ikuti informasi berikutnya untuk Anda.

Universitas Kentucky, dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Salam jumpa pendengar dalam program Esensi Buku. Program Esensi Buku untuk edisi kali ini kita akan membahas buku yang berjudul Menjelajah Alam Borneo. Menjelajah Alam Borneo memahami keanekaragaman ekosistem. Borneo adalah pulau terbesar ketiga di dunia, terletak di Asia Tenggara. Buku ini mengajak pembaca dalam perjalanan melalui keajaiban alam Borneo, mengungkap kekayaan ekosistemnya yang unik dan beragam. Dengan lebih dari 2 juta hektar hutan hujan tropis, Borneo adalah rumah bagi berbagai kehidupan liar, termasuk satwa langka dan tumbuhan endemik. Lanskap geografis, Borneo juga memiliki lanskap yang sangat beragam, mulai dari hutan hujan tropis yang lebat hingga pegunungan tinggi dan sungai-sungai yang membelah pulau ini. Buku ini memperkenalkan pembaca tentang berbagai jenis habitat, termasuk hutan dataran rendah, hutan pegunungan, dan hutan rawa gambut. Setiap habitat ini memiliki karakteristik dan kehidupan liar yang unik. Selanjutnya adalah keanekaragaman satwa liar. Salah satu sorotan utama buku ini adalah keanekaragaman satwa liar di Borneo. Pulau ini adalah rumah bagi spesies yang langka dan terancam punah, termasuk orang utan Kalimantan, gajah, dan harimau Sumatera. Pembaca akan belajar tentang upaya konservasi yang dilakukan untuk melindungi satwa-satwa ini dan menjaga ekosistem mereka tetap utuh. Tumbuhan dan flora endemik. Borneo juga dikenal karena tumbuhan dan flora endemiknya yang menakjubkan. Buku ini, pendengar, menjelaskan berbagai jenis tumbuhan yang hanya dapat ditemukan di Borneo, seperti Rafflesia, bunga terbesar di dunia. Pembaca akan memahami peran penting tumbuhan ini dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Selanjutnya adalah budaya dan masyarakat lokal. Buku ini juga mencakup aspek budaya dan masyarakat lokal di Borneo. Ada beberapa kelompok suku di pulau ini, seperti suku Dayak dan suku Orang Ulu, yang memiliki budaya unik dan tradisi warisan. Pembaca akan diperkenalkan pada kehidupan sehari-hari masyarakat Borneo dan pentingnya pelestarian budaya mereka. Ancaman terhadap lingkungan. Namun, buku ini juga membahas ancaman terhadap lingkungan di Borneo. Deforestasi yang cepat untuk pertanian, perkebunan kelapa sawit, dan industri lainnya telah mengancam ekosistem alam pulau ini. Pembaca akan memahami tentang konservasi yang dihadapi oleh Borneo dan upaya untuk mengurangi dampak negatifnya. Kesimpulan dari buku Menjelajah Alam Borneo adalah panduan yang mendalam dan menginspirasi tentang kekayaan alam, satwa liar, budaya, dan tantangan lingkungan yang dihadapi oleh pulau ini. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami keindahan dan pentingnya menjaga Borneo untuk generasi mendatang. Dengan menggabungkan ilmu pengetahuan, petualangan, dan kepedulian lingkungan, buku ini merupakan sumber pengetahuan yang berharga bagi mereka yang ingin mengeksplorasi Borneo, baik secara fisik maupun melalui kata-kata. Sekian esensi buku untuk edisi kali ini. Saya Natasha Aidila, sampai jumpa.

Baik, dengan demikian informasi yang baru saja Anda simak, dan selanjutnya jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk menyimak informasi Warta Berita Korwil 9 Nusantara Kalimantan Barat. Dan kami masih akan kembali untuk Anda, tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Kemarau batasi pelayaran kapal di dermaga Kapuas Indah.
3: Banyak kalau macam ini, saya mohonlah kebijaksanaan kalau dari pemerintahnya itu.
2: Krisis air, warga dan aparat bersihkan sungai Bampi, Dayan Hulu.
4: Kolaborasi kami bersama dengan pemerintah kita sosok, salah satunya itu terkait dengan pembersihan sungai Bampi.
0: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita sore ini edisi Jumat 25 September 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak bersama saya Andre Widianto. Inilah berita selengkapnya. Kami awali informasi sore hari ini pendengar. Rendahnya permukaan air sungai membatasi pergerakan kapal barang di dermaga Kapuas Indah Pontianak. Kapal berukuran kecil masih dapat mengangkut barang kebutuhan dari Pontianak menuju perhuluan Kalimantan Barat. Namun, kapal besar terpaksa tidak beroperasi. Berikut kita simak laporannya.
5: Kondisi ini terjadi di tengah musim kemarau saat Kalimantan Barat juga masih dibayangi kabut asap serta risiko kebakaran hutan dan lahan. Namun, di dermaga Kapuas Indah, proses muat barang masih berlangsung. Sembako, semen, alat bangunan, hingga lemari dimasukkan ke kapal untuk dibawa menuju Meliau, Kabupaten Sanggau. Karim, pengurus kapal di dermaga Kapuas Indah menyebut waktu tempuh ke Meliau sekitar 15 hingga 16 jam. Setelah muatan dibongkar, kapal langsung kembali tanpa membawa muatan balik. Menurut Karim, air sungai rendah saat kemarau membuat kapal berukuran besar tidak dapat berlayar seperti biasa. Bagi kapal yang tertahan, dampaknya tidak hanya mengganggu jadwal pelayaran, tetapi juga memicu kerugian operasional.
3: Makanya kalau macam ini, saya mohonlah kebijaksanaan kalau dari pemerintahnya itu bisalah meringankan beban mereka nih. Karena sudah 3 bulan tambat, biaya tambat harus bayar terus, kan begitu. Kasian nih.
5: Karim menambahkan, selama kapal tidak berlayar, biaya konsumsi anak buah kapal dan peralatan kapal tetap berjalan. Sementara itu, pendapatan mereka sama sekali terhenti. Menurutnya, jalur darat tidak selalu menjadi pilihan, karena sebagian titik tujuan pengiriman berada di tepi sungai. Di sisi lain, Juber, anak buah kapal yang ikut menangani muatan, menyebut proses bongkar muat barang dapat memakan waktu hingga 2 hari. Dirinya menggambarkan sulitnya kondisi kerja di tengah musim kemarau secara singkat.
3: Kemarau panjang. Ada air, tak ada barang.
5: Juber menjelaskan, di sejumlah kampung tujuan, proses bongkar barang dapat melibatkan lebih dari 20 buru. Bagi para pekerja ini, pergerakan kapal berkaitan langsung dengan ada atau tidaknya pekerjaan bongkar muat. Di tengah kemarau, aktivitas muat barang di dermaga Kapuas Indah tetap berjalan, meski tidak semua kapal dapat bergerak dalam kondisi air sungai rendah. Kapal yang masih dapat berlayar tetap membawa kebutuhan ke daerah tujuan, sementara kapal yang tertahan harus menanggung waktu tambat dan biaya yang terus berjalan. Rian Ivander Alino melaporkan.
0: Kemarau panjang yang melanda Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau berdampak pada krisis air yang dialami masyarakat. Menghadapi kondisi tersebut, warga bersama aparat pemerintah Kecamatan Tayan Hulu melakukan pembersihan sumber air di Sungai Tampik, Desa Sosok. Berikut kita simak laporannya.
6: Kemarau panjang yang melanda Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau menyebabkan sumber air bagi masyarakat semakin terbatas. Camat Tayan Hulu, Laurentius Yoka menyebut sejumlah sumber air sungai yang masih tersedia kondisinya saat ini keruh dan tercemar. Selain itu, banyak sampah ditemukan di aliran sungai akibat kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan. Kondisi tersebut mendorong pemerintah Kecamatan Tayan Hulu bersama jajaran Polsek dan Koramil Tayan Hulu, pemerintah Desa Sosok serta masyarakat melakukan aksi pembersihan sampah di Sungai Pampi wilayah Desa Sosok. Yoka menyampaikan kegiatan awalnya dilakukan oleh para sukarelawan dan unsur pemerintah kecamatan, TNI, Polri, serta pemerintah desa. Namun melihat aksi tersebut, warga yang tinggal di sepanjang bantaran sungai turut turun tangan dan bergotong royong membersihkan sampah dengan peralatan seadanya.
7: Penetapan itu sudah dicabut dan sekarang memasuki masa rehabilitasi pasca bencana Karhutla. Dan di masa bencana Karhutla yang lalu, Bupati telah meneruskan kepada kita semua melalui Kecamatan Tayan Hulu beberapa langkah strategis dalam rangka ketersediaan air bersih. Kemudian terkait dengan masalah kondisi kebutuhan air bersih masyarakat, kolaborasi kami bersama dengan pemerintah Desa Sosok, salah satunya itu terkait dengan pembersihan Sungai Pampi, ya, melibatkan semua elemen, ratusan orang turun bersama-sama, karena itu satu-satunya yang mungkin hari ini berada dalam kota Sosok yang airnya jernih, gitu kan, dan bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat.
6: Yoka menambahkan, kebersihan Sungai Pampi merupakan bagian dari rangkaian masa pemulihan pasca pencabutan status darurat karhutla di Kabupaten Sanggau. Pemerintah Kecamatan Tayan Hulu saat ini memfokuskan upaya pada penyediaan sumber air bagi masyarakat. Selain membersihkan sumber air di Sungai Pampi, upaya penyediaan air juga dilakukan untuk pembuatan sumur bor dalam kegiatan pembangunan yang dilaksanakan TNI dan kepolisian. Jang Rangga melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pengawasan perbatasan Kalimantan Barat kembali menjadi perhatian menyusul masih tingginya PMI non prosedural yang berangkat melalui jalur tidak resmi. Kondisi geografis dan banyaknya jalur tikus mendorong penguatan pengawasan sekaligus perlindungan bagi pekerja migran. Berikut kita simak laporannya.
8: Pengawasan jalur perbatasan Kalimantan Barat diperketat untuk menekan PMI non-prosedural yang masih tinggi dan berisiko bagi keselamatan pekerja. Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik sekaligus Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, M. Yahya Zaini mengatakan jumlah PMI non-prosedural asal Kalimantan Barat turun sekitar 5.600 menjadi 5.100 orang pada periode 2025-2026. Namun, kondisi geografis dengan sekitar 400 jalur tidak resmi dan baru 52 titik pos pengamanan membuat pengawasan masih menghadapi tantangan.
9: Ya, kita minta kepada aparat kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia untuk memperketat pengawasan. Memang posnya cuma 52, jalur tikusnya ada 400, sehingga tidak mampu untuk mengawasi yang 400 itu. Tetapi karena sudah diketahui titik-titiknya 400 itu, mungkin akan lebih mudah untuk dilakukan pengawasan lebih ketat, terutama oleh aparat penegak hukum.
8: Yahya menilai faktor ekonomi dan perbedaan tingkat upah menjadi satu di antara alasan masyarakat memilih bekerja ke Malaysia melalui jalur non-prosedural. Yahya meminta pemerintah memperkuat edukasi sekaligus menindak agen dan sindikat yang merekrut serta menyalurkan PMI secara ilegal. Sementara itu, Direktur Pengembangan Investasi BPJS Ketenagakerjaan Eko Purnomo menegaskan perlindungan pekerja migran membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga termasuk melalui jaminan sosial ketenagakerjaan.
10: Pada prinsipnya, kami dalam tugas memberikan satu perlindungan dan tentunya perlu ada satu koordinasi mencari solusi bersama dengan di rapat hari ini lintas kementerian disupport dengan Komisi 9 mencari solusi-solusi terbaik.
8: Dalam kunjungan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan juga menyerahkan manfaat JKM, JHT, dan beasiswa kepada ahli waris M. Yusuf sebesar 225 juta dan ahli waris Indra Efrinadi 120.312.920. Selain itu, santunan JKM sebesar 42 juta diserahkan kepada ahli waris Muhadi sebagai bagian dari perlindungan jaminan sosial bagi pekerja dan keluarganya. Hermanta melaporkan.

0: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami lanjutkan kembali informasi di sore hari ini, pendengar. Kemarau panjang menyebabkan distribusi BBM ke Kabupaten Sintang terkendala. Kondisi tersebut berdampak pada munculnya antrian panjang hampir di semua SPBU di Kabupaten Sintang. Berikut kita simak laporannya.
1: Kemarau panjang yang menyebabkan debit Sungai Kapuas menurun turut mengganggu distribusi bahan bakar minyak atau BBM ke Kabupaten Sintang. Kondisi tersebut berdampak pada munculnya antrian panjang di hampir semua SPBU di Kabupaten Sintang dalam beberapa waktu terakhir. Menanggapi hal tersebut, lewat dialog bersama RRI Sintang dalam program Bupati Menyapa, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mengatakan, pemerintah Kabupaten Sintang telah berkomunikasi dengan pihak Pertamina untuk memastikan kelancaran pasokan BBM di daerah. Ia menyampaikan, pihak Pertamina mengatakan kuota BBM untuk Sintang masih mencukupi, bahkan disebut lebih besar dibandingkan kondisi normal. Bupati juga menjelaskan, salah satu kendala utama memang berada pada proses mobilisasi BBM dari Pontianak menuju Kabupaten Sintang.
2: Jadi jawaban dari kawan Pertamina, kalau secara jatah katakan bahas cukup, malah banyak dari biasanya. Terus kita mempertanyakan, kalau cukup, kenapa situasi di lapangan seperti itu? Dijelaskan lagi, salah satu penyebabnya memang mobilisasinya dari Pontianak ke sini, karena dari sungai, seperti yang disampaikan tadi, yaitu sungai surut. Pertamina secepatnya mengantisipasi, karena barang ini kan kemarau ini sebetulnya setiap sekian tahun pasti terjadi.
1: Di waktu yang sama, RRI juga menghubungi pihak depot Pertamina Sintang, Rizky. Ia menyebutkan distribusi BBM saat ini dilakukan dengan penambahan armada mobil sebanyak 30 unit, sehingga sekarang terdapat 107 unit armada mobil tangki untuk mengangkut BBM. Rizky mengatakan berbagai langkah tersebut dilakukan untuk menjaga penyaluran BBM tetap berjalan dan menopang distribusi secara normal.
3: Kita berupaya terus, jadi kita sekarang dengan opsi-opsi, salah satunya itu penambahan armada mobil tangki, ada spot charter sekitar 30 unit, dengan existing aja sekarang kita di 107 unit, Pak. Terus ditambah dengan bantuan mobil dari Jakarta, JBB dan JBP, dan 4 unit.
1: Di akhir dialog, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala meminta Pertamina dan SPBU melakukan langkah yang sigap dalam mengatasi antrian BBM. Ia meminta pengawasan terhadap proses distribusi di SPBU dan tingkat pengecer diperketat dan dilakukan penindakan apabila ditemukan aktivitas dan harga yang tidak semestinya. Pemkab Sintang dalam hal ini tidak memiliki wewenang dan hanya dapat melakukan himbauan kepada masyarakat di Kabupaten Sintang. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Dina Triana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pemerintah Kabupaten Sintang menegaskan hingga saat ini terus berkomitmen dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta gencar mengedukasi masyarakat yang membuka lahan untuk tidak melakukan pembakaran. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
4: Wakil Bupati Sintang Florensius Roni mengatakan pemerintah Kabupaten Sintang terus berkomitmen dan berupaya maksimal dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Sintang hingga September 2026 ini. Pemkab Sintang telah melakukan aksi nyata dalam penanggulangan karhutla bersama stakeholder terkait, bekerja sama dengan pihak perusahaan perkebunan, serta sinergi dengan masyarakat. Kata Florensius Roni, pihaknya juga melakukan sosialisasi pencegahan karhutla pada masyarakat, serta melakukan peninjauan langsung ke titik lokasi kebakaran. Selain itu, mengunjungi posko Satuan Tugas Satgas di Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang, guna memastikan kesiapan dan memberikan dukungan logistik untuk tim operasional di lapangan. Ia menerangkan bahwa hingga September 2026 ini, belum ada ditemukan indikasi perusahaan perkebunan yang membuka lahan dengan cara membakar. Namun, Pemkab Sintang akan memberikan sanksi tegas bagi pihak yang melanggar aturan.
5: Sampai hari ini, sejauh ini, laporan terkait dengan pembukaan lahan, baik yang itu corporate, membuka lahan dengan cara membakar, itu belum ada kita temukan. Tapi kalau perusahaan, kebun yang memang sedang lagi panen-panennya, terbakar itu ada. bahkan mungkin sudah sampai ratusan hektar.
4: Wakil Bupati Sintang Florensius Roni menyampaikan hingga saat ini berdasarkan data dari instansi terkait, lahan yang terbakar untuk wilayah Kabupaten Sintang mencapai ratusan. Pihaknya terus menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan. Dengan kondisi kemarau saat ini yang berdampak pada kabut asap yang semakin pekat mengganggu kesehatan masyarakat. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Warga Kecamatan Kelam Permai melakukan tanam jagung pada lahan yang terkena musibah kebakaran hutan. Berikut kita simak laporannya.
1: Penyuluh Pertanian Lapangan Kecamatan Kelam Permai bersama Polsek Kelam Permai melakukan tanam jagung pada lahan yang terkena musibah kebakaran hutan. Penyuluh Pertanian Lapangan Kecamatan Kelam Permai Eni Handayani mengatakan memilih tanaman jagung karena tanaman jagung lebih tahan. Selain itu, masa panennya terukur yang nantinya akan menambah nilai ekonomis bagi para petani. Menurut Eni, lahan yang terbakar dapat diolah dengan cara telaten dan teknologi yang tepat untuk melakukan penanaman tanaman pangan jagung, padi, atau jenis tanaman lainnya.
6: Kenapa tanaman jagung ini kita pilih? Karena tanaman jagung ini dianggap lebih toleran ya, kemudian lebih relatif lebih kuat, serta masa panennya terukur. Nantinya akan menambah nilai ekonomis bagi petani juga. Jadi diharapkan para kiprah tani dimanapun berada, ayo kita memanfaatkan lahan bekas kebakaran untuk dijadikan penghasil ketahanan pangan kita, baik itu tanaman jagung ataupun padi ladang.
1: Dikatakan Eni, kegiatan penanaman jagung tersebut juga menjadi langkah nyata dalam mendorong pemanfaatan lahan pasca kebakaran agar tidak terbengkalai. Dengan pengelolaan yang baik, lahan yang sebelumnya terdampak kebakaran diharapkan dapat kembali produktif serta memberi manfaat bagi masyarakat sekitar, khususnya dalam mendukung ketersediaan pangan. Selain mendukung ketahanan pangan, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan semangat masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan mengelola lahan secara berkelanjutan. Kolaborasi antara penyuluh pertanian, kepolisian, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam mengoptimalkan potensi lahan serta mendorong pertanian yang produktif dan bernilai ekonomis. Suryatini melaporkan.
7: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Tika. Silakan Tika, laporan Anda.
8: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Andre di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG, Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak, dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca untuk kondisi cuaca di Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau cerah berawan yang disertai udara kabur akibat asap, namun terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Sambas, Bengkayang, Pontianak, Landak, dan Kuburaya. Diperkirakan hujan masih akan berlangsung dari sore hingga malam hari dan akan meluas ke sebagian wilayah kabupaten dan kota di Sanggau, Mempawah, dan Ketapang. Perakiran cuaca esok hari Sabtu 26 September 2026 diperkirakan sebagian besar wilayah Kalimantan Barat berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. Adapun jumlah titik panas ataupun hotspot di wilayah Kalimantan Barat update hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat terdeteksi adanya 542 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Indeks potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalbar dalam satu minggu ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar, khususnya pada wilayah Kabupaten Kayung Utara, Ketapang, dan Melawi. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id ataupun di sosial media Instagram kami BMKG Kalbar, atau bisa juga berkunjung ke kantor-kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Tika. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Andre.
0: Baik, selamat. Terima kasih sekali lagi Tika dan selamat bertugas kembali.

Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri berita sore hari ini, kami sampaikan kembali topik berita aktual diantaranya. Kemarau batasi pelayaran kapal di Dermaga Kapuas Indah. Krisis air, warga dan aparat bersihkan sungai Tampi Tayan Hulu. Wakil Kerabat Kerja Bertugas, saya Andre Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: kita berdua.
1: Oke, terima kasih pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat sore untuk Anda baru saja mendengarkan siaran kami pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat mendengar. Selanjutnya kami masih akan hadir dengan informasi-informasi terkini untuk Anda. Dan juga untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital dan juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Kami masih akan lengkapi informasi untuk Anda di kesempatan kali ini pendengar, informasi-informasi terkini dan juga lagu-lagu pilihan menemani kebersamaan kita hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami, Anda akan ikuti informasi berikutnya.

Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

Rabun jauh atau miopi, dikenal dengan mata minus, adalah kelainan refraksi mata yang membuat seseorang tidak bisa melihat benda dari jarak jauh dengan jelas. Meskipun tidak terlalu berbahaya bagi kesehatan, gangguan penglihatan ini bisa menghambat aktivitas fisik Anda. Cara mengobati rabun jauh yang paling umum adalah dengan menggunakan kacamata atau lensa kontak minus. Akan tetapi, penggunaan alat bantu penglihatan bukanlah cara untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan mata minus. Nah, sebelum mata Anda minus, ada beberapa tips mengatasi mata minus yang kami kutip dari berbagai sumber berikut ini. Yang pertama, menghabiskan lebih banyak waktu di luar. Kegiatan luar ruangan membantu mencegah rabun jauh untuk membantu Anda menangkap bentuk objek dengan jelas. Yang kedua, pastikan Anda memiliki sistem penerangan yang memadai di dalam ruangan. Jangan sampai pencahayaan Anda menciptakan pantulan dan bayangan gelap yang membuat mata Anda bekerja lebih keras. Yang ketiga, sayur-sayuran hijau, buah-buahan, dan makanan yang mengandung asam lemak omega-3 seperti ikan juga bermanfaat untuk menjaga mata tetap berfungsi dengan baik. Selain mengkonsumsi makanan sehat, hindari juga merokok. Kemudian yang keempat, biarkan mata Anda istirahat sejenak di tengah-tengah aktivitas, seperti membaca, menggunakan gadget, atau komputer dalam waktu yang lama. Kemudian, yang terakhir, senam mata. Anda bisa melakukan rutinitas ini secara rutin di rumah Anda. Gunakan jari tangan Anda untuk mendapatkan fokus dengan menempatkan jari 25 cm dari depan mata. Fokuskan pandangan Anda selama 20 detik pada benda tersebut dan rasakan manfaatnya. Yuk, mulai dari sekarang, jaga mata kita.

Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan bukan sekedar mengganggu pandangan. Asap mengandung partikel halus dan berbagai zat berbahaya yang dapat masuk ke saluran pernafasan dan mengganggu kesehatan. Tapi tahukah Anda, paparan kabut asap dapat menyebabkan mata perih, tenggorokan teriritasi, batuk hingga memperburuk gangguan pernafasan. Saat kabut asap menyelimuti lingkungan, kurangi aktivitas di luar ruangan. Gunakan masker yang sesuai, terutama ketika kualitas udara memburuk. Tutup pintu dan jendela agar asap tidak mudah masuk ke dalam rumah dan perbanyak minum air putih. Lindungi anak-anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya dari paparan asap. Jika mengalami sesak nafas, nyeri dada, atau kondisi kesehatan semakin memburuk, segera cari pertolongan medis. Kabut asap bukan sekedar asap. Lindungi diri, lindungi keluarga. Cegah karhutlah, jaga udara tetap sehat.

Mendengar informasi berikutnya, di mana PT PLN IUDI Jakarta Raya memastikan kesiapan sistem kelistrikan untuk mendukung penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Sistem kelistrikan disiapkan dengan pengamanan berlapis selama turnamen yang berlangsung 25 September hingga 5 Oktober 2026. Seluruh pertandingan Grup A di Jakarta digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno dan grup tersebut mempertemukan Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. PLN juga memastikan pasokan listrik di sejumlah lokasi latihan di mana venue tersebut meliputi Stadion Madya, Lapangan AB Senayan, dan Lapangan STIK. Di SUGBK, PLN menerapkan sistem pengamanan kelistrikan 6 lapis. Sistem tersebut didukung 3 subsistem, 5 gardu induk, dan 6 penyulang. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id.

Ada sebuah tempat di dunia yang terkenal dengan cerobong batu unik dan langit yang dipenuhi balon udara warna-warni, namanya Kapadokia di Turki. Tapi tahukah Anda, landscape Kapadokia terbentuk dari aktivitas gunung berapi dan proses alam selama jutaan tahun. Abu vulkanik yang mengeras kemudian terkikis oleh angin dan air, membentuk batu-batu tinggi yang dikenal sebagai cerobong peri. Yang lebih menarik, masyarakat zaman dahulu memahat batu-batu tersebut menjadi rumah, gereja, hingga kota bawah tanah. Salah satunya adalah kota bawah tanah Derinkuyu yang memiliki banyak ruang dan lorong di dalam tanah. Saat matahari terbit, ratusan balon udara dapat menghiasi langit Kapadokia. Pemandangan balon yang terbang di atas lembah dan formasi batu menjadi salah satu panorama yang paling ikonik di Turki. Jadi kalau biasanya kita melihat kota dari atas, di Kapadokia kita bisa melihat kota batu dari langit.

Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Sokonanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pengonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tandu dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

Demikian peringatan informasi yang baru saja Anda simak. Selanjutnya jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi sore hari ini sembari menunggu azan maghrib berkumandang untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Kami masih akan kembali untuk Anda di edisi sore hari ini.

0: Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara. Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
1: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
2: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
3: berita terpercaya,
4: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
0: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
5: Pro 1 RRI Sanggau.
1: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
5: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
6: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
0: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
7: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
8: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
9: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
0: Dengarkan Halo RRI
7: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
8: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

Peningat tak terasa, matahari perlahan mulai bergeser ke ufuk barat. Langit yang tadinya terang sedikit demi sedikit berubah warna, dan di antara kesibukan hari yang Anda mulai mereda, tibalah kita pada suatu waktu yang selalu punya cerita. Senja, ada yang menikmati sambil duduk sendiri, ada yang menikmatinya bersama orang-orang tersayang, dan mungkin ada juga yang sedang berada di perjalanan, menanti waktu untuk akhirnya sampai di rumah. Dan juga untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan kami, dan juga sudah terasa begitu melelahkan, tidak apa untuk berhenti sejenak, nikmati langit sore ini, dan tarik nafas Anda dalam-dalam, dan katakan pada diri Anda, terima kasih sudah bertahan sampai sejauh ini. Pendengar RRI Sanggau, inilah waktu kita menikmati senja, menikmati warna langit, dan ditemani alunan musik, dan membiarkan hati menemukan sedikit ketenangan sebelum malam datang. Dan juga tetap bersama kami, biarkan senja sore ini menjadi teman perjalanan Anda, karena kadang kita tidak membutuhkan banyak hal untuk merasa tenang, cukup langit yang indah, secangkir minuman hangat, dan sebuah lagu, serta seseorang yang selalu ada dalam doa. Kami masih akan hadir dengan informasi-informasi selanjutnya untuk Anda pendengar, dan juga kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya hari ini pukul 17.36 menit waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah SWT. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Ittaqila haitsuma kunta wa tabi' as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dari Abi Dzar Jundub bin Junadah dan Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, Ittaqillah, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, haitsumakunt, dimanapun engkau berada, wa'tbi'is-sayyi'ah, dan iringkanlah satu keburukan, al-hasanata, dengan kebaikan, tamhuha, niscaya keburukan itu akan sirna, akan hilang, wa'kholikin nasa bihulukin hasan, dan bergaulah dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Hadis ini bisa kita petik hikmah dan pelajaran yang pertama. Sebagai seorang muslim dimanapun berada, hendaklah ketakwaan itu senantiasa melekat dalam dirinya. Tidak saja pada waktu sendiri, tetapi juga dimanapun, kapanpun, apapun situasinya, dia senantiasa merealisasikan ketakwaannya kepada Allah SWT. Kemudian perintah yang kedua adalah atbi sayyi'ah al-hasanah. Ketika kita tidak sengaja ataupun sengaja melakukan perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan salah, perbuatan buruk, dan tentu sulit bagi kita sebagai manusia biasa terbebas dari kesalahan-kesalahan, terbebas dari dosa, ada sesuatu yang memang manusiawi. Maka langkah yang perlu kita lakukan adalah atbi sayyi'ah al-hasanah. Jika kita melakukan satu keburukan, maka kita melakukan kebaikan yang setara ataupun lebih dari itu. Bisa melakukan kebaikan dua kali, tiga kali, empat kali. Bila kita sempat mengucapkan hal-hal yang buruk, maka kita kemudian mengucapkan yang baik lebih dari sekali, dua kali, tiga kali. Contoh, ketika kita mengucapkan kalimat yang buruk, kemudian kita mengiringinya atau menghapusnya dengan kata astagfirullah, subhanallah, la ilaha illallah, atau perbuatan-perbuatan yang lainnya, niscaya tamhuha, keburukan itu akan hilang, akan sirna, akan terhapus. Kemudian yang ketiga perintahnya adalah khaliqin nasa bihulqin hasan, yaitu bergaul dengan orang lain dengan cara yang etis, berakhlak baik. Sebagai seorang mukmin, senantiasa diperintahkan untuk berbuat baik kepada semua umat manusia, kepada orang tua, saudara, tetangga, bahkan kepada umat yang berbeda agama sekalipun. Seseorang dilarang untuk mencemooh, mencaci, memeranginya jika orang itu tidak memerangi kita. Kedamaian dan perdamaian senantiasa harus ditonjolkan bagi seorang mukmin. Di dalam sebuah hadis, orang non-muslim sekalipun apabila dia dalam lindungan kaum muslimin, kemudian seseorang itu membunuhnya, maka disebutkan itu seseorang itu akan dijauhkan dari bau surga, di mana ra'ihatuha, bau surga itu sudah tercium selama 40 tahun dalam perjalanan. Apalagi membunuh seorang muslim, apalagi mencaci seorang muslim, menghina dan sebagainya. Maka banyak hadis-hadis Nabi yang mengingatkan kepada orang mukmin, la yu'minu ahadukum, tidaklah dianggap beriman, tidak sempurna iman seseorang jika dia masih berbuat atau menyakiti tetangganya, menyakiti orang lain, tidak bisa menjaga lisan perbuatannya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, hadis-hadis ini menanamkan kepada kita etika, baik etika kita kepada Allah SWT,
ketika kita terlena melakukan perbuatan dosa, maka kita harus hapus dan kita melakukannya dengan kebaikan. Tidak perlu pesimis dengan apa yang telah kita lakukan, tapi kita timpali hal-hal yang buruk itu dengan kebaikan. Yang kedua adalah tentu kita harus optimis dan terus hidup dalam kedamaian dan perdamaian, menyampaikan kebaikan dan penuh kesabaran, bahkan apabila kita mengajak kepada orang lain dan kita dicaci ataupun kita diperangi, atau kita senantiasa, langkah pertama kita harus bersabar. Kita tidak perlu menggunakan emosi, melainkan jika memang sudah selayaknya untuk melakukan itu sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan kita menjadi insan-insan yang ideal, insan-insan yang menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perintah dan larangannya, meninggalkan larangannya, mengikuti apa yang telah disampaikan dari nasihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ridwan alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk menghormati seseorang ibu. Al-Quran ayat ke-14 surat Luqman, Allah berfirman, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Dan orang tersebut kembali bertanya, kemudian siapa lagi? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kemudian ayahmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

semua amal perbuatan itu hanya karena Allah semata. Dan jangan pernah mengharap terima kasih dari orang lain. Jangan pernah resah dan gundah. Karena kebaikan Anda pada orang lain justru dibalas dengan perbuatan keji. Atau ketika tangan putih yang Anda ulurkan dibalas dengan tamparan yang menyakitkan. Betapapun, apa yang Anda cari seharusnya hanya pahala kebaikan dari Allah. Allah berfirman tentang wali-walinya. Mencari-cari karunia Allah dan keridhaannya. Quran Surat Al-Fath ayat 29. Juga tentang nabi-nabinya. Aku tidak meminta upah sedikit pun kepadamu atas dakwahku. Quran Surat Sad ayat 86. Katakanlah, upah apapun yang aku minta kepadamu, maka itu untuk kamu. Quran Surat Saba ayat 47. Sesungguhnya, kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Quran Surat Al-Insan ayat 9. Seorang penyair berkata, siapa yang berbuat baik tidak akan sirna pahalanya dan tidak akan sirna kebaikannya di sisi Allah dan manusia. Berbuat baiklah hanya untuk Yang Maha Esa, sebab hanya Dialah yang akan memberi pahala. Dialah yang akan memberi karunia. Allah lah yang akan menjatuhkan sanksi, membalas setiap amal, dan Dia yang akan meridhoi dan juga murka. Maha Suci dan

Demikian pendengar kebersamaan kita di Sanggau sore ini, dan selanjutnya Anda akan bersama Dini akan menemani Anda nanti hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi edisi berikutnya. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Oleh karena itulah kami, wakil pemerintah, berharap keputusan ini...
4: Ada info heboh di grup WA.
3: Jalan keluar.
4: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar nggak sih?
5: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
6: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dengan Anda masih bersama kami di RRI. Selamat malam juga untuk semuanya yang menjangkau siaran kami di FM 97 MHz ya. Bersama saya Sarifah Dini dan juga tim Sanggau malam ini menemani Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan juga untuk edisi hari ini pendengar ya, Jumat 25 September 2026. Kami akan mengupdate informasi Anda pendengar di malam hari ini dan juga lagu-lagu yang sudah kami persiapkan untuk menemani waktu santai Anda bersama keluarga tercinta, karena setelah seharian kita melakukan berbagai kegiatan di lapangan ataupun di tempat kerja Anda. Dan pendengar, kami akan hadirkan di musik dan informasi untuk Anda hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti, dan tetap bersama kami di RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Penyakit jantung koroner merupakan salah satu penyakit tidak menular dan penyebab kematian tertinggi di dunia. Berdasarkan data WHO pada tahun 2015 saja, tercatat lebih dari 7 juta orang meninggal karena penyakit jantung koroner. Sedangkan di Indonesia sendiri, lebih dari 2 juta orang terkena penyakit jantung koroner di tahun 2013. Tahun 2016 juga merupakan penyebab kematian terbesar di Indonesia dengan tingkat kematian 100 ribu populasi. Dari jumlah tersebut, penyakit jantung koroner lebih sering terjadi pada rentang usia 45 sampai 54 tahun. Sejauh ini penyebab penyakit ini masih belum diketahui secara pasti, namun ada beberapa hal yang jadi penyebabnya. Di antaranya adalah kebiasaan merokok, kolesterol, diabetes, penggumpalan darah, dan juga tekanan darah tinggi. Untuk meminimalkan resiko terkena penyakit jantung koroner, ada beberapa cara yang wajib Anda lakukan, di antaranya berolahraga secara rutin, menerapkan pola makan sehat dan gizi seimbang dengan memperbanyak asupan buah dan sayur, serta mengurangi konsumsi makanan yang mengandung kolesterol dan juga garam berlebihan. Berhentilah merokok dan menurunkan berat badan jika berlebihan. Membatasi konsumsi alkohol, kemudian mengontrol tekanan darah, mengelola stres baik dari terapi relaksasi atau meditasi, dan beristirahatlah yang cukup. Bahaya penyakit jantung koroner dapat mempengaruhi kualitas hidup Anda, bahkan dapat menyebabkan kematian mendadak akibat serangan jantung. Oleh karena itu, periksalah diri secara rutin ke dokter jika Anda beresiko tinggi terkena penyakit tersebut.

Pendengar Dinas Perindakop dan UM Kabupaten Sanga mencatat kenaikan harga sejumlah komoditas pangan pada pekan ke-4 September 2026. Pemantauan di Pasar Senggol dan Pasar Sentral pada 21 sampai dengan 27 September yang menunjukkan kenaikan terjadi pada daging ayam, sayuran, cabai, serta sejumlah hasil laut. Nah, Andi menjelaskan juga nih pendengar ya, harga daging ayam ras ya kini berada di angka Rp48.000 per kilogramnya. Atau ini naik ya menjadi naik Rp3.000 ya dari pekan sebelumnya mencapai hanya Rp45.000 per kilogramnya nih pendengar. Nah, namun ini terjadi pergerakan harga serupa juga terjadi pada berbagai jenis sayuran yang banyak dikonsumsi masyarakat Sanggau. Komoditas cabai juga nih pendengarnya menjadi salah satu bahan pangan yang mengalami kenaikan paling mencolok ya dalam pemantauan tersebut.

Harga cabai rawit merah ya, cabai besar dan cabai keriting yang sebelumnya sekitar Rp100.000 per kilogram kini bergerak pada kisaran Ya, pendengar, ini kisaran Rp120.000 hingga Rp150.000 per kilogramnya. Nah, kenaikan harga juga ini terjadi pada komoditas hasil laut, terutama udang dan ikan yang tersedia di pasar setempat. Nah, Andi menyebutkan kondisi tersebut juga masih dalam batas wajar karena Sanggau bukan wilayah penghasil utama, sehingga harga turut juga dipengaruhi oleh pemasok dari luar daerah. Nah, pendengar, informasi ini kami kutip dari portal resmi kami ya di rri.co.id.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
4: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain?
5: Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah, kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai, kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
3: Gak gitu juga kali.
5: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh. Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Gak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
3: Mau kemana?
5: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
3: Ikut.
5: Tapi gak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri, biar gak terpengaruh sama postingan orang lain. 1, 2, 3

Pendengar, pemerintah akan memperluas akses pendidikan gratis yang melalui jenjang taman kanak-kanak atau TK sebagai bagian dari upaya meningkatkan layanan pendidikan nasional. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Ya Abdul Muti, mengatakan ini kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas. Menurut Muti, pendengarnya, pemerintah memperkuat layanan pendidikan melalui bantuan operasional sekolah atau BOS ya, dan program Indonesia Pintar atau PIP. BOS diberikan kepada sekolah negeri dan swasta untuk mendukung kebutuhan operasional satuan pendidikan. Dan sementara PIP ini ditujukan bagi murid dari keluarga tidak mampu mulai 2027. Ya pendengarnya, ini pemerintah akan memperluas penerima PIP dengan memasukkan murid jenjang TK. Selain dukungan bagi murid, pemerintah juga memperkuat pembiayaan bagi guru. Guru PNS di sekolah negeri juga dibiayai melalui anggaran pemerintah pusat, sedangkan guru P3K ini memperoleh pembiayaan sesuai kebijakan yang berlaku. Nah, pendengar, untuk guru non-ASN di sekolah negeri, pembiayaan atau pembayaran gaji juga dapat menggunakan dana BOS dengan alokasi hingga 20%. Ya, pemerintah juga menyiapkan program peningkatan kompetisi guru melalui berbagai pelatihan. Muti mengatakan, ya, mulai 2027 guru P3K paruh waktu akan menjadi guru P3K penuh waktu. Dengan perubahan status tersebut, tunjangan guru P3K ini akan dibayarkan pemerintah pusat. Nah, sementara itu pendengar, guru non-ASN tetap memiliki kesempatan mengikuti seleksi menjadi PNS atau P3K ya, bagi yang belum lolos seleksi, status juga tetap sebagai guru non-ASN dengan pembiayaan yang dapat bersumber dari dana BOS. Muti menegaskan kebijakan tersebut juga merupakan bagian dari upaya pemerintah mewujudkan akses pendidikan bermutu bagi seluruh anak Indonesia.

0: bersama kami di satu episode ditemani Trimita Sandal.
1: Halo, saya Okrin.
2: Saya Cika.
3: Saya Fido.
4: Saya Dini.
2: Dengarkan kami di Pro 1 RRI Sanggau pada frekuensi 97 MHz.
1: Dalam Sanggau pagi ini.
2: Sanggau siang ini.
3: Sanggau sore ini.
4: Sanggau malam ini.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kenyang banget, emang enak-enak makan di sini.
2: Ane bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Beuh, pasti ketagihan.
1: Emang dessertnya apaan, Boy?
2: Pisang lumer coklat.
1: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
2: Hah? Maksudnya, Bang?
1: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri.

0: Huh? Gini ya boy, faktanya pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar seperti pertumbuhan sel dan produksi energi yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sayur kol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
1: Wah, kalau begitu bang, kita tes DNA yuk.
0: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
1: Bang,

Oke, baik pendengar, pukul 18.52 menit waktu Indonesia Barat, kita cukupkan musik informasi. Karena nanti jelang pukul 19, ya Anda akan mendengarkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta.

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai Lambu, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi, asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja kok. Masa aku harus mas lagi? Hei otak, kasih tahu tuh Sepika.
3: Sabar kerongkongan. Lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi gak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA.
2: Semua pengobatan kami tanggung, tapi Bu harus lapor, kami nggak lapor, kami nggak tahu.
0: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau lokasi terdampak bencana di posko pengungsian Kabupaten Solok. Nepal menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Arif Satria mengatakan, Presiden Prabowo Subianto akan mendorong keterlibatan masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Pulau Sumatera. Keterlibatan masyarakat tersebut melalui kelompok masyarakat peduli api. Kepala negara percaya masyarakat memiliki kepekaan dan rasa memiliki yang tinggi terhadap lingkungan di sekitarnya. Karhutla dapat dicegah dengan memaksimalkan peran dari masyarakat. Penegasan disampaikan oleh Profesor Arif Satria dalam keterangan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Bahwa pendekatan pencegahan ke depan itu berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa. Jadi pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki sense belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya, dan kemudian masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA. Nah, sehingga MPA inilah yang akan diberdayakan, akan diperkuat. Masyarakat peduli api adalah kelompok masyarakat yang memang selama ini dianggap efektif. Oleh karena itu perlu diberdayakan, perlu direvitalisasi. Namun yang menjadi kata kunci adalah desa menjadi tumpuan bagi pencegahan kebakaran hutan ke depan.
3: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Profesor Brian Yularto mengatakan, berdasarkan masukan dari para ahli, penanganan karhutla akan lebih cepat dan efisien dengan melibatkan masyarakat sekitar.
4: Penanganan berbasis desa, masyarakat peduli api, ya, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Bapak Presiden menyampaikan bagaimana hal-hal ini juga edukasi-edukasi itu diperlukan oleh setiap warga masyarakat, mulai dari sekolah-sekolah, kurikulum-kurikulum tentang pentingnya peduli terhadap gambut, pentingnya mencegah kebakaran. Mencegah itu jauh lebih baik, jauh lebih murah, dan dampaknya juga akan jauh lebih diminimalis.
3: Selain penggunaan teknologi seperti AI untuk deteksi titik api, melibatkan masyarakat, Presiden juga membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah karhutla agar tidak terus terulang dari tahun ke tahun. Pembentukan badan tersebut menjadi salah satu hasil dari diskusi Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah akademisi mengenai pengelolaan lahan gambut dan potensi kebakaran. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Udara untuk Indonesia.
0: Otorita Ibu Kota Nusantara bersiap atau bersama tim gabungan menertibkan pendudukan lahan dan bangunan di kawasan konservasi Tahura, Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kawasan hutan, mencegah perambahan, sekaligus mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya disampaikan Niswar Kulah dari RRI Samarinda.
5: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama tim gabungan menertibkan bangunan dan aktivitas pendudukan lahan di kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk mencegah perambahan dan risiko kebakaran. Penertiban berlangsung Kamis 24 September 2026, menyasar sejumlah lokasi di kawasan Bakungan, Loaduri Ulu, dan Loaduri Ilir, Kecamatan Loajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara yang masuk dalam delenasi IKN. Staf khusus Kepala OIKN Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik Irjen Pol Edgar Diponegoro mengatakan penertiban menyasar pihak yang memasuki kawasan hutan konservasi, mendirikan bangunan, dan membuka lahan tanpa dasar yang sah.
6: Penertiban terhadap bangunan-bangunan liar yang digunakan oleh penduduk yang bukan berasal dari wilayah atau ber-KTP setempat, baik itu Kutai Kartanegara maupun Penajam Pasir Utara, tetapi menduduki lokasi ini. Ya, mereka membangun pondok, kemudian menanam tanaman-tanaman kebun. Dan ini sangat dilarang oleh Undang-Undang Kehutanan.
5: Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% dari luas Tahura Bukit Soeharto telah terokupasi masyarakat dan badan hukum. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN, Thomas Umbupati Tena Buludadi menyebut, luas Tahura Bukit Soeharto mencapai sekitar 64.814 hektar. Ia menegaskan, perlindungan kawasan yang masih terjaga penting dilakukan agar perambahan tidak meluas.
7: Hari ini, yang sudah dirambah diduduki, itu hampir 23.000. Artinya, ini 30% lebih. Tolong kita lihat, ini fakta. 30% lebih. Oleh karena itu, jangan sampai sisa ini 60% yang masih ada, ini kalau kita tidak cegah akan terus dimasuki oleh para perambah. Mereka menduduki, setiap orang ambil 2 hektar, 5 hektar, dan mereka membuka secara masif tebang hutan, apalagi hari ini pembakaran hutan. Saya sampaikan data terkait pembakaran hutan, tim saya di sini sudah 29 hari, total 420-an hektar yang sudah dibakar.
5: Thomas juga menyebut selama sekitar 29 hari berada di lapangan, pihaknya mencatat kebakaran yang membakar sekitar 420 hektar kawasan. Penertiban menurutnya akan dilakukan bertahap dan berlaku bagi pihak yang menguasai lahan, termasuk yang mengatasnamakan badan usaha. Di sisi lain, warga asal Kalimantan Barat, A. Anen, mengaku telah tinggal di kawasan tersebut sejak 2021. Ia mengaku datang mengikuti teman dan kemudian membangun tempat tinggal serta menggarap lahan sekitar 2 hektar. Anen mengaku baru mengetahui lokasi yang ditempatinya merupakan kawasan hutan konservasi setelah mendapat penjelasan dari petugas saat penertiban.
8: Karena ini kan mau dijual untuk kue pulang dulu Pak. Okay. Jadi ya kita ini, kami ini uang nggak ada. Lihat kalau kebun apa belum menghasil. Jadi kami minta tolong ke anak kirim untuk ongkos kami pulang. Ya kalau pemerintah sudah gini dengan kami, ya kami pun ya nggak tahu maksa juga. Karena kami ini adalah dari pusat sana, presiden kami pilih untuk mengayom kami, menyejahterakan masyarakat. Jangan sampai kami kelaparan apa kan. Jadi itulah yang kami...
5: Aden menyatakan tidak melakukan perlawanan dan bersedia mengikuti penertiban. Namun ia mengaku khawatir dengan pemindahan keluarga, barang-barang, dan ternak yang selama ini menjadi bagian dari kehidupannya. Sementara itu, OIKN menegaskan penertiban akan dilanjutkan ke kawasan lain di Tahura Bukit Soeharto, termasuk warung panjang dan warung pendek, dengan penanganan yang diklaim berlaku bagi seluruh pihak. Penanganan selanjutnya mencakup pemantauan kawasan yang telah ditertibkan, proses hukum terhadap pihak yang diduga melanggar, serta pengawasan agar pendudukan dan pembukaan lahan tidak kembali terjadi. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nisor Kula melaporkan.
0: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka meninjau lokasi terdampak bencana dan berdialog dengan warga di posko pengungsian di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, di mana kunjungan tersebut untuk memastikan penanganan pasca bencana berjalan optimal. Informasi selengkapnya disampaikan Bobby Febrianda dari RRI Padang.
9: Setibanya di Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka langsung menemui warga yang mengungsi di posko pengungsian Balai Pemuda Kayu Aro, Jalan Kayu Aro, Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang. Kehadiran Wakil Presiden menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan keselamatan warga terdampak serta kebutuhan dasar mereka terpenuhi selama masa tanggap darurat. Di lokasi pengungsian, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka berdialog langsung dengan warga untuk mendengarkan kondisi dan kebutuhan mereka. Kepada warga, Wakil Presiden menyampaikan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh unsur terkait terus melakukan koordinasi untuk memastikan penanganan darurat dan proses pemulihan berjalan optimal.
2: Semua pengobatan kami tanggung, tapi Bu harus lapor, kami nggak lapor, kami nggak tahu. Saya mau periksa sekarang, siap. Gue mau periksa sekarang, ayo. Nggak apa-apa. Jadi kalau ada yang sakit, langsung laporkan ya.
9: Sementara itu, Bupati Kabupaten Solo, John Firman Pandu, menyampaikan pemerintah Kabupaten Solo terus memperkuat langkah penanggulangan pasca bencana Galodo yang melanda kawasan Arosuka di Kabupaten Solo. Penanganan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta berbagai pihak yang memberikan dukungan.
10: Kita bersama-sama tentu kita koordinasikan semuanya, mulai dari persiapan, perencanaan, dan juga pendataan yang baik ya, supaya data ini valid. Dan kami senang, bahagia, bangga hari ini kawan-kawan semuanya dan kota maupun dari Provinsi Sumatera Barat dan juga termasuk pemerintah pusat totalitas untuk bantu Kabupaten Solo. Luar biasa. Ucapan terima kasih kami sebesar-besarnya.
9: John Firman Pandu menambahkan, koordinasi yang dilakukan mencakup tahapan persiapan, perencanaan hingga pendataan masyarakat dan dampak bencana. Pendataan yang baik dinilai penting untuk memastikan bantuan dan penanganan diberikan berdasarkan kondisi yang benar-benar terjadi. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka, juga meninjau infrastruktur yang terdampak bencana, mengunjungi korban bencana di RSUD Arosuka, memberikan pengarahan penanganan kepada pemerintah daerah, hingga menunaikan sholat Jumat bersama warga terdampak. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan keberadaan sekolah rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
11: Pemerintah memastikan bahwa keberadaan sekolah rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Salah satunya SR Terintegrasi 2 Kota Surabaya yang sudah dimanfaatkan ratusan anak-anak dari keluarga prasejahtera mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Guna membuktikan fasilitas dan sarana-prasarana SR ini, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono meninjau langsung SRT 2 Kota Surabaya. Ia menyaksikan secara langsung bagaimana para siswa memperoleh semua fasilitas layanan pendidikan, asrama, bahkan kebutuhan makan disediakan secara gratis, juga memperoleh uang saku.
12: Mereka-mereka menjadi generasi yang luar biasa. Ternyata mereka-mereka ini adalah anak-anak yang cerdas, semangat ya, yang luar biasa. Dan dengan adanya sekolah rakyat ini, tambah semakin baik mereka. Dan kita harapkan mereka akan menjadi generasi-generasi hebat di era bonus demografi 2036, terus juga menjadi generasi emas di 2045.
11: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya, Prapti Wardani, menyampaikan terima kasih atas kunjungan anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono, yang mana telah meninjau keberlangsungan SRT dan juga segala fasilitasnya.
13: Saya sangat bangga sekali kepada anak-anak, Bapak beliau bisa memberikan motivasi kepada siswa di sini untuk terus belajar untuk menjadi orang-orang sukses. Itu mungkin dari saya, terima kasih.
11: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya kini telah menerima sebanyak 370 siswa dari berbagai jenjang pendidikan yakni SD, SMP, dan SMA. Sedangkan target jumlah siswa yang diterima SRT 2 Kota Surabaya ini nantinya sebanyak 1.000 siswa. Andi Hasana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara memperkuat koordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK melalui pertemuan di Gedung Bank Indonesia Jakarta yang membahas sinergi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan sektor real, penciptaan nilai tambah, dan lapangan kerja. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
14: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara melakukan pertemuan rutin di Gedung Bank Indonesia Jakarta Kamis 24 September 2026. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia penting untuk memastikan kebijakan yang dijalankan mampu mendorong pertumbuhan sektor real. Menurut Suhasil, sektor real menjadi perhatian utama karena berperan dalam menciptakan nilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja.
15: Kita akan memperkuat koordinasi dan sinergi dalam konteks KSSK dengan satu pemahaman bahwa yang paling penting untuk Republik kita ini adalah bagaimana menumbuhkan sektor real, bagaimana menumbuhkan sektor-sektor di perekonomian yang bekerja, karena sektor-sektor ini yang menciptakan nilai tambah, sektor-sektor ini yang menciptakan penciptaan lapangan kerja.
14: Sementara itu, Gubernur BI Destri Damayanti menjelaskan penguatan sinergi kebijakan antara fiskal dan moneter dilakukan melalui 5 pilar. Pilar pertama diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang dimiliki pemerintah dan Bank Indonesia.
16: Memang kita dalam sinergi ini kita akan menggunakan pendekatan 5 pilar. Sama seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri, tapi kita coba lebih spesifik. Misalnya apa sih pilar pertama terkait dengan bagaimana kita menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang kita miliki.
14: Destri menjelaskan 4 pilar lainnya mencakup penguatan ketahanan eksternal dengan mendorong aliran modal asing dan memberikan insentif untuk lindung nilai. Selain itu, sinergi juga diarahkan untuk menjaga kecukupan likuiditas perbankan dan mengendalikan suku bunga. Pemerintah dan BI juga akan mengoptimalkan peran tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk meredam tekanan harga. Pilar terakhir diarahkan pada pendalaman pasar keuangan. Langkah ini diharapkan dapat memperluas sumber pembiayaan bagi kegiatan ekonomi. Melalui 5 pilar tersebut, BI dan Kementerian Keuangan berupaya memastikan kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan secara selaras. Sinergi ini diharapkan mendukung pertumbuhan sektor real sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah tantangan ekonomi global. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN, Wang Qing, mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru, hingga konektivitas antar masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
17: Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN Wang Qing mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru hingga konektivitas antar masyarakat. Wang Qing yang ditemui di sela-sela peringatan pendirian Republik Rakyat Tiongkok ke-77 dan peringatan ulang tahun ke-5 pembentukan kemitraan strategis komprehensif Tiongkok-ASEAN pada Kamis malam menyebut hubungan Tiongkok dan ASEAN memiliki fondasi kuat karena keduanya merupakan negara tetangga, sahabat, dan mitra selama 35 tahun terakhir. Serta Tiongkok dan ASEAN kini menjadi mitra dagang terbesar satu sama lain.
18: Saya pikir kita memiliki potensi yang sangat besar untuk dirilis sekarang. Protokol FTA 3.0 kita akan segera berlaku. Kami siap bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk membuat kerjasama praktis kita menjadi lebih produktif, lebih membuahkan hasil.
17: Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon pada kesempatan yang sama mengatakan ASEAN dan Tiongkok juga memiliki ruang untuk memperluas kerjasama melalui rencana aksi ASEAN Tiongkok 2026-2030.
18: Saya yakin satu hal yang sudah jelas, kita telah banyak membuat kemajuan adalah kaum muda. Kaum muda di kedua belah pihak kini semakin saling berinteraksi. Saat ini ada 100 ribu mahasiswa dari ASEAN yang sedang belajar di Tiongkok. Ini adalah investasi untuk masa depan hubungan kita.
17: Perwakilan tetap Malaysia untuk ASEAN, Sarah Al-Bakri Devadason, mengatakan sebagai negara
19: Koordinator untuk Hubungan Kemitraan ASEAN Tiongkok periode 2024-2027, Malaysia memastikan ASEAN akan terus memperkuat kerjasama dengan Tiongkok.
20: Kami berharap dapat mempertahankan kerjasama di berbagai bidang, terutama juga di bidang-bidang baru. Kami juga menantikan lebih banyak kerjasama dengan Tiongkok dalam hal mempersempit kesenjangan pembangunan di dalam ASEAN dan dalam memperluas pencapaian tujuan konektivitas ASEAN.
19: Hubungan ASEAN-Tiongkok telah semakin mendalam sejak kemitraan dialog dimulai pada 1991. Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar ASEAN selama 17 tahun berturut-turut, dan ASEAN telah menjadi mitra dagang terbesar Tiongkok selama 7 tahun terakhir. Pada 2025, perdagangan dua arah melampaui angka $1 triliun Amerika Serikat untuk pertama kalinya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari mancanegara, di mana Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah, menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya bersama India dan Tiongkok dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York, dan untuk berbagi data serta memperkuat sistem peringatan dini dalam menghadapi risiko bencana di kawasan Himalaya. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Shah juga mendesak negara-negara kaya meningkatkan pendanaan iklim berbasis hibah setelah bencana pada 26 Agustus 2026 menewaskan lebih dari 1.400 orang dan menyebabkan kerugian ekonomi serta kerusakan infrastruktur hingga miliaran dolar. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia akan menjamu Singapura pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Litiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Niar.
21: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana pada beberapa saat lagi atau tepatnya pukul 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Barat akan digelar laga perdana bagi Timnas Indonesia atau laga kedua di penyisihan Grup A Divisi Premier FIFA Asian Cup 2026. Turnamen pertama di Asia Tenggara atau turnamen perdana yang digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara dan Indonesia menjadi tuan rumah, salah satu dari dua tuan rumah bersama dengan Hong Kong. Dan tier 1 ataupun divisi premier ini digelar di Indonesia. Dan pada malam hari ini Indonesia akan menjamu Singapura sebagai laga pertama mereka atau laga pertama Indonesia di Grup A ini. Dan pada beberapa saat yang lalu baru saja diluncurkan atau kan disebar, ini adalah daftar susunan pemain resmi atau DSP resmi dari kedua tim yang akan bertemu pada malam hari ini, di mana dari daftar susunan pemain sebagaimana yang diketahui, Kapten Kevin Dix ini akan menjadi salah satu pemain yang akan turun atau tampil di daftar starting 11 ataupun 11 pemain pertama dalam atau 11 pemain utama pada pertandingan malam hari ini. Dan nantinya bersama Kevin Dix ada beberapa rekannya, di antara lain seperti kiper ataupun penjaga gawang yaitu Martin Paz, yang ini akan menjadi ataupun menjadi kiper pertama yang akan ditugaskan pada malam hari ini atau pada pertandingan malam hari ini. Kemudian juga ada Luke Vickery yang akhirnya debut untuk pertama kalinya bersama Timnas Indonesia pada dan menjadi starting 11 pada malam hari ini. Kemudian ada Michelle Becker, Luke dan Michelle sendiri akan menjadi duet ataupun yang dipasangkan di lini serang atau lini depan dari Timnas Indonesia. Kemudian ada Ole Romney, kemudian juga ada Ragnar Orakmangun, kemudian ada Joe Pelupesi ini di barisan pertahanan, kemudian juga ada Calvin Verdong juga ternyata diturunkan meskipun dia termasuk salah satu dari beberapa pemain yang baru bergabung terakhir atau tepatnya baru datang di hari Rabu, maksud kami di hari Rabu yang lalu dan baru tiba di Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Baget serta juga Dean James dan juga Justin Huebner. Ini adalah 11 pemain pertama atau 11 starting 11 yang akan turun pada malam hari ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini juga para pemain atau ke-23 pemain dari kedua tim ini sedang melakukan warming up ataupun pemanasan resmi Timnas Indonesia. atau squad Garuda ini menggunakan jersey putih merah putih sebagai jersey latihan mereka, sementara dari tim Singapura ini mengenakan jersey merah biru biru. Dan tentunya ini merupakan pertandingan yang cukup menarik bagi banyak orang, karena salah satunya tentu karena ini event resminya FIFA, event pertama di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi tuan rumah. Ini tentu laga yang bersejarah bagi Indonesia, dan banyak supporter yang tentu menanti karena sudah cukup lama tidak melihat timnas, karena di Agustus lalu ketika ajang turnamen untuk kawasan Asia Tenggara yaitu AFF ataupun Asian Championship itu tidak semua pemain dapat dipanggil karena bukan merupakan agenda resmi FIFA. Dan ini kali ini di jendela FIFA Match Day Window ataupun jeda internasional, semua pemain dapat dipanggil, dan tentunya semua pemain-pemain yang tentu diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia dapat tampil maksimal, dan kita menanti tentu kemenangan yang bisa memberikan harapan bahwa Indonesia bisa terus melaju sampai dengan partai final, karena di turnamen ini tidak ada partai semifinal, artinya dari grup itu langsung ke partai final, dan tentu kans ataupun kesempatan bagi Indonesia untuk meraih trofi juara itu semakin besar. Kita akan menanti, dan tepatnya nanti pukul 20 sebelumnya akan digelar, sebelum kick off di pukul 20 nanti akan digelar opening ceremony ataupun upacara pembukaan yang akan digelar pada malam hari ini. Sudah ada persiapan-persiapan yang dilakukan di lapangan selain para pemain yang sedang pemanasan, tentu dari para penyelenggara baik dari PSSI bersama dengan FIFA telah melakukan berbagai persiapan di berbagai sisi lapangan. Salah satu informasi yang kami dapatkan bahwa nanti di jeda pertandingan ataupun di halftime show itu akan ada penampilan dari salah satu penyanyi dan juga aktris Indonesia yang sudah go internasional, yaitu Agnes Mo atau Agnes Monica. Ini akan tampil sebagai salah satu pengisi acara pada malam hari ini. Dari akun resmi atau Instagram pribadi dari Agnes sendiri yang mengabarkan sehari sebelumnya, menunjukkan bagaimana potret dirinya tengah melakukan rehearsal ataupun sesi latihan untuk memberikan untuk mengisi salah satu acara yang akan digelar pada malam pertandingan antara Indonesia kontra Singapura pada malam hari ini. Kemudian sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nirabel di Kelolipo 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oke, baik pendengar, tadi sudah ada dengarkan ya Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Dan selamat malam juga untuk Anda yang baru aja stay bersama kami di FM 97 MHz ya. Dan juga mendengarkan kami melalui aplikasi di RRI Digital. Dan juga pendengar, untuk Anda yang mobil kami dalam perjalanan ya, semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat. Pukul 19:34 ya waktu Indonesia Barat ya. Saat lagi saya akan hadirkan di mimbar agama Islam, ya ini dengan Ustadz Adi Hidayat ya, dengan tausiahnya yaitu dengan takdirmu tergantung pada pikiranmu. Kita langsung saja dengarkan, tetap bersama kami di RRI Sango, kanal informasi dan inspirasi.
1: Untuk mengerjakan pekerjaan itu pun akan maksimal dan sempurna. Anda niatnya sempurna untuk belajar, maka semua energi kita pun itu akan maksimal digunakan untuk belajar. Anda bekerja dengan niat yang tulus menyempurnakan pekerjaan, maka energi kita pun akan sempurna untuk memaksimalkan pekerjaan yang kita tunaikan. Dalam pendekatan ukhrawi atau akhiratnya, maka niat akan menentukan nilai pahala yang Allah berikan kepada kita terkait aktivitas yang kita tunaikan sebagai ibadah ataukah bukan. Jadi begitu kita kerjakan, diniatkan karena Allah, maka berubah ia menjadi ibadah dan disitulah kemudian memiliki nilai pahala. Tapi sebaliknya, sekalipun itu tampak ibadah, bagian dari ibadah, tapi niatnya tidak ditujukan untuk kepentingan ibadah, maka dia tidak memiliki nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seberikan contoh begini misal. Dia terlihat seperti ibadah, salat. Salat itu ibadah. Infak itu ibadah. Tapi ada orang yang bahkan dicela oleh Allah ketika salat, tidak dianggap ketika infak. Siapa mereka? Yaitu orang yang tidak meniatkan ibadahnya untuk ibadah. Fawailul musallin, celaka orang solat. Anda bayangkan, orang solat ada yang dinilai celaka, apalagi yang tidak solat. Tapi siapa yang solat dan celaka ini? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai dalam solatnya. Lalai yang dimaksudkan apa? Apakah lalai ini lupa rakaat? Apakah lalai ini melambat-lambatkan solat? Ternyata definisi lalai yang pertama yang disebutkan di ayat ini, teruskan ayatnya, alladzina hum yuraun. Pertama yang lalai dalam niatnya. Lalai dalam niatnya. Seorang yang ibadah motivasinya ingin dilihat Allah. Ini yang paling pertama dari niat. Ketika seorang ibadah, maka keinginannya dilihat oleh Allah. Itu yang disebut dengan ihsan namanya. Hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8. Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa'illam takun tarahu fa'innahu yarak. Maka engkau menjadikan ibadahmu itu semua ingin dilihat oleh Allah. Walaupun engkau tak mampu melihatnya, maka engkau yakin kau diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin dilihat oleh Allah disebut ihsan sifatnya. Orangnya disebut muhsin. Ingin dilihat oleh makhluk salah niat, maka disebut riya namanya. Alladzina hum yuraun. Maka terlihat seperti ibadah tapi disebut celaka oleh Allah Subhanahu wa taala karena gagalnya niat. Demikian infak. Orang yang infak dengan tujuan bukan karena ibadah, hanya ingin dilihat oleh orang lain, maka disebut oleh Allah seperti orang yang bekerja tapi tak ada nilai. Seperti mengumpulkan pasir-pasir yang lembut lalu dihempas oleh buih-buih air yang kemudian menghabiskannya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ri'aa an-nas. Hei orang-orang yang beriman, jangan engkau gugurkan, batalkan. Jadi ada yang disebut oleh Allah batal amalnya. Salah niat batal amal. Dikerjakan tapi tak punya nilai, kayak orang kerja enggak punya gaji. Orang kerja tak dapat upah, orang ibadah tak dapat pahala, dan disebut oleh Allah batal amalnya. Seperti orang infak yang mengerjakan infaknya disertai dengan perbuatan yang merusak. Apa diantaranya? Orang infak yang riya ingin dilihat oleh orang lain. Demikian hal pertama yang kita kerjakan dalam setiap aktivitas, niatkan semua pekerjaan kita karena Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam mengikuti ta'lim yang kita hadirkan pada malam hari ini. Dengan niat yang ikhlas, maka sempurna ilmu akan diberikan kepada kita. Dan dengan niat yang ikhlas karena Allah, tingkatkan takwa kepada Allah, maka akan dipermudah kita untuk menangkap dan mengamalkan pengetahuan yang kita pelajari. Itu yang dimaksudkan di intisari Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 282. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah. Awal meningkatkan takwa kepada Allah memperbaiki niat. Ketika takwa ditingkatkan, wa yu'allimukumullah, maka Allah akan menambahkan padamu tambahan-tambahan pengetahuan. Semoga Allah memberikan kemudahan pada kita pada setiap apa yang kita pelajari. Kita memulai dengan mendoakan saudara-saudari kita, semoga yang sampai malam hari ini belum beriman kepada Allah dikuatkan jiwanya untuk bersyahadat sebelum ia wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga para pelaku maksiat pada malam hari ini disadarkan hatinya dan mau bertobat, dan semoga kita bersama mereka wafat dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Yang pertama, kita mesti sadar bahwa anatomi tubuh manusia itu terdiri dari tiga bagian. Ini yang diinfokkan dalam Al-Qur'an. Ada fisik, jasad, ada akal, ada ruh. Ingat betul ini. Mungkin yang dipelajari di biologi, di kedokteran, itu hanya fokus kepada fisik saja, anatomi fisik. Yang dipelajari di pengetahuan anatomi akal. Sedangkan roh, tempatnya bukan di pelajaran formal, tempatnya bukan di bidang kesehatan fisik. Ini terkait dengan nilai-nilai spiritual. Sedangkan penyakit biasanya menghantam pada dua di antara tiga ini. Kalau bukan pada fisik, maka dia menghantam pada roh. Itu yang saling terkait berkelindan. Kalau penyakit akal, biasanya sifat penyakitnya datang dengan sifat malas. Malas baca, malas belajar, ya, malas mengkaji. Itu penyakit akal. Karena setiap bagian anatomi tubuh ini butuh masukan. Dia harus punya karbohidratnya, punya proteinnya, punya vitaminnya. Butuh masukan supaya dia berkembang dan kuat. Ya, fisik kita butuh makan. Maka turun ayat-ayat dalam Al-Quran seperti apa mengarahkan fisik untuk mendapatkan masukan-masukan yang terbaik untuk fisik. Quran surah kedua misalnya ayat 168, ayat 172, ya, dan turunan-turunan yang lainnya. Kata Allah, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hei semua manusia, jaga fisikmu, cari makan dengan baik. Tak semua yang diinginkan mesti dimakan. Cari yang engkau butuhkan, membuat fisikmu sehat dengan cara yang legal. Jadi kalau tips Al-Quran ingin badannya sehat, badannya kuat, maka kata Allah diantaranya, apa fungsinya? Diturunkan ayat kata Allah,

memenuhi bagian-bagian kebutuhan hidupnya. Tingkatkan imanmu. Yang kedua, tambahkan pengetahuan. Quran surah ke-9 ayat 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyattafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Kata Allah, ayo belajar sampai paham, sampai mengerti. Kalau sudah pandai, balik ke kampung masing-masing, ajarkan orang di kampung supaya mendapatkan pengetahuan yang serupa. Nutrisi terkait akal. Ruh tidak banyak dipelajari. Sejak zaman Nabi, orang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Muhammad, apa esensi roh? Bagaimana sifatnya? Bagaimana bentuknya? Apa nutrisinya?" Turun Quran surah ke-17 ayat 85 untuk menjawabnya. "Yas'alunaka 'anil ruh. Qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-'ilmi illa qalila." Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka semua banyak bertanya kepadamu tentang esensi roh. Katakan pada mereka, roh itu urusanku. Semua infonya hanya dimiliki Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalian tidak diberi pengetahuan kecuali sedikit. Sedikit untuk urusan fisik, silakan. Ya, gali analisis terkait tentang fisik, bedah. Dapatkan kebutuhannya, teliti bagian-bagiannya, dapat kita infonya. Tentang akal, silakan temukan, kreasi. Dapatkan ciri-ciri pengetahuan yang baru, bidang-bidangnya, turunan-turunannya. Tapi roh, kata Allah, hanya aku yang tahu nutrisinya. Maka diturunkanlah kemudian nutrisi roh untuk menguatkan nilai spiritual seseorang yang bisa menguatkan fisik dan akalnya. Awas, hati-hati ya. Kalau fisiknya sakit, tapi rohnya sehat, itu boleh jadi daya tahan tubuhnya semakin kuat. Dalam arti, bisa jadi, walaupun fisiknya kurang sehat, tapi rohnya kuat, dia bisa menjalani kehidupan dengan baik. Tapi kalau rohnya sakit, walaupun fisiknya terlihat sehat, sesungguhnya dia dalam keadaan selemah-lemahnya dalam beraktivitas. Nanti kita akan buktikan. Ya. Apa nutrisinya? Ibadah. Karena itu tidak ada nutrisi terbaik bagi roh kecuali ibadah. Untuk itulah kita diperintahkan sholat, diperintahkan mengaji, diperintahkan puasa, diperintahkan baca Al-Quran, diperintahkan tahajud. Apa esensinya? Untuk memberikan masukan kepada roh. Karena sekuat-kuatnya fisik, kalau rohnya lemah, maka akan berpengaruh pada ketahanan fisiknya. Saya beri contoh sederhana begini. Fisiknya kelihatan sehat, tidak ada luka, tidak ada masalah. Cuma rohnya sakit. Iri hati, dengki, perasaan pesimis, perasaan tak enak hati. Itu ketika terjadi menimpa roh, dampaknya pasti akan hadir ke fisik. Sakit iri hati, hatinya rohnya yang sakit, fisiknya kuat. Tapi makan jadi gak enak. Ketemu orang jadi gak nyaman. Tidur jadi gak enak, terbawa ke fisik. Sebaliknya penyakit fisik, kalaupun rohnya bagus, fisiknya kena penyakit, tapi tetap beraktivitas, akan tetap semangat. Nabi Ayyub itu kan serangan fisiknya kuat. Tapi karena kondisi rohnya kuat, untuk ibadah pun luar biasa. Baru saat kondisi penyakit mengganggu kepada ibadahnya, baru mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kesembuhan. Baik. Karena itu, terkait dengan ini, saya ingin memberikan pendekatan-pendekatan spiritual, bagaimana kita bisa menguatkan roh, sehingga daya tahan tubuh kita untuk terbantu, ya, bisa menguatkan diri, dan setidaknya membangun kepercayaan diri, agar kita tetap beraktivitas dengan sempurna dan sebaik-baiknya. Ya, kemudian yang kedua, saya ingin ajarkan, zikir dalam Al-Quran yang bisa menguatkan roh tatkala dilanda penyakit-penyakit semacam yang kita hadapi pada saat ini. Satu, jika kita tidak tertimpa dengan penyakitnya tapi khawatir itu hadir di lingkungan kita, maka diajarkan doa oleh Al-Quran terkait doa yang pernah dibacakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satunya terdapat di Quran surah ke-26 Asy-Syu'ara ayat ke-80. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Singkat padat. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalaupun aku sakit, apapun penyakitnya, pasti Allah akan menyembuhkan. Saya ulang ya. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalaupun aku ditimpa penyakit, apapun penyakitnya, pasti Allah sembuhkan. Ini bentuknya fi'il madhi tapi maknanya

0: mudhari. Das ya? Kalaupun aku sakit, wa idza, idza kalau ketemu fi'il madhi, maknanya mudhari. Sebaliknya, mudhari ketemu dengan idz, maknanya madhi. Idz yaqulu idz, ya, idz misalnya, idz bertemu dengan fi'il mudhari, maknanya madhi. Tapi kalau fi'il madhi bertemu dengan idza, ya, itu maknanya mudhari, akan. Belum kejadian. Ya, belum kejadian. Jadi kalau Anda khawatir dengan hal-hal demikian, kata Al-Quran tetap optimis. Tetap semangat. Ya, jadi kalau ada penyakit, ada apapun di sekitaran kita, jangan sampai berhenti beraktivitas. Kalau menjadi epidemi, jadi wabah, kata Nabi, lakukan karantina. Benar yang dikerjakan sekarang. Yang sakit, jangan datang ke tempat-tempat perkumpulan, jangan keluar dari wilayah, kata Nabi, tinggal di situ. Yang tak sakit, jangan berkunjung ke situ. Nah, itu perintah yang Nabi sampaikan ketika menjadi kepala negara. Maka kalau sekarang kepala negara atau lewat kementerian menginformasikan, jangan dulu orang asing masuk ke sini. Atau yang kena penyakit, jangan berbaur. Nah, itu bagus, kita ikuti. Ikuti. Sekarang DMI, Dewan Masjid Indonesia, memberikan pengumuman. Ada 6 poin di situ. Kita ikuti dengan baik. Ya, jadi kalau yang sedang sakit, sedang flu, batuk-batuk, dan sebagainya, dirasakan bisa menular misalnya, maka tinggal di rumah. Sholat. Ya, jangan berbaur dulu, khawatir menular. Itu standar dalam hadis Nabi. Itu biasa. Tapi kalaupun Anda misalnya berhadapan dengan orang-orang dan belum tahu bagaimana penyebarannya, tindakan preventif penting, silakan mau pakai masker yang lain. Tapi keyakinan perlu dibangun. Kata Allah, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Yakin. Ingat, ajal tidak terkait dengan penyakit. Ajal itu terkait dengan maut. Ingat baik-baik. Ajal terkait dengan maut, bukan dengan penyakit. Ya. Belum tentu Anda ditimpa penyakit langsung meninggal, belum tentu. Karena banyak orang sehat pun wafat seketika. Jadi tidak ada kaitan penyakit dengan kematian. Ingat ya, kematian terkait dengan ajal. Quran surah ke-7 ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat ada batas waktu hidupnya. Fa idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba ajalnya, maka tak bisa Anda mohon dimajukan, tak bisa pun dimundurkan. Ayat ini ingin mengatakan, sudah kalau mau itu urusan Allah. Mau dengan kematian, mau dengan maaf, mau dengan penyakit, mau dengan yang lainnya, kalau tiba ajal ya meninggal. Kalau belum tiba ya nggak akan wafat. Makanya nggak usah terpikir bunuh diri, nggak ada kerjaan. Ya, minum Baygon misalnya satu kontainer, ya, kan? Ya. Ya kalau belum tiba ajal ya nggak akan wafat. Ya, jelas ya. Dan kalaupun sedang sakit, jangan dikait-kaitkan dengan kematian. Mungkin yang nengok meninggal duluan. Bisa jadi begitu. Atau dokter yang mengobati wafat duluan. Ya, mungkin terjadi. Karena itu kalaupun Anda kemudian, misal ada vonis dari dokter, Anda terkena, Anda suspek, Anda macam-macam. Tidak, jangan simpulkan dengan hal-hal yang kecil dulu. Ketika Anda simpulkan, dekatkan dengan kematian, justru itu akan menurunkan imun Anda, sehingga kekebalan tubuh itu semakin menurun. Kuatkan. Ya, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalaupun saya sakit, Allah pasti akan sembuhkan. Tapi jaga diri baik-baik dengan hal-hal yang tadi diisyaratkan. Yang kedua, kalau Anda terkena penyakitnya, dan difonis menjadi bagian dari ahli penyakit itu, misal yang sekarang terkena misalnya kena corona atau kena yang lain, kena cancer, kena macam-macam, maka Allah ajarkan zikir yang selanjutnya yang bisa Anda bacakan, tapi tolong dibacakan dengan penuh keikhlasan dan permohonan kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan gabungkan 3 surah sekaligus. Insyaallah kalau Anda bacakan dengan benar, di situ ada janji dari Allah, seperti Allah janjikan kepada Nabi Ayyub, penyakit apapun selain kematian Allah akan berkenan menyembuhkannya. Pertama, saya urutkan dulu dari urutan ayatnya. Quran surah ke-17 ayat 82. Sudah? Ayat 82. Disambungkan ke Quran surah ke-21. Al-Anbiya ayat 83 sampai 84. Nanti saya bacakan ayatnya. Terakhir ditutup dengan Quran surah pertama Al-Fatihah ayat 1 sampai 7. Quran surah ke-17 Al-Isra ayat 82. Quran surah ke-21 Al-Anbiya ayat 83 sampai 84 dan ditutup dengan Quran surah Al-Fatihah ayat 1 sampai ayat 7. Sekarang perhatikan baik-baik. Awas, ini bukan ilmu takatik ya. Ini syarat Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un. Ini poinnya. Wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan dari ayat-ayat Al-Qur'an itu ma huwa syifaun, ada yang bisa menjadi syifa. Apa itu syifa? Obat. Apa itu obat? Syifa. Ibu syifa, ibu obat. Baik. Obat penawar itu ada dua nama. Seperti penyakit pun ada dua nama. Satu, obat bagi penyakit fisik yang standar disebut dawa namanya, dawaun. Penyakitnya daun, obatnya dawaun. Ya, ada riwayat mengatakan likulli da'in dawaun. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Kecuali kematian. Ya, kecuali kematian. Selain kematian, kata Nabi ada obatnya. Ya, kalau kita mau kreatif, kita dapatkan. Analisis, dapatkan hadis. Ya, likulli da'in. Dawaun. Da itu penyakit fisik. Ya, pusing, sakit perut, sakit gigi, macam-macam. Kata Nabi, Anda kreatif, dapat obatnya. Obat untuk fisik ini disebut dawa namanya. Ada yang kedua, disebut dengan maradun. Maradun. Marad itu lebih kepada penyakit hati. Penyakit jiwa. Wah. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 10, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Ada orang-orang munafik yang kena penyakit. Fisiknya sehat, kuat, ke masjid nomor 1, sub pertama dia. Cuma di hatinya ada penyakit. Ya, masuk masjid nyanjung Nabi, keluar masjid mencela Nabi. Nah, itu penyakit, hati-hati. Masuk masjid nyanjung-nyanjung, keluar mencela-cela. Di depan berkata baik, di belakang menjelek-jelekan. Ah, itu sakit. Ah, itu sakit tuh. Ya. Apa penyakitnya? Marad. Obat penyakit hati, maka namanya bukan dawa, tapi disebut dengan syifa. Jadi kalau ada orang iri hati, orang dengki, mohon maaf, orang terkena penyakit hati yang lainnya, maka obatnya tidak akan pernah ditemukan di apotek, atau di rumah sakit tertentu. Silahkan Anda datang ke Kimia Farma, datang ke apotek-apotek yang Anda dapatkan di sekitaran, Senturi dan sebagainya. Tanyakan, ada enggak obat penyakit hati? Ada enggak obat iri hati? Ada enggak obat dengki? Enggak akan ditemukan. Kenapa? Karena mereka khusus menangani penyakit-penyakit fisikal, disebut dengan daun. Tapi kalau syifa, maka ini erat kaitannya dengan penyakit yang pertama ini, penyakit hati. Di mana ditemukannya? Kata Allah, wa nunazzilu minal Qur'an. Solusinya ada dalam Al-Qur'an. Maka nanti Allah turunkan beberapa amalan-amalan yang saat dikerjakan amalan itu bisa menghikis, menyembuhkan, bahkan menghilangkan penyakit-penyakit hati. Cari ayatnya. Maka Anda akan temukan kalimat-kalimat dalam Al-Qur'an, ayat-ayat bimbingan. Ini obat untuk menghilangkan malas. Ini obat untuk menghilangkan iri hati. Bahkan ini mencegah penyakit dengki. Kalau ada orang sekitaran dengki dengan kita, bacakan ayat ini. Turun surah Al-Falaq. Kalau ada orang munafik, bacakan surat yang ini. Kalau ada orang ini, bacakan surat yang ini. Nah, pencegahan-pencegahannya, obatnya ditemukan bagiannya di Al-Quran. Tapi syifa juga memiliki makna yang kedua. Dia adalah obat bagi penyakit fisik yang sudah sulit ditemukan obat dan penawarnya. Kalau dokter sudah mengatakan, sudah ini enggak ada obatnya, ini belum ditemukan penawarnya, maka Allah turunkan kemudian beberapa ayat dalam Al-Quran berupa zikir-zikir tertentu yang kalau dilakukan dengan benar, maka melahirkan penawar yang tidak ditemukan secara fisikal. Apa diantaranya? Yuk kita bacakan Quran surah ke-21 Al-Anbiya ayat ke-83 sampai 84. Kenal Nabi Ayub? Bagus. Ada yang kenal di sini. Baik. Bukankah ujian Nabi Ayub salah satunya kena penyakit fisik? Bukankah ujian Nabi Ayub alaihissalam salah satunya kena penyakit fisik? Ya. Pertama ujian harta, habis semua asetnya. Yang kedua ujian keluarga, wafat semua anaknya. Yang kedua ketiga ujian fisik. Ditimpa, diuji dengan penyakit, maaf, yang belum ditemukan obatnya, tidak akan pernah dirasakan orang sebelumnya, tidak dialami orang setelahnya, saking parahnya penyakitnya. Dokter mengatakan sudah enggak ada obat. Orang mengatakan secara klinis mustahil sembuh. Enggak ada obatnya. Maka apa yang dikerjakan oleh Nabi Ayyub alaihissalam? Ingat, ini pesan dari Al-Quran. Ada isyarat begini. Ketika manusia mengatakan, makhluk mengatakan ini mustahil, itu tanda pertama dari Allah supaya langsung kita diminta untuk memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang mengatakan ini enggak bisa, itu langsung tanda langsung dari Allah supaya tinggalkan pendapat makhluk, minta kepada Khalik. Itu poinnya. Makanya seringkali ujian penyakit itu diantaranya mendorong kita untuk mendekat kepada Allah. Jadi kalau Anda diberikan penyakit sampai parah, enggak menyebut nama Allah juga, perlu dikasih apa lagi supaya ingat sama Allah? Jadi kalau diberikan yang paling parah, enggak sempat menyebut nama Allah juga, Anda perlu dikasih apa lagi? Karena itu seringkali ujian itu, kata Nabi, jika Allah mencintai seorang hamba, diberikan ujian supaya dekat dengan Allah. Inna Allaha idza ahabba 'abdan ibtala. Allah itu kalau sudah cinta dengan seorang hamba, diberikan ujian supaya ingat, nyebut. Mungkin sebentar lagi wafat, sebut nama Allah, dekatkan diri dengan Allah. Makanya, maaf ya, nikmat kesehatan itu berharga ketika sakit. Ya, syukur nikmat itu datang ketika sakit. Peningkatan ibadah hadir ketika sakit. Begitu diuji, ingat Allah. Nah, ini yang dikerjakan Nabi Ayyub alaihissalam. Begitu penyakitnya sudah mulai mengganggu beliau ibadah, maka perhatikan zikirnya. Amalkan ini, bacakan dengan penuh ketulusan. Wa ayyuba, dan kami buka kisah Ayyub alaihi salam. Idh nada rabbahu anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Ini zikirnya. Anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Anda boleh bacakan dari sini. Ya anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Allahumma anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Allahumma anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Dalam tahajud Anda mohon kepada Allah. Yang difonis misalnya matanya sulit sembuh, yang difonis misalnya ini penyakit gak mungkin sembuh, yang difonis kanker macam-macam, minta Allahumma anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, penyakit ini sudah mulai mengganggu saya untuk bisa fokus ibadah kepada-Mu. Ini kuncinya. Jadi kalau bacakan ayat ini, arahkan ke kepentingan ibadah. Jangan cuma minta sembuh. Sebab yang pengen sembuh pun banyak. Jangankan Anda, yang lain pun pengen sembuh. Apa motivasinya supaya Allah cepat sembuhkan kita? Maka dekatkan kesembuhan itu pada kepentingan ibadah. Minta, ya Allah saya pengen sholat. Berikan kesembuhan pada kaki saya untuk bisa melangkah. Ya. Ini peserta karantina Al-Quran, mungkin sebentar lagi akan datang kisahnya. Ada salah satu matanya yang gak berfungsi. Difonis gak bisa melihat. Gak bisa melihat salah satunya. Dia ikut karantina. Dia baca Quran dengan tulus. Dia berdoa kepada Allah. Sekitar 2-3 hari yang lalu, tiba-tiba dia masuk kamar mandi, dapat cahaya, terbuka melihat semua. Sekarang matanya bisa melihat normal dua-duanya. Minta Allahumma anni masani yadur wa anta arhamur rahimin. Sebentar. Ya Allah, ini penyakit sudah mulai mengganggu saya untuk ibadah. Saya pengen ke masjid, ya Allah. Saya pengen jumatan. Saya pengen jamaah, ya Allah. Cuman karena ini, saya gak bisa lagi jamaah. Bukankah engkau menyukai hambamu yang jamaah, ya Allah? Bukankah engkau menyukai hambamu yang sholat bersama, ya Allah? Bukankah engkau menyukai zikir, ya Allah, yang kau dengar setiap waktu, ya Allah? Wa anta arhamur rahimin, sedangkan engkau yang paling sayang padaku. Kalau yang paling sayang saja tidak engkau sembuhkan, lantas kepada siapa lagi aku mohon dan meminta? Kalau kepada yang paling sayang saja tidak menyembuhkan, kepada siapa lagi aku mesti meminta? Anda tahu apa jawabannya? Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurrin wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min 'indina, ujungnya wa dzikra lil 'abidin. Kata Allah, kalau ada orang yang mengamalkan zikir ini seperti Ayyub mengerjakannya, aku akan sembuhkan penyakitnya, hilangkan semua kesulitannya, bahkan aku kembalikan aset-aset yang dirasakan hilang. Anda biaya keluar sekian juta, puluhan juta, miliaran dibalikin oleh Allah, seperti Allah mengembalikan Ayyub dan anak-anaknya plus aset-asetnya. Anaknya meninggal 12, sembuh kembali, istrinya hamil lagi. Setiap hamil, lahiran kembar, lahiran kembar. Lahiran sampai 12 kali, anak 24. Aset balik semuanya. Terakhir, bacakan surah Al-Fatihah dengan benar, Karena Al-Fatihah disebut langsung juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai syifa. Sebagai syifa. Seperti pernah kepala suku saya kisahkan di pertemuan awal, tersengat kala jengking dan medis mengatakan tidak mungkin sembuh. Diruqyah kemudian dibacakan itu dan Allah berikan kesembuhan. Wallahu a'lam bissawab, ini bagian dari ikhtiar ruh. Bukan bagian dari pendekatan-pendekatan obat fisik. Dan semoga dengan itu Allah memberikan ketenangan, kemudahan dan menghilangkan segala kesulitan di sekitaran kita insyaallah.
1: Nalir, nalir, nalir, nalir. Dalam bahasa Arab sesuatu yang mengalir disebut dengan jariyah, jariyah, jariyah. Maka muncul istilah sadaqah jariyah. Sadaqah jariyah. Ya, maaf, asalnya bukan amal jariyah, sadaqah jariyah. Ya, sedekah jariah, bukan istilahnya amal jariah. Sekarang kalau mau nyebut amal jariah pun dibenarkan. Cuma kalau di Arab, amal jariah itu begini nih. Ya, kalau di Arab sekarang, antum jalan deh. Jalan. Tiba-tiba sedang ada perbaikan, ada lubang. Maka sedang diperbaiki ini ada tulisan kasih papan, afwan amal jariah, amal jariah. Maaf, ada pekerjaan jalan mengganggu Anda lewat. Di Arab itu amal jariah itu pekerjaan sedang berlangsung mengganggu orang lewat. Sekarang begitu. Makanya kalau ada orang naik ke bis bawa kotak gitu kan, mau minta-minta maaf Pak, amal jariah, betul, ganggu orang lewat. Ya. Benar secara bahasa, tapi secara makna ini yang paling tepat. Yang kedua, ada yang sifatnya sedekah tsabitah, tsabitah. Yang pahalanya berhenti di situ, tetap selesai seketika. Tsabitah. Jadi begitu Anda kerjakan dapat pahala sampai situ aja. Begitu selesai pekerjaan, selesai pahalanya. Sabitah, tetap selesai di situ. Maka, kalau kita ingin cerdas, kata para ulama, semua dosa-dosa kita ingin dihapuskan, ditutup. Dihapus, hapus, hapus, hapus. Maka Anda mesti keluarkan apa saja jenis-jenis sedekah jariah itu. Supaya ketika selesai kita kerjakan, pahalanya tetap mengalir untuk menutup dosa-dosa kita. Maka kita akan fokus kepada amalan-amalan yang ini, yang saat dikerjakan, pahalanya terus mengalir. Tapi jangan lupa, hati-hati, yang ini pun dibagi dua lagi. Awas, pelan-pelan. Jadi kita sepakati kita ambil yang ini satu untuk malam ini. Yang kedua, yang ini pun dibagi dua lagi. Ada amalan sedekah tsabitah saat dikerjakan pahalanya datang saat itu. Tapi yang paling menarik, ada nilainya kecil, ada nilainya besar, banyak. Jadi kalau dikerjakan, ada yang nilainya cuma 10 aja. Tapi ketika Anda kerjakan yang kedua ini, ada yang 700. Ada yang 70 ribu, ada yang 700 ribu, sekali dikerjakan. Sekarang kita akan keluarkan amalan apa saja yang saat dikerjakan itu, pahalanya melewati batas yang standar ini. Jadi saat dikerjakan bukan 10 poinnya, tapi lebih daripada 10. Amalan apa saja itu pada sedekah tsabitah, dan amalan apa saja yang jariah yang kita bisa keluarkan dan menggugurkan dosa-dosa kita. Sepakat seperti ini? Baik. Satu. Kita langsung ke poinnya. Untuk yang sedekah tsabitah, amalan standar yang tetap, yang biasa-biasa, contoh, misal, sholat, begitu dikerjakan sekali, dapat 10. Selesai sholatnya, selesai pahalanya. Jelas? Tapi beda ketika antum mengerjakan sholat berjamaah. Ya. Dia tsabitah, tapi pahalanya berlipat. Tsabitah, tapi pahalanya berlipat. Baik, saya mau tanya pada antum, sholat sendirian 10, sholat berjamaah berapa? 27. Maka, kalau Anda ada ajakan berjamaah, sekalipun misalnya, di tempat itu tidak ditemukan masjid, sedang di kantor, ada teman misalnya, alih-alih Anda sholat sendirian, dan tidak bisa menemukan masjid, kenapa enggak ajak teman Anda untuk berjamaah, walaupun cuma 2 orang? Beda pahalanya teman-teman sekalian sampai 17. Yang satu 10, yang satu 27. Karena sholat berjamaah itu hadisnya dibagi 2. Ada hadis yang mengajak ke masjid, ada hadis yang masjidnya gak ada, cuman bisa berjamaah. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardi bisa bin wa ishina daraja. Sholat berjamaah lebih utama daripada sendirian. 27, jamaah di sana sifatnya umum. Kalau ada di masjid, usahakan ke masjid. Kalau gak bisa ke masjid karena alasan syar'i, maka yang penting jamaah. Saya suka bingung nih, ini kan di rumah kamar banyak. tempat luas. Kenapa kok bisa di rumah ada 5 orang? Ini ada istri, ada suami, anaknya 2, asisten rumah tangga 1. Kok bisa ini sholat di kamar yang ini sholat di kamar yang ini, ini sholat di ruangan yang ini? Kenapa di rumah itu gak kumpul satu tempat berjamaah? Pahalanya 27. Satu kedua, 500 tahun. Dua ketiga, 500 tahun. Jadi kalau antum sedang lupa-lupa tuh, ingat-ingat dosa. Daripada milih sendirian cuma 10, berapa dosanya pada saat itu? Boleh jadi pahala sholat antum 10, tapi dosanya pada hari itu 20. Tuh. Bagaimana cara nutupnya? Maka biasakan naikkan. Naikkan. Naikkan. Jamaah. Satu, sholat berjamaah. Karena itu panggilan-panggilan sholat dalam Al-Quran seringkali menggunakan bentuk jamaah. Silakan cek. Panggilan sholat pertama Al-Baqarah ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
3: Oke, baik pendengar ya, tadi sudah Anda dengarkan di Mimbar Agama Islam. Dan selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan ya di Sandiwara Radio dengan judul Bipolar Disorder ya. Ini produksi dari RRI Singaraja.
4: Ma, aku udah putus sama Karian. Jadi jangan sebut nama dia lagi di hadapan aku ya.
5: Ya ampun, Dinda. Kamu udah gila. Kurang apa coba Rian dibandingin kamu? Kalau dia mau nyari yang lebih dari kamu, itu gak sulit kok, Din.
4: Itu kan menurut Mama. Nah, yang ngerasa nyaman atau enggak itu kan aku, Ma.
5: Dinda, Dinda. Dinda, ngapain kamu kunci pintu?
4: Din, aku mau sendiri. Mama pergi sana.
5: Dinda! Din! Dinda! Jangan sakiti dirimu, Nak.
4: Semua orang selalu nyalahin aku. Mereka enggak peduli sama aku. Dari kecil, aku cuma ngerasa diabaikan. Mama, papa hanya ada secara fisik. Tapi aku merasa mereka gak pernah ada. Ya ada, tapi bukan untuk aku. Aku putus asa. Tapi percuma aja ngeluh. Yang ada, aku malah disalahin terus-terusan. Kadang ada rasa sesal saat Dion, pacarku yang sekarang ini, tetap ada dan setia dampingi aku. Walaupun sering jadi pelampiasan kemarahanku.
6: Sayang, kamu di mana nih? Sherlock dong.
7: Wait. Aku lagi ada klien nih, klien bisnis.
6: Sherlock enggak? Kalau enggak, kita putus.
7: Iya, aku Sherlock sekarang sayang ya. Sekalian free call dah.
6: Oke. Yang, aku lagi bad mood. Kabut banget. Mau nemenin aku nonton gak ntar malam?
7: Tapi besok aku balik yang. Besok aja ya. Seharian deh aku temenin. Sekaligus aku traktir kamu. Janji deh.
6: Enggak, aku gak mau besok. Kalau gak ada waktu buat aku, artinya kamu gak benar-benar sayang sama aku. Nih, liatin nih ada cutter. Kalau besok kamu balik, kita udah beda dunia.
7: Sayang jangan gitu dong.
6: Aku gak mau tahu.
7: Jangan kayak gitu, jarak kita gak dekat ya. Ayolah, kalau aku sekarang balik, tiket pesawatku gimana dong? Hangus kan? Dan bisnisku yang rencananya deal besok bisa jadi batal sayang.
6: Pokoknya aku gak mau tahu ya. Nih, kamu bakal saksiin aja sendiri. Cutter ini bakal nyakitin aku.
7: Aduh, stop. Jangan gitu sayang.
6: Bodoh.
7: Linda sayang, please ya. Aku dari balik sekarang. Sekarang aku beli tiket pesawat lagi demi kamu sayang, tunggu ya.
6: Itu dong.
8: Sayang, aku gak tahu beban berat apa yang ngebuat kamu kayak gini.
6: Aku juga gak tahu, Dion. Maafin aku ya, sudah sering bikin ulah.
8: Gimana ya? Ya gak apa-apa deh, karena aku tulus sayang sama kamu.
4: tapi so sweet banget.
8: Iya dong. BTW, kamu mau aku antar ke psikiater gak?
4: Hah? Emang aku kenapa? Menurut kamu aku sakit?
8: Ih, tenang dulu, bukan gitu sayang. Setidaknya kamu bisa plong nyeritain apapun yang kamu rasain sama orang yang tepat, dan mereka pasti tahu solusinya.
4: Tapi mahal gak ya bayarnya?
8: Iya, kan ada aku. Kenapa harus mikirin biayanya? Yang penting kamu mau aku anter ke psikiater ya.
4: Permisi.
9: Iya. Selamat sore.
4: Sore dok.
9: Silakan duduk.
4: Makasih dok.
9: Apa nih yang bisa saya bantu?
4: Gini dok, sebenarnya aku capek hidup seperti ini. Aku ingin memendam semua rasa sakit, tapi kayak rasanya tuh mau meledak gitu ya. Aku sering lepas kontrol. Kadang aku nangis, raung-raung, dan dalam waktu singkat aku bisa tertawa terbahak-bahak. Kadang aku ngomong sendiri. Aku juga sering nyakitin diri sendiri, dan orang-orang di sekitarku itu kayak sama sekali gak peduli dengan keadaan aku.
9: Sejak kapan kamu merasakan hal itu?
4: Ya, sebenarnya udah lama sih dok. Cuman belakangan ini semakin menjadi-jadi. Kayak aku tuh sering banget ngerasa cemas, overthinking, gak bisa dikontrol. Aku juga sering gak bisa tidur, bahkan sampai berhari-hari. Kayak males ngelakuin aktivitas, pengennya di kasur aja gak ada semangat. Sekalinya semangat, semangat banget. Aku juga sering nangis dan ngamuk-ngamuk gak jelas. Ngerasa, mungkin gila aja ya dok ya.
9: Ya, dari apa yang kamu ceritakan tadi, kamu memang harus terapi obat.
4: Loh, kenapa emangnya, dok?
9: Karena proses neurotransmisi yang terganggu di otak. Jadi, neurokimia di otak itu nggak balance.
4: Kalau nggak balance gitu, emang dampaknya gimana ya, dok?
9: Ya, seperti ini, mood kamu jadi gak stabil, daya berpikir gak jernih, suka halusinasi.
4: Nah, bener dok, bener banget itu yang aku rasain selama ini dok. Terus gimana caranya ngebalance?
9: Nah, yang jelas, tubuh gak bisa ngebalance sendiri tanpa obat. Jadi, harus dengan obat ya, harus diminum rutin ya obatnya ya.
4: Berarti aku sakit apa dok? Sakit jiwa?
9: Bukan sakit jiwa, tapi lebih tepatnya ada suatu gangguan ini yang berhubungan dengan perubahan suasana hati. Mulai dari posisi terendah, depresif, tertekan ke tertinggi.
4: Terus gimana dok? Apa aku bisa sembuh?
9: Bipolar itu kan gangguan mental berat yang kronis ya. Jadi gak bisa hilang, tapi bisa pulih. Artinya gejalanya ini terkendali gitu. Jadi kamu bisa pulih. Yang penting rutin minum obat ya, rutin kontrol, dan ada motivasi dari dirimu sendiri.
4: Selain minum obat, apa yang harus aku lakukan dok?
9: Pastinya jangan putus asa ya. Kamu harus membangun support system dirimu sendiri, dan lakukan aktivitas sesuai hobi, dan libatkan orang kepercayaanmu selama proses pengobatan.
4: Mulai sekarang, berarti aku harus belajar berdamai dengan semua ini. Aku harus membiasakan diri untuk menceritakan segala beban permasalahan yang aku rasakan dengan orang-orang yang bisa aku percaya. Ya, pikir-pikir aku suka traveling dan modeling. Aku bakal lakuin itu lagi. Yes, semangat Dinda. Pasti bisa dan harus bisa. Karena sesungguhnya, aku gak sendirian.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
10: Paci, kau lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
11: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
10: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
11: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
10: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
11: Iyo sudah Pace, cepat ya.
10: Iyo Pace, aku tidak bisa sabar kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu kak. Aku marah kak.
11: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
10: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
11: Pace, Pace.
10: Eh,
11: mobil ini kayak melayang.
10: Ah masa? Coba buka kaca mobil saya dulu Pace. Ji Pace, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
11: Pace, siapa mobil bagaimana nih?
12: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Tungkuy merupakan makanan tradisional Sanggau yang terbuat dari beras yang dibungkus dengan daun keririt sehingga berbentuk lonjong dan tipis serta memanjang. Sungkuy merupakan makanan khas Sanggau untuk jamuan acara-acara atau pada hari-hari besar. Salah satu menu wajib yang dihidangkan untuk tamu-tamu kehormatan. Berdasarkan riwayatnya, asal-muasal sungkuy berasal dari kisah pernikahan Lang Burung atau Abang Merangkai dengan kakaknya Raja Brunang. Untuk menjaga agar wajah dan tubuh Ratu Pinggan Palangka tetap cantik dan segar bugar, maka Abang Merangkai membuat makanan yang disebut sungkuy. Makanan sungkuy ini didapatkan Abang Merangkai dari ayahnya yang bernama Aban atau Iban. Nama sungkuy kemudian terlogatkan menjadi sungkuy. Dan inilah salah satu makanan khas Kota Sanggau. Jadi, kalau Anda pergi ke Kota Sanggau, jangan lupa untuk mencicipi makanan yang satu ini.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik pendengar, tadi ya sudah didengarkan di Sandiwara Radio pukul 20 lebih 28 menit ya waktu Indonesia Barat. Ya, saya akan hadirkan di program Rumah Kita. Musik informasi akan saya hadirkan ya, ini lagu-lagu daerah Nusantara akan saya hadirkan hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti untuk menemani waktu istirahat Anda bersama keluarga tercinta.

8 dekade lebih RRI mengudara, menjalin cerita dan menjadi saksi bisu perjalanan bangsa. Suara yang tak pernah lelah menyapa dari perbatasan untuk seluruh pelosok negeri. Momen peringatan HUT RRI ke-81 sebagai Hari Radio Nasional ini, kami akan terus berusaha untuk terus hadir dengan hati, menjaga kebersamaan dan menyuarakan untuk para pendengar setia RRI. Saya Riswandi, Kepala RRI Sanggau, dan seluruh karyawan-karyawati mengucapkan terima kasih yang terdalam. Terima kasih telah mengizinkan suara kami melintasi batas, memasuki rumah, menemani sepi, dan menjadi bagian dari keseharian Anda. Dari beranda terdepan Nusantara, RRI Sanggau akan terus ada, bukan hanya sebagai penyebar informasi, tapi sebagai kawan setia yang mendekatkan yang jauh dan merekatkan kita semua dalam satu cinta untuk Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, sekali di udara, tetap di udara.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Nah, pendengar, suara yang hilang atau suara serak nih ya akibat radang tenggorokan ini tentunya sangat mengganggu nih pendengarnya, terutama bagi Anda yang mungkin sehari-harinya ini hanya mengandalkan suara nih ya untuk beraktivitas. Nah, kondisi ini juga biasanya pendengarnya bisa terjadi karena peradangan pada pita suara ya yang dipicu oleh infeksi virus ataupun penggunaan suara secara berlebihan. Nah, untungnya juga pendengar ya, pemulihan pita suara juga bisa dipercepat dengan beberapa langkah sederhana yang tepat. Nah, yang pertama, mungkin Anda bisa mengembalikan suara. Ini adalah juga mengistirahatkan pita suara secara total ya, atau usaha untuk mengurangi bicara ya dan hindari berbisik ya, karena berbisik

0: Intermezzo.
1: Mbak-mbak, kok mie ayamnya nggak ada ayamnya ya? Piye toh?
2: Lah, kalau beli lem tikus, emang ada tikusnya?
0: Intermezzo.
3: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
4: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
5: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
4: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
5: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
4: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
3: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
6: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
7: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
8: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.

Nah, pendengar, karang gigi ya, atau yang dalam istilah medis ya, ini dikenal sebagai kalkulus gigi. Nah, ini merupakan penumpukan plek yang telah mengeras ya pada permukaan gigi dan garis gusi. Nah, proses terbentuknya karang gigi ini tidak terjadi secara instan, yang melainkan melalui tahapan biologis yang berlangsung secara berkesinambungan di dalam rongga mulut. Nah, pendengar, dengan memahami bagaimana karang gigi ini terbentuk ya juga sangat penting agar kita dapat mengambil langkah pencegahan yang tetap ya, yang tepat juga sejak dini sebelum memicu masalah kesehatan mulut yang lebih serius. Nah, pada tahap awal pembentukan karang gigi dimulai dari pembentukan pelikel, yaitu lapisan tipis protein alami dari air liur yang menempel pada permukaan gigi. Nah, pendengar, segera setelah kita menyikat gigi, ya lapisan pelikel ini juga sebenarnya berfungsi melindungi enamel ya, tetapi di sisi lain juga menjadi landasan yang ideal bagi bakteri untuk melekat. Nah, bakteri alami juga dalam mulut kemudian berakumulasi ya dari dan juga berkembang biak pada lapisan ini dan menciptakan struktur lengket tanpa warna yang kita kenal sebagai plek gigi. Nah, apabila plek gigi ya yang terbentuk tidak dibersihkan secara rutin dan menyeluruh, bakteri di dalamnya akan terus mengkonsumsi sisa-sisa makanan yang tertinggal di selipan gigi. Nah, mendengar, bakteri merombak sisa makanan tersebut, terutama karbohidrat dan gula ya, menjadi zat asam dan senyawa lengket lainnya. Campuran antara kumpulan bakteri, sisa makanan ya, serta zat hasil metabolisme bakteri inilah yang membuat plek semakin tebal dan terus menumpuk di area yang sulit dijangkau.

0: digitalisasi pada tahun ini. Wang Qing yang ditemui di Jakarta menyatakan bahwa dokumen COC
1: Salam jumpa pendengar. Kembali lagi di Esensi Buku. Ada buku yang tidak sekedar dibaca, tapi dirasakan. Buku yang tak hanya menyuguhkan kata-kata, tapi membangunkan kenangan. Salah satunya adalah Garis Waktu, karya Firsa Besari. Lewat kalimatnya yang sederhana namun penuh makna, Firsa mengajak kita menyusuri perjalanan cinta, kehilangan, dan waktu. Ia menulis tentang luka yang tidak selalu pahit dan perpisahan yang tidak selalu akhir. Bahwa setiap langkah dalam hidup, bahagia atau sedih, adalah bagian dari cerita yang membentuk siapa kita hari ini. Garis Waktu mengajarkan kita untuk berdamai dengan masa lalu, menghargai kehadiran, dan menatap masa depan tanpa penyesalan. Buku ini mengingatkan kita bahwa setiap pertemuan punya makna, dan setiap kehilangan punya pelajaran. Waktu terus berjalan, namun kenangan akan selalu ditinggal, bukan untuk ditangisi, tapi untuk dikenang dengan senyuman. Dari buku Garis Waktu, kita belajar bahwa hidup adalah perjalanan yang indah, meski tak selalu mudah. Dan pada akhirnya, setiap luka hanya menunggu waktu untuk sembuh. Demikian esensi buku kali ini. Kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya.

0: Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.
1: Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang raja Buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar. Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

Pendengar, pukul 21 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat, masih saya hadirkan ya di lagu-lagu daerah Nusantara untuk Anda hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti.

Taukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

asap akibat kebakaran hutan dan lahan bukan hanya mengganggu jarak pandang, tetapi juga dapat mengancam kesehatan, terutama kesehatan saluran pernafasan. Paparan asap dapat meningkatkan resiko gangguan pernafasan seperti infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Saat kualitas udara memburuk, kurangi aktivitas di luar ruangan dan gunakan masker yang sesuai ketika harus beraktivitas di luar rumah. Tutup pintu dan jendela untuk mengurangi masuknya asap ke dalam rumah, serta pastikan tubuh tetap terhidrasi. Jaga kelompok yang lebih rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan orang dengan gangguan pernapasan. Jika mengalami batuk, sesak nafas, nyeri dada, atau keluhan pernapasan yang semakin berat, segera periksakan diri Anda ke fasilitas pelayanan kesehatan. Lindungi diri Anda, lindungi keluarga, waspada ISPA akibat kabut asap, jaga kesehatan, kurangi paparan asap, dan bersama cegah karhutlah.

Pendengar, harga ikan segar di pasar sentral Sanggau yang mengalami kenaikan akibat terbatasnya pasokan dan tergantungnya distribusi BBM. Pedagang ikan pasar sentral ya, di Sangmengatiman ini mengatakan kenaikan terjadi pada sejumlah jenis ikan laut dan air tawar. Nah, ia menambahkan pendengar ya, kenaikan juga terjadi pada ikan sarden dan gembung. Di tingkat eceran, harga sarden naik dari 40 menjadi 45, sedangkan gembung 55.000 menjadi 58.000 rupiah per kilogramnya. Dan Ngatiman menyebutkan pasokan ikan air tawar masih berasal dari daerah lokal, sedangkan ikan laut dipasok dari Mempawah dan Pemangkat. Karena menurutnya pendengar, dengan kenaikan harga ikan juga turut menurunkan daya beli masyarakat sekitar 20%. Menurutnya pemerintah perlu mengambil langkah agar harga-harga kebutuhan pokok tidak semakin melambung tinggi, dan ia berharap distribusi BBM ya dapat kembali lancar sehingga harga ikan segar dapat lebih terjangkau. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: Jangan takut memulai dari nol, karena setiap perjalanan besar selalu dimulai dari satu langkah kecil. Tidak masalah jika hari ini kita belum sehebat orang lain. Tidak masalah jika apa yang kita miliki masih terbatas. Yang terpenting adalah keberanian untuk mencoba dan kemauan untuk terus belajar. Ingat, tidak ada kesuksesan yang tiba-tiba. Ada proses panjang, kegagalan, kesalahan, bahkan rasa ingin menyerah yang harus dilewati. Memulai dari nol bukan berarti kita tidak memiliki apa-apa. Kita memiliki kesempatan untuk belajar, kita memiliki waktu untuk berkembang, dan yang paling penting, kita memiliki pilihan untuk menentukan langkah berikutnya. Jangan terlalu sibuk membandingkan perjalanan kita dengan perjalanan orang lain, karena setiap orang memiliki waktunya masing-masing. Jika hari ini baru bisa melangkah satu langkah, maka melangkahlah. Jika belum mampu berlari, berjalanlah. Yang penting, jangan berhenti. Sebab suatu hari nanti, kita akan melihat ke belakang dan menyadari, ternyata langkah kecil yang kita mulai hari ini adalah awal dari sebuah perjalanan besar. Jangan takut memulai dari nol. Takutlah jika kita tidak pernah mencoba sama sekali.
1: Tahukah Anda, ada sebuah tempat di dunia yang ketika musim hujan tiba, permukaannya bisa berubah menjadi seperti cermin raksasa yang memantulkan langit? Namanya Salar de Uyuni, berada di Bolivia, Amerika Selatan. Tempat ini merupakan dataran garam yang sangat luas, terbentuk dari sisa-sisa danau purba yang mengering. Saat permukaannya tertutup lapisan air yang sangat tipis dan tenang, batas antara langit dan tanah seolah menghilang. Awan, matahari, bahkan orang yang berdiri di atasnya bisa terlihat seperti berada di atas langit. Fenomena inilah yang membuat Salar de Uyuni dikenal sebagai salah satu tempat dengan pemandangan yang paling unik di dunia. Menariknya, kawasan ini juga menjadi salah satu sumber litium penting dunia, yaitu mineral yang banyak digunakan dalam pembuatan baterai. Jadi, siapa sangka, gurun garam yang tampak sederhana bisa berubah menjadi cermin langit yang begitu menakjubkan.

Pendengar SD 2 Balai Karangan di Kecamatan Skaem Kabupaten Sangamo memanfaatkan rumah dinas guru sebagai alternatif ruang belajar di tengah keterbatasan ruang kelas yang tersedia. Kepala SD 2 Balai Karangan Eli Dahlia mengatakan sekolah memiliki 12 rombongan belajar, sementara ruang belajar yang tersedia hanya mampu menampung 11 rombongan.

Nah, ia mengungkapkan keterbatasan tersebut yang membuat satu rombongan belajar menggunakan rumah dinas guru yang berada di lingkungan sekolah pemanfaatan bangunan tersebut juga menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan ruang belajar meski kondisinya dinilai sudah kurang layak untuk kegiatan pendidikan. Nah, Eli menjelaskan pendengar ya, kondisi bangunan yang mulai lapuk juga membuat pihak sekolah harus lebih berhati-hati saat ruang tersebut digunakan untuk kegiatan belajar. Nah, sejumlah papan bahkan telah diganti pihak sekolah karena dikhawatirkan tidak mampu menambah beban terutama ketika digunakan oleh orang dewasa. Informasi ini pendengar kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: Intermezzo.
1: Cep, kalau kamu tahu berapa jumlah ayam di dalam karung ini, dua-duanya aku kasih sama kamu deh. Berapa coba?
2: Dua ayam.
1: Kamu curang ya? Pasti tadi ngintip ya?
0: Intermezzo.
3: Suku Dayak yang tak terpisahkan dari hijaunya alam bumi Ternate Sanggau.
4: Maka tak heran dengan bahan dasar kulit kayu kapuak yang diolah sedemikian rupa menjadi busana dan diberi aksen kalung juga gelang manik-manik hingga bulu burung enggang penghias di kepala.
3: Kang Bibing sebutan untuk pakaian adat wanita Dayak dan lelaki Dayak menggunakan King Baba sebagai pakaian adatnya.
5: Menyatu bersama alam, bersama dalam keberagaman.
6: Pus, sini Pus, aduh lucunya.
7: Ih, Ika, ngapain sih kamu pegang-pegang anak kucing itu? Jijik tau, udah dekil, kotor. Buang sana, masukin ke kardus.
6: Anton, kamu kok tega banget? Anak kucing ini juga punya hak untuk hidup, tahu? Kalau kamu tidak suka, cukup tinggalkan dan jangan pisahkan dia dengan ibunya.
8: Memisahkan anak kucing dari ibunya adalah suatu tindakan keji dan tidak berperi kehewanan. Memisahkan bayi kucing dari ibunya sama seperti membunuhnya perlahan.

Oke, baik pendengar, kita cukupkan ya di rumah kita, karena nanti jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat, saya akan mengajak Anda untuk bergabung di Sapa Malam. Ya, silakan bergabung di 085753810365 dan 0815756494. Oke, masih saya hadirkan untuk Anda satu buah lagu dengan judul Pantun Binua Landak ya. Nanti 22 waktu Indonesia Barat, saya akan hadirkan di Sapa Malam untuk Anda.

0: Oke, tadi di awal jumpa kita dengan Mariah Carey ya, dengan judulnya Hero nih pendengar. Oke, kita angkat dulu di penelpon yang pertama. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Selamat malam.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Dengan Pak Kakung Kuburaya.
0: Dengan Pak Kakung. Apa kabarnya Pak Kakung?
1: Bentar, lagi batuk.
0: Waduh, kurang sehat ya?
1: Ya, kabarnya lagi batuk. Lagi kesedak, Pak.
0: Lagi kesedak, oke, baik. Silakan, lagunya apa nih, Pak Kakung?
1: Ini karena kita lagi gerimis ini. Dingin-dingin. Ya, lagunya anu aja nih.
0: Apa?
1: Lagunya Tiada Nama Seindah Namamu aja lah yang enaknya.
0: Tiada Nama Seindah Namamu ya?
1: Iya.
0: Oke, kirim salamnya silakan.
1: Apa dan salamnya untuk Datuk Upan, Mbak Yuni juga, Mbak Yuli juga, Mbak Miati, Mbak Elsa, Mama Indah, Mama Boboy, dan juga untuk Bang Pael, juga Bang Marcel, untuk Putra Mayo, Pak Gadin juga untuk Mbak Moram, Mbak Ela juga untuk Mbak Barisa, dan lain-lainnya dirangkul aja lah dari
0: KBC. Oke, siap.
1: Selalu sehat dan berlindung dengan Allah SWT.
0: Amin, terima kasih.
1: Selamat berbuka, sampai tuntas, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, baik ya, dari Mbak Kakung di penelpon yang pertama. Saya angkat kembali di penelpon yang kedua. Halo, selamat malam.
2: Halo, siapa malam?
0: Selamat malam, Bu Farida, apa kabar?
2: Kabar alhamdulillah baik, sehat Mbak Dini ya?
0: Iya benar Bu Farida.
2: Oh iya.
0: Sehat.
2: Alhamdulillah bisa jumpa sama Mbak Dini malam ini di acara Sapa Malam. Semangat malam.
0: Semangat malam ya. Oke, baik Bu Farida, mari ke segapa ini.
2: Lagunya dari Inarawi.
0: Inarawi?
2: Iya.
0: Judulnya?
2: Untuk Apa.
0: Untuk Apa, oke, kirim salamnya silahkan nih.
2: Iya, mau kirim salam tadi siapa ya, Pak Kakung ya?
0: Iya.
2: Saya salam buat beliau ya, ada Mbak Mula, Mbak Miati, ada Pak Widi di Tokyo, selamat malam Bli Widi, ayo gabung ya. Ada Pak Benijo dari Manado, ada Pak Nasrun dari Palu, sama Bang Irman ya, ada Mbak Yuli di Sanggau, Mbak Yuli di Palu ya, ada Bunda El di Manado, ada Pak Andi di Batam, ada Purnama Sari, ada Rahma di Padang, ada Wanusu, ada Pak Usu Usri ya, ada Mama Boboy, ada Mama Indah, ada Bu Esti, Mbak Elsa, dirangkul aja untuk semua-semuanya ya Mbak Dini dari A sampai Z ya.
0: Oke, siap.
2: Teman-teman, sahabat-sahabat yang tercinta dan terkasih, selamat sehat, salam bahagia untuk Mbak Dini, selamat bertugas, tetap semangat, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, baik pendengar, dari Ibu Farida ya di Sulawesi ya. Oke. Di Maluku. Oke, kita angkat kembali penelponnya ya. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Siapa malam?
0: Iya, dengan siapa nih?
3: Dengan Datuk Uban.
0: Apa kabarnya, Datuk Uban?
3: Sehat. Itu sehat, melihat ya? Di luar itu melihat kilat petir itu bakal mau turun hujan.
0: Berarti belum hujan?
3: Belum, cuma hampir.
0: Hampir ya?
3: Hampir.
0: Nah, Datuk Uban, mari kita sagap apa nih?
3: Lagunya Tinggi Gunung Seribu Janji.
0: Tinggi Gunung?
3: Seribu Janji.
0: Dari siapa kalau boleh tahu?
3: Nah, cuma itu, enggak tahu lah saya. Pokoknya judulnya itu. Kalau Mbak Dini buka itu pasti ada judulnya siapa yang bawanya.
0: Takutnya banyak yang nyanyi.
3: Nah, pokoknya tinggi, siapa pun boleh.
0: Tinggi Gunung Seribu Janji. Ah, okay.
3: Tinggi Gunung Seribu Janji.
0: Ini mau dari Bob Tutupoli atau dari Bruri?
3: Ah, mungkinlah itu. Bob Tutupoli.
0: Kirim salamnya silakan.
3: Kirim salamnya pertama dengan penyiarannya Mak Deni yang lagi siaran.
0: Siap.
3: Mbah Kakong, Mak Nyati, Mak Indah, Bu Farida, Abu Kocai, Ayi Kepo, Bang Jali, Bang Sam, Bang Pael, Mola, Ayi Patah Hati, terus
0: siapa lagi?
3: Dan Nusu yang yang itu aja lah, yang pokoknya yang lagi kita rangkul aja soalnya kita ya nggak ingat lagi kita.
0: Oke, siap.
3: Selamat malam Mbak
0: ya,
3: Deni.
0: Terima kasih Tauban. Oke, baik ya, dari Tauban ya pendengar ya di Sidas ya. Oke, saya angkat kembali nih di WA-nya. Waduh, keputus ya. Ini kayaknya dari Bunda Natalia. Kita coba angkat lagi ya Bunda ya. Halo, selamat malam.
4: Selamat Dini.
0: Iya Bunda, apa kabar?
4: Baik-baik selalu. Kalau Mbak Dininya kabarnya gimana?
0: Alhamdulillah, sehat di sini Bunda.
4: Amin.
0: Oke, baik Bunda, ini udah ada 3 lagu.
4: Oh gitu ya, jadi ikutan aja ya.
0: Atau mau di simpan dulu lagunya, judulnya apa Bunda?
4: Boleh, disimpan dulu aja ya Mbak. Siap. Dini, lagunya Fanny Fabiola ya, Angin Mal. Oh Angin.
0: Oke, dari Fanny Fabiola.
4: Iya, salam-salam ya Mbak Dini.
0: Silakan.
4: Yang pertama ada Mama Indah, selamat malam Mama Yogi, Mama Murti, Mbak Esti, terus Mama Boboy, ada Mbak Viola ya, Mbak Elsa, Kakek Ririn, Putra Lato-Lato, Paman Song, Pak Wai, Pak Lanius, terus ada juga Bang Jali ya, Kakek Panji, ada juga Bang Windy di Tokyo. Terus siapa lagi ya? Pokoknya dirangkul aja ya Mbak Dini dari Asap Peske tanpa terkecuali ya. Sapurata aja. Mbak Dininya tetap semangat ya. Sukses selalu, bahagia selalu ya.
0: Amin. Terima kasih Bunda.
4: Terbaik buat Mbak Dini dan keluarga di rumah. Makasih ya Mbak Dini. Selamat malam.
0: Oke, baik ya pendengar dari Bunda Natalia ya. Saya selalu juga ya Bunda bersama keluarga di rumah. Oke, saya terima lagi penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam.
5: Selamat malam Mbak Dini.
0: Ini siapa nih?
5: Lupa aja Mbak Dini dengan suara saya nih.
0: Pak L kah?
5: Iya.
0: Masih gak batuk nampaknya Pak L nih?
5: Itu kayaknya batuknya itu dipelihara Mbak Dini.
0: Alamak, yalah dipelihara, dibuang kalau bisa.
5: Macam mana lagi, ada macam-macam obat, gak mau sembuh-sembuh macam mana lagi.
0: Ketularan. Ketularan Mbak Dini nih soalnya.
5: Iyalah.
0: Itulah. Udah ada hujan lagi nih Pak L di sana.
5: Udah sih, tapi belum dapat mendingan nih, paling dia sebentar-sebentar aja. Tidak apa-apa.
0: Di sini dari semalam angin, ya kencang, tidak ada hujan sama sekali.
5: Itulah. Kayaknya siang-siang, pagi gitu udah mendung, tapi tidak hujan.
0: Oh, tapi tidak hujan ya. Kasihan
5: kita. Kemarin itu udah turun hujan sebentar, tadi subuh tidak, tapi tidak benar ada hujan sebentarnya, cuma lewat.
0: Tapi alhamdulillah sih, ya, Pak El ini, asap udah agak sedikit berkurang sih kalau di sana. Kalau di sana gimana?
5: Iyalah, kayaknya air kuas pun udah ada naik ya, air kuas itu.
0: Syukur
5: Allah. Udah ada bantuan lewat-lewat tuh. Nanti kan kasihan kami ini, udah pabrik tutup lagi, aduh.
0: Itulah susah ya. Harga semua ada pada naik.
5: Sesak nafas, sesak duit ya nih.
0: Itu jangan ditanya.
5: Iyalah. Karena saya itu, harapan saya itu gak bisa keluar buat anunya, CPO-nya itu gara-gara anunya kemarau.
0: Harga barang naik semua, waduh.
5: Barang naik semua, sawit turun,
0: susah ya.
5: Nggak, sawit sudah turun, karena pembawanya jauh itu, karena pabrik kami itu tutup. Jadi bawanya itu ke Ketapang, karena jadi mahal lah buat ini.
0: Waduh, lumayan, mana bensin juga agak susah ya dicari.
5: Masih dapat lagu Mbak Dini?
0: Udah 4 nih Dini tampung, tapi kayaknya ditampung nanti putarinnya gak tahu nih ke sesi berapa.
5: Gak salah, terserah dalam putaran daerah Mbak Dini. Ini kita request lagu Mbak Dini.
0: Apa tuh?
5: Dari audio Mbak Dini ada lagu Mbak Dini.
0: Apa judulnya, Pak El?
5: Pokok di tengok adalah Audi, Audi apa judul gitu.
0: Aureo.
5: Audi, Audi.
0: Audi. Audi, Audi, Audi itu, Audi hitam.
5: Audi hitam atau Audi putih atau?
0: Audi hitam sini, kalau Audi putih siapa ya? Coba di ini cari ya.
5: Emang ada Audi putih di ini?
0: Nggak, namanya Audi hitam.
5: Itu cewek kan?
0: Cewek. Audi lagu-lagu lamanya ini ada banyak sih, ada Menangis Semalam, ada Janji di Atas Ingkar, ada Dibalas Dengan Dusta, banyak nih Pak El.
5: Kalau lagu ini nggak ada yang aku ingat ya.
0: Apa? Pak El mau lagu apa? Mau lagu yang agak-agak galau kah?
5: Enggak lah. Ini lah untuk ini. Itu jadi tato aja lah ya.
0: Apa judulnya tuh?
5: Satu Senyum Saja buat ini.
0: Satu Senyum Saja.
5: Yang dari tato.
0: Oke, tato ya. Kirim salamnya
5: sih. Salamnya buat ini ya. Buat itu Mbak Kakung, ada Tuban, ada Mbak Preda, Mbak Talia. Mm-hmm. Ada Mbak Yuli, Mbak Yuni, Mama Indah, Mama Boboy, ada Mbak Yok, Mbak Mola, ada Aisyah Senang.
0: Siapa lagi?
5: Ada Pak apa? Pak Buntak apa Pak Belalang?
0: Pak Buntak.
5: Itulah Pak Belalang atau Pak Buntak. Pak Alek, ada Bu Surando. Ini siapa lagi punya? Ada Mbak Ustam, Mbak Miati, ada Bunda Esti.
0: Oke.
5: Okay. Mas Sambung Yali. Panjang gila begini. Lanjut banyak gila nih dah. Yang lain kita rangkum ini ya. Tidak sempat dia tanpa terkali. Beri ini semoga sehat selalu sama keluarganya ya.
0: Amin Pak El juga okay, ya.
5: Oke, selamat malam.
0: Ya, selamat malam juga untuk Pak El ya, yang ada di Meliau ya. Oke, baik ya pendengar, ini udah ada 5 penelpon ya di sesi yang pertama. Kita cukupkan dulu ya, kita hadirkan dulu ini 2 lagu ya. Ada Tiada Nama Seindah Namamu dan juga ada Untuk Apa ya dari Ina Rawi. Ya maksudnya saya juga ingin mengucapkan selamat malam untuk para pendengar yang ada di wilayah perbatasan juga ya, di Antikang dan sekitarnya, di Balai Karangan juga di sana ya, di 99,9 FM ya pada malam hari ini. Silakan bergabung di Sapa Malam, saya menemani Anda hingga jelang pukul 23.55 waktu Indonesia Barat. Oke, kita dengarkan dulu 2 lagunya untuk Anda. Semoga terhibur dan tetap bersama kami di RRI Sanggau.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Di ujung negeri aku menghirup udara kehidupan. Tapal batas negara adalah tempatku berpijak. Di perbatasan Indonesia-Malaysia, aku merasakan cinta pada tanah air dan bangsa. Aku cinta

0: Oke, tadi double lagu sudah didengarkan. Kita angkat kembali teleponnya. Halo, selamat malam. Halo.
1: Halo, selamat malam.
2: Malam, Mbak Dini.
0: Ya, apa kabarnya Pak Belalang?
2: Baik-baik, Mbak Medi.
0: Oke, Pak Belalang mau request lagu apa? Silakan.
2: Kalau lagu sih, Hancur Hatiku.
0: Hancur Hatiku. Dari Olga.
2: Nia dan Nia dan Niyati.
0: Nia dan Niyati, ya. Oke. Oke, sambil kirim salamnya silakan.
2: Ya, salamnya dulu ya. Ada Mama Boboy.
0: Oke.
2: Dali.
0: Siapa lagi?
2: Mansan. Bunda Hesti, Mama Indah di Ngabang. Sumba Kakung. Tadi yang udah masuk Bu Parida ya.
0: Bu Parida.
2: Ibunda Natalia, ada Bung Widi di Tokyo. Nah, buat Bang Pael. Bang Pael nih lagi apa? Susah mikir sawit enggak bisa dijual nih, Madini.
0: Itulah jauh katanya tadi sampai ke Ketapang.
2: Nah, saya pun enggak manen-manen nih, Madini. Nah, kamu satu bulan enggak manen nih.
0: Ya kak, jadi gimana lah tuh kalau yang udah masak-masak tuh?
2: Aku kurang paham lah, ini kan pabrik banyak yang enggak gitu, belum apa, belum ngambil biasanya gitu. Jadi kita tuh lambat puteran.
0: Oh gitu.
2: Kalau harganya sih sebenarnya mahal nih Madini. Cuma kan
0: sekarang?
2: Alasan.
0: Hah? Sekarang berapa nih kalau untuk harganya?
2: Kalau di sini kan kita kan jual ke itu, ke tengkulak itu, terima dari tengkulak 1.700 jatuh Madini.
0: Wih, turun banget ya dari harganya 3.000-an.
2: Itulah kalau di pabrik sana sebenarnya mahal, cuma kan pabrik tuh belum bisa nerima karena apa? CPO mereka tuh banyak, tangkinya ada penuh semua gitu.
0: Itulah, jadi bingung ya mau dikirim kemana kan?
2: Nah, itu
0: harus semangat.
2: Akibatnya petani yang susah ini.
0: Iya sih. Pokoknya tetap semangat ya, semoga segera berlalu. BBM juga kembali normal yang pastinya ya.
2: Ya lah, mudah-mudahan lama ini cuacanya cepat lagi gitu, normal gitu lah.
0: Itulah, susah kalau kita cuacanya kayak gini, mau ngapa-ngapa pun jadi terbatas semuanya, Pak Belalang.
2: Iya. Tipe aktivitas kita juga ini terganggu juga.
0: Itulah susah ya, pokoknya semua barang naik ya. Bingung juga mau belanja. Harganya udah bukan-bukan semuanya di pasar.
2: Ini dompet dah kosong, airnya pun susah.
0: Itulah, air bersih susah kah di sana Pak Belalang?
2: Kalau air sih enggak, gak. Nah, kalau yang di pinggir Kapuas nih kan bisa pasang sanyo di Kapuas gitu.
0: Oh, tapi air naik?
2: Naik kayaknya. Oh. Kalau saya sih agak jauh lah dari Kapuas gitu Mbak Dini. Mungkin ada kurang lebih 400 meter lah gitu dari Kapuasnya gitu.
0: Oh gitu, soalnya belum pernah ke Belangin dininya nih.
2: Oh belum pernah kah?
0: Belum.
2: Nah, cobalah ke Belangin sekali itu Mbak Dini.
0: Kalau ke Penyeladi pernah, mau masuk ke Belanginnya tuh rasanya jauh kayaknya ya jalannya ya.
2: Enggak jauh, dari Penyeladi itu kurang lebih 30 menit ya Mbak Dini.
0: Hutan kah rata-rata?
2: Hah?
0: Hutan kah?
2: Enggak lah, sawit semua di Belangin tuh, enggak ada hutan lagi.
0: Tapi gue belum pernah, nanti lah kalau misalnya ada teman-teman kesana coba ngikut ya jalan-jalan ke Belangin.
2: Pokoknya di Belangin tuh udah 100% tuh sawit semua, sawit. Jarang-jarang lah hutan.
0: Iya kah, oke deh. Kirim salamnya nih salam dulu nih. Apa tuh?
2: Nih lanjut salam, Mbak Dini lanjut salamnya dulu.
0: Silahkan.
2: Nah, nanti yang belakang mau masuk nih, susah.
0: Ya.
2: Nah, lanjut buat Bang Pael, Bang Marcel, Mbak Miati, ada tuh untuk AI patah-patah, AI susah senang tuh, Mbak Elsa juga.
0: Oke.
2: Okay. Tadi siapa tuh, Dato' Uban?
0: Dato' Uban.
2: Nah, Putra Galau, AI Kepo, Abang Putra Segitiga Selatan, Abu Dendi. Yang lain kita rangkul semua aja Mbak Dini.
0: Oke, saya selalu ya untuk Pak Belalang ya.
2: Ya buat Mbak Dininya selamat bertugas, semoga sehat selalu ya.
0: Amin ya, terima kasih ya Pak Belalang.
2: Yuk, selamat malam.
0: Selamat malam. Oke, baik ya dari Pak Belalang nih, pendengarnya dari Belangin 3 kalau nggak salah ya Pak Belalang ya. Oke, kita coba angkat dulu. Halo, selamat malam.
3: Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ini kayaknya kalau dari dengar-dengar suaranya ini dengan Bang Nasrun kah?
3: Iya, betul Pak.
0: Apa kabarnya Bang Nasrun?
3: Alhamdulillah, sama kita Bang, baik-baik, selalu sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, silahkan nih Bang Nasrun, mau dikasih lagu apa?
3: Lagunya, apa namanya, lagunya Iwan Fals.
0: Apa tuh judulnya?
3: Ku menanti seorang kekasih.
0: Ku menanti seorang kekasih. Kekasih siapa ini?
3: Ya, RRI lah.
0: Oke, kirim salamnya silahkan.
3: Ya, pertama-tama Mbak lagi nyasa bertugas. Saya selalu yang coba keluar ke rumah. Amin. Kurunya Erisa kalau yang bertugas. Semangat ya selalu, sama istirahat, satu-satu hati semuanya.
0: Oke.
3: Ya, sudah bos dari Sulawak Kompak, di Entikung, Kota Sangga, di luar Kota Sangga semuanya, tanpa berkecuali. Selamat buat hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam ya. Oke, baik dengan Bang Nasrun ya. Oke, kita undang kembali nih ya di teleponnya, diangkat dulu. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Kak Lili.
0: Dengan siapa nih?
4: Dengan siapa ya?
0: Tunggu lo, dengar suaranya nih kayaknya dengan Mbak Yuli nih.
4: Iya, betul Kak.
0: Betul ya, kayaknya masih semangat banget malam-malam gini.
4: Iya dong, belum ngantuk nih Kak.
0: Pantesan.
4: Masih dengar apa? Sapa malam dulu.
0: Kalau ragam budaya balik lagi ke awal ya. Makin lama jadi saya pulang.
4: Iya, salah sebut Kak.
0: Cuma lagunya udah ada dua nih Mbak Yuli.
4: Iya Kak, ditampung ya Kak ya.
0: Apa tuh judulnya?
4: Aku mau request lagu itu. Aku percaya. Lagu Meriam Belina sih Kak, cuman aku mau pingin denger tuh dari covernya.
0: Siapa tuh?
4: Dari biasa AI.
0: AI. AI
4: manis tuh. Kayaknya asik deh Kak, lagu-lagu nostalgia di cover tuh.
0: Cover ya.
4: Biar kayak kesannya muda gitu loh.
0: Emang masih muda, Ba. Baru gak 30-an.
4: Iyalah.
0: Oke, lagunya udah disiapin ya.
4: Ada, Kak.
0: Ada?
4: Semangat ya, Kak. Nih, sekarang nih, kita dimakin parah. Gak bisa dibilang lagi. Seperti yang Pak Belalang bilang tadi itu. Aduhai. Krisis.
0: Krisis air, krisis indis ekonomi udah sekarang nih.
4: Iya, betul. Jadi harus pengeluaran itu harus dipikir-pikir juga.
0: Itulah. Kalau mau dihemat-hemat susah gak? Namanya ya, kebutuhan betul sehari-hari ya.
4: Ya makan seadanya lah Kak. Sel kampung aja.
0: Iya enak. Kalau punya
4: dan
0: kebun.
4: Singkong, pakis, apa? Tebung.
0: Kalau rajin ke hutan.
4: Di hutan tuh.
0: Kalau rajin ke hutan enak. Oh, saya mau ke hutan mana masalahnya? Hutan Sabang Merah gak ada.
4: Iya, kayak kita ada kebun nih, masih enak sedikit lah.
0: Itulah yang gak punya kebun nih, kasihan nih Mbak
4: ya,
0: ini.
4: Ya, itulah Kak, aduh hai. Ya, semoga lah di tahun 2027 nanti ada perubahan dikit lah.
0: Amin.
4: Nggak usah
0: ya.
4: Seperti tahun 2026 nih, aduh menderita banget.
0: Kering, kerontang.
4: Orang-orang Nugal tuh Kak, kasihan Kak, padinya tuh.
0: Katanya ini udah ada yang mau panen juga atau gimana? Atau yang udah
4: nggak
0: ada
4: tahu
0: yang mulai?
4: Ini kan masih ini Kak, masih nanam.
0: Masih nanam kah? Oh gitu.
4: Iya, masih nunggal lah.
0: Oh.
4: Iya. Mungkin di tempat-tempat lain tuh beda kali ya atau gimana?
0: Tapi udah banyak yang nanam sih kayaknya ya sekarang.
4: Iya, udah banyak Kak, tapi itulah ada yang tumbuh, ada yang enggak gitu.
0: Asapnya ini yang enggak sanggup masih.
4: Ya, tapi udah lumayan ya Kak ya asapnya nih.
0: Hari ini udah. Udah mulai kayak agak berkurang sih Pak asapnya.
4: Itulah.
0: Oke, kirim salamnya
4: dulu
0: nih.
4: Kak ya. Ya, salamnya buat Pak Belalang tadi tuh, salam kenal buat Mama Boboy, Mama Indah, Bunda Hesti, Bunda Parida, Bi Yul, Wan Usu, Mbak Miati, terus Mbah Kakung, kakek susah senang tuh sama neneknya, sehat selalu kakek.
0: Amin.
4: Terus Kota Galau, terus pagi Bang Jali, Bang Pael, Bang Widi, Bang Eko, Joto RJ, yang lainnya dirangkul aja Kak.
0: Oke,
4: Kak, terima kasih. Semangat bertugas sampai tuntas.
0: Ya, terima kasih Mbak Yuli. Oke, baik, dari Mbak Yuli ya di Sungai Mawang. Enak ya kalau yang punya kebun gitu ya, apalagi rajin. Yang penting rajin ya, kalau kita udah punya kebun tuh pasti gampang lah kalau soal sayur-sayuran ya. Oke, saya angkat kembali. Halo, selamat malam.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Apa kabarnya Mbak Elsa?
5: Alhamdulillah, kabarnya BBS baik-baik selalu.
0: Baik-baik
5: selalu. Malam ini di Balai Kerangan dapat rezeki dari Allah. Hujan
0: ya?
5: Dari jam 7 ya.
0: Masih kah?
5: Sampai jam 8.15. Deras hujannya sekarang, sisa gerimis lagi ya.
0: Gerimis, waduh, sanggup belum Mbak Elsa?
5: Alhamdulillah, dapatlah nambung air. Air udah putus benar di rumah nih,
0: belum ada, ya. Belum ada ngalir katanya ya.
5: Tidak ada airnya kan.
0: Wah.
5: Air Sekayam sudah kotor. Air Suban pun sudah tercemar sekarang, Mbak Dini.
0: Iya kak. Lama ada di tidak pernah ke balai lagi.
5: Gara-gara pabrik tuh, sekarang kan ada pabrik di daerah Suban nih kan.
0: Ada kak Mbak?
5: Pengaruhnya ke Sungai Suban, bau pun dah tak sedap dah sekarang.
0: Waduh, tapi
5: jadi tak usah beli minyak wangi dan tak percuma kita minyak wangi. Ah, dah bau limbah pabrik sekarang ya.
0: Ya Allah, susah kayak ya.
5: Luar biasa cobaan nih.
0: Dah benar-benar luar biasa lah 2026 akhirnya ya.
5: Pak Belalang, kok ada kopi ya? Pak Belalang tuh pandai dibuat kopi dari itu, pantat kuali kan Pak Belalang kan? Apa susah mikirnya kan Pak Belalang?
0: Hitam enggak kan sama ya?
5: Wah, ikan juga. Mbak Elsa, masalah sayur tak ada susah. Pucuk ubi ada kan dekat rumah.
0: Itulah, sama kayak Mbak Yuli tadi. Tempoyak Mbak Elsa masih ada sampai sekarang. Aman.
5: Masih banyak dalam kulkas tuh.
0: Tinggal masak aja lagi.
5: Sampai sekarang tadi ambil-ambil ya.
0: Belum ada kan? Lagi ada di balai dah nih.
5: Nah, dia tuh sibuk sangat.
0: Sibuk.
5: Iyalah, alam besar aja lah ya. Semua kering, dompet pun kering.
0: Oh, itu jangan ditanya. Dini pun sama lah nih.
5: Sabar aja lah. Selamat-selamat. Masih ada kasih sisa lagu?
0: Lagu
5: masih ada nih.
0: Lagu 1, 2.
5: Tidak pula tak ada mau tidur nih Mbak Dini.
0: Lagu 1, 2, 3, 4.
5: Udah ramai sangat lah. Ikut jelah lagu teman-teman lah ya.
0: Oke, siap.
5: Pokok kita dengar lah kalau tak ada tidur. Soalnya nih hujan luar tapi badan masih panas, itu yang heran Mbak ini.
0: Alah, pada semalam agak dingin kayaknya Mbak Elsa.
5: Nah, itulah saya ngangkut air tadi tak ada dingin-dingin tuh. Padahal basah-basah tadi.
0: Nah, tapi kan enggak sekalian mandi hujan kah biar mengingat-ingat masa muda gitu. Kan.
5: Malam-malam tuh ada petir tadi. Seram pula kan. Tak keriting kita punya rambut macam mana ceritanya.
0: Biar ada agak kan lumayan agak dingin-dingin sikit.
5: Nah itulah, nantilah kita langsung mandi habis ini.
0: Sangit.
5: Salamnya terutama buat Mbak Nih lagi siaran, selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Amin. Dan sedalam lindungan Tok Mesa. Tadi ada Mbak Yuli, Bang Pael tuh kena penyakit batuk ya Mbak Elsa. Alhamdulillah tuh udah Mbak Elsa sebar lah radio penyakitnya. Jadi
0: telah makanya kan, kena ke Pak El ya. Dipelihara lagi sama Pak El.
5: Kemarin kita tahu dari dia enggak ada yang mau bah penyakit tuh. Pandai dia kena orang-orang tuh.
0: Udah mekar dia. Kan?
5: Ada Bu Esti, gabung Bu Esti. Ada yang dia belah juga, Lanius. Kak Long kemana Mbak Dini, lama tak dengar bergabung ya?
0: Kak Long tuh udah sibuk dah dia dengan cucu ya.
5: Oh iya kak? Kira dia panen sawit terus. Oh, Kak Long tuh dia tuh berduit terus tuh Mbak Dini.
0: Alhamdulillah Kak Long aja gak.
5: Sama dengan kukah tuh, banyak dia punya sawit kan.
0: Tiap hari manen.
5: Tiap hari panen. Mantap lah tuh. Ada Bung Widi, Mbak Natalia, Mbak Parida, Wan Usu, Pak Usu juga ya. Kakek Uban, Kakek Andin. Kakek Andin tuh panen sawit terus dia.
0: Kalau siang tuh udah pasti dah manen lah Kakek Andin.
5: Itulah, mana TF-nya. Kalau malam harga sawit, makanya bagi-bagi kalau waktu lagi mahal kan.
0: Kalau malam gini udah tidur dah Kakek Andin.
5: Begulung deh.
0: Udah begulung dah.
5: Penasaran itu belum bisa masuk deh tuh. Menito orang tua tuh.

0: banyak, udah bergulung dah memang.
1: Oke deh, terima kasih, selamat malam, semangat malam.
0: Ya, terima kasih ya dari Mbak Elsa. Mbak Elsa, kalau ngomong masalah lapar, Mbak Elsa udah dari tadi udah ini memang lapar Mbak Elsa ya. Udah ngajak Mbak Cika, yuk kita makan Kak, bilang ya. Oke, kita angkat lagi. Halo, selamat malam.
2: Iya, selamat malam, selamat malam.
0: Waduh, langsung bangun nih Mbak Elsa, Bunda Estinya.
2: Makanya jangan dibangunin, biar bubuk terus.
0: Boleh-boleh Mbak Elsa langsung bangunkan langsung.
2: Lagi kedinginan Mbak, lagi kedinginan. Ini dingin, kaki dingin banget. Tadi ada hujan.
0: Mbak Elsa kepanasan, masa Bunda kedinginan?
2: Tadi kan apa itu tampung-tampung air gitu kan, jadi kaki kan basah terus, jadi dingin, maksudnya begitu.
0: Kan tenang, ada selimutnya Mbak.
2: Ya pastinya dong.
0: Kalau ada selimut mau dingin sedingin apapun, pastilah udah enak lah. Mau hujan deras, hujan badai pun OTW aja pokoknya.
2: Nah ya, tapi mau enak kalau dingin nih, tidurnya itu makin enak gitu.
0: Makin nyenyak, nanti bangunnya ngelanau.
2: Kasihan orang-orang ya, COVID-nya pada apa harganya turun.
0: Turun gitu ya, ya. 1700 loh Bunda. Kalau tempat Bunda gimana?
2: Sama, tempat kami itu juga begitu. Cuman tempat kami itu masih ada ditampung oleh Tengkulak itu masih ada. Boleh lah gitu loh.
0: Jauh ya, kalau kayak Pak El tadi sampai ke Ketapang loh Bunda.
2: Tempat kami kan nggak banyak ya, nggak banyak. Jadi ya tempat apa namanya sih?
0: Penampungan, pengepul.
2: Ya, nah, tempat penampungan aja gitu. Pokoknya kita ngebel itu yang tempat mereka ada diambil gitu loh.
0: Oh gitu. Bolehlah nih Pak El nanti ke berdua ya tempat Bunda Esti ya.
2: Boleh.
0: Berapa kalau di sana sekilonya nih Bunda? Sama 1700 juga.
2: 1750.
0: Oh, beda 50 rupiah aja ternyata. Iya. Ya. Enggak ya, jauh-jauh banget.
2: Ya, ya. Daripada enggak laku kan busuk kan
0: jadi. Iya, sayang gitu, ya. Itulah. Melan dulu menggebu-gebu iya. Orang banyak ini, sekali.
2: Iya, dulu aja pernah harga sampai 500 rupiah.
0: Toh. Pernah.
2: Ya, tahun-tahun berapa itu 500 rupiah, 400 rupiah begitu.
0: Itu zaman masih murah kayaknya ya. 5000-an lebih juga pernah ya Bunda. Wah, banyak mobil baru pokoknya di mana-mana.
2: Betul. Apalagi yang punya 10 hektar gitu.
0: Waduh, iya. Sekali manen wah berapa ton gitu.
2: Tapi kalau saya punya sedikit pun disyukurin, Mbak.
0: Asal ada ya Bunda ya saldonya.
2: Ada. Satu menambah dua salah. Pokok jadilah.
0: Satu dua pokok ya lumayan lah. Walaupun di atas sejutaan gitu ya.
2: Iya. Itu Mbak Miati kan udah pernah ke rumah kan. Itu
0: udah pernah.
2: Rumah itu kayak ada dua pokok kan begitu kan. Iya di depan rumah.
0: Itu baru depan pokok, rumah kan. Dua pokok. Belakang rumah kan lebih dari dua pokok. Ada berapa hektar nih Bunda?
2: Iya.
0: Bunda,
2: nggak boleh sombong loh Mbak Dini.
0: Merendah aja di depan ya Bunda ya, tapi di belakang disembunyiin. Pandai Bunda ya, pokoknya ya udah depan hanya dua aja, rupanya di belakang. Wah, subhanallah gitu.
2: Aduh,
0: hilang jadi ngantuknya. Ya Bunda.
2: Ini sudah banyak nih lagu yang ditampung tadi ya.
0: Mau Dini putarin aja lagi nih.
2: Jadi saya nggak bisa request lah ya.
0: Lagunya sih ini dampat mungkin sekitar di habis ini Dini mau bacain WA dulu ada beberapa. Setelah baca WA nanti baru Dini putarin si lagu-lagu yang ditampung nih. Emang Bunda mau request lagu apa?
2: Iya kalau bisa sih. Katakan sejujurnya.
0: Katakan sejujurnya ya.
2: Versinya ya dari ada ya cowok lah ya.
0: Katakan sejujurnya.

0: dari Christy Panjaitan, covernya kah?
1: Iya gitu covernya.
0: Cover ya. Dari cowok nyanyinya. Cowok dari
1: iya.
0: Rock beat version.
1: Ya begitulah ya.
0: Oke okay, deh.
1: Pokoknya, tadi buat Mbak Elsa yang ya yang dia syukurlah ya yang menanti-nanti air ya tadi dan sudah datang dari atas. Walaupun sebetulnya masih agak bau-bau.
0: Iya.
1: Bau-bau.
0: Bau asap.
1: Sangit asap gitu ya.
0: Bawa-bawa.
1: Tapi tak kalah gitu ya.
0: Tapi kalau untuk mandi,
1: untuk cuci piring jadilah
0: iya,
1: gitu.
0: Iya benar-benar. Jadi pun di rumah kadang kalau udah hujan main tampung-tampung aja, yang penting adalah air.
1: Betul.
0: Susah juga kalau nggak ada air bunda, kadang ledeng nggak ngalir juga, udah pusing kepala ya satu hari aja baru tuh.
1: Iya, betul.
0: Oke, bunda mau kirim salam untuk siapa aja bunda?
1: Iya. Oke, salam dulu ya.
0: Silakan.
1: Jadi buat tadi Pak Belalang, ada juga Ibu. Siapa tadi ya, Ibu Farida. Ada siapa lagi tadi Ibu?
0: Siapa tuh?
1: Yang sudah kirim salam tadi itu ada Mbak Elsa juga.
0: Mbak Yuli.
1: Mbak El juga, Mbak Yuli di Sungai Mawang. Buat Mama Boboy, juga buat Ibu Bunda Natalia. Buat siapa ya, Kang Jali.
0: Oke.
1: Mbak Miati belum gabung ya?
0: Belum bunda, kayaknya udah tidur.
1: Tidur dia itu bangun Mbak.
0: Tapi kalau bunda bangun kan pasti bentar lagi dia bangun. Biarpun udah jam 11.
1: Iya, pokoknya gantian dan bangun membangunkan begitu.
0: Takutnya radionya di samping telinganya ternyata. Oh langsung bangun ya abis ini.
1: Iya. Lanjut buat tadi buat siapa yang Mama Indah juga semoga sudah sembuh ya Bang Sarisnya juga buat Wan Usu, Bang Lanius, Bang Yuto RC, Pak Belalang, buat kakek ini kakek cabai rawit, pendekar cabai rawit atau susah tenang.
0: Pendekar cabai rawit ada lagi pendekar cabai rawit nih bunda.
1: Iya itulah pendekar cabai rawit makanya kan. Kan bilang kemarin kata cabai rawit itu harganya mahal sekali.
0: Mahal loh, 140.
1: Kalau kita harganya mahal, nggak usah makan cabai gitu kan.
0: Libur dulu makan yang pedas-pedas.
1: Nggak usah makan cabai, tapi makan sambal boleh.
0: Aduh. Siapa lagi nih, bunda?
1: Sedikit gitu ya. Walaupun harga cabai mahal tetap dibeli.
0: Mau semelambung apapun.
1: Itu sama juga kita makan narkoba aja gitu loh.
0: Ketergantungan ternyata ya.
1: Iya. Tapi puji Tuhan. Makanya nanam sendiri gitu.
0: Lama
1: toh.
0: Nunggunya bunda.
1: Ini pakai polybag itu loh. 10 polybag jadilah. Kan gitu sampai sekarang. Hari ini pun saya belum beli.
0: Alhamdulillah ya.
1: Iya.
0: Siapa lagi nih bunda?
1: Di depan rumah, di samping rumah gitu kan. Pokoknya kalau sayuran sih ada aja.
0: Ada lah, ya. Pokoknya rajin berkebun ya.
1: Daun singkong, ya tahu. Kangkung manis itu ada.
0: Ada.
1: Kan, gitu. Kangkung apalagi namanya genjer. Aduh, pokoknya nggak beli.
0: Aduh, enak banget. Genjer itu enaknya kayaknya ditumis.
1: Iya, makanya mbak ini sekali-sekali main ke berdua kan ya, begitu
0: pengen sih palingan lewat aja langsung gitu ya ke balai.
1: Oke lah ini banyak ngobrol nanti yang kapan lagi mau diputar.
0: Oke bunda
1: semuanya ya di rangkul dari Asam Basket buat Mbak Dininya ya selamat malam nanti pulangnya hati-hati sayang.
0: Siap, terima kasih ya bunda. Oke, baik ya dari Bunda Bunda Esti. Ya, kita langsung aja ini hadirin ya lagunya. Sudah ada Hancur Hatiku ya dari Nia Daniati dan juga ada Iwan Fals yang menanti apa nih, aku menanti seorang kekasih ya. Tetap bersama kami di RRI Sanggau.

Oke, baik pendengar, saya bacakan dulu ya di WA-nya ini. Selamat malam ya, ini dengan Sorando di Priyutain Hilir merequest lagunya Satu Rasa Satu Cinta. Salamnya seperti Cadeso, Putra Lato-Lato ya, Bung Pael, Bung Lanius, Pak Alek, Mama Buboy, Mbak Elsa, Mama Yogi, Mama Indah, Mbak Miati, Mbak Raisa, Mama Wanto ya, Mbak Parida, Mbak Ica, Mbak Ling, Mbak Piola, yang lainnya kita rangkul aja dari A sampai Z. Buat yang bertugas, kopi susu. Oke, siap ya. Dan selanjutnya ini dengan Bang Widi ya di Tokyo Monitor, request lagunya You Are The Reason ya, dari Britania Raya ya, Colum Scott ya, kirim salamnya buat Bu Farida di Palu, Ayu Masohi di Maluku Tengah ya, Buong Benijo di Manado, Bu Resmi, Bu Indi, Bu Kartika di Denpasar, Mbak Yuli di Sungai Maung, Mbak Mola, Bunda Natalia, Bu Paniwan Usu ya, Usu Busri, Mama Boboy, Mama Inda, Mama Yogi, Buong Lanius, Kakek Ririn, Mbak Kakung, Kak Rahma di Padang, Bunda Esti, Mbak Ella di Sambas, Mbak Yuni di Ketapang ya, Pak Blalang, Mbak Yuni di Landak, Mbak Mama Murti, Mbak Elsa, Mbak Miati, Bung Eko, Putra Lato-Lato, dan salamnya yang lain kita rangkul aja. Mbak Dini selamat bertugas sampai tuntas. Oke, terima kasih ya untuk Bang Widi ya di Tokyo. Selamat malam, sampai malam Kak Dini ya, ini dengan Biul merequest lagunya Aku Masih Seperti Yang Dulu ya, dari Dewi Yul. Salamnya buat Pak Blalang ya, Kak Yuli, Mama Ma Indah, Wan Usu, Bang Jali, Putra Mayau ya, buat Kakak yang baca, terima kasih. Oke, terima kasih juga ya untuk Biul. Terus assalamualaikum ya, request lagunya Selendang Merah dari Roning, dari Rani Tofi ya, salamnya buat semua pendengar RRI ya, dengan Ujang ya di Ketapang ya. Selamat malam nih untuk Bang Ujang yang ada di Ketapang ya, selamat malam. Oke, terima kasih ya untuk di WA ya, udah kita bacain semuanya. Ini saya langsung aja putarin ya di WA pendengar ya, tetap bersama kami di Sapa Malam.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

Oke, tadi sudah didengarin ya lagu-lagu yang sudah saya bacakan dari WA, dan saya hadirkan dulu pendengar ya lagu-lagu yang sudah saya tampung ya. Dan tetap bersama kami di RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ayah, Ibu, kalian di mana?
1: Ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
2: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
3: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
4: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
2: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
3: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini. Sampai lupa makan.
4: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini. Gagal Mama, aku kalahkan.
2: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

Oke, baik pendengar, semoga terhibur ya dengan lagu-lagu yang sudah saya hadirkan untuk Anda nih pendengar ya. Dan masih saya hadirkan ya lagu-lagu cantik yang untuk Anda pendengar hingga jelang pukul 23 lebih 55 menit ya waktu Indonesia Barat, untuk menemani waktu istirahat Anda di malam hari ini.

0: Ewah-ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

Baik pendengar ya, tadi semua lagu udah kita hadirkan ya untuk Anda, dan semoga terhibur untuk para pendengar dimanapun Anda berada yang sudah request ya lagu-lagunya di malam hari ini. Dan pendengar, pukul 23 lebih 56 menit waktu Indonesia Barat ya, tidak terasa kebersamaan kita sudah di penghujung dalam program Sapa Malam untuk malam hari ini, dan sekaligus menuntaskan juga kebersamaan kita di Sanggau malam ini. Sebelum tidur, pendengar, periksa kembali ya di lingkungan rumah Anda, apakah sudah tertutup, pintunya sudah terkunci, jendelanya sudah terkunci, di WC airnya juga apakah sudah dimatiin, takutnya masih hidup gitu ya, kompor juga yang pastinya diperiksa ya. Dan supaya Anda juga bisa tertidur yang pastinya dengan lelap ya, agar besok pagi juga bisa bangun dengan lebih inilah yang pasti ya, lebih semangat ya, lebih sehat juga, dan juga tidur juga lebih nyenyak ya, agar besok pagi kita lebih segar ya bangun tidurnya. Dan pendengar, di malam hari ini saya Sarifadini juga pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau yang mengudara melalui FM 97 MHz dan dipancarluaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Sanggau. Membawakan program siaran untuk hari ini, edisi 26 September 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam berbahagia kami ucapkan untuk Anda pendengar setia Radio Republik Indonesia Sanggau di FM 97 MHz yang dipancarluaskan dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Bersama kami yang bertugas di Sanggau pagi ini akan melengkapi dan juga mengawali informasi untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan kami melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital dan juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Dan juga pendengar untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan kami dimanapun Anda berada, yang baru saja beranjak di peradaban Anda, semoga saja di kesempatan kali ini kita dapat bersama untuk bisa menikmati pagi hari ini di weekend kali ini di edisi 26 September 2026. Saya Sri Wahyuni dan juga Andri di operator studio, kami akan temani Anda dengan informasi-informasi menarik di edisi hari ini pendengar, dengan ragam informasi-informasi untuk Anda. Dan kami akan awali jumpa kita edisi hari ini, kami akan awali dengan Mutiara Pagi. Nanti kita akan mendengarkan perbincangan saya bersama Pendeta Petrus Musa, yaitu Ketua Bamak Sanggau, terkait juga dengan tanggung jawab iman. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau. Anda akan ikuti pendengar selanjutnya dengan Mutiara Pagi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mendengar Anda masih bersama kami di Prosatu RRI Sanggau.
2: Kok senyum-senyum sendiri?
3: Iya nih, lagi dengerin Prosatu RRI Sanggau di 97 MHz.
2: Emangnya ada apa sih?
3: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
2: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
4: Prosatu RRI Sanggau, karena

0: Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat mendengarkan untuk Anda yang saat ini juga sedang menyaksikan kami melalui channel YouTube RRI Sanggau dan juga Facebook @RRI Sanggau. Dan juga Anda yang mendengarkan melalui FM 99.9 MHz dan juga mendengarkan melalui FM 97 MHz. Selamat hari Sabtu hari ini, dan juga banyak hal yang akan kita bahas terkait juga dengan bagaimana tanggung jawab iman dalam kehidupan orang Kristen. Dan iman ini karena merupakan bagian yang penting dalam kehidupan setiap orang yang percaya, bahwa iman bukan hanya tentang percaya kepada Tuhan, tetapi juga tentang bagaimana seseorang menjalankan kepercayaannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya sudah bersama Pendeta Petrus Musa, yaitu Ketua Bamak Sanggau. Halo, selamat pagi Pak Petrus.
1: Pagi Ibu Sri, ya. Senang jumpa pagi hari ini.
0: Baik ya, bagaimana kabarnya ya pada pagi hari ini?
1: Baik, saya baik, posisi ada di IKN pagi ini. Karena ada beberapa tanggung jawab di luar kota Sanggau dan mengucap syukur suasana di ibu kota negara Kaltim jauh lebih baik juga keadaannya.
0: Okay. Tapi jerbu bagaimana?
1: Agak sedikit kurang.
0: Oh, sudah berkurang jerbunya. Oke. Okay. Ya, bersyukur juga di daerah Sanggau juga di kota Sanggau ya, khususnya ini juga agak sedikit berkurang juga jerbunya. Kita berharap semoga turun hujan di beberapa wilayah, karena kemarin juga sudah ada turun hujan di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Sanggau. Baik, seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi, bagaimana sebenarnya tanggung jawab seorang iman dalam kepercayaan orang Kristen, karena iman yang dimiliki seseorang seharusnya tercermin melalui sikap, baik itu perkataan dan perbuatan terhadap Tuhan maupun sesama. Nah, menurut Pak Pendeta sendiri, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan tanggung jawab iman dalam kehidupan orang Kristen ini? Silakan.
1: Ya, terima kasih Bu Sri untuk kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi, memang kita akan memikirkan topik kita, yaitu tentang tanggung jawab iman sebagai umat Kristiani secara khusus. Nah, saya percaya ini satu hal yang tidak bisa kita hindari. Oleh kenapa? Oleh karena tanggung jawab iman itu, ada yang mengatakan tanggung jawab iman adalah, paling tidak diberikan dua definisi penting. Tanggung jawab iman yang pertama dikatakan adalah sebagai bentuk kesediaan. Kesediaan untuk apa? Untuk melakukan apa yang seharusnya, dan kesediaan untuk menanggung konsekuensinya. Sekali lagi, tanggung jawab iman itu berarti kesediaan. Kesediaan untuk melakukan apa yang seharusnya, dan juga kesediaan untuk menanggung konsekuensi. Yang kedua, ada mengatakan tanggung jawab iman itu berarti respons, tanggapan kita terhadap kepercayaan yang Allah berikan. Jadi hidup ini adalah kepercayaan yang Tuhan berikan. Itu sebabnya kalau seseorang sudah tidak dipercayakan kehidupan oleh Tuhan, maka dia tidak perlu lagi bertanggung jawab. Sebaliknya, selama Bapak Ibu dan saya masih diberi hidup, napas hidup, seperti pagi hari ini kita bangun dengan sehat, itu berarti kita harus meresponnya. Nah, respon yang paling ideal sebagai umat Kristiani adalah tanggung jawab iman. Mendasari pembicaraan kita pagi hari ini, saya ingin bacakan satu bagian teks kitab suci dari Yakobus pasal 1 ayat yang ke-22. Demikianlah sabda Tuhan, tetapi hendaklah, sekali lagi, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Konteks kitab Yakobus itu ditujukan kepada orang-orang yang beriman kepada Tuhan yang berada di perantauan, arti orang-orang yang jauh dari kampung halamannya. Tetapi oleh karena mereka umat Kristiani, mereka harus tahu betul bahwa mereka punya tanggung jawab iman. Nah, pagi hari ini kita akan membicarakan beberapa hal penting yang sangat fondasional, sangat mendasar. Harapan saya supaya kita menyadari sekali lagi bahwa kita hidup itu adalah anugerah Tuhan. Dan hidup sebagai anugerah Tuhan itu hidup untuk dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Maka ada yang mengatakan, sebelum kita masuk ke beberapa poin yang saya anggap penting kita bicarakan itu, maka ada yang mengatakan bahwa secara sederhana, kalau saya sudah mengenal Tuhan, kalau saya sudah menerima kasih karunia Tuhan di dalam hidup saya, maka saya tidak boleh hidup sesuka hati saya. Saya sebaliknya harus hidup bertanggung jawab kepada Allah dalam setiap bagian hidup saya. Itu sebab tidak heran penulis kitab Yakobus berkata, "Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja." Ternyata beriman bagi umat Kristiani itu tidak berhenti di kepalanya saja. Beriman itu tidak berhenti hanya di mulut atau di gereja saja. Iman yang kita katakan iman itu, percaya itu harus terlihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, kalau Anda mengatakan saya percaya Tuhan, Pak Pendeta, maka apa yang terjadi? Saya sadar dan keputusan saya harus bertanya, apa yang Tuhan kehendaki? Bukan apa yang saya suka-suka, kira-kira begitu. Yang kedua, kalau Anda berkata, saya percaya bahwa saya sudah diselamatkan oleh anugerah Tuhan, maka itu berarti kita tidak boleh hidup sembarangan. Kenapa? Karena kita sudah menerima anugerah Tuhan, gitu. Yang ketiga, misalnya saya percaya bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Saya meyakini saya pun demikian, saya tidak diciptakan sebagai bagian dari proses evolusi, gitu. Tidak, saya diciptakan menurut gambar rupa Tuhan. Maka tanggung jawab iman saya apa? Saya harus menghormati orang lain karena siapapun orang di luar diri saya itu adalah ciptaan Tuhan. Gitu. Saya mengatakan lagi, saya percaya semua yang saya miliki berasal daripada Tuhan. Maka tentunya sekali lagi saya akan menggunakan waktu saya, uang saya, jabatan saya, kemampuan saya untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Karena saya mengerti sekali lagi apa yang saya punya itu tidak absolut sifatnya. Tidak menetap sifatnya. Satu ketika Bapak Ibu dan saya pulang tidak membawa apa-apa. Kayak gitu. Terus kalau Anda berkata, kan saya percaya kepada Tuhan atas seluruh kehidupan saya. Maka itu berarti saudara saya harus menjadi umat Kristen yang bertanggung jawab. Di mana? Di rumah kita. Tanggung jawab sebagai suami, sebagai istri. Di mana lagi? Di sekolah. Di mana lagi? Di kantor. Di ruang-ruang bisnis. Di masyarakat. Gitu. Apalagi ketika Bapak Ibu dan saya memegang kekuasaan jabatan. Ingat, kalau Kristus Tuhan atas hidup kita, maka kita harus menjadi orang bertanggung jawab untuk apa yang dipercayakan itu. Terakhir, kalau ada yang mengatakan, saya percaya hidup saya satu hari akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Itu benar adanya kalimat itu. Dan apa yang harus kita lakukan? Kita bukan hanya bertanya apa yang menguntungkan saya, apa yang benefit bagi saya, tetapi apakah ini benar di hadapan Tuhan. Nah, dari pendahuluan yang sederhana itu, sekali lagi kita paling tidak akan memikirkan beberapa hal. Nanti kalau terasa agak sedikit dalam, sedikit agak nggak familiar kalimat-kalimat, kata-kata yang saya pakai, diksi-diksi yang sengaja saya pakai pagi hari ini, harap juga Bapak-Ibu boleh bertanya atau boleh sedikit sharing dengan kita. Tanggung jawab iman berdasarkan kitab Yakobus tadi itu paling tidak berikan kita sejumlah pemahaman. Yang pertama, ternyata tanggung jawab iman itu adalah konsekuensi atau akibat dari doktrinal, konsekuensi doktrinal. Istilah saya. Artinya, waktu kita mengatakan saya beriman kepada Tuhan, maka saya punya tanggung jawab. Nah, tanggung jawab iman saya, Pak, tanggung jawab di mana saya sadar bahwa beriman itu adalah akibat dari kepercayaan yang saya terima. Gitu. Maka mengenal Tuhan itu berarti menerima konsekuensi. Bahwa hidup saya harus ditata menurut kehendak Tuhan. Jadi yang pertama tanggung jawab apa itu? Tanggung jawab iman adalah tanggung jawab sebagai konsekuensi doktrinal. Bapak Ibu tidak bisa mengatakan saya percaya pada Tuhan, tapi saya punya kehendak sendiri, jadi saya suka-suka. Tidak. Tanggung jawab iman sebagai konsekuensi doktrinal yang pertama ini berarti bahwa Bapak Ibu dan saya menerima bahwa hidup kita itu harus ditata, dikelola menurut kehendak Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, tanggung jawab iman adalah konsekuensi epistemologis. Maksudnya begini, Bapak-Ibu sekalian. Apa yang kita terima, kebenaran yang kita yakini sebagai kebenaran itu harus menuntut perubahan terjadi dalam hidup kita. Jadi jangan Bapak-Ibu mengatakan, saya seorang Kristiani. Saya dari dulu sama-sama gini-gini aja. Tidak. Seharusnya waktu kita mengatakan saya umat Kristiani, maka kita mengerti bahwa kita punya tanggung jawab iman. Nah, tanggung jawab iman itu mengharuskan kita berubah. Berubah apa? Cara berpikirnya, cara menilainya, dan cara hidupnya. Sekali lagi, waktu kita mengenal Tuhan, maka kita sadar ada konsekuensi epistemologis. Artinya, Bapak Ibu saya, setelah percaya Tuhan, sadarlah kita bahwa kebenaran yang kita percayai itu seharusnya mengubah cara berpikir kita, mengubah mindset kita, mengubah cara kita menilai segala sesuatu, dan cara kita hidup. Itu yang kedua. Yang ketiga, tanggung jawab iman itu berarti adalah konsekuensi kristologis. Maksudnya, jika Kristus itu adalah Tuhan bagi kita, maka sadarlah kita tidak ada wilayah, tidak ada bagian dalam hidup kita yang otonom dari Tuhan. Sekali lagi, tidak ada wilayah dalam hidup kita yang boleh kita klaim sebagai wilayah pribadi. Tidak. Karena tanggung jawab iman adalah konsekuensi kristologis, berarti tidak ada bagian dalam hidup kita yang kita pakai untuk keperluan kita secara mutlak. Karena semuanya itu diklaim oleh Tuhan sebagai miliknya. Maka saudara sadar sekarang, saudara dan saya sadar sekarang bahwa waktu kita hidup, kita harus menjadi orang yang harus bertanggung jawab. Karena apa? Karena ada konsekuensi kristologis. Tuhan akan meminta apapun yang kita lakukan itu sebagai sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. Maka saya meyakini kalau demikian kita akan hidup jauh lebih bijaksana karena all of life belong to Christ. Bahwa hidup kita itu semuanya itu sesungguhnya adalah sesuatu yang menjadi hal yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Hal yang keempat, tanggung jawab iman itu berarti apa? Tanggung jawab iman adalah apa yang disebut dengan konsekuensi antropologis. Artinya, sebagai gambar dan rupa Tuhan tadi, kita manusia ini ya, tentu bukan hanya memiliki martabat, dignitas, bukan hanya itu. Tetapi kita menerima mandat dari Tuhan untuk mengelola ciptaan Tuhan, untuk membangun kehidupan. Maka setelah saudara saya yang mengenal Tuhan, sadarlah kita bahwa kita tanggung jawab untuk mengelola apa yang Tuhan percayakan. Kalau Tuhan mempertanggungjawabkan keluarga kepada kita, maka keluarga itu harus kita kelola dengan baik-baik. Kalau Tuhan mempertanggungjawabkan pekerjaan kepada kita, kalau Tuhan mempertanggungjawabkan pendidikan kepada kita melalui orang tua kita, ingat kita harus faedahkan itu dengan baik-baik. Tujuan ujungnya untuk membangun kehidupan jauh lebih baik tentunya kali itu. Maka saya meyakini setiap kita yang berkata, saya percaya Tuhan, Pak Pendeta, maka itu berarti saudara dan saya menyadari kita sebagai imago Dei, sebagai gambar dan rupa Tuhan, maka kita menerima tugas dan tanggung jawab untuk mengelola ciptaan yang ada. Ini bukan merusaknya dan juga membangunnya untuk satu kehidupan. Saya senang sejak kemarin ada di sekitar pusat ibu kota negara, saya menyaksikan progres pembangunan secara fisik, bahkan sudah mulai sangat banyak orang berkunjung dan bisa menikmati suasananya. Dan saya percaya bahwa ini salah satu bentuk negara untuk mempertanggungjawabkan, pemimpin pertanggungjawabkan hidupnya untuk mengelola satu bangsa dengan baik. Dalam konteks kita sangat personal, sekali lagi, kalau Tuhan mempercayakan banyak hal kepada kita, Bapak Ibu boleh bercerita, adik-adik yang sekolah, yang kuliah boleh bercerita, yang bekerja boleh bercerita. Saya sudah terima ini dari Tuhan, sudah memiliki ini dari Tuhan, maka pastikan saudara mengelolanya, memanfaatkannya dengan baik, dengan sebaik mungkin untuk kehidupan yang memperkenan hati Tuhan. Tanggung jawab yang kelima, apa yang disebut dengan tanggung jawab iman sebagai konsekuensi eskatologis. Apa yang dimaksud dengan konsekuensi eskatologis? Ini karena Bapak Ibu dan saya sekali lagi bahwa hidup kita ini adalah hidup yang tidak boleh dijalani tanpa arah. Atau hidup kita, hidup saudara dan saya tidak boleh dilakoni secara brutal. Tidak boleh. Kita harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita ini secara bertanggung jawab. Itu sebabnya sekali lagi, contoh sangat sederhana misalnya, kenapa saudara dan saya perlu sekolah? Karena sekolah itu bukan ujung supaya mendapatkan ijazah, bukan. Sekolah yang paling mendasar tujuannya bagaimana kita ditolong untuk bisa mengatur hidup kita secara benar. Bagaimana kita diarahkan secara benar. Gitu. Sebaliknya kita tidak menggunakan hidup kita secara brutal, secara sembarangan. Kenapa? Karena kita ciptaan yang sudah ditebus oleh Tuhan, memang kita belum mengalami konsumasi, belum mengalami situasi yang sangat sempurna itu, karena kita masih hidup di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, tetapi kita harus punya accountability, kita harus hitung-hitung dengan hidup ini. Kita harus mempertanggungjawabkan hidup ini. Maka hidup kita harus terarah secara benar, bukan secara brutal. Itu yang saya maksud dengan tanggung jawab iman adalah konsekuensi eskatologis. Satu ketika kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan, karena setiap kita akan pulang, tidak selamanya kita menetap di tempat kita hari ini. Maka kita harus mengerti bahwa tanggung jawab iman itu sifatnya juga adalah eskatologis. Yang keenam, tanggung jawab iman adalah buah dari keselamatan. Bapak, Ibu, dan saya harus mengerti bahwa grace, anugerah itu yang Tuhan berikan itu memungkinkan kita menerima salvation, menerima keselamatan. Nah, keselamatan yang kita terima itu harus mempersiapkan kita untuk menikmati new life, kehidupan yang baru. Nah, kehidupan yang baru itu kehidupan yang harus responsibility, kehidupan yang harus bertanggung jawab. Nah, waktu kita membicarakan tanggung jawab iman, maka tanggung jawab iman adalah buah dari keselamatan kita. Jadi, pekerjaan baik kita itu merupakan buah dan bukti iman kita, bahwa kita sudah dibenarkan. Statusnya dulu orang berdosa, sekarang menjadi orang benar. Dan untuk itu sekali kita harus menyatakan tanggung jawab iman keselamatan kita itu. Yang terakhir bagian yang penting yang ingin saya katakan adalah tanggung jawab iman adalah penata layanan. Tadi saya sempat singgung di bagian tengah bahwa kita bukan pemilik absolut dari kehidupan ini. Sekali lagi, kita tidak bisa mengendalikan hidup kita secara mutlak. Karena kita hanyalah penata layan atas apapun itu yang Tuhan percayakan. Kalau Tuhan mempertanggungjawabkan pekerjaan, jadilah penata layan yang bertanggung jawab. Kalau Tuhan mempertanggungjawabkan berbagai hal, misalnya waktu, talenta, pendidikan, uang, jabatan, kekuasaan, bahkan kehidupan ini, marilah kita pakai dalam spirit penata layan. Kenapa? Karena Bapak, Ibu, dan saya bukan pemilik absolut dari kehidupan ini. Sadarlah kita bahwa hidup beriman itu memiliki sejumlah hal yang harus pertanggungjawabkan. Maka sekali kita mengerti mengapa Rasul Yakobus berkata, jangan hanya menjadi pendengar firman, tapi hendaklah engkau melakukannya. Karena kalau kita hanya sebagai pendengar tanpa ketaatan untuk melakukannya, itu hanya menciptakan, istilah saya itu, ilusi spiritualitas. Itu hanya hayalan-hayalan rohani saja. Sebaliknya kalau saudara saya mendengar firman ketika kita beribadah besok hari Minggu dan melakukannya, maka itu akan menolong kita menjadi umat Kristiani yang memiliki tanggung jawab iman. Sekali lagi ini penting untuk kita mengerti, kan ada satu kalimat kunci yang ingin saya sampaikan, anugerah. Anugerah yang Tuhan berikan tidak meniadakan tanggung jawab kita. Justru anugerah itu melahirkan dan memampukan saudara saya bertanggung jawab. Maka waktu kita mengerti Yakobus pasal 1 ayat 22 ini bukan hanya dibaca sekedar nasihat moral, tetapi kritik terhadap iman yang seringkali berhenti hanya pada pengetahuan. Kritik terhadap iman yang hanya berhenti pada pengakuan. Kritik terhadap iman yang hanya berhenti sebagai identitas. Itu sebabnya Rasul Yakobus berkata, jadilah pelaku firman. karena memang firman yang kita dengar itu harus mentransformasi hidup kita. Surah dikasih Tuhan, barangkali ini prolog saya lebih awal untuk kita mengerti bahwa bagaimana kita hidup sebagai umat Kristiani. Tuhan memberkati kita, saya kembalikan ke Ibu Sri.
0: Baik, ternyata banyak sekali ya Pak Pendeta hal-hal yang dapat kita lakukan dalam kehidupan ini dan bagaimana tanggung jawab kita sebagai hamba Tuhan dan juga bagaimana kita bisa menjadikan kehidupan kita ini erat juga kaitannya dengan dasar Alkitab tentang iman dan juga perbuatan. Nah, kalau dalam hal ini seperti apa sebenarnya kita menjalankan tanggung jawab dan bagaimana seseorang juga dapat mempertahankan kehidupan rohaninya ketika sedang sibuk?
1: Jika sedang apa, Bu Sri? Sibuk.
0: Iya, sedang sibuk dengan kehidupan yang mungkin sekarang harus kita jalani dengan perkembangan zaman yang lebih modern saat ini.
1: Iya, terima kasih pertanyaannya. Saya mulai misalnya dengan satu contoh misalnya gini, bahwa kita hidup dalam komunitas yang sangat heterogen dan sangat berbeda, kayak gitu ya, beda beda latar belakang pendidikan, beda suku, beda agama, beda ras, beda selera tentunya juga kayak gitu ya. Nah, bagaimana kita kita mengelola tanggung jawab iman kita dalam urusan-urusan yang demikian gitu. Yang pertama paling tidak ada prinsip bahwa iman itu tidak hanya privat, artinya iman itu juga adalah publik sifatnya. Jadi waktu saya, waktu Ibu Sri dan saya tampil, Ibu Sri sebagai seorang Muslim, saya sebagai seorang Kristen, maka penampilan kita itu akan menjelaskan ternyata iman kita itu tidak sifat pribadi. Iman bisa menjadi konsumsi semua orang, enggak gitu ya. Jadi iman akan terlihat di ruang-ruang publik, enggak gitu. Nah, dengan demikian untuk kita mengerti prinsip ini, bahwa kita bukan hanya bagi kita, bukan kita bukan hanya terlihat bagi diri kita, terlihat bagi orang lain, maka prinsip iman kedua, iman itu tidak boleh memaksa, gitu. Karena memang masing-masing kita dalam ranah yang berbeda-beda tadi, gitu. Nah, kembali tadi, di dalam kesibukan kita, bagaimana kita mempraktikkan iman itu? Maka saya percaya ada hal yang kedua yang penting, yaitu kita menghadirkan dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Jadi iman itu harus nyata dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai wujud dari ketaatan kita kepada Tuhan. Misalnya kita tetap harus hidup secara benar walaupun kadang-kadang kita bisa error, kayak gitu, sebagai daging, sebagai manusia kita bisa salah, tapi komitmen motivasi awal kita dan komitmen akhir kita, kita ingin hidup yang benar, hidup yang adil, hidup yang bertanggung jawab, dan jangan lupa juga hidup untuk melayani gitu. Jadi common good itu, jadi kebaikan bagi sesama itu harus bermuara di komitmen kita secara pribadi, secara personal kayak gitu. Dan di tengah keberagaman itu, misalnya seperti saya katakan dari konteks yang kita bicarakan, ya kita tetap tetap beriman, tidak kehilangan identitas iman, dan kita tetap hidup di dalam keberagaman yang baik itu gitu. Terus juga misalnya bahwa seorang saya sekali lagi juga harus memperlakukan sesama kita, diri kita dan sesama kita itu secara bermartabat. Artinya memang iman kita itu juga iman yang secara sosial itu bisa bisa memberi dampak positif kayak gitu ya. Jangan sampai maaf kata gara-gara kita beriman itu Bu Sri, jadi kita justru menjadi batu sandungan, justru kita menjadi orang yang dipersoalkan kayak gitu. Maka barangkali saya sederhana mau katakan begini, kita berkata saya punya tanggung jawab iman, saya beriman, maka iman itu harus terlihat. Misalnya apa? Ketika kita bekerja, harapan kita, harapan saya, kita bekerja tetap berintegritas gitu. Kita tetap bekerja dengan jujur. Kita tidak menyalahi, kalau kita punya jabatan, kita tidak menyalahkan kekuasaan itu. Gitu. Kalau kita harus membuat keputusan, sadar kita bahwa keputusan itu akan berdampak bukan hanya bagi diri kita, tapi juga bagi orang lain. Gitu. Dan yang terakhir, jangan lupa, ketika saudara dan saya hidup, sadarlah kita, kita tidak dipanggil untuk merendahkan siapapun. Karena waktu kita berlaku demikian, maka sesungguhnya kita juga memperlakukan diri kita demikian. Maka sekali lagi, di tengah kesibukan kita, di tengah kemajuan zaman yang begini cepat ini, begini besar pengaruhnya ini, kita tanggung jawab, tetaplah sadar kita orang yang beriman kepada Tuhan, tetap hidup sebagaimana tuntutan iman bagi kita, tapi sama kita merayakan hal-hal baik, hal-hal yang berguna dari aplikasi dari kenyataan hidup di mana kita hidup beriman itu. Ya, Husni.
0: Baik, berarti banyak sebenarnya hubungannya erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan bagaimana juga, Pak Pendeta, kita dapat melihat bahwa seseorang itu punya iman yang benar-benar diwujudkan dalam kehidupannya, dan apa hubungan antara iman dan perbuatan menurut ajaran Alkitab?
1: Ya, ini satu seri diskusi yang menarik ini, bahwa sekali lagi saya katakan bahwa iman itu sifatnya tidak privat tapi publik juga gitu. Maka saya mengatakan begini, bagaimana kita memperlakukan sesama kita, orang lain gitu ya, itu sesungguhnya menggambarkan cerminan iman kita. Sekali lagi, bagaimana kita memperlakukan orang lain di luar diri kita itu sesungguhnya menggambarkan iman dan kualitas iman dan iman seperti apa yang kita miliki. Misalnya, waktu kita tidak bersikap diskriminatif misalnya, maka orang ngerti, oh ini orang benar imannya nih kayak gitu. Sebaliknya kalau kita bersikap diskriminatif, maka orang akan bilang, katanya beriman kok begitu ya, kayak kan seringkali kita dengar begitu. Terus misalnya, waktu kita punya kesempatan untuk memimpin misalnya, tentu kita semua kapasitas di pemimpinnya, misalnya kita di rumah tangga kita di komunitas kita di tempat kerja kita, misalnya gitu. Waktu kita misalnya melakukan tindakan yang menyalahi tanggung jawab jabatan kita misalnya, maka orang kan bilang, katanya Kristen, tapi kok begitu, gak gitu. Orang kan sering ngomong gitu kan. Bukankah orang Kristen seharusnya begini, gak gitu ya. Terus katanya Kristen, tapi kok cuma hidup untuk diri sendiri, gitu, nggak pernah memperjuangkan rasa keadilan bagi orang lain, kan gitu. Saya kemarin beberapa lalu, Bu Sri, saya coba video dari waktu itu, saya ada kesempatan dari Sanggau menuju Pontianak, lalu saya mengatakan begini, waduh, kok belum selesai juga jerbunya nih, asapnya nih, kayak gitu ya. Bukan sekedar tidak bisa dinikmati, tetapi mengganggu sekali. Maka pertanyaan saya, para oligarki, para pemilik modal yang notabene sesuka-suka hati dia itu, gitu ya, dengan memanfaatkan masyarakat kita yang sedang berladang, gitu ya, untuk membakar lahan dengan cara yang sangat keji itu, sehingga dituduhlah masyarakat peladang, padahal kita nih hidup dari dulunya, zaman dulu sudah jadi petani yang bertanggung jawab, gitu ya. Sekarang para pemilik modal, para oligarki begitu jahat caranya menurut saya, gitu. Saya berani bertanggung jawab kalimat saya ini, sehingga dampaknya buat kita. Nah, saya ingin katakan, orang-orang demikian imannya itu iman yang kacau. Kalau imannya benar, ia tidak melakukan itu, gitu. Maka ingin saya katakan sekali lagi, janganlah kita menyalahkan jabatan kita, posisi kita untuk kepentingan kita. Karena orang akan pertanyakan, kamu agamanya apa sih? Kamu imannya apa sih? Gitu. Kok cara hidup justru merusak orang lain? Cara hidup justru merugi ke orang lain, gitu. Itu kan akan dipertanyakan. Gitu. Kok hidup kamu tidak mendatangkan rasa aman, rasa nyaman, rasa adil orang, gitu. Maka sekali lagi bahwa beriman ini tentu sesuatu yang besar sekali untuk kita bisa perbincangkan, gitu. Contoh terakhir misalnya, kalau kita mengatakan saya umat Kristiani, maka waktu kita melihat kelompok-kelompok rentan misalnya. Orang-orang yang punya hak mengakses hak konstitusional dia, misalnya contoh gini, saya dulu pernah ditanya, Pak Pendeta kenapa kok buka sekolah gitu? Saya bilang, saya setelah jalan ke lebih 8 sampai 10 tahun bolak-balik masuk kampung, keluar kampung, saya melihat ada banyak anak-anak usia sekolah tidak sekolah. Kenapa ya? Hati saya menjadi sedih gitu, Bu Sri. Terus saya lihat, ini anak usia sekolah kok. Maaf, tahu saya sekolah kok mereka merokok ya gitu. Kok kesannya kok begitu rendah moral pengertian mereka dapat tentang hidup ini gitu. Bagaimana cara gitu? Maka saya memberanikan diri buka sekolah dan saya buka sekolah yang berasrama. Tujuan saya apa? Supaya anak-anak diberi pengertian. Selain mereka dapat pengertian, moral mereka juga mulai dibangun kayak gitu. Karena itu hak konstitusional anak. Hak untuk memperoleh akses pendidikan yang lebih okay, lebih tepat, itu sebenarnya hak anak gitu. Hak untuk hidup benar, hak untuk hidup sudah bertanggung jawab, itu juga hak anak gitu. Nah, saya tidak mengatakan demikian saya paling beriman, bukan itu poin saya. Poin saya kalau saya beriman, maka saya sadar ada saudara saya, ada kelompok-kelompok rentan secara sosial perlu saya bantu, perlu saya tolong supaya hak konstitusional mereka itu mereka bisa nikmati. Nah, sekali lagi bahwa Beriman itu sesuatu yang real, yang nyata, bukan abstrak, yang sekedar omong, bukan. Tapi sesuatu yang bisa kita nikmati. Maka tadi saya garis bawahi. Beriman itu bukan hanya di mulut, beriman bukan hanya pada pengakuan, beriman bukan hanya di gereja. Tapi beriman berarti kita menyatakan hidup untuk dinikmati oleh orang lain. Kita menyatakan hidup yang bisa menjadi berkah bagi orang lain. Saya pikir panggilan kita itu adalah panggilan tidak untuk bermusuhan, tetapi panggilan untuk hidup di dalam latar belakang yang berbeda, tapi hidup yang saling memberi efek pengaruh yang positif, ya, pengaruh yang baik, dampak yang baik bagi orang lain. Ya, Ibu Sri.
0: Oke, berarti dampak kehidupan kita terhadap orang lain juga harus kita jaga gitu ya. Dalam kehidupan kita kan tentu kita juga harus menjalani kehidupan kita dengan baik dan jangan mempengaruhi tadi seperti yang sudah kita rasakan bersama bahwa dampak dari apa yang disebabkan oleh kemauan seseorang ataupun egoisme seseorang dan juga berdampak tidak baik pada kehidupan kita sehari-hari. Dan apa sih sebenarnya Pak Pendeta, bagaimana kita mungkin menjalani ataupun menunjukkan kasih kita kepada orang yang berlatar belakang dengan kita, yang berbeda latar belakangnya dengan kita. Apakah juga menolong orang lain selalu harus dilakukan melalui bantuan materi, dan bagaimana tanggung jawab kita sebagai seorang hamba Tuhan ini melihat bahwa ada orang di sekitar kita itu sebenarnya banyak orang yang masih susah gitu.
1: Ya, ya Bu Sri. Jadi saya meyakini bahwa Tuhan memperlihatkan orang-orang sesama kita itu kepada kita tentu ada maksudnya gitu. Maka saya salah satu orang yang tidak menganut konsep kebetulan gitu. Karena buat saya tidak ada yang kebetulan. Semua itu dalam kedaulatan Tuhan gitu. Tadi saya bercerita misalnya waktu saya pergi ke satu tempat, saya lihat kok ada anak-anak, saya senang mereka bisa menikmati masa kecilnya sebagaimana kita dulu kecil, Ibu Sri, ya, gitu ya.
0: Betul.
1: Kita tanda kutip suka-suka, oleh karena memang kita mengerti itu kita bisa nikmati dari hidup ini gitu ya. Tapi kan mereka ada waktu untuk bermain, ada waktu untuk sekolah, ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk mempersiapkan diri untuk masa depannya. Maka kadang-kadang saya bertanya, siapa yang boleh mendampingi mereka? Siapa yang seharusnya boleh mengajari mereka? Nah, ini ada kaitan dengan pernyataan Bu Sri. Apakah kita selalu materi sifatnya membantu orang lain? Saya percaya tidak, ada banyak cara itu, ada banyak bentuk kita bisa menolong sesama kita. Bisa sebagai orang tua gitu. Pastikan saudara dan saya punya satu kesadaran bahwa anak tuh karunia Tuhan buat kita, bukan kebetulan loh. Jangan jawabnya saya punya kebetulan, saya dikasih 3 kok kebetulan. Semua sudah diatur gitu ya, semua sudah dipersiapkan. Saya percaya saya tidak kebetulan, gak gitu ya. Semua itu dalam kedaulatan Tuhan. Nah, akhirnya Tuhan kasih anak kepada kita misalnya gitu. Sebagai papa dan mama kita mesti sadar anak Tuhan titip gitu. Karena banyak keluarga yang gak punya anak, tapi Tuhan kasih anak kepada kita. Maka bentuk kita bertanggung jawab secara iman apa? Kita membesarkan mereka dengan mencukupi kebutuhan biologis mereka, juga kebutuhan rohaniah mereka, jangan lupa gitu. Juga kebutuhan, selain kebutuhan biologis, kebutuhan spiritual mereka, juga kebutuhan-kebutuhan yang lain yang mereka perlukan untuk hidup sebagai seorang anak sampai mereka kelak menjadi dewasa. Misalnya kebutuhan akan nilai-nilai moral, kayak gitu ya. Jadi saya percaya banyak hal yang orang tua bisa lakukan untuk anaknya misalnya gitu. Terus sekarang saya berkata, saya seorang profesional, Pak Pendeta. Saya seorang yang bekerja di tempat yang Tuhan percayakan. Sekali lagi, itu bukan kebetulan. Gitu. Karena banyak orang dengan kapasitas sebagai seorang sarjana sampai hari ini belum punya pekerjaan. Saya bertemu ada beberapa anak muda kemarin, saya mengatakan, kamu kuliah di mana, terus di fakultas apa, prodi apa. Saya mengatakan, dia cerita, saya bilang, apa kamu punya soft skill, apa kamu punya keterampilan yang bisa jadikan alasan sehingga orang tidak bisa tidak harus menerima kamu, dan cinta juga. Dan berkatakan, enggak Pak, saya belum pernah kerja, juga enggak punya keterampilan ini itu. Agak sedih juga saya. Tapi dalam hati saya, waduh sayang sekali, saya perjumpaan saya sangat terbatas sama orang ini sehingga mungkin saya hanya mengatakan beberapa hal, enggak bisa mendampingi dia. Tapi cerita itu sih mengatakan bahwa dari cerita yang sangat sederhana itu dan beberapa pernyataan saya akan menggugah dia bahwa tidak cukup sekedar punya hard skill, punya pengetahuan dasar sebagai seorang sarjana, tapi dia harus punya soft skill, keterampilan-keterampilan yang bisa menjembatani apa yang dia pikirkan, apa yang dia sudah terima untuk diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari misalnya. Jadi seorang profesional harus mengerti bahwa beriman itu akan menolong dia untuk sadar tanggung jawab untuk upgrade diri. Setelah kita upgrade apa? Kita tahu ada orang yang belum upgrade, kita ngomongin. Nggak cukup cuma satu, kita mesti punya dua talenta, tiga talenta, empat talenta, mesti punya beberapa keterampilan-keterampilan supaya pekerjaan dipercayakan kita bisa kelola dengan baik. Kan tentu orang percaya pekerjaan, tanggung jawab tentu kan supaya didesain dengan baik dan benar. Nah sekali lagi waktu kita menjadi orang beriman, kita sadar bahwa bukan hanya materi. Meskipun yang ketiga saya mengatakan begini, kalau ada orang betul-betul perlu dan kita diberi oleh Tuhan lebih, why not? Kenapa tidak? Gitu ya, di satu kesempatan saya bertemu beberapa anak, saya tanya, apakah sudah terima uang jajan dari bapak ibu kamu? Gitu. Oh belum pak, minggu depan. Gitu. Satu anak, dia nggak ngomong, saya kenapa kamu kok nggak ada jawaban waktu ditanya, kapan dapat kiriman untuk uang jajan, untuk bayar keperluannya di sekolah. Dibilang memang selama ini nggak pernah pak. Oh saya sedih loh, sering saya sedih sekali. Saya pikir kok bisa ya orang tua ya punya anak ingin disekolahkan tapi nggak ada tanggung jawabnya gitu. Nah, jadi saya pikir kita juga materi itu is not nothing. Materi itu bukan sesuatu yang kosong. Misalnya kalau saya misalnya ajak tadi saya barusan ngomong sama teman saya, nanti saya masih di IKN. Semalam saya ngomong saya masih di IKN, nah besok pagi sore saya harus malam dan pagi saya harus sudah ada di Balikpapan. Jadi tapi siang saya pengen ke Samarinda sebentar untuk beberapa keperluan. Saya bilang boleh nggak kita ngopi sama-sama? Oh teman saya semangat, langsung screenshot tempat kita ketemu di mana kira-kira gitu. Wah dikirim tempat di mana kita bisa makan ikan bakar yang enak sebagainya. Oh saya mengatakan oke, ayo kayak gitu. Jadi nah saya bilang saya ngajak oke, ayo buat saya tanggung jawab, saya bayarin kayak gitu. Terus teman saya mengatakan siap, datang, siap, kayak gitu. Nah, saya mau kasih contoh bagian terakhir. Kalau kita bisa berbagian secara materi, saya pikir itu pun diperlukan. Maka saya mengatakan jangan pelit ya, kayak gitu.
0: Betul.
1: Jangan hanya makan untuk diri sendiri, ya. Jangan hanya ngopi sendiri. Yang ngopi bisa rame-rame, Bu Sri, kayak
0: ya, betul,
1: gitu.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Ya, jadi banyak hal kita bisa perbincang yang menarik sekali dari hidup ini kayak gitu. Saya kembalikan.
0: Baik, bahwa kita juga harus punya manfaat ya untuk orang lain gitu ya, Pak Pendeta ya.
1: Yeah.
0: Karena kita punya tanggung jawab dan juga punya hubungan antara kita dan juga Tuhan, antara kita dan juga orang lain. Karena kalau kita lihat di apa ya, kehidupan yang sangat relate ini, bagaimana kita bisa menjalani kehidupan kita tadi, bagaimana kita bisa menjalani kehidupan dengan saling menolong tadi, yang mungkin melihat dari sekitar kita banyak yang kesusahan begitu ya. Dan bagaimana juga seharusnya kita ataupun orang Kristen juga bersikap ketika mengalami konflik dengan sesama, dan bagaimana hubungan antara mengampuni dan juga tanggung jawab iman ini.
1: Nah, ini menarik nih. Ya, memang salah satu dimensi dari hidup kita ini adalah ada kemungkinan bisa berkonflik gitu. Ya, harap konflik tidak terbuka ya, nanti konfliknya tidak sampai berurusan dalam status hukum dan sebagainya gitu. Tapi bahwa saya bisa cekcok itu sesuatu yang sangat manusiawi, Bu Sri, kayak gitu. Nggak ada antara kita yang nggak pernah salah,
0: iya, betul.
1: Gitu ya. Cuma sekarang pertanyaan dalam posisi kita sebagai orang beriman, bagaimana ngelola potensi-potensi yang bermasalah seperti itu, Bu Sri? Nah, saya coba usulkan beberapa hal. Yang pertama, bahwa sadarlah kita punya limitasi, kita ini terbatas ada. Mungkin hari kita berkata saya paling benar, saya nggak ada salahnya, oke, it's good, tetapi satu ketika adalah kita juga bisa salah gitu. Kita juga bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang seringkali juga tidak bisa diterima orang lain. Itu yang pertama saya pikir semangatnya adalah kita mengerti kita juga bisa salah. Maka waktu orang salah, kita tidak punya hak untuk menghakimi, kita tidak punya hak untuk merasa paling bertanggung jawab menghukumnya kayak gitu. Dalam kitab suci ada satu cerita ketika orang ramai berteriak kepada Tuhan dan mereka berkata, ini perempuan yang nggak benar, kayak gitu. Terus Tuhan bilang begini, Tuhan Yesus bilang begini, kalau engkau merasa paling benar dari perempuan ini, silakan melemparnya dengan batu. Lalu orang terdiam dan orang mengerti akhirnya, sekalipun ada sesama kita yang salah, kita tidak punya tanggung jawab untuk menghakiminya. Karena perbuatan-perbuatan yang salah itu ada ruangnya masing-masing, ada tempatnya masing-masing. Itu yang kedua. Yang pertama, sadar kita terbatas dan mengertilah kita tidak boleh menuntut kesempurnaan baik antar pasangan suami dan istri, orang tua anak. Misalnya anak berkata, saya mau papa mama sempurna, nggak boleh salah, juga nggak benar kan gitu. Anak mesti beri pengertian bahwa papa mama juga manusia berdosa yang bisa salah, bisa hilaf gitu. Maka mengertilah kita pada hal-hal yang salah, yang kurang. Yang kedua, mari kita koordinasi gitu, mari kita bicarakan baik-baik. Saya pikir Bu Sri, kita akan secara fisikly nggak pernah jumpa, atau kita jumpa di udara gitu. Tapi
0: betul,
1: satu
0: ketika
1: kita jumpa, oh saya, waduh, kita sering ketemu di udara tapi nggak pernah jumpa. Kan hidup ini kadang-kadang kan nggak bisa sebagai hidup nggak bisa kita atur sendiri gitu. Atau kita
0: betul,
1: jumpa
0: betul.
1: Karena kita baik-baik, saya pikir, wah, barangkali, wah ini kesempatan, yuk kita nikmati kopi sama-sama, yuk
0: betul,
1: kita
0: betul.
1: Menikmati suasana rame-rame, kan kita enak kan gitu. Daripada kita bilang gini, kayaknya orang saya kenal loh. Orang nggak enak sama dia loh. Saya sempat kles sama dia, kan nggak enak kayak gitu, kesal gitu kayak jadi jadi ada apapun saya percaya ya, koordinasikan baik-baik, ceritakan baik-baik, why, mengapa demikian, mengapa begini, coba cari apa, bukan sekedar win-win solution, bukan sekedar cari jalan tengah, bukan sekedar itu. Saya pikir kalau karena begini, persoalan tidak selalu saya 50% dan 50%, kadang-kadang kita 60%. Saya mau bilang ini yang ketiga nih. Kalau ada salah, mohon maaf gitu. Kalau kita salah, ada orang mohon maaf, gimana sih Bu Sri wajah kita? Masa kita masih tegang terus kayak gitu kan? Kita sadar, oh ya udah minta maaf loh, kayak gitu. Terimalah maafnya gitu. Kedua misalnya, saya pikir kalau kita salah, merugi orang lain, tinggal ganti kan, coba dikalkulasi. Kalau 10 ternyata saya curangin kamu 2, saya ganti ya gitu. Kalau uang lebih, ganti 2, tambah 3, saya ganti 3. Oh, saya percaya dia pasti senang. Baik benar orang itu, gitu kan? Jadi hidup ini ya kita rayakan dengan hal-hal yang baik dari wujud iman kita, karena hidup sementara, enggak bisa diulang gitu. Jadi saya pikir sadarlah kita bahwa hidup ini harus difaedahkan dengan baik. Ada potensi bermasalah iya, tapi bahwa kita berdamai itu seharusnya bukan opsional, bukan pilihan. Berdamai satu keharusan. Menyelesaikan dengan cara-cara yang baik, yang ideal, harus kalau bisa gitu kita lakukan, supaya ya kalau satu ketika kita pulang kepada Tuhan, kita tidak bawa dosa terlalu banyak Bu Sri kayak gitu, supaya kita bisa nikmati hidup ini. Yang terakhir saya pikir bagian ini mengatakan, kalau kita bisa melakukan hal yang benar, kenapa sih harus salah gitu? Terus kalau kita misalnya bisa berbagi, kenapa sih cuma tahu diri kita sendiri gitu? Terus kalau kita ingin dihormati, kenapa sih kita nggak sadar orang lain juga perlu dihormati kayak gitu? Maka ada kalimat yang saya selalu ulang-ulang di komunitas sederhana, saya mengatakan begini, kalau Anda ingin diperlakukan sebagaimana apa yang Anda mau, maka perlakukan orang lain sebagaimana Anda mau. Jangan Anda minta orang lain memperlakukan Anda seperti yang kamu mau, tapi memperlakukan orang lain mau, suka kamu, ya nggak benarnya itu, nggak fairnya itu kayak gitu. Dalam konteks pelayanan, misalnya saya katakan besok misalnya sebagai umat Kristiani kita ke gereja, ya kalau Anda minta dilayani oleh seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, maka sadar kita tanggung jawab melayani juga di gereja itu gitu ya. Kan kita kan selalu dengar kalimat terima kasih, udah terima ya kasih lagi gitu. Take and give itu sesuatu yang harus terjadi. Jangan cuma maunya take, gak mau give gitu ya. Sebalik kalau mau give, gak mau take itu merasa diri paling superior, mau ngasih terus, gak mau terima, itu juga orang egois. Kita memang gak bisa hidup demikian, kita harus bisa menerima, juga kita bisa berbagi gitu.
0: Baik, terakhir Pak Pendeta, mungkin ada pesan yang bisa disampaikan kepada seluruh pendengar kita di kesempatan pagi hari ini, kepada orang-orang yang mungkin saat ini harus percaya bahwa sebuah kebaikan itu akan melahirkan sebuah kebaikan, walaupun kebaikan itu tidak dibalas dari orang yang sama ya, tetapi Tuhan tidak menampikan bahwa orang-orang yang selalu berbuat baik akan mendapatkan sesuatu yang baik. Dan juga bagaimana pesan yang disampaikan untuk semua pendengar kepada orang Kristen juga agar dapat menjadi teladan iman bagi orang lain. Silakan.
1: Ya, makasih banyak. Sekali lagi ini kita diberi tanggung jawab oleh Bu Sri untuk mikirkan bagian terakhir. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, bahwa Bapak Ibu dan saya beriman pada Tuhan itu sekali lagi bukanlah kosong, itu ada poinnya, ada meaningnya, ada value-nya gitu. Maka bagaimana kita mengelola semua itu, saya percaya sekali kita mengelola dengan semangat bahwa hidup kita yang sekali yang tidak bisa diulang ini kita harus maksimalkan. Jadi hidup ini adalah satu hak istimewa, sekaligus kesempatan yang istimewa. Waktu kita mengatakan kita beriman kepada Tuhan, maka kita sadar iman ini harus terlihat.

0: taburlah hal-hal yang baik dan penuh sukacita itu. Yang kedua, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ternyata apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita katakan, itu sesuatu yang ada pada kita. Karena kita tidak mungkin memberi, kita tidak mungkin memberi sekali lagi apa yang kita tidak punya. Bapak Ibu hanya mungkin memberi dari apa yang kita punya. Maka punyailah segala sesuatu. Punyalah hikmat, punyalah bijaksana, punyalah pengertian, punyalah harta, punyalah kasih itu, punyalah hidup yang benar itu. Baru kita bisa bagi. Saya kemarin saya jalan-jalan, saya lihat satu pelang dengan yang bertuliskan jalan berbagi. Teman saya tanya dengan saya, itu apa? Saya bilang, sepanjang jalan kita lalui, ini namanya jalan berbagi. Tulis pelang berbagi, jalan berbagi, saya taruh di profil saya. Jalan berbagi, saya juga seumur hidup nih, Sri Mul 52 tahun, baru saya lihat ada jalan berbagi. Orang memberikan nama tempat itu mungkin secara filosofis di hatinya akan ngomongin, hidup nggak bisa loh hanya dipakai sendiri, nggak bisa egois loh. Hidup harus dibagikan gitu. Wah, saya dapat inspirasi banyak dari kalimat yang sangat pendek, jalan berbagi itu. Saya kata kepada teman saya, kita harus hidup berbagi. Bapak punya apa, saya punya apa, dia punya apa, seorang kita punya apa, kita mesti berbagi. Baru kita bisa nikmati, karena kita unik, kita beragam, kita berbeda. Maka untuk itu, untuk bisa merayakan hidup dalam skala lebih kecil, bahkan lebih besar, kita mesti saling berbagi, saling mengikat. Terasa demikian, Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saya. Terima kasih Ibu Sri sudah bersama pagi hari ini.
1: Terima kasih kembali Pak Pendeta, karena di tengah berbagai tantangan zaman, kita juga harus bisa menjaga dan mengembangkan iman kita. Karena tadi yang disampaikan oleh Pak Pendeta bahwa gereja memiliki peran dalam membimbing jemaat, tetapi setiap orang juga percaya tetap memiliki tanggung jawab pribadi untuk bertumbuh. Nah, dengan demikian, iman yang hidup bukan hanya iman yang diakui melalui perkataan, tapi iman yang terlihat melalui karakter dan juga perbuatan dalam kehidupan kita sehari-hari.
0: Betul. Ya, thank you
1: baik,
0: banyak.
1: Baik, terima kasih Pak Pendeta. Semoga lancar di sana, nanti bisa kembali lagi ke Kalimantan Barat.
0: Ya.
1: Baik, terima kasih. Kita jumpa lagi di sesi berikutnya. Selamat pagi dan sampai jumpa.
0: Ya, Tuhan memberkati pagi.
1: Ya. Demikian pendengar Mutiara Pagi yang baru saja Anda simak bersama narasumber kita, yaitu Bapak Pendeta Petrus Musa, Ketua Bambang Sanggau, tentang tanggung jawab iman. Dan terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau.

Demikian pendengar Mutiara Pagi edisi hari ini, dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi di Warta Pagi yang sudah dipersiapkan oleh tim redaksi kami. Tetap bersama kami, Anda akan ikuti informasi Warta Pagi selanjutnya.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Ntkong menyampaikan Warta Berita.

0: Untuk yang cumi itu yang itu biasanya modal itu sekitar 75, sekarang udah nginjak 105 ribu untuk yang cumi. Untuk yang udang itu biasanya harga kayak yang harga udang dogol misalnya ya.
1: Khususnya di pasar pantauan kita, yaitu di pasar sentral, ada beberapa bahan pokok yang mengalami kenaikan, yaitu diantaranya adalah ayam ras. Ayam ras pada minggu ini terdapat kenaikan sebesar Rp3.000 daripada keadaan minggu lalu.
2: Warta pagi selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya Sri Wahyuni. Baik pendengar, kami mulai dengan informasi pertama. Salah satu pedagang ikan di Pasar Sentral Sanggau, Ngatiman, mengeluhkan kenaikan harga ikan akibat terbatasnya pasokan dan kendala distribusi BBM. Kondisi tersebut turut menurunkan daya beli masyarakat hingga sekitar 20%.
3: Salah satu pedagang ikan di Pasar Sentral Sanggau, Ngatiman, mengeluhkan adanya penurunan daya beli masyarakat terhadap ikan segar karena harganya yang meningkat signifikan. Ia menjelaskan harga sejumlah ikan segar di Pasar Sentral Sanggau, baik ikan tawar maupun ikan laut, mengalami kenaikan yang dipicu oleh kelangkaan pasokan dan kendala distribusi BBM dari daerah pemasok. Ia menyebut kenaikan juga terjadi pada sejumlah komoditi lainnya seperti udang dan cumi. Ngatiman menjelaskan harga cumi kualitas A naik dari sekitar Rp75.000 menjadi Rp105.000 per kilogram. Ia menambahkan, kondisi tersebut turut berdampak terhadap minat masyarakat dalam membeli ikan segar. Ngatiman mencatat, penurunan daya beli masyarakat sekitar 20% sejak harga mengalami kenaikan.
0: Kalau pembeli ya ada penurunan ya dengan kenaikan harga ini, paling tidak 20% itu ada penurunan lah. Udang cumi saya rasa sama juga. Untuk yang cumi itu yang itu biasanya modal itu sekitar 75, sekarang udah nginjak 105 ribu untuk yang cumi. Untuk yang udang itu biasanya harga kayak yang harga udang dogol misalnya ya. Modal dari sana biasanya 68, sekarang udah tembus 75 untuk modal itu ya. Otomatis untuk harga eceran jauh di atas itu. Ya intinya harapan kita supaya ibaratnya pemasokan untuk BBM ya itu stabil, jadi harga-harga pun bisa kembali normal lah macam itu.
3: Ia berharap pasokan BBM untuk distribusi dapat kembali stabil agar harga ikan berangsur normal. Stabilnya distribusi dinilai penting untuk menjaga ketersediaan pasokan dan daya beli masyarakat. Wulandari melaporkan.
2: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau kembali memperlakukan kebijakan belajar dari rumah atau BDR bagi jenjang PAUD mulai kemarin akibat kualitas udara berdampak kabut asap melalui surat edaran yang ditandatangani oleh pelaksana tugas Kepala Distrikbud Sanggau Robertus Sunuhadi. Sementara itu, pembelajaran SD dan SMP tetap dilaksanakan secara tatap muka terbatas di sekolah masing-masing. Dalam PTM terbatas, warga sekolah dianjurkan menggunakan masker dan durasi pembelajaran dikurangi 10 menit setiap mata pelajaran. Sekolah juga dilarang menggelar aktivitas di luar ruangan, termasuk upacara, olahraga, dan kegiatan ekstrakurikuler. Kebijakan tersebut juga berlaku hingga kualitas udara kembali normal dan perubahan moda pembelajaran akan disampaikan melalui surat edaran berikutnya. Pendengar, beralih ke informasi berikutnya, di mana harga sejumlah sembako dan bahan pangan di Sanggau mulai naik pada pekan ke-4 September 2026. Kenaikan paling signifikan terjadi pada komoditas cabai yang kini menyentuh hingga Rp150.000 per kilogramnya.
4: Harga sejumlah sembako dan bahan pangan di Kabupaten Sanggau mulai mengalami kenaikan pada minggu ke-4 September 2026. Kepala Bidang Pasar Disperindagop dan UM Sanggau, Andi Gusami menyebut, kenaikan terjadi di Pasar Senggol dan Pasar Sentral pada periode 21 hingga 27 September. Daging ayam ras naik Rp3.000 dari Rp45.000 menjadi Rp48.000 per kilogram. Sementara sayur mayur naik sekitar Rp2 hingga Rp5.000 per kilogram. Kenaikan signifikan terjadi pada komoditas cabai, dengan harga cabai rawit merah, cabai besar, dan cabai keriting berada di kisaran Rp120 hingga Rp150.000 per kilogram, dari sebelumnya sekitar Rp100.000.
1: Yaitu pada 21 September sampai dengan 27 September ini, bahwa di Kabupaten Sanggau ini, khususnya di pasar pantauan kita, yaitu di pasar sentral, ada beberapa bahan pokok yang mengalami kenaikan, yaitu diantaranya adalah ayam ras. Ayam ras pada minggu ini terdapat kenaikan sebesar Rp3.000 daripada keadaan minggu lalu, yaitu minggu lalu sebesar Rp45.000 per kilo, di minggu ini Rp48.000. Nah, kemudian dari sayur mayur juga mengalami kenaikan. Rata-rata sayur yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat kita, yaitu bayam, kacang panjang, sawi, buncis, wortel, dan tomat itu mengalami kenaikan sebesar.
4: Andi menyebut, kenaikan juga terjadi pada hasil laut seperti udang dan ikan yang dipengaruhi kondisi pasokan dari luar daerah. Menurutnya, kenaikan harga tersebut masih dalam batas wajar, mengingat Sanggau bukan daerah penghasil sehingga harga sangat bergantung pada pasokan dan harga dari pemasok. Tri Putri melaporkan.
2: Sebanyak 20 unit mesin pompa air diserahkan BRI kepada Kodim 1204 Sanggau Skadau untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan juga lahan di wilayah Sanggau dan Skadau. Bantuan melalui program BRI Peduli Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL diserahkan tim leader BRI Aryo Cahya Gunarso kepada Dandim 1204 Sanggau Skadau, Letkol Infantri Nurrahman Ginda Dradizizia di Makodim. Dandim 1204 Sanggau mengatakan 20 pompa air tersebut akan dimanfaatkan personil untuk mendukung pemadaman dan pengendalian karhutla di lapangan. Ia menilai dukungan tersebut memperkuat kesiapsiagaan personil sekaligus membantu mencegah kebakaran meluas di wilayah Sanggau dan Skadau.

Demikian pendengar rangkaian informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Harga ikan naik, pedagang keluhkan penurunan daya beli masyarakat. Harga sembako sanggau naik, cabai tembus Rp150.000 per kilogram. Saya Sri Wahyuni, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Sama kami di satu Eli Sargau di mana Tri Bintang Sargau.
1: Halo, saya Okrin.
2: Saya Cika.
3: Saya Fido.
4: Saya Dini.
2: Dengarkan kami di Pro 1 RRI Sanggau pada frekuensi 97 MHz.
1: Dalam Sanggau pagi ini.
2: Sanggau siang ini.
3: Sanggau sore ini.
4: Sanggau malam ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Semoga pagi hari ini Anda sudah bisa menikmati pagi hari yang berbahagia karena sudah weekend. Jadi untuk Anda yang saat ini baru saja beranjak di peraduan Anda di edisi hari ini, edisi 26 September 2026. Wah, tanggal cantik hari ini ya, 26 September 2026. Semoga pagi hari ini Anda sudah siap menyambut pagi Sabtu yang mungkin sudah punya rencana untuk Anda laksanakan. Semoga pagi hari ini saya jumpai Anda dalam kondisi sehat, bahagia, dan tentunya siap menikmati indahnya akhir pekan. Karena Sabtu pagi memang punya suasana yang berbeda gitu ya, karena setelah 5 hari kita disibukkan dengan pekerjaan, baik itu sekolah, aktivitas, dan berbagai urusan lainnya, hari ini waktunya sedikit mengendurkan langkah. Karena buat yang masih rebahan, nikmati dulu suasananya. Buat yang sudah beraktivitas, semoga segala urusan hari ini berjalan dengan lancar. Dan juga untuk Anda pendengar yang saat ini sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, jangan lupa tetap utamakan keselamatan, karena Sabtu bukan hanya tentang libur, karena Sabtu adalah kesempatan untuk mengisi kembali energi kita, berkumpul bersama keluarga dan bertemu teman atau sekedar menikmati secangkir kopi sambil mendengarkan musik kesayangan Anda. Jadi apapun rencana Anda pagi ini, jalani dengan hati yang ringan, jangan terlalu sibuk untuk mengejar banyak hal, dan jangan sampai lupa menikmati hal-hal yang sederhana yang ada di sekitar Anda. Dan juga tetap bersama kami di edisi hari ini, pendengar, kami masih akan hadir dengan informasi-informasi terbaik untuk Anda di pagi hari ini. Selamat menikmati pagi, selamat menikmati akhir pekan, dan semoga Sabtu ini membawa banyak senyum serta hal-hal baik untuk kita bersama. Sambil Anda melakukan aktivitas, sambil mendengarkan kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau, tetap di frekuensi favorit Anda, karena pagi ini masih panjang dan keseruannya baru saja dimulai. Dan selanjutnya pendengar, kami akan lengkapi informasi untuk Anda yang juga mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital, juga Anda yang mendengarkan melalui FM 99.9 MHz. Rekan ikuti informasi kabar dari Kalbar bersama rekan-rekan kami yang saat ini sedang mempersiapkan informasi dari RRI Sanggau, Sintang, Sambas, dan RRI Pontianak. Rekan ikuti informasi selanjutnya di informasi kabar dari Kalbar.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Punya keluhan soal fasilitas umum? Menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari? Atau punya pertanyaan yang butuh jawaban? Kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda.
5: Melalui program Halo RRI,

0: Literasi Digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
1: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
0: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RW Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RW Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RW Pontianak.

0: yang berkompeten.
1: Ketika seorang anak mendapatkan kejahatan seksual anak, itu kita kategorikan menjadi dua. Yang pertama, pelecehan seksual anak.

0: Kini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat, kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pemirsa dan pendengar, kabar dari Kalbar kembali hadir di ruang dengar Anda. Ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, juga RRI Sambas. Di mana saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda untuk bergabung di kolom komentarnya. Berbagi informasi bisa juga di 734987, bisa juga di 0811570142. Dan sudah terhubung via Zoom Meeting rekan-rekan saya di pagi hari ini, saya sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi rekan-rekan semuanya.
2: Selamat pagi, Mei.
1: Saya absen satu-satu dulu ya. Dari Sintang, pagi ini ada Riko. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mei. Saya awali dengan informasi cuaca ya, Mei. Kalau cuaca pagi ini mendung bercampur antara kabut asap dan juga embun nih kayaknya. Karena memang Jumat malam Sabtu, Kamis malam Jumat itu sudah diguyur hujan, cukup deras mengguyur Sintang dan sekitarnya, dan durasinya juga lama, dari tengah malam sampai pukul 6 pagi. Jadi alhamdulillah ya, sudah bisa mentralisir udara, walaupun belum sepenuhnya masih terjadi kabut, tapi perlahan-lahan mudah-mudahan hujan segera menyusup kembali. Dan pantauan lalu lintas di akhir pekan, khususnya Jalan Yosi Pangorai cukup ramai lancar pagi ini, Mei.
1: Oke, terima kasih untuk informasi pembukanya dari Sintang. Selanjutnya saya bergeser ke Sanggau, ada Cika, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi Mei, pendengar dan juga teman-teman.
1: Gimana Sanggau pagi ini?
4: Sanggau pagi ini kurang lebih di Sintang kayaknya ya, masih mendung gitu. Terus kabut asapnya sudah lumayan berangsur menghilang gitu ya, karena beberapa hari ini juga di kota Sanggau belum ada hujan, tapi anginnya lumayan kencang nih beberapa malam ini, Mei. Kalau untuk lalu lintas aman lancar saja, karena weekend ini kayaknya masih sepi nih di kawasan Sabang Merah.
1: Iya, baik, seperti itu. Terima kasih Cika ya. Selanjutnya saya bergeser ke Sambas ya. Ada Eca, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi Mei ya. Kalau untuk di Sambas saat ini lebih ke berawan ya cuacanya, dan lalu lintas juga cukup lengang, dan bahkan kalau kemarinnya lagi juga hujan, walaupun memang hujannya enggak terlalu lebat, Mei.
1: Oke, baik, terima kasih Eca ya. Kalau di Pontianak sendiri pagi hari ini kurang lebih sama juga ya dengan Sintang dan juga Sanggau, masih sedikit mendung, ada campuran asapnya juga ya, walaupun memang alhamdulillah kota Pontianak dan sekitarnya beberapa hari ini diguyur hujan, dan juga untuk wilayah Kuburaya tuh anginnya juga cukup kencang ya, disertai petir juga. Kemarin itu jam 3 sore juga hujan sampai jam berapa ya, lupa saya. Pokoknya udah sering hujan di kota Pontianak dan sekitarnya, cuma memang masih ada lah asapnya. Semoga hujan lagi supaya kondisi udara lebih membaik kita ya. Baik, itu dia, kita akan beralih ke informasi pertama di pagi hari ini, diawali dari informasi dari kota Pontianak, di mana pengawasan perbatasan Kalimantan Barat kembali menjadi perhatian menyusul masih tingginya PMI non prosedural yang berangkat melalui jalur tidak resmi. Kondisi geografis dan banyaknya jalur tikus mendorong penguatan pengawasan sekaligus perlindungan bagi pekerja migran. Ketua tim kunjungan kerja spesifik sekaligus wakil ketua Komisi 9 DPR RI M. Yahya Zaini mengatakan jumlah PMI non-prosedural asal Kalbar turun dari sekitar 5.600 menjadi 5.100 orang pada periode 2025 hingga 2026. Namun kondisi geografis dengan sekitar 400 jalur tidak resmi dan baru 52 titik pos pengamanan membuat pengawasan masih menghadapi tantangan. Yahya menilai faktor ekonomi dan perbedaan tingkat upah menjadi salah satu alasan masyarakat memilih bekerja ke Malaysia melalui jalur non-prosedural. Ia meminta pemerintah memperkuat edukasi sekaligus menindak agen dan sindikat yang merekrut serta menyalurkan PMI secara ilegal. Itu dia untuk informasi dari Kota Pontianak. Selanjutnya kita beralih ke Sambas. Sambas diterjang angin kencang. BMKG minta warga waspadai potensi cuaca ekstrim. Eca, silakan.
5: Baik Mei dan juga pendengar ya, bahwa angin kencang yang memang sempat beberapa waktu yang lalu menerjang wilayah Kabupaten Sambas ya, disertai dengan hujan deras ya, dan ini terjadi menimpa gempa di Desa Setalik, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Peristiwa ini mengakibatkan sejumlah rumah milik warga ini mengalami kerusakan di bagian atapnya ya pada Kamis 24 September lalu. Nah, tiupan angin yang kencang ini datang secara tiba-tiba juga bersamaan dengan turunnya hujan dan menyebabkan beberapa atap pemukiman warga ini terlepas dan bahkan terbang diterpa angin ya. Dan berdasarkan data pengamatan meteorologi, kecepatan angin yang terukur di wilayah Sambas tersebut juga tergolong cukup tinggi ya saat kejadian berlangsung. Dan hal ini juga dikonfirmasi oleh pihak Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Yang juga mengutip dari Tribun Sambas, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 3 Singkawang, Supriyadi ini menjelaskan bahwa pos dari Meteorologi Palu Sambas ini mencatat ya bahwa kecepatan angin ini mencapai 16 knots atau sekitar 32 km per jam pada pukul 13.55 menit waktu Indonesia Barat. Jadi diingatkanlah bahwa potensi terjadinya cuaca ekstrim seperti angin kencang ini masih terus perlu diwaspadai ya, terutama bagi masyarakat di beberapa waktu ke depan ya, bahkan di minggu-minggu ini. Apalagi pada saat hujan mulai turun ya. Dan beberapa hari ini juga dikabarkan kondisi cuaca untuk di wilayah Kabupaten Sambas memang cenderung sering terjadi petir gitu ya, terutama di siang atau sore harinya gitu. Dan untuk mengantisipasi dampak buruk dari cuaca ekstrim yang disebut, BMKG dalam hal ini juga menghimbau warga agar segera mengamankan benda-benda di sekitar rumah yang berpotensi terbang atau terbawa angin. Nah, selain itu masyarakat juga diminta untuk selalu waspada dan menghindari beraktivitas di dekat bangunan tua, tiang tinggi ataupun pohon-pohon rindang yang rawan tumbang pada saat hujan deras dan juga angin kencang melanda. Dan pastinya juga tetap diwaspadai selalu, apalagi rumahnya juga mungkin ada pepohonan yang sudah rapuh ya, mungkin diperbaiki terlebih dahulu ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Mei.
1: Baik, terima kasih Eca untuk informasi dari Sambas. Selanjutnya kita bergeser ke Sanggau. 8 WNI terancam hukuman mati didampingi KJRI Kuching. Cika, silahkan.
4: Baik, Mei dan juga pendengar, di mana KJRI Kuching terus melakukan pendampingan warga negara Indonesia yang menghadapi ancaman hukuman mati dalam proses hukum di Malaysia. Konjen Republik Indonesia Kuching, Abdullah Zulkifli juga mengatakan pihaknya menyiapkan pengacara bagi WNI yang terjerat pelanggaran hukum berat dengan ancaman hukuman mati. Abdullah mengatakan saat ini terdapat 8 orang WNI yang masih mengikuti proses peradilan di Malaysia. Kedelapan WNI itu juga masih mengikuti proses peradilan untuk mendapatkan keputusan atas perkara yang dihadapi. Ia menerangkan 8 WNI tersebut menghadapi perkara berat yang diantaranya berkaitan juga dengan narkotika dan kejahatan tingkat tinggi yang dapat berujung pada ancaman hukuman mati. Nah, KJRI Kuching akan memastikan pendampingan hukum tetap berjalan selama proses persidangan terhadap para WNI tersebut. Abdullah juga berharap pendampingan hukum dapat membantu memastikan WNI memperoleh haknya selama menjalani proses peradilan di Malaysia. Ia menegaskan setiap perkara tetap diproses melalui mekanisme hukum yang berlaku di negara tersebut. Mei.
1: Baik, terima kasih Cika untuk informasi dari Sanggau. Selanjutnya kita beralih ke Sintang. Polsek Semitau tindak lanjuti 2 titik hotspot, pastikan api telah padam. Riko, silahkan.
3: Baik, terima kasih Mai dan juga pendengar serta penonton kita melalui kanal YouTube RR Pontianak. Dalam hal ini betul, yaitu personel Polsek Semitau, Polres Kaposulu ini melaksanakan pengecekan sekaligus juga penanganan terhadap 2 titik panas atau yang kita kenal dengan sebutan hotspot yang terpantau melalui aplikasi Lancang Kuning di wilayah hukum Polsek Semitau, di mana pengecekan ini dilakukan pada Rabu 23 September 2026. Di mana Mai dan juga pendengar, di 2 titik ini yaitu sebelumnya juga terpantau pada Selasa 22 September 2026, di mana di masing-masing berada di wilayah Kenepai, tepatnya di kompleks dan Nangal Meda. Nah, tepatnya di Kecamatan Semitau. Dan setelah dilakukan pengecekan oleh pihak terkait dua lokasi tersebut, petugas memastikan bahwa kondisi api ini telah padam dan dinyatakan aman. Pada kesempatan tersebut juga, yaitu Kapolres Kapuasulu AKBP Wisnu Perdana Putra melalui Kasih Humas Polres Kapuasulu, Ibtu Jamali, beliau menyampaikan bahwa memang pengecekan dan juga penanganan hotspot ini memang merupakan bagian dari upaya kepolisian yaitu dalam mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi beberapa waktu lalu, termasuk juga masih menyikapi musim kemarau yang terus berlanjut, belum bisa dipastikan kapan akan berakhir. Bahkan dirinya menyatakan kepada masyarakat yang melakukan aktivitas pembakaran lahan agar terlebih dulu tentunya melakukan koordinasi dengan para petugas desa, sehingga ketika mereka melakukan pembakaran lahan, ini betul-betul apinya bisa terkontrol, bisa diawasi, dan proses pemadaman bisa dilakukan dengan baik. Kemudian proses pembakaran lahan juga bisa terlaksana sesuai dengan harapan yang tidak mengabaikan SOP yang berlaku. Mei, kembalikan Anda.
1: Baik, terima kasih Riko untuk informasi dari Sintang. Dan sebelum kita beralih ke informasi selanjutnya, kita akan jeda dulu sejenak. Jadi untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Masih bersama kami di kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, juga RRI Sambas, di mana saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda untuk bergabung di kolom komentarnya, silahkan berbagi informasi atau bisa juga di 734987, bisa juga di 08115701042. Kita beralih ke informasi selanjutnya dari Kota Pontianak, di mana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kelas 1 Supadio Pontianak, Kalimantan Barat memprediksikan sejumlah wilayah di Kalimantan Barat akan berpotensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat yang akan terjadi pada 27 dan 28 September 2026. Perakiraan cuaca BMKG kelas 1 Supadio Pontianak, Rizky Noventia Pratiu menyampaikan, Kalbar akan berpotensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat dan ini akan terjadi selama 2 hari di sebagian besar Kabupaten Bengkayang, Landak, dan Sambas. Namun, kata Rizky, pada 29 September hingga 1 Oktober 2026, potensi hujan relatif lebih menurun cakupan area wilayahnya. Meski demikian, pada ada periode itu, hujan diprediksi masih terjadi dengan intensitas ringan. Dan untuk perakiraan cuaca pada Sabtu 26 September 2026, wilayah timur Kalbar masih terjadi hujan pada siang hari di sebagian Kapuas Hulu hingga wilayah tengah Kalimantan Barat. Rizky menjelaskan berdasarkan data BMKG Supadio, jumlah titik panas ataupun hotspot di Kalbar mengalami penurunan hanya 1.108 titik di sejumlah wilayah Kalbar dengan rincian tingkat kepercayaan rendah 4 titik, kepercayaan menengah 1.075 titik, dan kepercayaan tinggi 29 titik. Kabupaten Ketapang masih menjadi daerah yang memiliki hotspot tidak kepercayaan tinggi terbanyak dengan 22 titik, kemudian Sekada 4 titik, sementara Melawi, Sintang, dan Sanggau masing-masing 1 titik. Itu dia untuk informasi dari Kota Pontianak. Selanjutnya, kita beralih ke Sambas. Lonjakan kasus ISPA di Sambas, masyarakat diimbau waspadai gejala demam dan batuk. Eca, silakan.
1: Lebih lanjut ya, kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat ini mencatatkan peningkatan signifikannya sepanjang tahun 2026. Nah, berdasarkan laporan sistem kewaspadaan dini dan respon SKDR, Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas ini mencatat akumulasi kasus ISPA telah menembus angka 17.782 kasus sejak Januari hingga September 2026. Dari pelaksana harian ya, kita kutip ya dari Pontianak Post bahwa Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas Ponidi ini mengungkapkan untuk capaian kasus di tahun ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Nah, sebagai perbandingan, sepanjang tahun lalu 2025, total kasus ISPA di Kabupaten Sambas tercatat sebanyak 17.452 kasus. Dan kemudian lebih detail, ya hanya dalam waktu sekitar 2 minggu ini, jumlah penderita ISPA di Kabupaten Sambas melonjak dari 14.795 yang mungkin dikabarkan oleh teman-teman kita sebelumnya per 9 September 2026 ini menjadi 17.782 kasus per 25 September kemarin ya. Dan langkah yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan setempat dan relawan juga terus menggencarkan diantaranya sosialisasi, bahkan juga pembagian masker gratis kepada masyarakat pengguna jalan untuk menekan dampak buruk dari paparan kabut asap. Dan ya, memang dikatakan lonjakan kasus yang paling ketara ini terjadi di pekan ke-35 dan 36. Nah, masing-masing pekannya itu menyumbang hingga 798 kasus baru. Walaupun grafik sekarang ini mulai menunjukkan tren penurunannya di pekan ke-37. Dari Dinas Kabupaten Sambas juga yang menyebut berdasarkan pemetaan wilayah kerja Puskesmas, Puskesmas Sebangkau di Kecamatan Salatiga ini jadi daerah dengan catatan kasus ISPA tertinggi sekabupaten Sambas sejak

0: Dan penggunaan masker pada saat beraktivitas di luar rumah, menjaga kebersihan tangan hingga mengkonsumsi makanan bergizi jadi langkah preventif utama yang sangat disarankan. Dan juga warga diingatkan untuk segera mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat jikalau mengalami gangguan pernapasan agar mendapatkan penanganan medis secara cepat dan tepat. Dan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas juga bersama jajaran puskesmas setempat terus memperkuat kesiapsiagaan layanan kesehatan dan juga edukasi publik ya. Dan kondisi kabut asap untuk di wilayah Kabupaten Sambas juga sudah terlihat sedikit berkurang ya. Walaupun ya kualitas udara masih dalam kategori yang tidak sehat nih.
1: Baik, terima kasih Eja untuk informasi dari Sambas. Selanjutnya kita bergeser ke Sanggau ya. Harga pangan di Sanggau melambung, cabai tembus Rp150.000 per kilogram. Ya ampun, jika silakan.
2: Baik, Dinas Perindakop dan UM Kabupaten Sanggau mencatat kenaikan harga sejumlah komoditas pangan pada pekan keempat September 2026, di mana pemantauan di Pasar Senggol dan Pasar Sentral pada 21 sampai dengan 27 September menunjukkan kenaikan terjadi pada daging ayam, sayuran, cabai, serta sejumlah hasil laut. Disampaikan Andi, harga daging ayam ras kini berada di angka Rp48.000 per kilogramnya atau naik Rp3.000 dari pekan sebelumnya yang mencapai Rp45.000 per kilogramnya. Nah, pergerakan harga serupa juga terjadi pada berbagai jenis sayuran yang banyak juga dikonsumsi oleh masyarakat. Di mana komoditas cabai menjadi salah satu bahan pangan yang mengalami kenaikan yang paling mencolok dalam pemantauan tersebut. Di mana harga cabai rawit merah, yaitu cabai besar dan cabai keriting yang sebelumnya sekitar Rp100.000 per kilogramnya kini bergerak pada kisaran Rp120 sampai dengan Rp150.000 per kilogramnya. Kenaikan harga juga terjadi pada komoditas hasil laut, terutama udang dan ikan yang tersedia di pasar setempat. Andi juga menyebut kondisi tersebut masih dalam batas wajar karena Sanggau bukan wilayah penghasil utama sehingga harga turut dipengaruhi oleh pemasukan dari luar daerah. Karena menurutnya kenaikan ini masih wajar mengingat Kabupaten Sanggau bukan daerah penghasilnya. Jadi artinya kalau naik ya karena pemasok yang menaikkan dan juga masyarakat Sanggau yang sudah terbiasa dengan kenaikan ini, yang penting barangnya ada gitu. Gimana Mei?
3: Kata-kata terakhir itu ya.
4: Yang penting ada.
2: Iya, sakitnya tuh di sini gitu ya.
4: Wah. Aduh, yang penting ada. Iya, Pak. Kayak bukan mama aja deh yang merasakan, kita semua merasakan ya.
2: Betul.
4: Semoga segera inilah ya normal untuk harga kebutuhan pokok kita gitu. Baik, terima kasih ya. Jika untuk informasinya, selanjutnya kita bergeser ke Sintang. Kemarau ganggu distribusi BBM, Pemkab Sintang minta Pertamina sikap. Riko, silahkan.
5: Baik, terima kasih. Tapi sebelumnya saya ingin sampaikan dulu, di pagi ini agak ada yang aneh dan istimewa ya. Karena tiga-tiganya cewek dan tiga-tiganya juga pakai kacamata. Ini keren.
4: Baru sadar ya ternyata ya. Baru sadar dari tadi ya.
5: Okay. Baik, informasi berikutnya seperti yang Mei katakan tadi, memang persoalan BBM ini nggak ada habis-habisnya ya kalau kita bicara, apalagi ditambah musim kemarau. Nah, dalam hal ini juga tentu kemarau panjang ini yang menyebabkan debit Sungai Kapuas ini menurun dan turut mengganggu distribusi bahan bakar minyak BBM ke Kabupaten Sintang. Dan memang kondisi ini berdampak pada munculnya antrean panjang ya di semua SPBU yang ada di Kabupaten Sintang. Seperti kemarin saja saya ikut ngisi kendaraan pribadi, udah ikut antrian itu 3 jam lebih Mei dan juga pendengar. Pas mau nyampe dekat nosel habis. Aduh, itu rasanya luka yang tidak berdarah gitu.
4: Nah, betul sakit tuh ya, sakitnya tuh di sini tadi tuh, betul kata Cika.
5: Nah, ini yang dirasakan oleh masyarakat begitu ya. Kemudian yang menjadi keluhan masyarakat juga Mei, ketika di pengecer di tepi jalan itu kalaupun ada gitu ya, harganya sudah tembus di angka 18 sampai dengan Rp20.000 per liter untuk jenis Pertalite yang bersubsidi. Nah, ini tentunya kekhawatiran dan menimbul keresahan masyarakat yang mengeluhkan dengan kondisi BBM yang saat ini tidak kunjung membaik di Kabupaten Sintang. Padahal sendiri informasi kami dapatkan kuota itu mencukupi begitu, bahkan lebih banyak ya daripada masa-masa sebelumnya. Kemudian juga menanggapi kondisi ini, Bupati Sintang Grogirio Seulkulanus Bala saat hadir di RS Sintang dalam program Dialog Bupati Menyapa, beliau menyatakan bahwa ini harus segera diatasi dan sudah melakukan komunikasi intens dengan pihak Pertamina untuk melakukan pengawasan secara detail, secara

0: menyeluruh, dan tentunya hasil komunikasi ini harus bisa diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat agar memastikan kelancaran pasokan BBM ini tetap ada dan masyarakat tidak mengeluh dengan panjangnya antrian, harga yang mahal, kemudian juga menimbul keresahan harus mengeluarkan biaya yang lebih untuk masyarakat Sintang dan sekitarnya. Semoga ini berakhir dan tentu juga air segera pasang sehingga distribusi BBM tidak melalui jalur darat lagi. Mei.
1: Baik, terima kasih Riko untuk informasi dari Sintang ya. Sebelum kita akhiri kabar dari Kalbar, pada kesempatan kali ini kita merapat dulu ke YouTube. Ini ada komentar dari Hawila Rusdaini. Sekedar informasi, kenapa RRI Sanggau FM 97 MHz suka hilang datang dan suaranya tidak jernih bagi yang pakai radio antena. Boleh disampaikan ya jika
2: nanti kami akan mengklarifikasi nanti ke bagian tekniknya. Bye. Gitu ya, nanti akan menyampaikan informasi segera untuk semua pendengar.
1: Baik, ini juga saya dapat informasinya dari tim teknik kita. Disampaikan Mei, kata baik. Dan itu dia menjadi informasi penutup ya untuk kabar dari Kalbar pada hari ini. Terima kasih rekan-rekan semuanya, ada Riko, Cika dan juga Eca sudah berbagi informasi pada hari
2: kembali,
1: ini.
2: Terima kasih kembali Mei.
1: Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Selamat berakhir pekan.
0: Siap. Selamat berakhir pekan.
1: Dan untuk Anda pemirsa dan pendengar yang tertinggal dengan informasi yang sudah kami sampaikan, Anda bisa bergabung kembali ke YouTube RRI Pro 1 Pontianak karena siaran ini bisa diputar ulang. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
2: Demikian mendengar informasi kabar dari Kalbar untuk edisi hari ini dan selanjutnya jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi Warta Berita Sentral bersama rekan-rekan kami dari program 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Terima kasih untuk Anda masih menyimak kami di edisi hari ini. Anda akan ikuti informasi berikutnya untuk Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masih ada 8 perda di kabupaten bahwa boleh bakar 2 hektar, which is menurut saya complete nonsense bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar.
2: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini, kita berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah.
0: Presiden Prabowo Subianto menyatakan ada perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan. Operasi SAR hari ke-13, kecelakaan KM Virgo Transport 8 berhasil evakuasi 11 jenazah. Aksi walkout Indonesia menjelang pidato pemimpin Israel merupakan bentuk solidaritas kepada rakyat Palestina.